Di antara sekian banyak doa kebaikan yang paling agung dan paling kita butuhkan, Allah mengajarkan agar kita meminta huda, petunjuk dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Menunjukkan bahwasanya hidayah perkara yang sangat agung dan sangat penting untuk keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Demikian, semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah Anda?
1: Kita sedang membahas bab keikhlasan. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang buah dari keikhlasan. Sekarang sebaliknya, hukuman atau sanksi atau akibat buruk bagi orang-orang yang tidak ikhlas di dalam beramal. Baik tidak ikhlas itu meniatkan amalan untuk dipuji manusia atau meniatkan amalan untuk memperoleh baik uang, jabatan, popularitas, pangkat, kekuasaan, atau kepentingan dunia lain. Walaupun amal ibadah yang dilakukannya adalah amal yang disyariatkan, seperti sholat, saum, haji, umroh, atau yang sejenisnya, tapi niatnya untuk dunia. Betapa banyak orang yang rajin tahajud, niatnya agar dagangannya laris. Betapa banyaknya orang yang rajin saum dengan niat biar cepat dapat jodoh, biar karirnya cepat nanjak, pangkatnya cepat naik, dan seterusnya. Pokoknya untuk kepentingan dunia, dan itu ketidakikhlasan. Salah satu risiko bagi yang tidak ikhlas adalah diterangkan oleh Imam Ibn Qayyim, anna sahibal qasda sayyi'a yakhsaru nasibahu fil akhirah wa la yajidu thamrata hadzal 'amal. Orang yang beramal secara tidak ikhlas, dia akan sangat rugi di akhirat dan tidak memperoleh balasan dari amal ibadah yang dilakukannya. Kerugiannya di akhirat berupa ada azab yang sangat dahsyat, yang sangat pedih. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya hadis yang diterima dari Syufayyi al-Asbahi rahimahullah. Syufayyi ini seorang ulama tabi'in. Annahu dakhala al-Madinah fa idza huwa bi rajulin qad ijtama 'alayhi an-nas. Fa qala man hadha? Fa qalu Abu Hurairah. Qala fadanautu minhu hatta qa'antu bayna yadayhi wa huwa yuhaddithu an-nas. Falamma sakata wa khala qultu lahu as'aluka bihaqqi wa haqqi lamma haddatsani hadithan sami'tahu rasulillah sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aqaltahu wa 'alimtahu. Syufayy al-Asbahi masuk menemui kota Madinah. Ternyata begitu masuk di kota Madinah, dia temukan seorang laki-laki sedang dikerubuti oleh manusia. Diriung gitu tah. Dia bertanya, orang ini siapa? Dijawab Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi. Saat itu Nabi sudah wafat. Aku mendekat sampai aku duduk di hadapannya. Dia tetap berbicara kepada manusia, menjelaskan hadis. Setelah selesai dan dia sedang menyendiri, aku bertanya kepadanya, demi hakku atas dirimu, tentang hadis yang engkau terima dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong sampaikan kepada saya satu hadis yang engkau fahami, engkau hafal, engkau dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu Abu Hurairah tidak menolak, karena yang diminta adalah ilmu, dan ilmu tidak boleh disembunyikan, harus disampaikan. Kalau disembunyikan dosa besar, man katama ilman inda hajatin nasi ilaih uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar. Siapa orang yang menyembunyikan satu ilmu di saat orang lain butuh kepada ilmu itu, tapi dia sembunyikan, dia enggak mau terangkan, dia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekang dari api neraka. Makanya pas orang itu bertanya tentang hadis, berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, af'al. Oke, saya akan berikan. Lau hadithannaka hadithan haddathanihi Rasulullah SAW aqaltuhu alimtuhu. Aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang disampaikan oleh Rasul SAW kepadaku. Aku hafalkan dan aku fahami. Thumma nasyagha Abu Hurairah nasghatan fakafamakasna qalilan. Tiba-tiba badannya bergetar, wajahnya memucat, lalu beliau pingsan lama beberapa lama. Thumma afaqa, kemudian beliau sadar lagi. Begitu sadar beliau berkata, la uhadditsannaka haditsan haddatsanihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bait. Ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairuh. Aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Di rumah ini tak ada seorang pun antara aku dengan beliau saat itu. Thumma nasyagha Abu Hurairah nasghatan syadida. Kemudian kelepak pingsan lagi. Dua kali berarti kan? Thumma afaqa, lalu beliau siuman lagi. Famasaha wajhahu, lalu beliau mengusap wajahnya. Kemudian berkata, af'alu la uhadditsannaka haditsan haddatsanihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ana wa huwa fi hadzal bait ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairu. Aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang aku dengar langsung dari Rasul alaihi salatu wassalam. Di tempat ini tak ada orang lain selain aku dan beliau saat itu. Kelepak pingsan lagi. Sampai tiga kali. Setelah siuman, fa asnadtuhu alayya tawilan, aku sandarkan tubuhnya ke tubuhku beberapa lama. Kemudian setelah itu beliau berkata, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, annallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamah yanzilu ila al-ibad liyaqdiya bainahum wa kullu ummatin jathiyatun fa awwalu ma yad'u bihi rajulun jama'al qur'an wa rajulun qutila fi sabilillah wa rajulun kathirul mal. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku bahwa Allah azza wa jalla berfirman. Ini hadis kudsi. Kata Allah, apabila pada hari kiamat Allah itu turun menemui hamba-hambanya untuk menghisab di antara mereka. Semua orang saat itu berlutut sambil tertunduk. Orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah tiga orang. Pertama para penghafal Al-Quran, sudah hafal 30 juz. Kedua orang yang terbunuh di jalan Allah. Ketiga orang yang banyak hartanya, orang kaya raya, dipanggil. Yang pertama kali dipanggil orang yang menghafalkan Al-Quran, memahaminya dan mengajarkan. ini ustaz, ini ulama, ini kiai yang dipanggil. Allah bertanya, alam u'allimka ma'angzaltu ala rasuli, bukankah aku telah ajarkan kepadamu Al-Quran yang aku turunkan kepada rasulku, kepada rasulku? Dia menjawab, bala ya Rabbi, iya. Allah bertanya lagi, famadha amilta fima ulimta, lalu apa yang kamu telah amalkan tentang ilmu yang telah aku ajarkan? Orang ini menjawab, kuntu aqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, aku amalkan siang ataupun malam. Diamalkan itu Quran, dibaca, diajarkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, siang malam. Hebat enggak ini orang? Hebat, amalnya hebat. Tapi bagaimana respon Allah? Kadzabta. Wa taqulul malaika kadzabta. Allah berfirman, bohong kah? Para malaikat yang ada di sekitarnya juga berkata, bohong kamu. Bal aradta ayyuqal inna fulanan qari faqad qila dhalik. Kamu betul membaca Al-Quran dengan rajin, indah, enak didengar, tapi niat kamu membaca Quran agar kamu disebut qari. Orang yang bacaannya bagus, enak didengar, ingin dipuji, disanjung, ingin viral, ingin beken, ingin populer. Dan pujian itu telah disebutkan orang-orang kepadamu. Orang-orang sudah memujimu sebagai seorang hafil, seorang berilmu, seorang yang bagus bacaannya dan enak didengar. Orang semua sudah memujimu. Akhirnya Allah memerintahkan orang itu agar dilem, diseret pada wajahnya. Makna diseret pada wajahnya, ditarik kedua kakinya dan wajahnya menyapu tanah tempat dia berpijak. Kedua kakinya diseret, wajahnya menyapu jalan sampai dilempar ke dalam api neraka. Wa yu'ta bi sahibil mal, lalu didatangkan orang yang kaya raya, hartawan. Lalu Allah berkata, alam wasi 'alaika hatta lam adaka tahtaju ila ahadin. Kata Allah, bukankah aku telah luaskan rizkimu sehingga kamu enggak butuh orang lain untuk memberi rizki kepadamu? Segala ada gitu. Orang itu menjawab, bala ya Rabbi, iya betul, diakui. Famadha amilta fima ataituk, lalu apa yang kamu amalkan dengan harta yang telah aku berikan kepadamu? Orang ini menjawab, kuntu asilur rahim wa atasaddaq. Dulu waktu di dunia aku jadikan hartaku untuk silaturahmi dan bersedekah. Semua kerabatnya, semua keluarganya, saudara-saudara yang ada hubungan darah dibagi, dikasih. Itu silaturahmi. Dan orang lain yang tidak sedarah, bukan kerabat, orang yang tidak ada hubungan kekeluargaan, aku kasih sedekah sampai hartaku habis. Ini orang hebat kedua, hartawan tapi dermawan. Tapi bagaimana respon Allah? Allah berfirman, kadzab, tak bohong kamu. Wa taqulu lahul malaikah, para malaikat juga berkata, bohong kamu. Lalu bal aradta ayyuqala anna fulanan jawad faqad qil. Kamu bersedekah, berbagi, memberi agar orang-orang berkata kamu ini dermawan, kamu ini berehan, kamu ini baik, tukang nolong orang, faqad qil, dan orang-orang sudah melontarkan pujian itu kepada kamu. Akhirnya Allah menyuruh orang itu juga diseret pada wajahnya, dilempar lagi ke dalam api neraka. Dua itu. Ketiga, wa yu'ta bil ladzi qutila fi sabilillah, didatangkan orang yang terbunuh di jalan Allah. Dia perang jihad syahid. Itu kematian paling mulia, cita-cita setiap muslim ingin mati syahid. Orang ini sudah mencapai. Dipanggil, lalu Allah bertanya, limadza qutilta, kenapa kamu terbunuh? Orang ini menjawab, umirtu bil jihad fi sabilik faqataltu hatta qutilt, aku diperintahkan untuk berjihad di jalanmu ya Allah, aku berjihad perang sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Wa taqulu lahul malaika, para malaikat juga berkata kepada orang itu, bohong kamu. Bal aradta ayyuqal fulanun jari faqad qila, kamu betul berperang, kamu betul berjihad dan mati di medan perang, tapi niatmu, motivasimu itu agar kamu itu disebut sebagai seorang pahlawan, jagoan, pemberani, dan pujian itu telah dilontarkan kepadamu. Akhirnya Allah menyuruh orang itu diseret lagi pada wajahnya, dilemparkan ke dalam api. Lihat, tiga orang dengan tiga amalan hebat, tapi tiga-tiganya masuk neraka. Tiga orang ini jarang. Pertama ulama yang berilmu dan beramal. Kedua hartawan tapi dermawan. Ketiga mujahid fi sabilillah sampai mati syahid. Ini tiga amalan hebat. Orang jarang melakukan tiga amalan ini, tapi ke neraka.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Tanya jawab.
3: Apakah setan itu cuma bisa menakuti, atau bisa mencelakai? Apakah rumah kosong akan dihuni oleh setan? Nggih, setan niku mung medeni. Lan sing diwedeni setan niku mung wali-waline setan. Dalile kala wau yukhawifu auliyaahu. Setan niku mung medeni wali-waline. Ewon dene umat Kanjeng Nabi sing ajrihipun dumateng Allah mboten saged diganggu setan. Ngoten niku. Nek gangguan secara fisik, nggih kula nate disanjangi dening guru kula, jin niku ngganggu secara fisik niku paling banter njawil. Niku pun parah niku. Nek pun dijawil niku pun parah. Biasanya ming mambu napa ngoten, mambu wangi napa mambu kecing ngoten niku. Nek mboten engke krungu swara-swara ngoten niku. Swara guyu. Kula nate gadah kanca nggih. Kanca kula niku nak duwe mbok nggih. Berarti niku mbokne kanca kula. Mbokne kanca kula niku cerita jare bengi-bengi ten nggen wit niku, witene suwane tuh dioyak-oyak terus enten swara guyu ngono. Swara guyu jam 12 bengi. Ini gandeng mbok kanca kula niku mboten wedi guyu wae ngantek keju aku ora wedi ini. Ning nggih ilang dhewe. Kira-kira nek enten cah cilik guyu jenengan wedi mboten? Mboten wedi nggih. Lah jin niku mek guyu kok wedi ngono. Upama jin guyu. Kok wedi ugur guyu? Kan dheke makhluk hidup. Entuk guyu mboten makhluk hidup. Entuk guyu to. Lah dheke guyu kok wedi? Biasa mawon, jadi awak edwin niku kak carane memanage, mengatur perasaan hati kita niku pripun. Lah gurane wong guyu kok wedi. Wah cendelane nutup. Lah sakniki nek cendelamu kuwi ditutup bocah cilik, kowe wedi apa ora? Ora lah ngopo? Lah kan bocah cilik makhluk hidup. Lah jen ki ya makhluk hidup. Ya nutup cendela. Nek nutup cendela niku mbebayani mboten? Mboten to nutup cendela. Matur nuwun ya tak tutupke ya ngoten ta, jazakallah khairan ngono. Orang malah melayu jurandal tiba kejeblos sirahe bentret. Niku sing marahi mati bentrete niku mboten jendelone gitu. Nonton niku lho. Nggih. Biasane swara-swara terus paling banter niku dijawil. Ning niku longko, jarang sekali jin ganggu jawil niku jarang. Niku berarti jine pun napa kebangetan lek kurang ajar. Nek sing biasane paling mengenten swara ngene kuwi. Pamane jenenge bejo diceluk, "Jah, bejo, bejo," ngoten niku. Biasa mah apa nanti celuk bejo-bejo. Jadi celuk bejo jenengan terus toleh-toleh melayu, tambah jinin niku tambah saya anu. Tambah saya nguncit, tambah seneng nek awak dhewe wedi. Coba dek ngetok, jikuke herbal, keprukke sirahe ngoten niku. Ngantek muni makduk ngoten. Berarti gagar otak niku. Niku insyaallah dheweke wedi. Wonten riwayat Mujahid, Imam Mujahid niku salat ndalu. Diweteni dening jin, cah cilik ngoten glibetan. Sesuk bengi Imam Mujahid nyepake gelatri. Allah salat ndalu. Nten cah cilik langsung jikuk gelatri di cubles gelatri cah cilike mlayu niku nembus tembok krungu swara gludak. Sesuk pun mboten enten meleh. Ngoten niku. Nggih. Khalid bin Walid didhawuhi Kanjeng Nabi mateni braula. Braulane pun icul pun diremuk Kanjeng Nabi dawuh kowe urung nindakke apa-apa bali meneh. Nalika Khalid bali wong-wong kafir Quraisy kandha marang braula kowe mlayu wae mlayu enak Khalid bin Walid. Nah iku lambat ing klentu Uzza niku nggih. Uzza mlayu wae enak Khalid bin Walid lho. Diuyak tekan pucuk gunung, tekan gondur andhuwur napa nggih bukit ngoten niku. Dicabutke pedang dibuabat mati. Sowan marang Kanjeng Nabi, sampun Kanjeng Nabi. Ah, nek iki kowe wis mateni tenan. Iku pinangka dalil jin ki nek ngetok kena dibabat pedang. Ngoten niku nggih. Ning nek jenengan diwedeni ampun buru-buru babat pedang. Aja-aja kaya kowe menungsa pengen ngepreng. Tok buabat gundule icul rak ya kurang anu mengke pripun niku. Ngetekan polisen mengke jenengan. Kaya Pak Satpam lho, enten sustur ngiso diguajuli nganti tulang rusuke pedhot. Dilarikan ke unit gawat darurat. Mula kula ajak-ajak niki kanca-kanca sing seneng ngepreng mangleren tobat. Nggih. Sadurunge ketemu ahli tauhid ngepreng upacangan culut-culut babat pedang icul nyawane. Nek udzubillah min dzalik. Nggih ngoten niku. Ning setan niku jin niku namung meden-medeni tiang-tiang ingkang jireh. Nek wong-wong sing kendel ajrihipun namung dumateng Allah, nggih. Napa melih kok ajeng swara setan niku iruh Umar kok kaduan liwat dalan niku setane sumingkir. Saking napa nih? Saking ajrihipun Umar namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mula tiang-tiang ingkang ahli tauhid niku malah mboten nate ngalami gangguan jin. Diwedeni mboten nate diwedeni. Kula piyambak sajeke urip mboten nate diwedeni. Nggih. Blusukan ten Gunung Lawu jam 1 bengi ngantek esuk dhewe ijen niku. Nggih mboten enten memedi niku. Jare kono ki gulung paling angker. Sepulau Jawa kan gunung-gunung liane sami gunung Cerme enten enten napa-napa nggih enten nggih mbok ngalas wit nggih enten kadang-kadang enten kirik mbau nggih biasa jenenge ten gunung kok nggih biasa ning sing jenenge memedi niku alhamdulillah niku dereng nate alhamdulillah sing sering weruh niku malah biasane wong sing mboten anu normal wallahu taala.

Dua keutamaan membaca doa kafaratul majlis. Yang pertama, membaca doa kafaratul majlis merupakan penggugur dosa-dosa selama di majlis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuhu faqala qabla an yakuma min majlisihi dhalika. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik." Illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalik. Barang siapa yang duduk di suatu majlis lalu banyak senda gurau-nya atau kalimat yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, maka hendaklah ia mengucapkan sebelum bangun dari majlisnya doa kafaratul majlis yang artinya, "Maha suci engkau, wahai Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau. Aku meminta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu." Maka akan diampuni dosa-dosanya selama di majlisnya tersebut. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, membaca doa kafaratul majlis mencegah seseorang dari penyesalan pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithri jifati himarin." Wakana lahum hasratan. Setiap kaum yang bangkit dari majlis yang tidak ada zikir kepada Allah, maka selesainya majlis itu seperti bangkai keledai dan hanya menjadi penyesalan pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah dua keutamaan membaca doa kafaratul majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: My favorite.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amdinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita mengangkat kajian tematik ya dengan judul berbakti kepada orang tua semasa hidup atau setelah mereka meninggal dunia ya. Pembahasan ini penting bagi kita semua karena kita semua pasti memiliki orang tua. Ada yang masih hidup dan itu adalah kenikmatan yang sangat disyukuri, masih memiliki dua orang tua yang masih hidup. Dan tentu di antara kita juga ada yang orang tuanya telah meninggal dunia. Maka di antara amalan yang sangat agung yang merupakan yang amalan paling dicintai oleh Allah dan sebab utama masuk surga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka pada kesempatan kali ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat agar tidak melalaikan amal ibadah ini ya. Amal ibadah ini amal yang terbaik yang terkait dengan hak sesama manusia untuk bisa masuk surga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sebelumnya saya akan menyebutkan tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang keutamaan berbakti kepada orang tua ya. Allah menyebutkan hal ini kenapa? Karena secara umum kita lupa tentang kebaikan orang tua kita kepada kita karena banyak kebaikan yang mereka berikan kepada kita ketika kita masih kecil, saat kita tidak memiliki kemampuan apa-apa, saat kita tidak memiliki tumpuan siapapun kecuali kedua orang tua. Namun saat-saat yang kritis bagi kita ketika itu, kita masih kecil, tidak tahu apa-apa, sangat bodoh, tidak punya keahlian apa-apa, di mana jasa orang tua begitu besar. Namun saat-saat kritis tersebut kita lupa karena masih kecil, karena masih kecil. Apalagi masa di mana kita belum lahir di atas muka bumi, tentu kita tidak ingat sama sekali. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat-ayat terkait tentang jasa kedua orang tua, karena jasa ini sangat mudah kita lupakan atau kita tidak ingat sama sekali. Contohnya Allah berfirman, وَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dalam surat Luqman ayat 14 kata Allah, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Setelah itu Allah menyebutkan tentang ibu, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, ibunya telah mengandungnya dalam kondisi lemah di atas kelemahan ya. Kita tahu wanita ketika mulai mengandung dia mengalami banyak apa? Kelemahan ya, muntah-muntahlah, susah makanlah ya. Yang bikin dia susah makan siapa? Anaknya dalam perutnya. Kita dulu yang bikin susah makan ibu kita, yang bikin ibu kita muntah-muntah adalah kita ketika dalam perutnya. Namun semua kita tidak ingat karena kita belum muncul di atas muka bumi. Makanya Allah yang ingatkan. Makanya Allah yang ingatkan. Allah mengatakan wahnan ala wahnin, yaitu dalam kondisi lemah yang bertambah-tambah ya. Kemudian ketika mau melahirkan juga dalam kondisi lemah ya. Dan demikianlah kondisi seorang wanita ketika mengandung anaknya. Kemudian Allah mengatakan fisaluhu fi amaini, kemudian sang ibu juga menyusui anaknya sampai selama 2 tahun. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wasainal insana biwalidayhi ihsana, kami berwasiat kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan fa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran. Kata Allah Subhanahu wa taala, ibunya mengandungnya dalam kondisi tidak menyenangkan, ya. Kemudian ibunya juga menyusuinya, melahirkannya juga dalam kondisi tidak menyenangkan. Kemudian menyusuinya. Di sini Allah menyebutkan bahwa wanita ketika mengandung dalam kondisi tidak menyenangkan, ya, kurhan, hamalat ummuhu kurhan. Kurhan itu dia tidak menyenangkan. Siapa yang suka muntah-muntah, lemah, ngidamlah, apalah, ya. Kemudian juga ketika melahirkan bertarung antara hidup dan mati. Ini kondisi yang sangat berat, ya. Bagaimana seorang wanita ketika melahirkan, maka dia perlu persiapan, dia harus olahraga, dia harus ini, harus makan-makan, tidak boleh sembarangan. Semua banyak aturan yang harus dia jalankan demi janin yang ada dalam perutnya. Ini semua tentu tidak kita ingat. Tentu kita tidak ingat. Padahal kita yang merepotkan wanita tersebut, yaitu ibu kita. Maka Allah yang mengingatkan. Sebenarnya Allah mengatakan, kenapa Allah tidak menyebutkan ayah di sini? Karena kebaikan ayah berkesinambungan, dan kita lihat, ya, setelah kita besar, lihat kita, ayah kita kerja, cari uang, berusaha payah, bawa, memberi nafkah, berikan hadiah. Adapun kondisi yang kritis tadi, mengandung, melahirkan, menyusui, kita sudah enggak ingat sama sekali. Maka Allah yang mengingatkan. Makanya di antara hikmah agar kita ingat ini semua, kalau kita sudah nikah, lihat bagaimana istri kita kalau mengandung, kalau mau melahirkan, ya. Dulu kira-kira begitulah ibu kita ketika mengandung kita, ya. Saya bacakan perkataan Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, ya. Saya bacakan saja, ya. Dia mengingatkan kepada kita semua bagaimana perjuangan orang tua ketika kita masih kecil, karena kita mungkin melupakannya. Beliau hafizahullah, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, imam dari Imam Masjid Nabawi, ya. Beliau berkata, ibumu yang selama 9 bulan mengandungmu dalam keadaan lemah dan semakin bertambah kelemahannya dengan kesakitan yang selalu dialaminya. Ini orang wanita mengandung kan begitu, sakit lagi, ini sakitlah, pinggang sakitlah, perut sakitlah, kepala pusing, sampai ada yang harus diimpus, makan, muntah, sakit yang berkesinambungan. Semakin engkau tumbuh, maka semakin terasa berat yang dirasakannya. Ya, semakin bayi besar, semakin berat dia rasakan, dan semakin lemah tubuhnya. Kemudian tatkala akan melahirkanmu, ia mempertaruhkan nyawanya dengan sakit yang luar biasa. Dan banyak kita tahu wanita meninggal karena apa? Melahirkan. Ya, banyak sekali. Antara dia mempertaruhkan nyawanya untuk bisa melahirkan kita. Ia melihat kematian di hadapannya, namun ia tetap tegar demi engkau agar engkau bisa keluar dengan selamat. Ya. Bagaimana sulitnya, bagaimana beratnya, tapi dia tegar. Yang penting anaknya bisa keluar dengan selamat. Tatkala engkau lahir dan berada di sisinya, maka hilanglah semua rasa sakit itu. Hilanglah semua rasa sakit itu. Ia memandangmu dengan penuh kasih sayang. Ia meletakkan segala harapannya kepadamu. Kemudian ia bersegera sibuk mengurusmu siang dan malam dengan sebaik-baiknya di pangkuannya. Dalam kondisi lemah, dalam kondisi capek, dalam kondisi letih, itu semua dia lupakan, hilang dengan kebahagiaan ketika melihat engkau muncul di atas muka bumi ini. Maka dia pun meletakkan ribuan harapan ketika memandangmu. Ya. Kemudian ia bersegera sibuk mengurusmu siang dan malam dengan sebaik-baiknya di pangkuannya. Makananmu adalah susunya. Ya. Makan dari mana? Dari susunya ibu. Rumahmu adalah pangkuannya. Engkau tinggal di pangkuannya dengan nyaman. Rumah yang sangat nyaman. Ya. Kendaraanmu adalah kedua tangannya. Ia rela untuk lapar demi mengenyangkanmu. Ia rela untuk tidak tidur demi menidurkanmu. Ia mendahulukan kesenanganmu di atas kesenangannya. Ia sangat sayang kepadamu, sangat mengasihimu. Saya rasa demikian semua ibu pada anak-anaknya. Ini bisa kita tahu setelah kita punya istri, lihat bagaimana istri kita begitu perhatian kepada anak-anak kita. Anak kita udah nangis, saya ya, mungkin antum tidak ya. Nangis saya tidur, istri saya yang ngurus. Saya tidur aja deh. Tapi istri enggak bisa tidur. Ibunya enggak bisa tidur. Digendong, digendong, digendong. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ingatlah bagaimana masa kecilmu. Ini semua kita sudah lupakan ya, tapi Syekh berusaha mengingatkan. Engkau menganggapnya adalah segalanya jika ia berada di sisimu. Nah, kita masih kecil, kita enggak kenal namanya tauhid, enggak kenal namanya yang penting ada mama, selesai urusan. Engkau menganggapnya adalah segalanya jika ia berada di sisimu. Jika ia tidak berada di sisimu, maka hanya ialah yang engkau panggil-panggil namanya ya. Kalau ada masalah, Umi, Umi, Mama, Mama ya. Engkau tidak akan tenang dan berhenti dari tangismu hingga engkau melihatnya. Nah, akan seperti itu gitu. Kalau belum lihat uminya, dia tidak akan berhenti nangis. Dia akan nangis terus sampai melihat uminya. Jika mendapati hal yang engkau tidak sukai, maka engkau segera melaporkan kepadanya. Ada apa-apa, Mak, ini gini, Mak, itu Mak, lapor. Pokoknya Mama adalah segalanya. Dan engkau minta pertolongan darinya. Engkau menganggap seluruh kebaikan berada padanya. Dan engkau menyangka jika ibumu telah memelukmu di dadanya, atau jika engkau tahu bahwa ia sedang mengawasimu, maka tidak akan ada kejelekan yang bisa menimpamu. Kalau ibu sudah peluk, seluruh kebahagiaan sudah kau miliki. Kalau ibu mengawasimu, tidak akan ada yang berani ganggu kamu. Semua adalah ibu. Ini masih kecil, seperti anak-anak. Hatinya selalu sibuk memikirkanmu. Ibu selalu memikirkan anaknya. Ia menjadikan Rabbmu sebagai penjagamu dan pemeliharaanmu. Ia merasakan bahwasanya engkau adalah belahan jiwanya. Oleh karena itu seluruh harapannya ia letakkan kepadamu. Dan kehidupannya adalah demi keberhasilanmu. Kehidupannya demi keberhasilanmu. Ini namanya orang tua seperti itu. Dia bekerja, dia ngurus, dia tidak tidur, dia kelaparan, semua demi apa? Demi kita anaknya. Rata-rata orang tua seperti itu. Tapi, adapun ayahmu, ia bekerja dan berusaha dengan susah payah karenamu. Ia mencegahmu dari kesulitan hidup sebisa mungkin. Berulang-ulang ia pergi jauh demi menafkahimu. Ia keluar di pagi hari dan kembali di petang hari demi engkau. Ya. Ini mungkin kita anggap sederhana, padahal tidak sederhana. Kita sekarang ayah kita rasakan bagaimana kita kerja pagi, pulang sore, pulang malam demi untuk membahagiakan apa? Anak-anak. Demikianlah kedua orang tua menghadapi keletihan dan susah payah demi engkau. Namun kecintaan mereka kepadamu telah tertanam dalam hati mereka. Mereka berusaha semampu mereka, sekuat mereka untuk membahagiakanmu. Engkaulah penyujuk mata mereka. Engkaulah buah hati mereka. Engkaulah harapan masa depan mereka. Mereka tidak tanggung-tanggung mengeluarkan uang yang telah susah payah mereka dapatkan untuk membiayai pengobatanmu jika engkau sakit. Mereka rela mengeluarkan uang, ya, harta mereka, ya, jika engkau minta demi untuk menyenangkanmu, untuk sekolah, kayak untuk kuliah ini, kayak engkau hidup dan tumbuh di bawah naungan mereka dan bimbingan mereka. Ini sekedar ungkapan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim tentang kebaikan orang tua kepada kita yang mungkin terkadang atau sering kita lupakan ya. Nah, kalau kita lupa, coba lihat anak kita. Ada seorang saya pernah dengar di Ihdatul Quran, Radio Quran Saudi. Dia bilang, saya ingin tahu bagaimana susahnya ibu saya ngurusin saya. Maka satu hari saya bilang, istri saya sudah yang ngurus anak-anakku saya, kamu istirahat istriku. Maka dia ambil anaknya, dia yang susuin, dia yang gendong, dia tidak mampu. Berat. Berat ngurus anak apa? Berat. Itulah ibu kita dulu ngurus kita. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan lan yajziya waladun walidan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seorang anak bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Tidak mungkin. Mustahil. Kecuali dia dapati ayahnya atau ibunya dalam kondisi budak, kemudian dia beli, kemudian dia merdekakan, baru dia bisa balas jasa ayah atau ibunya. Saya ulangi, kata Nabi, seorang tidak akan mungkin membalas jasa orang tuanya kecuali dia mendapati orang tuanya dalam kondisi budak, terus dia beli, kemudian dia merdekakan. Tapi kondisi ini hampir mustahil terjadi. Hampir mustahil apa? Terjadi. Seorang mendapati ayahnya budak, kemudian dia beli, dia hampir mustahil terjadi. Demikian kalau begitu, mustahil seorang bisa membalas kebaikan apa? Kedua orang tuanya, mustahil. Meskipun dia keluarkan uang sebanyak apapun, tidak akan mungkin dia bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya. Sebenarnya Allah mengatakan, kalaupun kau urus orang tuamu, meskipun kau cebok orang tuamu, kau pasti menceboknya dalam kondisi berat. Beda dengan orang tua ketika mencebokmu, dia mencebok dengan penuh kasih sayang. Dia mengurusmu dengan penuh kasih sayang. Ya. Dia berharap kau semakin besar, semakin. Beda dengan mungkin seorang ngurus anak orang tuanya dalam kondisi sakit parah, harus dia cebok, harus dia papah. Mungkin dalam hati kecilnya, sampai kapan saya harus begini? Jadi perasaan yang muncul ketika orang tua ngurus anak-anak tidak seperti sang anak ketika mengurus orang tuanya ketika sudah besar. Orang tua luar biasa. Oleh karenanya mustahil dia bisa balas kebaikan kedua orang tuanya. Kemudian orang tuanya yang memulai, ya, memulai berbuat baik, namanya membalas tidak akan bisa sama dengan yang memulai berbuat baik. Maka benarlah Nabi mengatakan tidak mungkin seorang anak balas kebaikan kedua orang tua. Kalau begitu kita tidak bisa balas kedua orang jasa orang kedua orang tua, terus buat apa? Rasulullah mengatakan intinya agar kau menjalankan perintah Allah, berbakti kepada orang tua itu menjalankan perintah apa? Allah. Karena kalau untuk membalas jasa mustahil, nggak bisa. Sampai ketika Ibnu Umar melihat ada seorang ya menggendong orang tuanya, ibunya, kemudian tawaf, ya, dia mengatakan sungguhnya aku adalah ba'irun laha mudhallalu, aku adalah unta yang tunduk kepadanya. Dia menganggap dirinya unta, kemudian dia angkat orang tuanya dengan penuh senang, dia pikul. Dilihat oleh Ibnu Umar, dia berkata, wahai Ibnu Umar, apakah engkau menurutmu aku telah membalas kebaikan orang tuaku? Aku pikul, aku gendong, aku tawaf dengan penuh semangat, bukan onta yang liar, enggak, dengan senang ditunggangi oleh penunggangnya, itu disenang ditunggangi oleh ibunya. Dia maksudnya dia mikul ibunya dengan senang hati ketika tawaf. Kata Ibnu Umar, tidak bisa meras meskipun talqah wahidah, meskipun ketika ibumu merasakan hentakan ketika melahirkan. Ini perbuatanmu tidak bisa membalas satu kebaikan itu saja, rasa sakit yang dirasakan ibumu ketika akan mau melahirkan. Belum yang lainnya, ya. Oleh karenanya, sebelum lama menyimpulkan, kita ini berbuat baik sama orang tua. Sebenarnya tidak bisa membalas kebaikan orang tua. Tidak bisa, mustahil. Terus apa Ustaz? Kita ini sedang menjalankan perintah Allah. Dan itu demi kebaikan kita. Karena berbakti kepada orang tua adalah kesempatan paling utama untuk bisa masuk surga. Baik.
0: Mohon nasihatnya Pak Ustadz agar saya selalu istiqomah dalam belajar. Selama ini saya sering lalai dalam belajar dan beribadah karena penggunaan media sosial. Terima kasih Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin. Jamaah rahimakumullah, kalau bicara medsos, alatnya itu apa sih? Ini handphone kita. Kita yang punya handphone, apa handphone yang punya kita? Kalau kita pemilik handphone, kita akan bebas mau bawa atau mau buang handphone. Antum memilik, antum mau tinggal di kamar, antum tinggal. Antum mau matikan, antum bisa matikan. Kartunya mau antum buang, bisa enggak? Bisa. Tapi kita dikuasai oleh handphone. Bukan kita pemilik handphone, tapi handphone itu yang memiliki kita. Dia benda jemaah, tapi dia memiliki kekuatan magnet yang memanggil kita. Mas. Ayolah mas, masa dah dibuka mas. Antum lihat, astagfirullah. Kita itu dikuasai nama handphone jaman. Maka kalau dikatakan antum sekarang, antum bisa. Gak punya handphone bisa gak jaman? Bisa. Kalau kita bicara, terus terang, ana kemarin sudah ngomong, ana kayaknya mau beli handphone satu lagi. Handphone yang hanya bisa buat telepon sama SMS. Soalnya kadangkala orang berpikir takut ada telepon penting, Pak Ustaz. Seperti itu selalu alasan. Akhirnya dia selalu on. Mati, charger. Mati lagi, power bank. Apa semuanya jemaah. Dia lakukan supaya handphonenya hidup walaupun dia mati. Dia gak urusan jemaah. Maka nasihat ana, antum bikin perjanjian dengan handphone antum. Sama-sama tanda tangan. Pokoknya ana ketemu antum habis asar. Katakan, tulis ana ketemu handphone habis asar sampai sebelum maghrib. Sudah. Antum atur. Dan betul. Usahakan kita konsisten dengan janji kita. Kemudian kalau dikatakan, enggak Ustaz, ana lihat kajian Ustaz ini. Subhanallah. Kata teman-teman yang pegang YouTube ana, Ustaz, orang yang nonton itu mungkin cuma 5 menit, 3 menit. Enggak lama mereka nonton. Tapi kalau nonton film sampai selesai. Kalau nonton kajian dicepetin. Selesai. Itu yang pertama. Jadi usahakan antum atur diri antum dengan handphone, dengan medsos. Kemudian yang kedua, ingat dengan amanah. Amanah antum belajar. Orang tua antum berpikir antum belajar beneran di sini. Ini buat anak-anak yang kuliah. Kalau kiranya antum kuliah tidak menghasilkan apa-apa, berhenti kuliah. Jadi kalau dikatakan Ustaz ana belajar, enggak belajar Ustaz, ahsan kerja. Daripada ngerepotin orang tua tiap bulan harus apa kirim fulus buat antum, sedangkan antum bermain-main di sini. Maka antum bilang orang tua, aba umi nggak usah kirim lagi fulus, ana yang tiap bulan kirim fulus. Bu nak, kamu belum lulus. Enggak, saya berhenti sudah. Artinya kerja sudah. Daripada memang ada orang nggak serius kuliah jemaah. Antum pikir semua yang kuliah itu serius? Berapa persen sih yang serius? Mana yang kuliah antum lagi kuliah? Teman antum yang serius belajar berapa sekelas itu? Sekelas berapa antum? Berapa teman? Berapa? 120? 20. Yang serius berapa belajar? Yang gak pacaran, yang gak sama cewek gitu, yang memang benar-benar belajar gitu. Berapa orang? Berapa persen? 6. Oh antum yang tanya, Masya Allah. Kayaknya serius antum belajar ya. Insya Allah. Insya Allah lah. Kayaknya gak banyak yang serius. Antum termasuk yang gak serius kan? Berusaha serius ya jemaah. Kita doakan semoga saudara kita ini mudah-mudahan bisa serius, pulang bermanfaat buat bangsa dan negerinya jemaah. Maka sebenarnya kita bisa ngontrol diri kita. Antum kapan antum bisa katakan anak ketemu handphone jam sekian sampai jam sekian, sisanya tinggalkan. Dan sering-sering ke perpustakaan. Anak nasihat anak buat mahasiswa, perpustakaan sekarang itu sepi. Zaman anak, waktu kita ke perpustakaan itu masih harus apa? Yang pakai kartu itu nyari lama, kadang-kadang gak dapet. Sekarang orang gak lagi datang, karena semua informasi bisa didapat dari handphone. Tapi datang ke perpustakaan, cari teman-teman yang baik. Semoga dengan cara seperti itu antum bisa memanfaatkan waktu. Dan jangan pernah berhenti berdoa. Dalam sehari coba doa kita 2 jam isinya doa. Khususkan 2 jam doa. Minta antum beli buku doa, antum minta semua yang ditulis di sana, khususnya doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penerikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.

Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian. Sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain

0: Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.
1: Perkenankan kami berbagi. Penyamakan kulit. Hukum bangkai. Yang disebut bangkai adalah semua hewan yang mati tanpa melalui sembelihan yang syar'i, baik tidak disembelih sama sekali atau disembelih akan tetapi dengan penyembelihan yang tidak syar'i, semisal disembelih oleh orang Majusi. Lihat kitab Hasyiah Al-Bajuri. Di antara penyembelihan yang tidak syar'i adalah disembelih oleh Majusi, disembelih oleh orang yang sedang ihram, disembelih dengan menggunakan tulang hewan yang dagingnya tidak halal dimakan meskipun disembelih, termasuk pula janin yang ikut hukum induknya, apakah disembelih dengan cara syar'i atau tidak, serta binatang buruan yang masih hidup dan belum sempat disembelih. Lihat kitab Mughni Muhtaj. Bangkai dihukumi najis berdasarkan firman Allah Ta'ala, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ. Yang artinya, diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, daging yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Semua bagian bangkai dihukumi najis tanpa terkecuali. Al-Allamah Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah mengatakan, semua bagian bangkai dihukumi najis seperti tulang, bulu seperti bulu kambing, bulu wol, bulu unta, dan yang lainnya. Lihat kitab Mughni Muhtaj. Di antara bagian bangkai adalah kulit. Oleh karena itu, kulit bangkai dihukumi najis dan tidak bisa dimanfaatkan seperti dijadikan sepatu, tas, jaket, dan yang lainnya. Kulit yang najis tersebut mencakup kulit bangkai dari jenis hewan yang tidak halal dimakan dagingnya seperti harimau, singa, dan yang semisalnya. Demikian pula kulit bangkai dari jenis hewan yang halal dimakan dagingnya seperti kambing, domba, dan sapi. Kulit bangkai bisa menjadi suci. Kulit bangkai yang najis, baik itu berasal dari hewan yang halal dimakan dagingnya atau tidak, jika disamak bisa menjadi suci, kecuali kulit anjing dan babi. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, semua kulit hewan yang najis karena kematian bisa menjadi suci dengan cara disamak, kecuali kulit anjing dan babi, dan keturunan dari salah satunya. Hukum ini telah disepakati dalam madhab kami. Lihat kitab Al-Majmu'. Dalil yang mendasari sucinya kulit bangkai setelah disamak adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Yang artinya, jika kulit telah disamak, maka menjadi suci. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan al-ihab adalah kulit yang belum disamak. Lihat kitab Al-Majmu'. Kulit bangkai yang sudah disamak bisa dimanfaatkan sebagaimana ditegaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Tusuddiqu ala maulatin limaimunata bisyah famatat. Famarra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, hal la akhadtum ihabaha? Fadabaktumuhu fantafa'tum bih. Faqalu, innaha maitah. Faqal, innama haruma akluha." Yang artinya, bekas budak perempuan Maimunah diberi sedekah berupa kambing, lalu kambing tersebut mati. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati bangkai kambing tersebut, beliau mengatakan, "Kenapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian menyamaknya dan memanfaatkannya?" Para sahabat mengatakan, "Ini sudah menjadi bangkai." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yang diharamkan hanya memakannya." Muttafaqun alaih. Penyamakan kulit bangkai hanya bisa menyebabkan sucinya kulit tersebut, tidak bisa menyebabkan sucinya bulu atau rambut yang ada pada kulit. Namun jika rambut atau bulu tersebut sedikit, maka dimaafkan. Lihat kitab Hasyiah Al-Bajuri. Kulit tersebut menjadi suci, baik bagian luar kulit, yaitu yang nampak dari kedua sisi kulit, ataupun bagian dalam kulit, yaitu bagian yang akan terlihat jika kulit disobek. Lihat kitab Hasyiah Al-Bajuri. Adapun kulit bangkai anjing, babi, dan keturunan dari salah satu keduanya tidak bisa menjadi suci meskipun dengan disamak. Ini karena sebab kenajisan bangkai adalah bisa menjadi busuk, sedangkan keadaan hidup lebih kuat untuk menolak najis, yang pada anjing dan babi tidak bisa menolak najis ketika hidupnya, maka lebih-lebih lagi ketika sudah menjadi bangkai. Al-Allamah Ar-Ramli mengatakan, yang bukan termasuk najis dengan sebab kematian adalah najis mughaladhah. Maka najis mughaladhah, kulitnya tidak bisa menjadi suci meskipun dengan disamak. Hal ini karena sebab najisnya bangkai adalah bangkai tersebut bisa menjadi busuk. Sedangkan jika keadaan hidup itu lebih kuat untuk menolak najis, yang keadaan hidup anjing dan babi tidak bisa menolak najis, maka lebih-lebih lagi ketika sudah menjadi bangkai, yaitu tidak bisa menolak najis. Lihat kitab Nihayatul Muhtaj. Arti penyamakan kulit. Yang dimaksud dengan menyamak adalah menghilangkan sisa-sisa yang ada pada kulit yang bisa menyebabkan pembusukan, seperti darah, potongan daging, dan yang semisalnya. Penyamakan dilakukan dengan menggunakan bahan yang sifatnya kesat, seperti kulit delima, meskipun dengan bahan najis, semisal kotoran burung merpati. Lihat kitab Hasyiah Al-Bajuri dan Mughni Muhtaj. Penyamakan kulit bisa dikatakan berhasil jika seandainya kulit yang sudah disamak dimasukkan ke dalam air, maka tidak akan terjadi pembusukan. Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan, yang menjadi patokan apakah sisa-sisa yang ada pada kulit sudah hilang atau belum adalah jika kulit tersebut dicelupkan ke dalam air, maka tidak akan terjadi pembusukan. Lihat kitab Tuhfatul Muhtaj. Bahan yang digunakan untuk menyamak. Bahan yang bisa digunakan untuk menyamak kulit adalah bahan yang mempunyai rasa tajam, kesat, baik itu berupa benda suci seperti kulit buah delima ataupun benda najis seperti kotoran burung merpati. Al-Allamah Al-Khatib Asy-Syirbini menyatakan, penyamakan kulit bisa dilakukan dengan menggunakan bahan yang rasanya menyengat atau kesat, seperti daun pohon akasia, daun pohon cemara kipas, dan kulit buah delima. Tidak ada bedanya antara bahan yang suci ataupun najis, seperti kotoran burung. Tidaklah mencukupi penyamakan dengan hanya mengeraskan dengan tanah, tidak pula dengan mengeringkan dengan terik matahari, dan selain itu, yang tidak bisa menghilangkan sisa-sisa zat yang ada pada kulit, meskipun kulit sudah menjadi kering dan berbau enak. Hal ini karena sebenarnya sisa-sisa zat yang ada pada sekitar kulit belum hilang, tapi hanya mengeras saja. Buktinya, jika kulit tersebut dimasukkan ke dalam air, maka bau busuk akan muncul kembali. Lihat kitab Al-Iqna. Penyamakan bisa dilakukan dengan cara memisahkan kulit dari bangkai terlebih dahulu, kemudian dilakukan penyamakan sampai selesai. Setelah penyamakan kulit selesai, kemudian dicuci agar najisnya hilang. Hal ini dikarenakan kulit yang disamak statusnya seperti kain yang terkena najis, baik bahan yang digunakan untuk menyamak berupa bahan suci atau bahan najis. Jika bahan yang digunakan adalah benda najis, maka sudah tentu kulit menjadi najis karena bersentuhan dengan benda najis. Demikian pula, jika bahan yang digunakan adalah benda suci, kulit tetap menjadi najis karena bercampur dengan sisa-sisa yang ada pada kulit, semisal darah yang najis. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, tidak ada kewajiban menggunakan air saat proses penyamakan menurut pendapat terkuat dalam madhab. Namun wajib mencuci kulit setelah disamak tanpa ada perselisihan jika penyamakan menggunakan bahan najis. Demikian pula, wajib mencuci setelah disamak meskipun bahan yang digunakan adalah bahan yang suci. Berdasarkan pendapat ini, maka jika kulit tidak dicuci, maka statusnya adalah suci secara zatnya sebagaimana baju yang terkena najis, yaitu zat baju suci. Lihat kitab Raudhatut Thalibin. Hukum mengkonsumsi kulit yang sudah disamak. Kulit yang sudah disamak boleh dimanfaatkan untuk dijadikan satu produk ataupun dijual, akan tetapi tidak boleh dikonsumsi. Al-Allamah Al-Khatib Asy-Syirbini mengatakan, tidak boleh memakannya, baik kulit tersebut berasal dari hewan yang halal dimakan dagingnya atau tidak. Berdasarkan hadis, yang dilarang dari bangkai adalah memakannya. Lihat kitab Mughni Muhtaj. Allahu a'lam.

0: Mas Sehat.
1: Termasuk faktor terpenting agar kita tetap istiqamah adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mohon keistiqamahan. Berdoa mohon hidayah dan tambahan hidayah. Kenapa jemaah sekalian? Karena kita bisa istiqamah kalau Allah memberi pertolongan kepada kita. Sebagaimana Allah ingatkan juga dalam surat An-Nur ayat ke-21. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena anugerah dari Allah kepadamu dan rahmatnya, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat mensucikan diri selama-lamanya. Mensucikan diri dalam tafsir As-Sa'di maknanya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah adalah karena anugerah dan rahmat dari Allah. Kalau begitu bermohonlah kepada Allah. Dan Allah berjanji dalam surat Ghafir ayat ke-60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku mengabulkan doamu. Makanya jemaah sekalian, doa itu harus disertai dengan keyakinan atau prasangka baik kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan doa kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin Allah akan mengabulkan. Kalau kita enggak yakin Allah akan kabulkan, itu namanya prasangka buruk. Tapi di satu sisi, kita juga harus berprasangka buruk kepada diri kita. Jangan-jangan saya belum cukup syarat-syarat sehingga doa saya dikabulkan. Jangan-jangan saya masih banyak dosa sehingga doa saya lama dikabulkan oleh Allah. Itu penghalang dikabulkannya doa, yaitu dosa-dosa kita. Maka kepada diri kita, kita berprasangka buruk, kepada Allah kita berprasangka baik. Allah pasti mengabulkan doa kita. Dan jemaah sekalian, di antara doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masih berdoa, bahkan doa yang terbanyak di antara doa yang paling banyak beliau baca. Doa memohon istiqamah. Maka kita pun seharusnya begitu, lebih banyak berdoa. Dan jemaah sekalian, doa itu makin besar peluang dikabulkannya tatkala kita makin mendekat kepada Allah. Makin menjauh kita dari Allah, makin kecil peluang dikabulkannya, karena kita melakukan sendiri penghalang-penghalang dikabulkannya doa kita. Jadi perbanyaklah berdoa, terutama di waktu-waktu mustajabah, seperti di sepertiga malam yang terakhir. Begitu pula dalam sujud. Kalau kita gabungkan dua-duanya ini, sepertiga malam terakhir dan dalam sujud, tentu itu lebih baik lagi. Maka ini kunci istiqamah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah jemaah sekalian, berdoa itu bukan hanya ucapan lisan, tetapi doa itu adalah ucapan lisan yang dipahami oleh hati kita, yang disertai dengan keyakinan penuh kepada Allah dan tawakal kepadanya, bergantung hati kepadanya. Terkadang kita bergantung hati kepada Allah hanya dalam urusan keselamatan fisik. Sebenarnya yang lebih harus kita gantungkan hati kita kepada Allah dalam urusan keselamatan akidah kita, ibadah kita, akhlak kita. Gantungkan hati kita kepada Allah. Jadi doa harus disertai dengan amalan hati. Baik, ini yang ketiga.

0: Tanya Jawab.
1: Dulu sebelum meninggal saya sakit stroke. Kayak bisa air cilih itu. Gimana bisa nulis pertanyaan? Dulu sebelum meninggal, oh mertua saya sakit stroke, ada mertuanya. Sehingga hanya bisa berbaring selama sakit. Beliau tidak sehat, beliau tidak sholat. Oh, selama sakit beliau tidak sholat. Pertanyaan, apa ada cara untuk mengganti sholatnya seperti puasa yang tertinggal dibayar fidyah? Gak ada. Mestinya ketika sakit diingatkan. Seingatnya, kecuali kalau memang karena stroke-nya, karena penyakit yang berkaitan dengan fungsi otak gitu ya. Dia menyebabkan tidak mampu. Dia gak tahu sholat itu apa, harus bagaimana, waktunya kapan. Maka itu sudah tidak mukallaf lagi, seperti orang yang pikun. Disuruh sholat, okay, sholat. Wudunya gimana? Asal basah. Dipapatahan, bingung. Dia gak faham. Akhirnya sholat, cuma serokaat salam. Gak ada ruku, gak ada sujud, begitu berdiri langsung tahiyat salam, biarkan nggak apa-apa. Kalau toh dia tidak sholat ketika kita ingatkan, ya udah nggak mukallaf lagi yang seperti itu ya. Kalau sudah terganggu fungsi otaknya. Adapun kalau masih bisa dia ngerti, maka ingatkan untuk sholat walaupun sambil berbaring ya, sambil berbaring. Kalau sudah ditinggalkan secara sengaja gak ada ganti, tinggal tobat saja. Kalau umpah sudah meninggal ya anak-anaknya terus mendoakan ampunan rahmat bagi orang tuanya, infak sedekah atas nama orang tuanya, hajikan umrohkan atas nama orang tuanya ya, itu insya Allah bisa membantu. Apakah sakitnya juga akan menghapus dosa yang meninggalkan sholat? Dosa meninggalkan sholat tidak akan terhapus dengan sakit. Tapi sakitnya bisa menghilangkan, menghapus banyak dosa sebelum itu ya.

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah. Kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab nomor 165 yang judulnya Orang Tualah yang Mulai Berbicara dan Bertanya. Ini salah satu adab yang diajarkan di dalam agama kita. Kalau ada serombongan orang yang bertemu dengan orang lain dan akan menyampaikan sesuatu, maka dari rombongan itu yang paling didahulukan untuk berbicara adalah yang paling tua. Yang paling tua. Ini adalah adab yang diajarkan di dalam agama kita. Tidak boleh yang muda mendahului yang tua untuk berbicara. Kecuali kalau yang tua mempersilahkan kepada yang muda. Selama yang tua itu tidak mempersilahkan kepada yang muda, maka adab yang diajarkan dalam Islam, yang mulai untuk berbicara pertama kali adalah siapa? Yang tua. Inilah adab yang harus kita perhatikan. Jadi kalau misalnya ada bapak dengan anak ketemu dengan ustaz, maka seharusnya yang pertama kali bicara siapa? Hah? Bapaknya, bukan anaknya. Antara suami dengan istri pengin konsultasi sama ustaz, maka hendaklah yang bicara pertama kali adalah yang lebih tua. Ya. Dan biasanya yang lebih tua siapa? Suaminya. Mari kita lihat hadis yang beliau bawakan, hanya satu hadis saja, yaitu hadis 359. Sebuah kejadian yang dialami oleh dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama namanya Abdullah bin Sahal, yang kedua namanya Muhayyisah. Siapa yang pertama? Abdullah bin Sahal. Yang kedua Muhayyisah. Dua orang ini, Abdullah bin Sahal dengan Muhayyisah, pada suatu hari pergi ke Khaybar. Khaybar itu wilayahnya siapa? Wilayahnya orang Yahudi. Wilayahnya orang Yahudi. Dan Khaybar itu terkenal banyak kebun, banyak kebun kurmanya. Nah, begitu sampai di Khaybar, Abdullah bin Sahal dengan Muhayyisah berpisah. Karena sebuah urusan, satu masuk ke kebun sebelah sana, yang satu masuk ke kebun sebelah sini. Gak lama kemudian Abdullah bin Sahal ditemukan terbunuh. Abdullah bin Sahal ditemukan terbunuh. Akhirnya saudaranya Abdullah bin Sahal, namanya Abdurrahman. Namanya Abdurrahman. Berarti Abdurrahman bin Sahal. Abdurrahman bin Sahal dan temannya Abdullah bin Sahal, siapa? Muhayyisah, sama saudaranya Muhayyisah yang namanya Huwayyisah. Berapa orang berarti? Tiga. Satu, Abdurrahman bin Sahal. Dua, Muhayyisah. Yang ketiga, Huwayyisah. Berapa orang? Tiga. Satu, Abdurrahman bin Sahal. Yang kedua, Muhayyisah. Yang ketiga, Huwayyisah. Tiga orang ini datang menemui Rasulullah SAW, melaporkan kejadian tersebut. Kejadian apa? Terbunuhnya Abdullah bin Sahal. Maka begitu sampai di hadapan Nabi SAW, Abdurrahman yang merupakan saudaranya siapa? Abdullah, saudara yang terbunuh, pengin bicara. Padahal Abdurrahman dari tiga orang itu yang paling muda. Sebab Huwaisah dan Muhayisah dua-duanya pamannya. Berarti lebih tua siapa? Muhayisah dan Huwaisah. Si Abdurrahman ini karena dia merasa dialah saudara dari yang terbunuh, maka dia pengen bicara. Begitu Abdurrahman akan berbicara, maka Nabi SAW bersabda, kabbiril kubra. Kabbiril kubra artinya adalah yang tua bicara duluan. Inilah dalil yang menunjukkan kalau ada sekelompok orang mau bicara, maka yang harus bicara dulu siapa? Yang tua. Ada ustadz dengan santri-santrinya ketemu dengan seseorang, siapa yang bicara dulu? Ustadz. Ada orang tua dengan anaknya ketemu seseorang, yang bicara orang tuanya dulu. Ada kakak kelas dengan adik kelas mau ketemu sama seseorang, siapa yang bicara dulu? Kakak kelas. Ini adab yang diajarkan di dalam agama kita. Padahal Abdurrahman itu yang paling berhak. Kenapa? Saudaranya, saudara si korban. Dan konon Abdurrahman dari tiga orang ini yang paling cerdas, yang paling pinter, yang paling piawai dalam berbicara. Sudah saudaranya korban, saudara kandungnya korban, paling pinter, ya, paling piawai ngomongnya, tetap oleh Nabi SAW ditegur, kabbiril kubra, yang tua dulu yang bicara. Maka akhirnya berbicaralah Muhayisah atau Huwaisah, bercerita tentang kejadian itu. Setelah bercerita, maka Nabi SAW pun berkomentar, istahiqqu qatilakum bi aymani khamsina minkum. Kalian bisa mendapatkan ganti rugi atas terbunuhnya Abdullah. Jadi kalau orang terbunuh, dia bisa mendapatkan ganti rugi. Ganti ruginya adalah 100 ekor unta. Berapa? 100 ekor unta tebusan atas terbunuhnya saudara mereka. Kalian berhak untuk mendapatkan ganti rugi kalau kalian satu kabilah ada 50 orang yang berani bersumpah. Berani bersumpah bahwa yang membunuh adalah orang Yahudi. Jadi kalian berhak untuk mendapatkan ganti rugi berapa tadi? 100 ekor unta atas terbunuhnya saudara kalian. Kalau dari kabilah kalian ada 50 orang yang mau bersumpah, siap untuk bersumpah bahwa yang membunuh Abdullah adalah si Yahudi. Apa jawaban mereka? Ya Rasulullah, amrun lam narahu. Wahai Rasul, bagaimana kami bersumpah atas sebuah kejadian yang kami tidak lihat? Karena memang kejadiannya ketika Abdullah terbunuh, Muhayisah ada enggak? Enggak ada. Karena dua orang itu berpisah. Enggak ada saksi mata. Lihat bagaimana waroknya mereka, hati-hatinya mereka. Padahal ya memang kemungkinan besar yang bunuh siapa? Yahudi. Memang Yahudi itu orangnya licik. Di dalam Sahih Muslim diceritakan bahwa mereka datang kepada orang Yahudi dan mereka enggak ngaku, enggak, bukan kami yang bunuh. Ya memang mereka suka apa? Suka bohong. Tapi kita hanya bisa menghukumi dengan sesuatu yang sifatnya lahiriah, sesuatu yang sifatnya kelihatan. Maka mereka suruh sumpah. Ya sudah kalau begitu kalian bersumpah 50 orang demi Allah yang bunuh saudara kami adalah Yahudi. Dan mereka enggak berani. Kenapa enggak berani? Karena enggak ada di antara mereka yang melihat dengan mata kepala mereka bahwa yang membunuh adalah Yahudi. Oke. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Ya Rasulullah. Akhirnya Nabi SAW berkata, "Fatubri'ukum Yahudu fi aimani khamsina minhum." Ya sudah kalau begitu, orang Yahudi biar mereka bersumpah. Kalian enggak mau bersumpah, ya sudah orang Yahudi yang bersumpah. 50 orang dari mereka bersumpah bahwa mereka tidak membunuh saudara kalian. Berapa? 50 orang Yahudi bersumpah bahwa mereka bukan pembunuh kalian. Dan ini menunjukkan bahwa sumpahnya orang kafir diterima. Maka apa kata tiga orang ini? Ya Rasulullah, kaumun kufar. Wahai Rasul, orang kafir. Masa kami terima sumpahnya? Ya terus kalian maunya gimana? Kalian bersumpah enggak mau. Mereka suruh bersumpah, kalian katakan mereka orang kafir. Maka akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fafadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kibalihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan tebusan itu dari kantong beliau sendiri. Beliau yang ganti rugi dari kantong beliau sendiri. Berapa unta? 100 ekor unta. Inilah pemimpin yang bertanggung jawab. Inilah pemimpin yang bertanggung jawab. Nabi salah enggak? Nabi yang bunuh bukan? Bukan. Kenapa Nabi mau mengeluarkan 100 ekor unta? Demi untuk meredam fitnah. Demi untuk meredam fitnah. Mereka berhak untuk mendapatkan tebusan. Tapi orang Yahudi enggak mau ngasih. Maka supaya tidak terjadi kericuhan yang berkepanjangan, Nabi SAW mengorbankan harta pribadinya untuk menebus 100 ekor unta itu dan diberikan kepada tiga orang tadi. Siapa? Abdurrahman bin Sahal, terus Muhayyisah sama Huwayyisah. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang perlu kita garis bawahi adalah kabiril kubra, dahulukan yang lebih tua untuk berbicara, dan yang lainnya juga. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Zubair bin Awam. Ketika Zubair bin Awam sedang berada di rumahnya di Makkah, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan yang berbunyi,
2: "Muhammad bin Abdullah telah terbunuh."
1: Mendengar itu, Zubair pun keluar dalam keadaan telanjang dan tidak mengenakan sesuatu pun yang menutupi tubuhnya. Dia keluar sambil memegang pedangnya guna mencari orang yang telah membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia ingin membunuh orang tersebut. Namun, betapa bahagia hatinya tatkala dia menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan hidup dan tidak terluka sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasa heran dengan kondisi Zubair yang telanjang itu. Maka beliau bertanya, "Ada apa denganmu wahai Zubair?" Zubair menjawab,
2: "Wahai Rasulullah, tadi aku mendengar berita bahwa engkau telah terbunuh."
1: Sembari tersenyum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya,
2: "Lalu apa yang akan kamu perbuat wahai Zubair?"
1: Zubair menjawab,
2: "Aku akan membunuh semua penduduk Mekah."
1: Maksudnya orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasa gembira mendengar hal itu. Lalu beliau berdoa agar Zubair mendapatkan kebaikan dan pedangnya mendapatkan kemenangan. Pedang Zubair ini merupakan pedang yang pertama kali dihunuskan dalam rangka berjuang di jalan Allah. Sementara tentara Islam pertama yang berjuang di jalan Allah adalah Zubair bin Awam bin Khuwailid radhiyallahu anhu, putra dari bibi Rasulullah yang bernama Safiyah binti Abdul Muttalib. Meskipun usia Zubair masih terbilang kecil, tetapi dia telah masuk Islam, yaitu ketika dia masih berada di Mekah. Saat itu, usianya masih 8 tahun. Akan tetapi, iman tidak membedakan antara anak kecil dan orang dewasa, karena iman hanya akan masuk ke dalam hati yang suci dan bersih. Seperti yang biasa terjadi di Makkah, di mana seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan merasakan berbagai macam siksaan dan penderitaan. Maka Zubair pun jatuh ke dalam api siksaan yang pedih itu. Ketika paman Zubair mengetahui keislaman Zubair, sang paman pun memasukkan tubuh Zubair ke dalam lipatan tikar yang terbuat dari dedaunan. Lalu menyalakan api di bawah gulungan tikar tersebut hingga asap tebal pun naik ke atas. Hal ini menyebabkan Zubair hampir meninggal dunia karena merasa sesak nafas. Akan tetapi, dia tidak akan pernah kembali kepada api kekufuran setelah dia dibina dalam surga iman. Maka, api yang telah dinyalakan oleh sang paman itu pun terasa olehnya seperti sebuah naungan yang menaunginya. Sungguh, cahaya iman telah menerangi hatinya, sehingga dia pun tidak lagi peduli dengan berbagai penderitaan dan siksaan yang dihadapinya saat berjuang di jalan Allah. Maka suara keras pun terdengar dari mulut Zubair guna membalas ajakan pamannya itu. Dia berkata,
2: "Demi Allah, aku tidak akan kembali lagi kepada kekufuran untuk selama-lamanya."
1: Zubair tetap bersikukuh untuk mempertahankan keislamannya, sehingga siksaan dari orang-orang musyrik yang ditujukan kepadanya semakin hebat. Karenanya, ketika kaum muslimin berhijrah ke Habasyah, Zubair pun ikut berhijrah ke sana sebanyak 2 kali. Akan tetapi, dia tidak kuat berada jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerinduannya kepada beliau semakin dahsyat, maka dia pun kembali ke Mekah agar bisa merasakan beratnya penderitaan dan cobaan di Mekah bersama Rasulullah. Zubair kemudian berhijrah bersama kaum muslimin ke Madinah dengan tujuan agar dia dapat memulai perjuangannya di jalan Allah, melawan pasukan kemusyrikan dan kekafiran. Kaum muslimin berjumlah 317 orang keluar menuju ke arah Badar untuk bertempur melawan pasukan kaum musyrikin dalam sebuah peperangan yang terbesar dalam Islam. Jumlah kaum musyrikin pada saat itu adalah 1,000 orang. Dengan demikian, setiap pejuang dari kaum muslimin harus berhadapan dengan 3 orang dari pasukan kaum musyrikin. Saat itu, Zubair radhiyallahu anhu mengenakan mantel berwarna kuning. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memposisikan Zubair pada sayap kanan pasukan karena beliau telah mengetahui keberanian dan kekuatan Zubair. Pada hari terjadinya perang Badar ini, Zubair telah diuji oleh Allah dengan ujian yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang seperti Zubair, lalu beliau bersabda kepadanya,
2: "Perangilah mereka, wahai Zubair."
1: Orang itu menjawab,
2: "Aku bukan Zubair."
1: Rasulullah pun akhirnya tahu bahwa orang itu merupakan salah satu malaikat yang telah diturunkan oleh Allah dalam sosok Zubair radhiyallahu anhu. Sementara pada hari terjadinya perang Uhud, Zubair termasuk salah seorang yang tetap berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu, dia berusaha membela beliau dari serangan kaum musyrikin. Selanjutnya, setelah terjadinya perang Uhud, Zubair bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu berjalan membuntuti pasukan kaum musyrikin dengan tujuan mengusir mereka. Kaum musyrikin pun merasa takut, lalu mereka segera kembali ke Mekah ketika mereka melihat Zubair, seorang pasukan berkuda yang terkenal di Mekah dan seorang tentara Islam. Adapun pada perang Khandaq, kondisi kaum muslimin sangat buruk, bahkan setiap orang di antara mereka tidak bisa masuk ke toilet karena pengepungan yang dilakukan terhadap mereka sangat ketat, sehingga mereka takut terbunuh. Kondisi semakin memburuk ketika kaum Yahudi Bani Quraidah mengingkari perjanjian mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka membuka peluang lebar bagi kaum musyrikin untuk masuk ke Madinah. Karenanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru kepada kaum muslimin,
2: "Siapa yang akan pergi ke Bani Quraidah untuk memerangi mereka?"
1: Melihat situasi yang menakutkan ini, tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang mau keluar untuk memerangi mereka. Saat itu, Zubair berdiri lalu berkata,
2: "Akulah yang akan keluar, wahai Rasulullah."
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi seruannya itu, tetapi tidak ada seorang pun yang mau keluar kecuali Zubair. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Demi ayah dan ibuku, sesungguhnya setiap nabi mempunyai hawari, yakni pengikut setia, dan hawariku adalah Zubair."
1: Sejak hari itu, Zubair menjadi hawari, pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zubair keluar untuk memerangi Bani Quraidah. Saat itu, Zubair mengetahui bahwa ibunya, Sofia, telah membunuh seorang laki-laki Yahudi yang memata-matai kaum muslimin dari kalangan wanita. Demikianlah, sang anak dan ibunya sama-sama berjuang untuk memberikan pengabdian kepada agama Allah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tampuk kekhilafahan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan setelah itu diteruskan oleh Umar bin Khattab. Pada masa-masa itu, Zubair radhiyallahu anhu merupakan salah seorang tentara Islam yang kuat yang selalu berdiri di barisan terdepan dengan harapan agar negeri-negeri musyrik dapat ditaklukkan. Lalu para penduduknya pun mau masuk Islam dan selamat dari api kekufuran. Zubair pergi sambil menghunuskan pedangnya. Dia dapat mengalahkan kaum musyrikin dan menaklukkan sejumlah negeri. Lalu, para penduduk di negeri-negeri tersebut pun masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Saat menaklukkan sejumlah negeri itu, Zubair teringat akan hari terjadinya perang melawan Bani Quraidah. Maka dia pun berteriak sambil berkata,
2: "Ini adalah hari seperti hari keberuntungan Hamzah, di mana saat itu dia telah naik ke atas benteng dengan ditemani oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka berdua pun berhasil membuka benteng-benteng kaum Yahudi."
1: Peristiwa gugurnya Hamzah bin Abdul Muttalib, yang merupakan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayah, singa Allah dan Rasulnya, serta paman Zubair dari pihak ibu, masih terus teringat dalam ingatan Zubair hingga Zubair meninggal dunia. Ketika dia memasuki medan peperangan, dia teringat akan sosok Hamzah yang sedang berperang melawan orang-orang musyrik seperti seekor singa yang perkasa. Pada perang Yarmuk yang dilakukan guna menaklukkan negeri Syam, teriakan Zubair memiliki kekuatan yang sama dengan kekuatan satu rombongan pasukan. Hingga musuh-musuh Allah yang ada di hadapannya pun mengalami kekalahan dan lari terbirit-birit seperti larinya tikus-tikus yang ketakutan. Di antara hal baik yang diterima oleh Zubair radhiyallahu anhu adalah bahwa dirinya termasuk ke dalam rombongan pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As yang datang ke Mesir guna menaklukkan negeri tersebut dan memasukkan agama Islam ke dalamnya. Ketika sampai di depan benteng Babilonia, kaum muslimin berhenti. Usaha mereka guna menjebol benteng yang kokoh ini hampir habis. Padahal mereka belum bisa menaklukkannya. Pengepungan terhadap benteng tersebut dilakukan selama berbulan-bulan. Hingga Zubair memperlihatkan satu tindakan yang menarik yang menunjukkan sikap kepahlawanannya. Zubair berkata kepada kaum muslimin,
2: "Sesungguhnya aku mempersembahkan jiwaku ini untuk Allah. Aku berharap agar Allah menaklukkan benteng itu untuk kaum muslimin."
1: Zubair meletakkan sebuah tangga ke dinding benteng tersebut, lalu dia naik ke atasnya. Sebelum naik, dia berpesan kepada rekan-rekannya,
2: "Jika kalian mendengar bacaan takbirku, maka bertakbirlah kalian."
1: Zubair pun menaiki tangga yang sudah diletakkan di dinding benteng, lalu kaum muslimin pun mengikuti jejaknya. Ketika Zubair mengucapkan takbir, kaum muslimin yang berada di belakangnya juga ikut mengucapkan takbir. Hal ini menyebabkan rasa takut mulai merasuk ke dalam hati pasukan Romawi, maka mereka pun meninggalkan benteng tersebut. Akhirnya, Zubair radhiyallahu anhu berhasil menaklukkan benteng itu seorang diri. Setelah itu, seluruh wilayah Mesir pun berhasil ditaklukkan satu persatu. Kaum muslimin telah mengetahui betapa besarnya pengorbanan dan perjuangan Zubair. Bahkan salah satu dari kaum muslimin pernah berkata,
2: "Sungguh, aku telah melihat dada Zubair, dan sungguh, pada dadanya itu terdapat goresan-goresan akibat sabetan pedang dan tusukan tombak yang menyerupai aliran-aliran air." Kerinduan Zubair bin Awam untuk syahid.
1: Zubair radhiyallahu anhu sangat merindukan derajat gugur sebagai syahid dan mati di jalan Allah. Setiap kali dia memasuki medan peperangan, dia selalu menggenggam ruhnya di telapak tangannya. Maksudnya, dia telah siap untuk mati. Akan tetapi, selama mengikuti sejumlah peperangan dalam Islam, Zubair radhiyallahu anhu tidak pernah terbunuh. Karena sangat besar rasa cinta dan kerinduannya kepada derajat gugur sebagai syahid, Zubair pun menamai anak-anaknya dengan nama-nama para syuhada. Zubair adalah orang kaya, dermawan, sering bersedekah, dan telah membagikan seluruh hartanya kepada orang-orang fakir. Sehingga dia tidak meninggalkan sedikit pun dari hartanya itu untuk dirinya sendiri, bahkan dia telah mencurahkan jiwa dan hartanya di jalan Allah.

0: dirimu. Sesungguhnya, kamu akan memerangi Ali saat itu. Kamu berbuat zalim kepadanya.
1: Setelah mendengar perkataan Ali, Zubair langsung teringat akan sabda Nabi SAW tersebut. Maka dia bersama Talhah bin Ubaidillah pun segera mundur dari medan pertempuran. Akan tetapi, para pembuat fitnah kerusuhan menolak untuk mundur, kecuali setelah mereka membunuh Zubair dan Talhah. Pertama kali, mereka membunuh Talhah. Dan tatkala Zubair sedang mengerjakan sholat, tiba-tiba seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama Ibnu Jurmus melemparkan anak panahnya ke arah Zubair, hingga akhirnya Zubair pun terbunuh. Selanjutnya, Ibnu Jurmus pergi ke tempat Ali bin Abi Thalib dengan maksud untuk menemuinya. Ali berkata,
0: "Sungguh, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Berilah kabar buruk kepada orang yang membunuh Ibnu Sofiyah.' Maksudnya Zubair, bahwa dia akan masuk neraka."
1: Ali radhiyallahu anhu pergi untuk melihat jenazah Zubair yang telah berlumuran darah. Ali membalikkan jenazah Zubair itu guna menciumnya. Saat itu dia menangis sambil berkata,
0: "Demi Allah, sungguh dia adalah pedang Allah yang selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam."
1: Jasad Zubair pun dikuburkan di samping jasad Talhah agar mereka berdua dapat saling berdampingan di dalam kubur, sebagaimana ketika berada di dunia mereka telah menjadi dua orang yang saling bersaudara. Lalu mereka berdua akan menjadi tetangga Rasulullah di dalam surga, sebagaimana sabda beliau,
0: "Talhah dan Zubair adalah dua tetanggaku di surga."
1: Peristiwa pembunuhan Zubair bin Awam ini terjadi pada tahun ke-26 Hijriah. Demikian, wallahu a'lam.

0: akhirat niku padha karo pinten? Khamsina alfasanah, 50.000 taun. Lan jenengan pe mampir ten neraka sedina napa mboten? Gek sedina ten mriku niku padha karo 50.000 taun. Na'udzubillahi minan nar. Dikata-katain donga Bapak Ibu sedaya, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma ya Allah inni yaktasipun kula a'udzubika nyuwun as'aluka nyuwun dumateng paduka aljannah swarga wa a'udzubika lan kula nyuwun pengayoman dumateng paduka minan nar saking selengetane geni neraka. Nek jenengan dinyunyuk udud ngoten kuat mboten sedina? Napa semenit kuat mboten? Mboten. Begitu nyuk langsung disendal ngoten to nggih. Mboten kuat. Mila ampun nggadahi cita-cita rapopo lah dilit-dilit. Niku wong weng niku. Nggih, ora waras. Cita-cita pengen mampir neraka. Napa meleh mati sangit niku wau. Mila sederengipun nindakake jihad, saya jihad perang mbok menawi wonten warga Selorejo sing dadi TNI nampi dawuh saking negara le mangkato nyang Papua perang karo kelompok separatis niku kudu napa? Mengikhlaskan niat. Aku tak mangkat nang Papua memerangi wong kafir sing gawe rusuh ning kono kanggo ngunggulake asmane Allah Ta'ala. Semantan ugi ajeng ngaji, aku arep mangkat ning Al-Muhajirin ngaji li'i kalimatillah kanggo ngunggulake asmane Allah. Golek ganjaran. Nyuwun pengayoman saking geni neraka. Ngoten niku. Ampun hidup-hidup piknik wah keliru niat. Dinggo tombongan ngantuk. Ora keneng tombong ngantuk malah ming turu ning kene. Nggih, mila ampun ngantos salah niat. Nek salah niat, matine mati sangit. Umpama ngaji, ngajine ya sangit. Umpama salat, salate ya sangit. Mboten enten bijine, mboten wonten ganjarane babar blas. Wallahu taala a'lam bissawab.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana orang yang suka baca Quran tapi akhlaknya buruk dan suka menyakiti hati orang lain? Ya gitu. Bagaimana apa? Ketika dia membaca Al-Quran secara ikhlas, dia dapat pahala. Ketika dia menyakiti orang lain, dia dapat dosa. Ketika berbuat baik ada pahala, kadar pahalanya sesuai dengan kualitas dari perbuatan baik. Ketika dia menyakiti orang lain, dosa. Segera apa? Tergantung kadar kedzaliman dia kepada orang lain tersebut, ya. Bagusnya jangan sampai percuma baca Quran masih suka menyakiti, akhirnya berhenti baca Quran, menyakitinya terus. Terbalik, teruskan baca Quran, menyakitinya kurangi bahkan berhenti, ya. Ada akhwat sudah pakai jilbab, percuma pakai jilbab tapi julid. Si akhwat, ya kalau gitu saya buka lagi. Salah, pertahankan jilbabnya, buang julidnya. Tahu julid? Belum. Kuper. Kudet. Saya juga dulu gitu. Tapi ada yang nanya julid. Naon julid? Ternyata julid singkatan dari julur lidah. Jadi suka komen yang negatif ke orang lain gitulah. Hilangkan julidnya, minimal kurangi, pertahankan jilbab. Ini ada orang suka baca Al-Quran tapi julid. Pertahankan baca Qurannya, hilangkan julid.

0: Dua keutamaan memakai parfum. Pertama, termasuk sunnah Rasulullah SAW adalah menggunakan parfum sebelum berangkat menuju sholat Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "Guslu yaumil jumu'ah 'ala kulli muhtarimin wa siwakun wa yamassu min at-thibi ma qadara 'alayhi." Mandi di hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang telah baligh, kemudian dia bersiwak dan memakai minyak wangi sesuai kemampuannya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, Rasulullah SAW dikaruniai rasa cinta terhadap wangi-wangian atau parfum. Rasulullah SAW bersabda, "Hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisa'u wat-thibu wa ju'ila qurratu 'aini fi as-salati." Aku dikaruniai rasa cinta pada perkara dunia kalian, yaitu kepada wanita dan wangi-wangian, dan dijadikan sebagai penyujuk mataku adalah salat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Demikianlah dua keutamaan memakai parfum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: Faqalu anu'minu libasharaini mislina wa qawmuhuma lana abidun.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

Maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku.

0: Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ.
0: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakkan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid dini wa ba'd. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurul Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurul Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurul Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurul Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian Lipia Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurus Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurus Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
2: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Taukah Anda?
7: Pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu topik yang sangat penting bagi kita semua, terutama di zaman sekarang, zaman internet, zaman medsos, yaitu bertakwa kepada Allah tatkala sendirian. Yang secara umum Allah menyuruh kita untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan terlalu banyak dalam Al-Quran ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah, bertakwalah. Yang kita tahu hakikat takwa adalah melakukan ketaatan dan menjauhi larangan. Dan terlebih lagi puncak takwa yutakwa tatkala bersendirian. Nabi SAW pernah berwasiat kepada seorang sahabat, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya, aisyuma kun, maksudnya dimanapun dan kapanpun, tatkala di depan banyak orang maupun tatkala bersendirian. Dan kata takwa sendiri, kalau secara bahasa maknanya adalah penghalang. Ya. Dan dimaksudkan jika disebut takwa dengan albir, maka takwa itu lebih spesifik tentang meninggalkan maksiat. Ya, tentang meninggalkan maksiat, sebagaimana dikatakan oleh penyair, khalli dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal asa. Tinggalkanlah dosa yang besar maupun yang kecil, itulah hakikat dari takwa. Jadilah engkau seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri, maka dia akan berjalan dengan waspada, duri besar, duri kecil. La tahqiranna saghiratan, dan janganlah engkau meremehkan dosa yang kecil, sungguhnya gunung tersusun dari batu-batu yang kecil. Seorang kalau dia waspada meninggalkan dosa-dosa, ya, dosa kecil dia waspada, maka dia akan selamat. Tapi kalau dia cuek, mudahkan dirinya melakukan dosa kecil, akhirnya dia mudah melakukan dosa besar. Ibarat seorang kalau berjalan melewati, seperti disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jika seorang melewati pecek, maka dia berusaha jalan pelan-pelan, diangkat sarungnya atau diangkat izarnya. Tapi ketika ternyata sarungnya, izarnya atau celananya kena pecek sedikit, kena pecek sedikit, kena pecek sedikit, akhirnya dia cuek. Akhirnya dia cuek. Kalau bahasa Jawa, wes kadung, ya. Kadungnya. Oleh karenanya, tapi kalau dia selalu berusaha, tatkala ada kotor sedikit dia bersihkan. Tatkala kotor sedikit dia bersihkan, maka dia akan mudah selamat. Jadi kita dituntut untuk meninggalkan dosa, ya. Dan itu adalah hakikat takwa, dosa besar maupun dosa kecil. Kita tidak meremehkan dosa apapun, baik besar maupun kecil, karena kita memandang siapa yang kita maksiati. Kita memandang kepada siapa yang memerintahkan kita untuk bertakwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman ini, seperti tadi saya sebutkan, ya, bertakwa tatkala sendirian semakin tertuntut, karena sarana untuk bermaksiat semakin banyak dengan bervariasi, dengan varian-variannya. Semua yang mau kita lihat, yang mau kita akses, bisa diakses. Berbeda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu orang kalau bermaksiat, mau melihat yang haram, mau akses yang haram, tidak bisa, karena tidak ada akses dan sarana. Tapi zaman sekarang, seorang bisa melihat apa saja. Dan kita sudah lihat betapa banyak kerusakan timbul akibat hilangnya rasa takwa tatkala bersendirian. Banyak rumah tangga yang hancur, ya. Banyak penuntut ilmu yang terfitnah dengan fitnah wanita, gara-gara hilangnya takwa tatkala sendirian. Betapa banyak pemuda yang mengeluh dan kepada saya dalam bentuk tulisan, bahkan bertemu secara langsung, terjebak dengan syahwat, kemudian tertawan dengan syahwatnya sehingga dia tidak bisa, ya, meninggalkan kecanduan maksiat yang dia lakukan. Kenapa? Karena hilangnya takwa tatkala sendirian. Maka pembahasan ini penting bagi kita semua, agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertakwa, bukan hanya tatkala di hadapan banyak orang, tetapi juga tatkala sedang bersendirian. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak dalil tentang keutamaan bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah tatkala sendirian. Banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Mulk ayat 12, itu Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib, tatkala bersendirian, lahum maghfirah, bagi mereka ampunan, wa ajrun kabir, dan ganjaran yang besar. Kenapa ganjaran atau pahala dari bertakwa kepada Allah tatkala sendirian ternyata pahalanya besar? Karena ini bukti iman seorang yang benar. Kalau kita ingin tahu iman kita benar atau tidak, maka inilah ujiannya. Kata para ulama, jika terkumpul pada dirimu dua hal, ketahuilah bahwasanya kau sedang diuji. Pertama, tidak ada yang melihatmu. Yang kedua, akses untuk maksiat mudah. jika telah terkumpul padamu dua perkara ini, ketahuilah kau sedang diuji, maka aku akan tahu kualitas imanmu ketika itu. Siapa yang lolos atau lulus dalam ujian ini, maka dia akan mendapatkan ampunan wa ajrun kabir, ganjaran yang besar. Ya. Kenapa? Berarti dia telah menghadirkan muraqabatullah. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Terutama tatkala dia sendirian, dia tahu Allah sedang melihatnya, Allah sedang memandangnya, Allah sedang menilainya. Dan di antara nama-nama Allah adalah Ar-Raqib. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ar-Raqib artinya memandang sambil fokus mengawasi. Makanya diartikan dengan Maha mengawasi. Dia lebih spesifik daripada Al-Basir. Al-Basir Maha melihat. Ya, Ar-Raqib Maha mengawasi. Bahkan Allah menamakan dirinya dengan Al-Khabir. Ketika Allah berbicara tentang pandangan mata, Allah berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirun bima yasna'un." Katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, "Dzalika azka lahum," itu lebih suci bagi mereka. "Innallaha khabirun bima yasna'un," sungguhnya Allah Maha khabir. Khabir itu mengetahui dengan detail, memandang dengan detail. Ya. Bima yasnaun, Allah memandang, mengetahui dengan detail. Jadi bukan sekedar ilmu, tapi dia mengilmui dengan detail, namanya khabir, yaitu benar-benar ahli, benar-benar pakar. Dia memandang dengan detail, mengetahui dengan detail apa yang kalian lakukan. Makanya dikatakan jika seorang berbicara dengan temannya, kemudian dia melirik ada wanita yang lewat, maka sebelum dia mengedipkan matanya, maka Allah sudah tahu dan Allah sudah catat. Meskipun teman depannya tidak tahu apa yang dia lihat, tapi Allah khabir. Allah khabir. Makanya Allah mengatakan, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur." Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan Allah mengetahui isi hati manusia. Jangankan lirikan matamu, gerak-gerik matamu, sedangkan apa yang bergulir di hatimu, Allah pun tahu. Maka orang yang bisa bertakwa tatkala bersendirian, berarti akidahnya kuat. Dia meyakini Allah Maha melihat apa yang dia lakukan secara detail. Dia tahu, dia yakin bahwasanya Allah menilai setiap lirikan matanya. Kemudian dia, ya, keyakinannya tersebut membuat dia menghalangi dirinya dari berbuat kemaksiatan. Maka dia telah menghadirkan muraqabatullah dan dia telah mencapai derajat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak, yaitu dia beribadah kepada Allah dan dia merasa yakin bahwasanya Allah sedang melihatnya. Dan kita tahu derajat paling tinggi adalah derajat al-ihsan. Maka jika seorang bisa bertakwa kepada Allah tatkala sendirian, maka dia mendapatkan jalan yang besar. Allah mengatakan, "Lahum maghfirah," diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, "wa ajrun kabir," dan dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Dia mendapatkan double dosa, dia diampuni ditambahkan plus ganjaran yang besar.
8: Tanya jawab.
9: Ya, ini berkaitan dengan tanggal 10 Muharram katanya Ustaz. Biasanya ada santunan untuk para anak-anak yatim, tapi beberapa tahun ini sudah diputus katanya. Terus bagaimana kalau beliau berinisiatif ataupun melakukan santunan kepada anak yatim pada tanggal 10 Muharram ini, Ustaz?
10: Iya, barakallahu fiik. Sebagian orang menyebut hari Asyura dengan hari anak-anak yatim. Asyura itu tanggal 10 Muharram. Ya. Bulan Muharram itu termasuk bulan haram. Ada 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan satu lagi bulan Rajab. Disebut bulan haram artinya bulan yang sakral, yang suci. Kenapa? Karena di bulan itu semua amal ibadah dilipat gandakan pahalanya, dosa juga dilipat gandakan. Maka hati-hati dari berbuat dosa di bulan haram dan perbanyak melakukan amal ibadah di bulan haram, termasuk saum, termasuk sedekah, termasuk menyantuni anak-anak yatim. Ya, bagaimana caranya? Ya gampang, cari anak yatim di sekitar kita, santuni, kasih uang, kasih makanan, kasih pakaian. Kalau tidak ada di sekitar kita atau budget kita banyak, di sekitar kita sudah ini budgetnya masih banyak, cari di tempat lain atau cari ke pondok-pondok, yayasan-yayasan yang mengurus anak yatim secara benar. Silakan. Secara teknis gampang, bisa ya. Di kita sendiri ada TS Peduli namanya ya, suka menyantuni orang-orang fakir termasuk anak-anak yatim. Secara khusus ada sukari tolong titip untuk anak-anak yatim gitu. Pertama kita cari sekitar sini dulu, ada anak-anak yatim ada. Bagi prioritas kasih. Masih ada budget yang tersisa cari ke luar. Atau kalau enggak ada, kalau dalam jumlah yang banyak, kita ke panti asuhan yang khusus mengurus anak-anak yatim, dan ada yang seperti itu ya. Silakan, yang paling utama langsung datang ke panti asuhan anak-anak yatim atau cari tetangga-tetangga yang yatim. Kalau blank, enggak tahu di mana atau tahu tapi takut salah atau enggak punya waktu, bisa dititipkan ke yayasan, nanti yayasan yang akan menyalurkannya kepada anak-anak yatim ya, bisa dem.
6: Soal jawab.
11: Saya ingin sekali melepaskan diri dari kecanduan onani. Maaf, apakah itu dosa besar? Dan mungkin banyak para pemuda yang bernasib seperti anak. Tolong pencerahannya, Ustaz.
12: Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan baik-baik. Onani atau masturbasi mengeluarkan mani dengan paksa, baik dengan tangannya ataupun dengan alat ataupun dengan dinding atau yang semisalnya, pekerjaan-pekerjaan kotor, pekerjaan-pekerjaan yang orang-orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka sebelumnya saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, semoga seluruh orang yang diberikan ujian dengan yang dalam bahasa Arab ujian ini disebut onan ini disebut dengan al-adah as-sirriyah, kebiasaan tersembunyi. Kenapa saya compare dari Indonesia ke bahasa Arab, nanti saya akan jelaskan apa faedahnya. Kebiasaan tersembunyi, ya. Dalam bahasa Arab, onani, masturbasi adalah kebiasaan tersembunyi, karena tidak mungkin dia mengerjakan di depan orang banyak. Hanya orang-orang yang hilang malunya kalau dia mengerjakan di depan orang banyak. Maka disebut dengan dalam bahasa Arab al-adah as-sirriyah, kebiasaan tersembunyi. Nah, saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang ulia, yang diuji oleh Allah dengan kebiasaan tersembunyi ini, agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihilangkan kebiasaan buruk tersebut. Ini yang saya beri. Ini yang saya tuju salah satunya. Ketika mengangkat tema-tema seperti ini, orang-orang mempunyai kebiasaan buruk. Maka kapan lagi? Ya. Kapan lagi kalau seandainya tidak sekarang kita berhenti? Mau kapan? Capek, tidak ada hasil. Yang ada adalah dosa, dan hukumnya dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Orang-orang yang beriman, yang beruntung adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali kepada budak-budaknya ataupun kepada istri-istrinya. Fa'innahum ghairu malumin, mereka bukan orang yang tercela. Ayat ini dengan tegas menegaskan bahwasanya diharamkan untuk melakukan onani dan masturbasi. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu langkah-langkah syaitan mendorong atau menarik manusia kepada jalan fahisyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang langkah-langkah syaitan, yaitu wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya syaitan memerintahkan kepada perbuatan fahisyah dan perbuatan yang mungkar. Surat An-Nur ayat 21. Salah satu langkah syaitan memerintahkan kepada perbuatan fahisyah. Perbuatan fahisyah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala mengatakan adalah al-zina. Perbuatan zina. Atau ala muqaddimati, seluruh muqaddimah, permulaan-permulaan dari perbuatan zina. Ini fahisyah. Di antaranya adalah masturbasi dan onani. Dan walhamdulillah dalam Islam ada solusi. Solusinya yaitu berpuasa. Kapan Anda mempunyai al-adah sirriyah, kebiasaan tersembunyi ini, maka berpuasalah. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa'innahu agaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, fa'illam yastati'fa alaihi bis-sawm, fa'innahu lahu wija'un. Wahai para pemuda, jika kalian mampu ba'ah, ini banyak-banyaknya orang yang tikap di samping-samping saya ini, yang belum-belum nikah. Jika kalian mampu untuk ba'ah, untuk nikah, menafkahi anak, menafkahi istri lahir batin, maka nikahlah. Tidak usah ditunda-tunda, ya Mas Opannya. Tidak usah ditunda-tunda. Saya promosi nih Mas. Tidak usah ditunda-tunda, ya. Maka nikahlah. Sesungguhnya dia menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Kalau kalian tidak bisa, sanggup, maka hendaknya kalian berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu wija. Wija itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar sekalian rahimahullah, qami'un lisyahwah, yaitu penghancur syahwat. Itu puasa. Ini solusi dalam Islam. Nah, saya katakan bagi siapa saja yang mempunyai al-adah sirriyah, kebiasaan tersendiri, jangan menyendiri. Itu solusinya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Faymin rahimahullah, yang mempunyai kebiasaan tersendiri yang diharamkan ini, jangan menyendiri, itu obatnya. Kapan ada Victor, pikiran kotor, bukan nama seseorang Victor ya, pikiran kotor, maka jangan pernah menyendiri, ya. Kumpul dengan orang banyak, jangan pernah dalam kamar sendirian. Dan saya katakan yang kedua, orang mukmin bukan orang dungu. Orang mukmin bukan orang yang suka melakukan kesalahan dua kali. Kalau dia tahu, kalau saya berhadapan dengan foto seperti ini, kalau saya berhadapan dengan gambar seperti ini, film seperti ini, maka saya akan onani, saya akan masturbasi. Maka jangan melakukan kesalahan yang sama dua kali. Jangan pertaruhkan keimanan Anda. Jangan untung-untungan. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudara, dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia, siapa saja dari kaum muslim, laki-laki, perempuan, anak muda atau orang tua. Nah, ada saya pernah cerita tentang anak muda, sebelum saya berdoa ya. Saya pernah dengar cerita dari Al-Ustaz Al-Fadhil Firanda hafizahullah taala. Suatu ketika beliau menerjemahkan haji, menjadi penerjemah di musim haji. Menerjemahkan syekh begitu, Ustaz ini melihat ada seorang mungkin umurnya 70-an tahun begitu, ingin bertanya tapi kok malu-malu, ingin bertanya malu-malu lagi. Sampai 3 hari berturut-turut, akhirnya si orang tua tersebut akhirnya datangi oleh Ustaz Firanda dan bertanya, Pak, kayaknya Bapak tadi ingin bertanya, menanya apa Pak? Saya ini bertanya tapi ingin bertanya tapi malu Ustaz. Sudah Pak, kita berduaan saja, sekarang apa perasaannya? Beliau bertanya, kata beliau, Ustaz, saya ini umur 70 tahun. Istri saya, kalau saya gauli, mengatakan kalau ember saya masuk ke dalam sumurnya, itu sakit, Ustaz. Tapi saya masih umur 70 tahun, saya masih kuat untuk berhubungan badan. Ingin nikah lagi, enggak sanggup, Ustaz. Ya, tidak sanggup biayanya maksudnya. Tapi saya ingin terus berhubungan badan. Maka apakah haram kalau saya melakukan onani? Masturbasi. kebiasaan tersembunyi. Maka jawabannya tetap saja tidak diperbolehkan, kecuali oleh dengan istrinya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, baik laki-laki ataupun perempuan, anak muda ataupun orang tua yang mempunyai kebiasaan onani, ya Allah ampuni mereka dan berhentikan mereka, berikan petunjuk untuk berhenti, hilang, berikan di dalam diri mereka rasa benci melakukan hal itu, rasa benci melakukan itu. Dan saya sering mendengar doa dari Syekh Abdul Razzaq, dan ini berasal doa dari Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau selalu ditanya tentang kebiasaan-kebiasaan buruk, beliau selalu menyebutkan doa ini. Beliau mengatakan doa Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan-perbuatan yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk, dan juga hawa nafsu yang buruk. Berdoalah kepada Allah agar kita disembuhkan dari penyakit, atau agar siapapun yang mempunyai penyakit tersebut disembuhkan dari penyakit tersebut. Wallahu a'lam. Naam.
5: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Riyadus Salihin.
2: Ya, kita kepala rumah tangga dengan sekian banyak anggotanya. Pikirkan bahwasanya Anda adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di keluarga Anda. Berarti Anda adalah orang yang paling besar tanggung jawabnya. Istri Anda bermaksiat, Anda tahu, diem saja ditanya oleh Allah. Anak Anda bermaksiat, Anda tahu, diem saja ditanya oleh Allah. Makanya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kita. Banyak sekali kekurangan dari kita. Terkadang mungkin kita melihat sebagian keluarga kita, anak-anak buah kita, anggota keluarga kita melakukan kesalahan. Tapi mungkin karena kita capek ngurusi yang lain, capek dalam mencari nafkah dan yang lain-lain. Jadi melihat itu, alah sudahlah. Nanti rak, mari dewi. Ya, ini jangan seperti itu. Berat, ya. Tugas kita itu sangat sangat berat. Ustaz, kenapa ya Ustaz? Sudah berat kok ya masih banyak yang mengajukan diri gitu loh. Para pemuda itu loh Ustaz. Kok ya ngelamar ke sana kemari gitu. Walaupun di sana ditolak, di sini ya ditolak, ya kan? Ya kan? Kenapa ya? Karena memang keutamaannya juga besar. Sebagaimana qadhi. Qadhi itu meskipun ancamannya besar, tapi janjinya juga besar. Ya. Al-qudatu salas. Qadhi itu ada tiga. Ya. Qadhin fil jannah wa qadhiyani fil nar. Ada satu qadhi yang dia masuk ke dalam surga. Siapa? Yang memutuskan dengan hukum Allah. Demikian juga para laki-laki yang dia memimpin wanita, memiliki wanita, mempunyai istri, sehingga sebagian sahabat mengatakan saya itu tidak mau bertemu Allah dalam keadaan apa? Membujang. Ya, memang mereka tahu bahwasanya ada kelebihan dalam berkeluarga, sehingga mereka tetap memilih berkeluarga. Dan berkeluarga itu adalah sunnahul mursalin, ya. Sunnah para anbiya memiliki keluarga, memiliki anak, itu adalah sunnah dari para anbiya. Maka tidak mengapa seorang tetap untuk memiliki keluarga, dan ingat ya, tetap minta tolong kepada Allah. Kenapa? Kesuksesan Anda dalam, kesuksesan kita dalam memimpin keluarga bukanlah karena Anda piawi dalam memimpin. Bukan pula karena Anda seorang organisator yang ulung. Bukan pula karena Anda S1, S2, S3, SMP atau SD. Tapi kesuksesan kita dalam memimpin keluarga semuanya adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan mbah-mbah buyut kita SD aja mungkin enggak tamat, tapi ngopeni anak 12, masya Allah, anaknya manut-manut, ya kan? Ya, dengan banyak sisi kekurangannya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Nafkahnya juga pas-pasan. Bukan pula keberhasilan memimpin itu adalah dengan uang yang banyak, bukan? Uang yang banyak, enggak ada. Ya, ini bukan penentu. Banyak orang yang memimpin keluarganya dengan uang. Tatkala uang sudah tidak ada, lepas semuanya. Ya, saya diceritakan subhanallah oleh seorang. Dia mengadukan, seorang ustaz, ada jamaahnya mengadukan kepada dia tentang keluarganya. Tadinya

0: Kaya raya membiasakan anaknya kalau pagi sarapan pakai apa? Roti sama misis. Tidak ada masalah. Antum mau pagi sarapan roti misis itu boleh, ya kan? Mau terong juga boleh. Sambal goreng juga boleh, mau kambing guling boleh. Pagi hari silakan. Mau sapi bantal juga boleh, kambing guling, sapi karo bantal. Boleh silakan. Tapi bagaimana Anda mendidik jiwa mereka kalau enggak ada kambing guling, maka bebek goreng pun jadi. Iya kan? Kalau enggak ada bebek goreng, maka tiwul pun jadi. Itu yang didik. Makanya ketika ada seorang jamaah mengadukan, Ustaz, dulu saya adalah orang yang kaya. Ini bukan saya, teman saya. Bukan kepada saya nanti, Ustaz ini mesti cerita. Bukan, jadi cerita kepada Ustaz yang lain. Ustaz, saya dulu kaya begini, begini, begini. Tapi istri saya itu ketika saya bangkrut, Ustaz, dia marah-marah terus adanya dengan saya. Kenapa? Pak, katanya. Bi, papi, ini anak kita pokoknya sarapan harus pakai roti sama misis. Bayangkan. Harus roti misis. Nah sekarang bagaimana saya bisa membelikan roti dan misis? Sementara saya sudah apa? Sudah tidak memiliki kekayaan. Jadi bagaimana mendidik anak itu? Jiwanya. Rasulullah SAW makan enak, Masya Allah. Kalau makan itu enggak tanggung-tanggung. Kalau pas ada daging, itu paha bagian depan itu, kambing, namanya apa? Dhirak ya. Lengan depan, sampil sak balung-balungnya disuguhke Kanjeng Nabi, Masya Allah itu. Dan enggak main-main, Nabi SAW itu sukanya nahas ini, dipegang ini, digigit ini. Itu paha kambing, Masya Allah. Tapi kalau enggak ada, ya cukup kurma sama air. Kalau enggak ada, puasa. Jadi begitu. Kita bagaimana mendidik keluarga kita itu dengan taufik dari Allah. Jadi kita berhasil dalam mendidik bukan karena kekayaan, bukan karena ijazah, bukan karena ini. Itu semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu paling penting sudah. Terkadang ini badan dah enggak bisa, pikiran sudah kecempet, usaha sudah maksimal, tapi ingat kita memiliki zat yang maha kuat. Zat yang maha kuasa. Allahumma rabbana ighfir lana, bagaimana doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doanya. Jadi maka kita gantungkan sepenuhnya dalam mendidik keluarga itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggantungkan pada siapa saya. Tapi gantungkanlah siapa Rob Anda. Siapa Tuhan Anda yang akan membantu Anda dalam mendidik keluarga. Demikian wallahu taala a'lam bishawab.
1: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Lima keutamaan menunaikan zakat. Pertama, menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimussalata wa yu'tuz-zakata wa dhalika dinul qayyimah." Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kedua, menunaikan zakat akan membersihkan seseorang dari dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ketiga, menunaikan zakat merupakan cara agar terhindar dari siksa neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفَضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Keempat, menunaikan zakat merupakan pembuka pintu rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra min as-sama' walaula al-baha'im lam yumtaru." Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, melainkan mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelima, menunaikan zakat pada hakikatnya tidaklah mengurangi harta orang yang menunaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah lima keutamaan menunaikan zakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Apakah Anda?
1: Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada contoh bagaimana berwasiat. Ya, untuk lebih jelasnya ada contoh satu lagi. Tadi sekilas saya sampaikan contohnya. Panjenengan menuliskan wasiat pertama dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Dan ini saya Bapak Fulan, saya Ibu Fulan, Ibu Fulanah, binti Fulan. Ya, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, atau dengan bahasa Arab, saya bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau mau ditambah, wa anna Isa Abdullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa annal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul janna ala makana minal amal wa anna sa'ata la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Ini semuanya wasiat nasihat dulu. Sebelum menyampaikan wasiat itu, tulis nasihat-nasihat dulu ya Bapak Ibu. Kaitannya dengan akidah, keimanan yang harusnya dipegang anak-anak itu tuliskan. Ya, tuliskan dalam wasiat. Sesungguhnya neraka itu benar, surga itu benar, hari kiamat itu tidak ada keraguan, Allah akan mengutus manusia dari kubur. Maka aku berwasiat kepada anak-anakku, kepada keluargaku, kepada istriku, kepada suamiku, ya misal demikian, kepada semua kerabatku dan seluruh kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah sebagaimana wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian berwasiat tadi, innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama yang benar yaitu Islam, maka janganlah mati kecuali di atas Islam. Kemudian aku berwasiat agar hutangku yang berjumlah sekian, ketika nanti belum aku bayar, tolong ditutup dari hartaku yang aku tinggalkan. Nah, ini wasiatnya. Ya, aku berwasiat, aku memiliki hutang sekian kepada Bapak Fulan, kepada Ibu Fulanah, ya berjumlah sekian. Kalau aku meninggal dan belum aku bayarkan, maka tunaikan hutang tersebut dari harta yang aku tinggalkan. Atau jadikan sebagian dari hartaku sepertiganya atau seperempatnya, atau menyebut jumlah tadi 50 juta, 100 juta dari harta yang aku tinggalkan, agar dijadikan untuk Masjid Fulan, untuk pengembangan masjid, untuk membangun masjid misalnya. Ya, dan setelah itu baru kemudian berwasiat kaitannya dengan hubungan dengan tetangga, hubungan dengan keluarga. Tolong jaga keluarga, jangan sampai ada yang berselisih, jangan sampai ada yang berpecah belah, jangan sampai aku meninggal dalam keadaan rebutan dunia misalnya. Tuliskan, ya, aku berwasiat agar baik dengan semua tetangga, ya, agar kalian suka untuk bersedekah dengan tetangga misalnya. Ini wasiat-wasiat tentang hubungan dalam bertetangga. Kemudian bisa juga ditambahkan, kalau aku nanti meninggal, tolong urus jenazah saya dengan mudah, segera kuburkan, jangan ditunda-tunda. Urus jenazah saya sesuai dengan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebutkan pemandian, ya, mengkafani dan menyolatkan, ya, laksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan segera kuburkan, jangan ditunda-tunda misalnya. Ini juga bagian dari pada wasiat. Setelah itu berdoa, ditutup dengan doa Allahumma gfir lana, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat misalnya, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya, tutup dengan doa, kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian tutup, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tulis nama, tanda tangan, dua saksi ditulis namanya, kemudian tanda tangan, selesai. Pripun Bapak Ibu, wasiat sulit atau mudah? Insya Allah mudah ya, karena semampu jenengan. Ini tadi yang agak lengkap ya. Kalau mau lengkap seperti itu bagus. Kemudian ditulis, saksikan. Setelah itu dipotokopi yang banyak, bikin 10 atau berapa, kemudian kasihkan anak-anak. Ya, tolong pegang, ini wasiat saya. Sehingga semuanya pegang. Ya, dan saksi ada. Usahakan saksi kalau bisa ya dari keluarga, jangan yang dekat. saksi bukan anak-anak ya, tapi mungkin pakde ya, sepupu, ponakan atau tetangga, itu yang saksi ya. Usahakan bukan dari anak-anak ya, saksi itu dari yang lain. Ya, ini. Kalau saksi satu laki-laki, bagaimana yang satu laki-lakinya? Penggantinya boleh dua perempuan. Jadi tiga, satu laki-laki, dua perempuan. Karena satu saksi laki-laki itu penggantinya berapa? Dua perempuan, dua wanita. Tapi kalau bisa dua laki-laki, selesai. Jadi seperti itu Bapak Ibu, insya Allah jelas ya. Insya Allah kita bisa membuat wasiat sehingga jangan sampai ada sesuatu keluarga tidak tahu. Ya, sehingga tuliskan ini wasiat. Walaupun masih seger, masih sehat, ya. Kalau ada hutang, ada tanggungan, ada wasiat tadi untuk harta agar sebagian diwakafkan di masjid misalnya, jangan lupa tuliskan ini, ya, tuliskan yang seperti itu. Wasiat-wasiat yang baik tuliskan di situ sehingga anak-anak, oh ternyata ada wasiat dari ayah, ada wasiat dari bunda, ada wasiat dari kakek nenek, ya seperti itu. Taib, ini yang kita bahas tentang menulis wasiat, bagaimana batasan-batasannya. Dan contoh langsung ya Bapak Ibu, contoh langsung bagaimana menulis, dimulai dengan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, kemudian tadi, dan tutup juga dengan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, kemudian Assalamualaikum ya. Mau Assalamualaikum boleh, mau tidak juga enggak apa-apa, salam tidak harus ya, intinya adalah wasiatnya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala. Qul

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu, yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak. Maka, maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

Dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabb-ku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita kembali mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, masih berada di bab nomor 151 yang berjudul orang yang mendengar adanya keburukan kemudian dia menyebarkannya. Kali ini kita akan membaca hadis nomor 325 an Shubail ibni Aufin qal, dari seorang perawi hadis yang bernama Shubail ibnu Auf, beliau berkata, kana yuqal, dahulu para ulama biasa menyampaikan, man sami'a bifahishatin faafshaha fahuwa fiha kalladhi abdaha. Barang siapa yang mendengar berita tentang sebuah kekejian, barang siapa yang mendengar berita tentang sebuah perilaku yang tidak senonoh, tentang perzinaan, tentang perselingkuhan dan yang semisal dengan itu, lalu dia menyebarkannya, lalu dia menyebarkan berita tersebut, maka dia seperti orang yang memperlihatkan perzinaan tersebut. Barang siapa yang mendengar berita tentang adanya perzinaan, lalu dia ikut menyebarkannya. Menyebarkan itu bisa dengan cerita-cerita, dengan lisan kita, atau bisa dengan nge-share lewat media sosial, atau dengan cara apapun. Maka orang ini seperti orang yang memperlihatkan perzinaan itu di hadapan umum. Hadis ini atau asar ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita mendengar berita tentang keburukan, apapun bentuknya, tentang perzinaan, tentang perselingkuhan, tentang keributan rumah tangga, maka tidak sepantasnya kita menyebarkan berita tersebut. Tidak sepantasnya kita menyebarkan berita tersebut. Apa yang seharusnya kita lakukan? Yang seharusnya kita lakukan adalah kita tutupi. Kita apakan? Kita tutupi. Kita rahasiakan. Kemudian kita berusaha untuk menasehati orang tersebut. Berusaha untuk menasehati orang tersebut. Kenapa kita lakukan itu? Karena ketika sebuah keburukan disebar-sebarkan beritanya, maka akan membuat keburukan itu menjadi terlihat biasa. Akan menjadi terlihat biasa. Kenapa demikian? Karena perzinaan, perselingkuhan itu kalau terjadi dan dikumpulkan sedunia, itu pasti tiap hari ada orang yang melakukan itu. Kalau dikalkulasikan kejadian itu di seluruh dunia, ya setiap hari ada. Sehingga kalau misalnya setiap saat, setiap kali kita mendengar ada berita buruk itu, lalu kita sebarkan, maka lama-lama akan ada kekebalan di dalam benak orang-orang yang mendengarkan. Wah, sudah biasa. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Hari ini di negeri kita, kalau kita mendengar ada sebuah perselingkuhan, ada sebuah perzinaan, perasaan kita itu masih merasa jijik, masih merasa buruk. Dan buat kita hal itu adalah sebuah aib. Betul atau tidak? Misal ada tetangga kita, naudzubillah min dzalik, berzina. Itu akan menjadi berita buruk. Akan menjadi persepsi negatif. Sehingga orang ini kalau misalnya mau nyalon misalnya ya. Mau nyalon jadi caleg atau jadi apa misalnya? Jadi lurah atau jadi bupati atau jadi gubernur, itu menjadi sebuah aib yang membuat orang-orang jadi malas untuk milih orang tersebut. Tapi jenengan tahu, di barat itu bukan kelapa sawit, di negeri kafir ya, bahkan presiden selingkuh itu dianggap sesuatu yang biasa. Apa katanya? Itu urusan pribadi. Mereka pengin supaya kita seperti itu. Mereka pengin supaya kita seperti itu, menganggap biasa yang namanya berzina. Dan itu pelan-pelan sudah terjadi. Pelan-pelan itu sudah terjadi. 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, namanya wanita keluar rumah pakai pakaian minim, apa kesannya? Saya enggak tanya yang umurnya 30 tahun karena enggak tahu 60 tahun yang, saya tanya yang umurnya 60 tahun, apa yang kesan yang muncul di dalam masyarakat kita ketika ada wanita dewasa keluar rumah pakai pakaian minim, apa kesannya? Wanita nakal, wanita nakal, pelacur, WTS. Itulah kesan yang muncul saat itu, 60 tahun yang lalu. Walaupun 60 tahun yang lalu namanya orang jilbaban gede itu masih jarang sekali, apalagi pakai cadar. Tapi paling tidak mereka itu pakai pakaian apa? Panjang. Minimal pakai apa namanya itu? Jarit. Malu mereka, wanita yang saya keluar pakai pakaian minim. Coba sekarang, hari ini, wanita keluar pakai celana pendek, biasa? Biasa. Bukannya di kota, di desa pun banyak orang yang seperti itu. Kenapa terjadi perubahan seperti itu? Karena setiap hari di layar kaca, di televisi, di iklan-iklan baliho yang ada di pinggir jalan, bintang iklannya adalah wanita yang pakai pakaian minim. Setiap hari kita disuguhi dengan pemandangan seperti itu. Sehingga sesuatu yang aib lama-lama menjadi biasa. Mereka berhasil untuk hal ini. Dan mereka sekarang berusaha bagaimana supaya perzinaan itu dianggap menjadi sesuatu yang biasa. Dan kita tidak boleh mensukseskan program kejahatan mereka tersebut. Maka diwanti-wanti di sini. Di dalam asar ini diwanti-wanti. Kalau kita mendengar sesuatu aib, kita dengar ada seseorang berzina, ada seorang selingkuh, maka jangan ikut menyebarkan berita itu. Jangan ikut menyebarkan berita itu. Apalagi di tangan kita sekarang ada HP yang begitu gampang untuk menyebarkan berita. Coba bayangkan jenengan, kejadian hari ini di Purbalingga, kapan bisa sampai beritanya ke Jakarta? Kapan? Saat ini juga. Ada kecelakaan, cepret foto langsung di-share. Saat ini juga sampai beritanya ke, bukan cuma ke Jakarta, sampai ke Afrika, sampai ke Eropa. Begitu mudahnya orang menyebarkan berita. Maka hati-hati, jangan kita ikut mensukseskan proyek perusakan kaum muslimin dengan cara begitu kita mendengar berita buruk tentang seseorang, jangan ikut menyebarkan berita itu, tapi tutupi dan nasihati. Nasihati secara personal. Karena biasanya kalau orang melakukan itu dinasihati di depan umum, dia akan merasa malu. Dan biasanya kalau orang sudah merasa malu, terlanjur terbongkar, dia akan semakin parah. Uskadung jere. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan berupa ilmu hari ini dan juga hari-hari berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jawa.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedakan antara kita bantu orang dengan kita dibantu orang. Bedakan antara apa? Kita bantu orang dengan kita dibantu orang. Berarti ada berapa kasus? Dua. Kasus yang pertama kita dibantu orang. Kita membantu orang. Kasus yang kedua kita dibantu orang. Saya akan bahas kasus per kasus. Kasus pertama, kalau kita membantu orang, niatnya apa? Jangan yang sepi. Niatnya apa? Mencari pahala. Dari siapa? Allah. Mencari pahala dari Allah, dari atau dari orang yang kita bantu? Dari Allah. Berarti kalau orang yang kita bantu ini di kemudian hari tidak membantu kita ketika kita butuh, bahkan menyakiti kita, pripun? Mbok manusia berjiwa besar. Ingat, salah satu ciri penghuni surga adalah

0: Tentu orang lain, mereka tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Kue cirine calon penghuni surga. Ngasih ya wis. Enggak nunggu balasan dari dia, enggak nunggu ucapan terima kasih dari dia. Kita sudah seperti itu belum? Meh. Meh delamani apa sih suwe? Ada orang nih pengemis nih ya, pengemis. Kita kasih. Pengemisnya menang baik. Kita kasih berapa biasanya? Jenengan biasanya ngemis pira sih jane? Ajarlah Ustaz, mbok ria. Kita kasih 50 ribu misalnya. Wah, Masya Allah. Padane. Ya. Kita kasih berapa? 50 ribu. Pengemisnya menang baik. Jadi dalam si sakit, lunga. Perasaan jenengan kayak ngapa? Jujur baik. Hah? Medegel? Berarti kayak calon penghuni surga butuh gitu. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Calon penghuni surga itu kalau bantu orang lain tidak mengharapkan balasan ataupun ucapan terima kasih. Cukup mengharapkan balasan dari Allah. Ini kasus pertama. Kasus pertama. Kalau kita memberi bantuan. Sekarang kita pindah kasus yang kedua. Kalau kita diberi bantuan. Apa sikap kita kalau diberi bantuan? Sikap kita adalah membalas kebaikan dengan kebaikan. Itu sikap kita. Kalau kita dibantu sama orang, amalkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Ustaz, saya enggak punya sesuatu untuk membalas kebaikan orang itu. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu. Seandainya kalian tidak punya sesuatu untuk membalas kebaikan orang tadi, fad'u lahu. Maka doakan orang tersebut. Pripun dongane? Jazakumullahu khairan. Berarti kasus yang kedua, kalau kita dibantu enggak bisa membalas, ucapkan jazakumullahu khairan. Berarti kalau bisa balas gimana? Balas. Kalau bisa balas, balas. Tetangga jenengan ngirimi rantang. Apa? Rantang. Isine? Jangan apa? Hah? Jangan apa? Tewel. Jangan tewel. Besok kembalikan rantang itu kepada tetangga. Isine? Apa sing selevel? Jangan tempe, ya kira-kira. Nek, gule kepripun? Oh, sip. Sip. Kalau gule, jenengan sip. Balas. Balas kebaikan dengan apa? Kebaikan. Jangan sampai dikirimi rantang, isinya full, bali, kosong, blong, urung dikumbah. Wah, geser. Ya, nyenebakan banget ya, wong. Anak wong kayak gue apa, ra? Ndi wong ndi? Makan ngaji apa ora?
1: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.
2: Keutamaan memperbanyak sujud atau melakukan sholat sunnah. Pertama, memperbanyak sujud dengan banyak melaksanakan sholat sunnah selain sholat yang diwajibkan dapat menghapus dosa dan meninggikan derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi katsrati sujudi lillahi fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khathiatan." Hendaklah engkau memperbanyak sujud atau memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Hadis riwayat Muslim. Kedua, memperbanyak sujud dengan banyak melaksanakan salat sunnah dapat meninggikan derajat di surga. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود." Aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku menyiapkan air wudu dan keperluan beliau. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Mintalah sesuatu." Maka aku pun menjawab, "Aku minta agar aku bisa menemanimu di surga." Beliau sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, "Adakah lagi selain itu?" "Itu saja cukup ya Rasulullah," jawabku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika demikian, bantulah aku agar keinginanmu itu terwujud dengan engkau memperbanyak sujud atau memperbanyak salat." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, memperbanyak sujud dengan banyak melaksanakan salat sunnah dapat mendatangkan kecintaan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, 'Wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه." Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal tambahan yang dianjurkan dalam Islam sehingga aku pun mencintainya. Lalu jika aku telah mencintai seorang hambaku, maka aku akan selalu membimbingnya dalam pendengarannya, membimbingnya dalam penglihatannya, menuntunnya dalam perbuatan tangannya, dan meluruskannya dalam langkah kakinya. Jika dia memohon kepadaku, maka aku akan penuhi permohonannya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan memberikan perlindungan untuknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah tiga keutamaan memperbanyak sujud atau melakukan salat sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

Nah, selanjutnya bagaimana tobatnya? Ada dua hal yang perlu kita bedakan ya terkait masalah tobat. Yang pertama adalah bagaimana cara tobat, dan yang kedua adalah konsekuensi setelah bertobat. Ada tobat, ada konsekuensi tobat. Ini dua hal yang berbeda. Contohnya apa? Contoh sederhana, yang paling gampang ya. Ada orang yang dia punya tato, misalnya di badannya dia pakai tato karena dia nggak ngerti. Dia belum termasuk orang yang dekat dengan agama. Dulu komunitasnya adalah komunitas orang yang jahat. Lalu dia memakai tato. Padahal kita tahu tato termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dia belajar ilmu agama, dia paham tato hukumnya haram dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknatnya. Maka dia bertobat. Bagaimana bentuk tobatnya? Dia menyesal pernah melakukan tato, pernah mentato badannya. Kemudian dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dia tinggalkan komunitas-komunitas yang hobi bertato. Ada? Ini tobatnya. Ini tobat dari tato. Kemudian, apakah dia harus menghilangkan tato itu? Itu berbicara konsekuensi tobat. Kalau dia menyesal perbuatannya menggunakan tato, berarti dia sudah bertobat. Nabi SAW mengatakan, an-nadmu huwa taubah. Penyesalan itu adalah inti dari taubat. Penyesalan adalah inti dari taubat. Sehingga ketika seorang hamba dia sudah menyesal, berarti hakikatnya dia sudah bertobat. Nabi SAW pernah bersabda, an-nadmu hiya taubah. An-nadmu huwa at-taubah. Penyesalan itulah inti taubat. Inti taubat adalah menyesal. Sehingga ketika seseorang telah menyesali perbuatannya, berarti dia telah melakukan bagian yang paling inti dari taubatnya, yaitu an-nadm, dia menyesal. Dan konsekuensi dari menyesal adalah dia bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi, dia tidak akan kembali lagi dan berusaha untuk menghindari setiap potensi yang bisa memicu dia untuk balik lagi. Bahkan orang nadem itu kadang merasakan sakit kalau terkenang, terngiang, teringat dosanya di masa silam. Ketemu temannya di masa silam dia menghindar. Dia gak mau, dia takut. Jangan sampai nanti saya terpengaruh lagi. Baik, di posisi ini dia sudah bertaubat. Kemudian di situ ada konsekuensi taubat. Idealnya setelah menjalankan taubat, orang itu menjalankan konsekuensi taubat. Namun menjalankan konsekuensi taubat ini bisa ditunda jika tidak memungkinkan untuk disegerakan. Namun kalau harus disegerakan, maka dia harus segerakan. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk disegerakan, bisa ditunda. Dan bahkan jika memicu terjadinya madarat, maka konsekuensi taubat bisa jadi gugur darinya. Baik, contohnya ya, posisi tato tadi. Dia bertobat dari tato. Ada konsekuensi taubatnya, yaitu apa? Menghilangkan tatonya. Tapi Pak, kalau saya menghilangkan tato saya, Pak, nanti ini bisa menyebabkan luka parah ya. Dan saya belum siap kalau sampai harus luka parah. Ya. Saya pernah melihat ada orang yang beliau dulu waktu itu saya masih menjadi marbot di sebuah masjid dekat kampus ya. Kemudian ada tetangga masjid itu yang dia pengamen jalanan, terus ingin mendekat ke masjid dan sholat jamaah lima waktu di masjid bersama kami. Alhamdulillah dia betah, seneng, merasakan ketenangan ketika mendengarkan kajian dan seterusnya. Dan dia punya tato. Lalu dia rusak tatonya itu dengan cara tradisional. Anda bisa bayangkan ya,
pakai obat sampai melepuh gitu. Sampai melepuh, saya juga sempat menjenguk dia waktu sakit karena mengobati tatonya itu, menghilangkan tatonya. Sampai melepuh, tangannya bengkak. Masya Allah, betapa beratnya orang kalau harus menghilangkan tato dengan cara seperti ini. Alhamdulillah sekarang sudah ada teknologi ya untuk bisa menghilangkan itu. Nah, tayyib. Tanpa harus merusak kulit dan seterusnya. Namun intinya begini, bahwasanya konsekuensi tobat itu bicara setelah tobat. Ada tobat, ada konsekuensi tobat. Catatan ini tidak hanya berkaitan dengan masalah dosa riba, tapi juga mencakup semua bentuk dosa. Karena setiap taubat membawa konsekuensi. Selanjutnya, bagaimana cara taubat pemakan riba? Secara umum, syarat

kedua, motivasi taubat dari Allah. Subhanallah. Kurang apa lagi mudahnya untuk bertaubat? Kurang apa lagi mudahnya untuk bertaubat? Taubat hamba itu diapit oleh dua motivasi taubat dari Allah. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Tsumma taballahu 'alaihim liyatubu." Ya. Liyatubu. Ada di surat At-Taubah ayat 118. Coba kita buka surat At-Taubah ayat 118. Summa taballahu alaihim liyatubu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat, liyatubu, agar mereka bertobat. 118. Ayat ini berbicara tentang tiga sahabat yang dia tidak ikut perang Tabuk dengan alasan yang tidak bisa diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka dikucilkan, diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Wa 'ala tsalatsati alladziina khullifu, dan untuk tiga orang yang mereka tidak ikut dalam jihad, tidak ikut dalam perang Tabuk. Hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taaba 'alaihim liyatubu. Di sini Anda bisa perhatikan Allah mengatakan tsumma taaba 'alaihim liyatubu. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat, liyatubu, agar mereka bertobat. Ya. Sehingga di situ ada dua motivasi, kata Ibnu Qayyim ketika membahas ayat ini, ada dua motivasi yang mengapit tobat hamba. Pertama adalah Allah memberikan taufik untuk bertobat. Taufik untuk taubat. Lalu setelah itu sang hamba bertaubat. Sang hamba bertaubat kepada Allah. Kemudian setelah itu Allah terima taubatnya. Ya. Sehingga taubat seorang hamba itu diapit oleh Allah Ta'ala dengan dua motivasi taubat dari Allah. Karena itu Allah dahulukan dalam ayat ini, ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Kemudian Allah berikan kesempatan taubat bagi mereka, liyatubu, agar mereka bertaubat. Sesungguhnya Allah maha menerima taubat dan maha pengasih. Allah kasih motivasi mereka untuk bertaubat. Allah kasih taufik bagi mereka untuk bertaubat, liyatubu, agar mereka bertaubat. Lalu ketika mereka bertaubat, Allah terima taubatnya. Masya Allah. Maka taubat setiap hamba, seorang hamba ketika dia melakukan perbuatan dosa, itu diapit dengan dua motivasi taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa lagi? Artinya betapa maha kasih sayangnya Sang Pencipta kita, Rabb kita. Dan Allah Subhanahu wa taala maha menerima setiap hamba yang mau bertaubat. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Bahkan Allah katakan dalam Al-Qur'an, Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah kepada para hamba-Ku, alladzina asrafu min anfusihim, yang mereka telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Bentuknya apa dia melampaui batas terhadap dirinya sendiri? Dia melampaui batas kepada dirinya sendiri dengan cara, Masya Allah ya, tenggelam dalam perbuatan maksiat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni seluruh perbuatan dosa. Dan kemudian Allah

0: menerima tobatnya. Kurang apa lagi? Makanya kesempatan bagi siapapun yang tenggelam dalam perbuatan dosa, kemudian dia ingin bertobat kepada Allah, telah dibuka lebar seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Soal jawab.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Afan, ingin bertanya, jika perusahaan memberikan saham ke karyawannya, sedangkan perusahaan tersebut memiliki pinjaman di bank, apakah pegawai tersebut boleh mencairkan sahamnya? Jazakumullahu khairan, Ustaz.
3: Ya. Saya perlu menjelaskan sedikit. Mayoritas para ulama dunia mensyaratkan saham yang halal itu adalah emiten atau perusahaan penerbit saham nol pinjaman ribanya dan nol penempatan dananya di bank riba. Ya, kalau DSN enggak. Ya, DSN bila pinjaman riba di bawah 45%, ah itu masih halal sahamnya. Ya. Anda tinggal baca fatwa tentang emiten yang pinjam dengan tentang saham, ada fatwanya, dan itu yang diterapkan di mana namanya di Bursa Saham Syariah Jakarta. Sebuah perusahaan dikategorikan perusahaan yang islami bila pinjaman ribanya di bawah 45%. Kapital aset dari suatu perusahaan 100 miliar. Ada pinjam riba di bank konvensional 30 miliar. Ini masih masuk syaram syariah bila kegiatan usahanya kegiatan yang halal. Ya. Kalau di Amerika saham Islamic stock, saham yang syariah, saham Islamic itu di Dow Jones itu pinjaman ribanya harus di bawah 30%. Nantinya ribanya lebih sedikit. Kira-kira menurut Anda lebih syariah mana Amerika daripada SN? Hah? Amerika? Ya enggak. Dua-duanya sama pembuat riba. Cuman yang satu ribanya lebih kecil, satu lebih besar. Dua-duanya enggak ada yang syariah. Kalau sudah syariah, ya nol. Kenapa? Karena Anda pemegang saham sebagai pemilik. Status dewan direksi itu sebagai wakil dari pemegang saham. Bila mereka melakukan pinjaman riba, berarti dia melakukan itu atas nama Anda masing-masing. Ya atau tidak? Nah, karena akadnya adalah Anda mewakilkan mereka untuk mengelola. Mereka melakukan pinjaman riba yang kena dosa Anda. Jelas. Dalam kasus tadi, kira-kira ada perusahaan yang IPO kemudian nol pinjaman ribanya? Hah? Ada perusahaan non muslim malah. Ya. Karena mereka ingin menarik dana-dana Anda. Ya, non muslim mereka kan hanya mencari uang, bukan ingin mengembangkan ekonomi umat segala macam. Tidak. Karena kalau dia bisa bertengger pada paling tinggi, aman di sisi syariah, nol pinjaman riba, bergerak dengan kegiatan yang halal, orang pasti beli itu dengan ya cepat, sehingga modalnya terus bertambah. Ya. Dalam pertanyaan tadi, bila dia sudah mendapatkan, tinggal dia jual. Dia pegang tidak boleh, dia jual tidak ada masalah. Allahu a'lam.
4: Masya Allah. Ustaz, ini mungkin sedikit ada terkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, Ustaz. Tadi Ustaz katakan bahwa kita tidak boleh memiliki saham yang likuiditas uangnya itu ditaruh di penempatan di bank konvensional, Ustaz.
3: Yeah.
4: Dan banyak daripada ikhwah sekalian ini masih mengentengkan diri untuk punya rekening di bank konvensional dengan alasan bisnis, Ustaz. Katanya supaya customer-nya lebih bisa transfer secara gratis ketika membayar. Apa nasihatnya, Ustaz, untuk kita semua, Ustaz?
3: Memang mudah customer Anda transfer, tapi semenjak Anda buka rekening itu, Anda hampir dosa riba Anda terus berjalan. Berarti setiap saat Anda perang melawan Allah. Tinggal tunggu waktunya, apa nanti malam, apa keluar dari sini. Kita lihat. Itu nasihatnya. Ya, Allah mengharamkan riba, Anda membuka rekening riba. Ya. Nah, di situ ada ketentuan bahwa pemilik rekening akan mendapatkan bunga sekian persen. Lalu Anda tanda tangan, berarti setuju. Ya, itu sudah. Semenjak Anda tanda tangan itu, dosa perbuat riba terus. Ya. Sampai Anda tutup itu. Satu. Kemudian, dengan perbuatan Anda ini, Anda memperkuat riba di negara ini. Apa yang terbayang oleh Anda kalau semua Muslim tarik dananya dari bank riba? Hari Selasa, sekarang hari apa? Sabtu, hari Senin, tarik semuanya. Tutup di bank riba semua rekeningnya. Hari Selasa, apa yang terjadi? Hah? Semua bank di Indonesia syariah, udah. Ya, tapi karena banyak Muslim yang jauh dari agamanya. Kemudian ini alasannya bisnis. Anda ingin mencari rezeki dari Allah atau mau mencari rezeki dari syaitan? Anda mau minta kepada Allah tapi bikin riba dahulu. Anak kecil itu lebih cerdas dari Anda. Kalau dia ada mau sama orang tuanya, gak bakal dia melakukan hal-hal yang menyebabkan orang tuanya marah. Iya atau tidak? Iya, nak? Masya Allah. Ya, itu fitrah manusia. Tapi Anda yang sudah dewasa, otak kita dicuci oleh syaitan dengan hawa nafsu dan lain-lain dunia, sehingga fitrah kita keluar. Anda mau minta kepada Allah, sebelum minta Anda perang dulu. Bagaimana ceritanya? Anda mau cari rezeki, mau mudah orang transfer, mau jualan lancar, kan itu mau dapat rezeki banyak. Kan mau minta namanya. Sebelum Anda minta, Anda buka rekening di bank konven dulu. Berarti mengumumkan perang lawan Allah. Ya. Belajarlah kepada anak-anak kecil lebih baik. Wallahu'alam.
4: Ustaz, mengenai ini, Ustaz, karena ada syubhat di tengah-tengah masyarakat, bahwa akhirnya mereka beranggapan, karena bank syariah belum syariah, akhirnya mereka menaruh uang itu di bank konvensional, Ustaz. Bukan di bank syariah.
3: Iya, bank syariah belum syariah, dalam beberapa akadnya iya. Tapi dia bisa Anda paksa. Kalau bank konven, Anda enggak bisa mensyariahkannya. Umpamanya kebutuhan Anda dengan bank adalah menempatkan dana. Mungkin gaji, mungkin hasil transaksi, dan seterusnya. Anda tinggal minta ke bank syariah, saya bukakan rekening, nol pertambahan, nol hadiah, nol bonus. Ya, kapan saya tarik, tidak ada halangan. Bisa? Bisa enggak di bank syariah? Alhamdulillah.
4: Bisa.
3: Bisa, alhamdulillah. Kalau Anda di bank konven, bisa begitu?
4: Tidak,
3: mungkin bisa juga, tidak ada masalah. Mungkin bisa juga. Tapi ketika Anda yang butuh dana, Anda yang butuh dana. Kalau Anda menempatkan dana, mengkonfirm biasanya masih mau. Tapi Anda yang butuh dana. Ini pengembangan usaha, pengembangan bisnis. Itu sekian 10 miliar umpamanya rupiah. Ya. Usaha Anda sudah berjalan tapi butuh pengembangan, buka cabang baru. Yang pertama sudah 20 miliar apa kapital asetnya, modalnya. Ingin penambahan yaitu sepertiga lagi, ya sebanyak 10 miliar lagi untuk buka cabang baru. Ini 10 kebutuhan 10 miliar, Anda bisa kerjasama dengan bank syariah, minta akad musyarakah. Yang katakan, kalau usaha saya rugi, dana Anda rugi ya. Ya. Kalau Anda enggak minta, itu akadnya terkadang memang masih berbau riba. Ya. Seperti itu. Tapi kalau di bank konven, Anda mengajukan kredit 10 miliar, kalau usaha saya rugi, uang Anda berkurang ya? Oh, enggak bank konven. Enggak bank syariah, mau enggak? Mau apa tidak? Ada orang bank syariah di sini? Dia juga enggak ngerti, walaupun ada. Saya dengan salah satu pejabat di bank syariah X, ada teman, ada jamaah di kota tempat saat stasiun MRT Blok M Bundaran HI. Ada sekitar 10 stasiun. Semua proyeknya sekitar 50 miliar pekerjaannya. Lalu dia menanyakan kepada saya, bisa Ustaz carikan investor bank syariah dengan akadnya murni syariah. Saya pertemukan dengan senior manager di Bank Syariah X tadi. Lalu saya katakan, dan dia katakan, Ustaz, saya minta hadir agar jamaah ini tenang. Ya, silakan. Bagaimana skema yang akan Anda tawarkan? Lalu dia tanya, pihak Bank Syariah dia nanya, Bapak punya dana segar berapa? 5 miliar. Ya udah, Bapak 5 miliar, kami 40 miliar dari bank syariah X ini. Keuntungan, karena Bapak yang kerja, walaupun modal Bapak 20%, kami 80%, keuntungan 50-50. Ya. Kerugian, kami 90%, 80% dia tadi itu. Kami 80%, Anda 20%. Dia mengatakan, gimana Pak Ustaz, skemanya sudah syariah? Kalau yang saya dengar sudah syariah, tapi yang di atas kertas saya belum lihat. Kadang didengar syariah, di akad transaksi yang ditandatanganin, wallahu'alam. Saya katakan, saya tidak bisa menjawab syariah dan tidak, tapi apa yang Anda katakan sudah. Tapi tolong jamaah bawa draftnya ke saya sebelum Anda tandatanganin. Ya, dapat dia draftnya sebelum tanda tanganin, dilihatin ke saya, ya udah tanda tanganin aja. Jadi kan bisa. Ikut menanggung kerugian tadi sebesar porsi modalnya. Nah, dan keuntungan dia lebih kecil karena dia tidak bekerja. Kalau menurut Anda udah syariah atau belum? Hah? Atau Anda enggak tahu? Ya udah, alhamdulillah. Itu menurut saya sudah syariah. Jelas? Berarti bisa apa tidak? Bisa. Ya, kalau ke bank konven bisa Anda begitu? Ditendang Anda kepala. Ini Ustaz dari mana ini belajar ilmu ekonominya, kata dia.
4: Ya, Pak, Masya Allah.
5: Abul Haitham bin At-Taihan, sahabat Ansar yang pertama beriman. Abul Haitham bin At-Taihan adalah seorang sahabat Ansar dari kabilah Aus. Ia turut serta dalam peristiwa besar, yaitu Bai'ah Aqabah bersama 70 sahabat Ansar lainnya. Bahkan dia salah satu pimpinan Ansar yang hadir di peristiwa bersejarah tersebut. Ia juga turut dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, dan semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya, Abul Haitham adalah kunyahnya, sedangkan nama dan nasabnya adalah Malik bin At-Taihan bin Malik bin Atiq bin Amr bin Al-Aus Al-Ansari. Ada yang menyebutkan bahwa dialah orang yang pertama membaiat Rasulullah di baiat Aqabah kedua. Ibnu Ishaq mengatakan, Bani Najjar meyakini kalau Abu Umamah As'ad bin Zurarahlah orang yang pertama membaiat Nabi. Sedangkan Bani Abdul Ashhal mengatakan justru yang pertama adalah Abul Haitham bin At-Taihan. Memeluk Islam. Muhammad bin Umar mengatakan, Abul Haitham adalah seorang yang membenci berhala sejak masa jahiliyah. Ia menjaga kesucian hatinya dengan menjauhi berhala-berhala itu, dan ia meyakini Tauhid. Dia dan As'ad bin Zurarah adalah dua orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan Ansar. Keduanya memeluk Islam saat di Mekah. Lalu mereka bergabung dalam 8 orang pertama yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua beriman sebelum kaumnya. Dan Abul Haitham termasuk 6 orang Ansar yang pertama berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Kemudian mereka datang ke Madinah dengan keislaman mereka, lalu menyebarkannya. Muhammad bin Umar juga mengatakan, Abul Haitham bersama 70 orang Ansar di baiat Aqabah kedua. Ia termasuk salah seorang dari 12 pimpinan Ansar saat itu. Rasulullah mempersaudarakannya dengan sahabat Muhajirin, Utsman bin Maz'un. Abul Haitham turut serta di perang Badr, Uhud, Khandaq, dan semua peperangan yang diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan, orang Ansar yang pertama kali memeluk Islam adalah As'ad bin Zurarah dan Dhakwan bin Abdul Qais. Keduanya datang ke Mekah menemui Utbah bin Rabi'ah. Utbah berkata kepada keduanya, orang yang salat ini menyibukkan kami hingga lupa banyak hal. Dia mengklaim dirinya seorang utusan Allah. Kemudian As'ad bin Zurarah dan Abul Haitham berbicara tentang Tauhid di Yathrib atau Madinah. Dhakwan bin Abdul Qais berkata kepada As'ad bin Zurarah tentang ucapan Utbah, ambil agama itu. Keduanya bersiap. Lalu pergilah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di Mekah, Rasulullah menawarkan Islam pada dua orang ini. Keduanya pun memeluk Islam. Lalu kembali ke Madinah. Di Madinah, As'ad menjumpai Abul Haitham bin At-Taihan. Ia mengabarkan tentang keislamannya. Ia sampaikan ucapan Rasulullah pada Abul Haitham dan mengajaknya beriman. Abul Haitham menanggapi, sungguh, aku bersaksi bersama bahwa dia adalah utusan Allah. Ia memeluk Islam bersama Rasulullah. Saat Rasulullah sudah serius untuk mengadakan perjanjian dengan orang-orang Ansar di Bai'ah Aqabah, beliau berdiri dan berbicara. Lalu membaca Al-Quran, menyeru mereka kepada Allah, dan memotivasi mereka untuk memeluk Islam. Beliau berkata, aku bai'at kalian untuk berjanji melindungiku, seperti kalian melindungi istri-istri dan anak-anak kalian. Al-Barra' bin Ma'ruru menggapai tangan beliau, kemudian berkata, iya, demi yang mengutusmu dengan kebenaran dan menjadikanmu seorang nabi, kami akan melindungimu seperti kami melindungi orang-orang yang bersama kami. Kami baiat Anda, wahai Rasulullah. Demi Allah, kami adalah ahli dalam peperangan dan ahli strategi. Hal itu terwarisi dari tokoh-tokoh kami kepada tokoh selanjutnya. Ucapan Al-Barra' didengar oleh Abul Haitham bin At-Taihan. Ia ikut meyakinkan Rasulullah. Wahai Rasulullah, sungguh kami ada hubungan dengan satu kelompok, maksudnya Yahudi Madinah. Namun kami putuskan hal itu. Ada kekhawatiran pada kami. Setelah kami melindungi Anda dan memutus hubungan dengan Yahudi, lalu Allah menangkan dakwah Anda ini.
6: kemudian Anda kembali pada kaum Anda dan meninggalkan kami." Rasulullah tersenyum lalu berkata, "Tidak, darah dibalas dengan darah. Kehormatanku adalah kehormatan kalian. Aku bagian dari kalian dan kalian bagian dariku. Aku memerangi orang yang kalian perangi dan aku berdamai dengan orang yang kalian damai dengan mereka." Maksud Rasulullah, kalian tumpah darah melindungiku. Balasan yang layak juga adalah tumpah darah melindungi kalian. Kalian memutus hubungan dengan Yahudi karena aku, karena Yahudi menolak Nabi. Aku juga memutus hubungan dengan Quraisy yang menolakku, meskipun mereka kerabatku. Kisah lainnya yang menceritakan tentang kebersamaan Abul Haitham dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu hari atau malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Beliau bertanya, "Apa yang membuat kalian berdua keluar rumah di jam-jam seperti ini?" Keduanya menjawab, "Rasa lapar, Rasulullah." Beliau berkata, "Aku juga, demi jiwaku yang berada di tangannya, yang membuat aku keluar juga apa yang membuat kalian keluar. Mari kita pergi." Keduanya pun pergi bersama Rasulullah. Mereka menemui seseorang Ansar. Ternyata sahabat tersebut sedang tidak di rumahnya. Saat istri sahabat tersebut melihat kedatangan orang-orang mulia ini, ia berkata, "Marhaban wa ahlan." Rasulullah berkata, "Mana si fulan?" Istrinya berkata, "Ia pergi mengambil air untuk kami." Lalu sahabat itu datang, ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dua orang sahabatnya. Ia berkata, "Alhamdulillah, pada hari ini tak ada seorang pun yang memiliki tamu semulia tamuku." Ia menghidangkan wadah berisi kurma segar, kurma kering, dan kurma basah. Lalu berkata, "Makanlah ini." Kemudian ia mengambil pisaunya. Rasulullah berpesan, "Perhatikan, jangan sembelih yang bersusu." Ia menyembelihkan untuk tamu-tamu mulianya. Mereka pun menyantap hidangan daging kambing itu, ditemani dengan standan kurma dan minuman. Setelah kenyang, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Demi dia yang jiwaku berada di tangannya, kita pasti benar-benar ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat nanti. Kalian keluar rumah dalam kondisi lapar, kemudian pula dengan merasakan kenikmatan ini. Siapakah sahabat yang menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma ini? Dia adalah Abul Haitham Malik bin At-Taihan radhiyallahu anhu. Wafatnya, Saleh bin Kaisan berkata, Abul Haitham wafat di masa kekhalifahan Umar. Yang lainnya mengatakan, ia wafat pada tahun 20 Hijriah. Al-Waqidi mengomentari, menurut kami yang benar adalah ia terbunuh di perang Siffin dan berada di pihak Ali. Pendapat lain menyebutkan bahwa Abul Haitham wafat tahun 21 Hijriah. Pendapat kebanyakan sejarawan, termasuk juga Ibnul Athir, Abul Haitham wafat di perang Siffin di pasukannya Ali. Demikian, Allahu a'lam.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
8: Mutiara Tilawah.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Apakah Anda?
1: Cinta itu, wahai saudaraku, saya tidak akan mengajarkan tentang bagaimana cinta. Antum semua tahu cinta itu. Cuma kita ingin mengingatkan diri kita. Cinta itu menuntut kita untuk bersegera melakukan ketaatan itu. Kapan dipanggil oleh orang yang mencintai atau yang kita cintai, kita segeralah baik. Datang langsung. Bahkan seorang suami akan marah, kesal. Dipanggil-panggil istrinya gak datang juga. Sibuk saja dengan urusannya, pasti. Suami istri juga akan marah. Manggil-manggil suaminya. Suaminya sibuk juga main HP, main WhatsApp, Facebook dan segala macam. Pasti. Tidak mau dia diduakan. Kecewa, sedih. Udah kawin aja lah sama laptop tuh. Paling begitu nanti. Ah, mungkin begitu kan ya. Anda. Kalaulah Anda misalnya. Dipanggil. Mendapatkan undangan. Dari salah seorang tokoh. Untuk memberikan penghargaan. Akhreda diundang ke istana negara. Karena misalnya dakwah The Strangers bagus apa segala macam, banyak anak muda yang menjadi baik, mudah-mudahan. Amin. Misalnya diundanglah. Diundang untuk mendapatkan penghargaan dan nanti diminta untuk menyampaikan sepatah dua kata. Sekapur sirih. Wah, ditentukan tanggalnya, tanggal sekian. Kalau saya, pasti saya akan tandai itu, tanggalnya itu. Jangan lupa ini kesempatan ini, tandain tanggalnya, tanggal sekian, jam sekian. Apa ya nanti saya diminta berbicara? Apa yang akan saya sampaikan? Saya akan rancang dulu kata-kata saya akan rendah, rangkai. Saya siapkan, saya pantas-pantaskan di depan kaca. Saya baca begini-begini, pantas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakaian ini pantas tidak? Ini tidak. Bahkan ketika hari hanya datang, Anda tidak ingin terlambat. Sebelum pergi juga Anda siap lagi di depan cermin. Pantas tidak saya seperti ini menghadap di istana negara. Nanti di sana ada tokoh-tokoh. Saya akan tampil. Akan nanti disiarkan juga di televisi. Pantas tidak? Coba lagi bicara. Pantas tidak? Bagaimana harus kata-kata itu harus saya jaga. Bahasa saya, tutur bahasa. Jangan sampai terlambat. Segera datang. Orang belum datang, sudah datang duluan. Ya akhi. Itu hanyalah panggilan makhluk. Ah Ustaz buat cerita-cerita saja itu. Mungkin gak mungkin pula kita diundang. Walaupun tidak ke sana, banyak sekali kegiatan-kegiatan atau apapun yang seperti itu. Anak-anak muda sekarang, kalau seandainya idolanya datang atau akan tampil, dia akan tandakan waktunya, jamnya. Bahkan Anda ketika klub-klub bola yang Anda cintai, Anda ngefans kepada klub itu, Anda tandai. Jam 2 ini. Channel televisinya ini, Anda tandai. Siapkan alarm, jam bangun. Kalau tidak bangun, Dek, nanti malam bangunkan. Ngapa? Ada siaran langsung, bola nih. Ada bisa seperti itu. Itu untuk makhluk. Lalu Anda mengaku mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika panggilan datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Anda tidak bersiap-siap untuk itu? Anda tidak menyiapkan diri, Anda tidak bersegera. Orang yang betul-betul mencintai itu, dia akan bersegera. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat dalam salah satu peperangan, mengajak sahabat untuk bersegera menyongsong sorga yang seluas langit dan bumi. Barang siapa yang terbunuh hari ini, dia akan mendapatkan sorga seluas langit dan bumi. Salah seorang sahabat berdecak kagum. Ketika itu dia sedang menggenggam korma. Bakhin. Atau bahasa kitanya, dia ngomong bah. Rasulullah tanya kepada dia sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuatmu mengucapkan itu? Ya Rasulullah, surga seluas langit dan bumi. Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipandangnya beberapa butir kurma yang ada di tangannya itu. Kalau saya tunggu menghabiskan ini, alangkah jauhnya jarak saya dengan surga. Saya tidak mau, dibuang ya. Langsung dia ambil senjata, dia takbir, maju ke medan perang ketika itu gugur. Musa alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah membawa kaumnya ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertemu di Miqat yang telah ditetapkan. Dia bergegas, berlari-lari, meninggalkan kaumnya. Maka Allah katakan, wa ma ajalaka ya Musa, apa yang membuatmu buru-buru? Lalu Musa menjawab alaihissalam, dia ingin bersegera, dia katakan, itu kaumku ada di belakang, aku bersegera untuk menemuimu agar engkau ridho kepada aku. Lihat, cinta, ridho, rela menuntut kita bersegera untuk melakukan apa yang diinginkan oleh yang kita cintai. Berapa banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepadamu, wahai saudaraku. Berapa sering engkau mendengar hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Anda membaca ayat-ayat Allah, pernahkah Anda merasakan bahwa ayat itu betul-betul datang untukmu? Surat itu ditujukan kepadamu. Kita membacanya sekedar baca saja. Anda dapat SMS dari orang yang Anda cintai, pesan-pesan, langsung Anda cepat Anda buka. Anda nanti, kalau itu bahasa yang luar biasa, menakjubkan, membuat hati Anda tersentuh kata-katanya, Anda simpan. Kadang-kadang Anda ulang-ulang lagi. Karena Anda merasa mencintainya. Tetapi dengan kalamullah, itu surat itu semuanya ditujukan kepadamu. Jadi ketika itu, jika betul-betul engkau mencintainya dan meresapi, merasakan bahwa Anda betul-betul mencintai Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Anda membaca Al-Quran, ketika Anda membaca hadis, Anda dengan seksama untuk menyimak, mendengar, dan memahaminya sebagai tanda bukti bahwa Anda mencintainya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, karena waktu kita dibatasi, saya akan langsung pindah pembahasan berikutnya. Cinta, wahai saudaraku, bukan sekedar kata-kata, slogan, yel-yel yang Anda ulang-ulang dengan lisan Anda tanpa ada makna dan pembuktian. Alangkah mudahnya kita membacakan bait-bait syair tentang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Alangkah mudahnya lidah kita menghafalkan lagu dan senandung seputar itu. Berbagai macam bentuk senandung, irama, salawat, salam. Mudah membacanya, mudah mengucapkannya. Tetapi seperti apa sesungguhnya cinta? Al-Imam At-Tabarani, perhatikan ini, cinta yang benar, cinta yang sejati. Al-Imam At-Tabarani, Abu Nu'aim juga, serta Ad-Diyah Al-Maqdisi dan lain-lainnya membawakan sebuah riwayat dengan sanad hasan dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, suatu hari datang seorang pria menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, ana la asbir an ru'yatik in dhakartuka akhruj min baiti hatta anzura ilaik. Wahai Rasulullah, datang menemui Rasulullah dan dia katakan, wahai Rasulullah, aku tidak bisa sabar untuk tidak melihatmu. Jika aku pulang ke rumahmu, meninggalkan majelismu, lalu aku pulang ke rumahku, aku teringat dirimu, maka segera aku pergi mencarimu sampai aku betul-betul bisa melihat.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Tanya jawab.
1: Saya masih suka merasa sedih dan tidak suka terutama terhadap orang yang menjadi perantara takdir saya tersebut. Sulit sekali menanamkan dalam pikiran bahwa yang menjadikan saya berada dalam kondisi ini adalah atas kehendak Allah, bukan orang tersebut. Apakah saya tetap dapat pahala dan dengan usaha saya untuk sabar walaupun tidak bahagia? Antara sabar dan tidak bahagia tidak bertubrukan, ya. Tidak bahagia tidak berarti tidak sabar. Bahagia tidak sabar tidak berarti harus bahagia. Tidak, ya. Sedih boleh, boleh. Tidak bisa dihindarkan. Kita dihina orang sedih, ya. Kita dimaki orang sedih. Kita dizalimi orang sedih. Wajar, lumrah. Nah, cuma nanti lihat apakah berdosa atau berpahalanya kita itu dilihat dari sikap kita menghadapi hal itu. Nanti akan dibahas tentang sikap yang benar menghadapi musibah dan kesedihan, ya. Nah, sekarang kalau ada musibah, tapi musibah itu akibat kejahatan seseorang, tidak berarti orang itu wajib dimaafkan. Tidak, umpamanya kita dicuri barang kita, sedih enggak? Sedih. Apakah kita, udahlah ini takdir. Siapa sih yang ingin musibah? Ini udah musibah, maafkan. Enggak begitu. Tetap hukuman dunia dari aspek pidana tetap dijalankan kepada orang yang menyebabkan kita memperoleh takdir buruk tadi. Berupa kecurian. Habis-habisan. Sudah diingatkan enggak? Apakah kita sedih mangkel ya? Apakah orangnya boleh dimaafkan enggak? Ya udah ini musibah takdir Allah. Enggak. Orang itu boleh, bahkan mungkin harus dipidanakan. Kalau mempidanakannya maslahat bagi dia dan bagi orang. Kalau dibiarkannya madarat bagi dia dan bagi orang lain. Kalau dibiarkan dia tetap merajalela, lebih jahat lagi kepada banyak orang. Orang madarat, dia madarat. Hentikan. Dengan cara dipidanakan, lapor ke hakim, lapor ke polisi dengan buktinya. Nah, setelah dia dihukum, akhirnya dia berhenti. Akhirnya dia kapok. Itu maslahat bagi dia, maslahat bagi orang. Jadi menerima takdir, ridho terhadap takdir, tidak berarti orang yang melakukan kejahatan dalam proses takdir itu boleh dimaafkan, dibebaskan dari hukuman. Tidak, ya. Tetap orang itu tetap kita tuntut untuk terciptanya kemaslahatan baik bagi dia ataupun bagi orang banyak.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Kajian Mutiara Siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah, untuk melanjutkan kebersamaan ini dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Ahad 5 Sofar 1448 Hijriah, maka kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Erlan Iskandar Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan materi yang berjudul mencetak anak soleh. Baiklah Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayah bunda, aba wa ummahat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberadaan kita sebagai hamba Allah mengharuskan kita untuk senantiasa banyak bersyukur kepada Allah, mengingat kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan tidak terbilang jumlahnya. Meskipun di satu sisi yang lain kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur, sungguh sedikit sekali kata Allah hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Oleh karenanya, mari jamaah sekalian, kita belajar untuk menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun nikmatnya ringan, meskipun nikmatnya sederhana. Nabi Nuh alaihi salam dipuji oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Nuhan kana 'abdan syakura." Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Kata Imam Al-Qurazi, Nabi Nuh dikatakan sebagai hamba yang pandai bersyukur kenapa? "Inna Nuhan kana idza akala qala alhamdulillah, wa idza syariba qala alhamdulillah, wa idza labisa qala alhamdulillah, wa idza rakiba qala alhamdulillah." Nabi Nuh itu dalam setiap kegiatan-kegiatan sederhana yang dilakukannya, dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa makan, dia ucapkan alhamdulillah. Dia bisa minum, dia ucapkan alhamdulillah. Dia bisa mengenakan pakaian, dia ucapkan alhamdulillah. Bahkan ketika bisa berkendara, dia juga ucapkan alhamdulillah. Maka mari kita belajar jadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, terlebih lagi menjadi orang tua yang pandai bersyukur, bukan menjadi orang tua yang insecure. Mari kita syukuri setiap capaian-capaian, kebaikan-kebaikan yang ada pada diri anak kita, karena sejatinya itu merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ayah bunda dan teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita dari buku Indahnya Pengasuhan Islam. Dan kita sudah memasuki bahasan terakhir ya dari buku ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Mari kita baca kelanjutan isi dari buku ini, dan mungkin sekalian kita mani khataman ya. Insyaallah merayakan khataman bukunya kita makan-makan ya. Insyaallah nanti ada gorengan. Baik, mari kita baca.
5: Catatan tambahan dari poin ke-8. Ustadz Aris Munandar hafizahullah taala pernah berpesan, sudah selayaknya ketika sudah menjadi orang tua, sudah diberi momongan, menjadi semakin semangat beramal ketaatan. Orang tua yang semangat beramal akan membuat anak semangat meniru dan mencontoh. Bahkan orang tua yang semangat beramal akan semakin giat pula mendoakan kebaikan untuk anaknya. Salah seorang tabi'in, Sa'id bin Al-Musayyib, pernah berkata kepada anaknya, "La azidanna fi salati min ajlika." Wahai anakku, sungguh aku akan tambahkan salatku ini untukmu agar bisa banyak mendoakan kebaikan untukmu. Bisa jadi ada hal-hal yang tidak pernah secara verbal kita ajarkan, namun ternyata begitu kuat tertancap dan tertanam di dalam benak anak-anak. Inilah yang namanya keteladanan. Anak tentu akan melihat dan meniru orang tuanya yang gemar mengaji dan sholat. Inilah di antara hikmah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sholat sunnah dikerjakan di rumah dan menyuruh untuk giat membacakan Al-Quran di rumah, sehingga tidak menjadikan rumah seperti kuburan. Betapa Islam adalah agama yang sempurna. Walillahilhamdu. Anak adalah seorang peniru yang ulung. Mereka adalah mesin fotokopi yang sangat canggih. Syekh Mustafa Al-Adawi menuturkan, jika seorang anak melihat kebiasaan orang tuanya, maka dengan izin Allah, anak tersebut akan meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Jika anak melihat kedua orang tuanya salat malam, menangis karena takut kepada Allah dan membaca Al-Quran, niscaya anak akan bertanya-tanya, apa gerangan yang membuat ayahku bangun malam dan salat, meninggalkan tempat tidur yang empuk lagi hangat, lantas kemudian menangis dan khusyuk doa bermunajat dengan penuh rasa takut dan harap. Semua ini akan terpatri dalam pikiran sang anak, yang pada akhirnya ia akan meniru apa saja yang akan dilakukan oleh orang tuanya. Orang tua yang baik akan memberikan keteladanan yang baik bagi anak-anaknya, lalu anak-anak pun akan meniru kebaikan tersebut. Begitulah kaidah umumnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 58 yang artinya, dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Lantas, di manakah posisi orang tua yang tidak memberikan keteladanan, justru malah menyelisihi sendiri ucapannya? Sebagian ayah melarang anaknya berdusta, tetapi ketika kedatangan tamu yang tidak dikehendakinya, ia titip pesan kepada anaknya, Bapak mau tidur di kamar, kalau ada tamu beritahu Bapak tidak ada di rumah ya, seperti itu. Sebagian ibu juga menyuruh anaknya membaca Al-Quran, menambah dan mengulang hafalan, tetapi ia sendiri alpa dalam membersamai dan tak pernah ada waktu untuk memberikan teladan. Akan tetapi untuk scroll time Facebook dan Instagram ataupun chit-chat di WhatsApp selalu ada waktu untuk disempatkan. Tidakkah kita merenung dan mengambil pelajaran?
4: Baik. Ayah bunda, abah dan umahat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pemaparan yang dibaca barusan kita diingatkan kembali tentang kiat-kiat untuk bisa mencetak anak yang soleh, yaitu dimulai dari mendidik diri kita sendiri terlebih dahulu, karena orang tua sejatinya akan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Berulang kali sudah kita ingatkan bahwa mendidik anak itu dimulai dari mendidik diri kita sendiri terlebih dahulu. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, dan tanah yang baik itu akan tumbuh pula di atasnya tanaman yang baik pula. Tanah yang baik itu ibarat orang tuanya, dan anak yang baik yang tumbuh itu adalah ibaratkan tanamannya. Jika ingin tanamannya baik, maka kita persiapkan tanahnya baik terlebih dahulu. Maka ini isyarat bagi para orang tua bahwa sejatinya perbaikan anak-anak itu dimulai dari perbaikan dirinya sendiri terlebih dahulu, karena orang tua nanti akan jadi teladan bagi anak-anaknya. Baik, soal keteladanan sudah kita bahas panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Kita sekarang masuk ke khotimah, masuk ke bab penutup. Silakan dibaca penutup.
5: Penutup. Inilah ringkasan sejumlah pilar-pilar penting yang dapat membantu dalam mengasuh dan mendidik anak-anak. Hendaknya pula setiap muslim memberi perhatian pada pilar-pilar ini dan berusaha untuk menerapkannya. Sebab orang tualah yang nantinya akan memetik hasilnya semasa hidupnya ataupun setelah wafatnya. Semasa hidupnya, anak soleh akan berbakti padanya, menunaikan hak-haknya, dan menjauh dari sikap durhaka. Karena Islam yang mengarahkan, memerintahkan, dan memotivasi untuk berbuat hal yang demikian. Adapun setelah wafatnya orang tua, maka anak soleh akan bersungguh-sungguh mendoakannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Jika seorang wafat, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Masalah pengasuhan anak adalah masalah yang penting yang harus diperhatikan oleh orang tua. Kelalaian dan ketidakpedulian orang tua dalam masalah pengasuhan ini merupakan di antara penyebab anak menjadi rusak.
4: Ibnu Qayyim. Cukup dulu. Kita jelaskan, ayah bunda dan teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi baru saja dibacakan tentang keutamaan memiliki anak yang soleh. Di antara manfaat punya anak yang soleh, ternyata anak soleh itu akan menjadi sebab orang tua mendapatkan pahala yang tidak terputus alirannya. Disebutkan ada tiga amalan yang nanti akan bisa menjadi aset pahala untuk orang tua yang tidak terputus meskipun ia meninggal dunia. Alhamdulillah. Dan disebutkan salah satunya adalah waladin salihin yada'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka anak soleh ini adalah diantara harapan dan dambaan bagi segenap para orang tua. Lelahnya mereka mendidik anak-anak, tentu mereka berharap supaya anak-anak ini yang nanti akan mendoakan kebaikan untuk dirinya. Capek-capeknya mereka mendidik anak-anak mereka, tentu saja diharapkan semoga anak-anak ini yang nanti akan menjadi sebab orang tuanya akan mendapatkan derajat tinggi di surga. Oleh karenanya, di kesempatan yang ringkas ini kami akan bacakan beberapa kiat-kiat untuk bisa mencetak anak yang soleh dan solehah, yang kami bacakan dari kitab Al-Ihtifal Bi Ahkam Wa Adabil Atfal, karya dari Syekh Abi Abdillah Adil Al-Hamdan Al-Ghamidi. Kita akan bacakan di antara kiat-kiat untuk bisa mencetak anak yang soleh dan solehah. Yang pertama adalah dengan berdoa, sebagaimana doa yang sudah sering kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di antara doa agar kita bisa mendapatkan keturunan yang baik, keturunan yang soleh dan solehah, adalah doanya Nabi Zakaria. Doanya Nabi Zakaria semisal di dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 38. Allah berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Di sana ada Nabi Zakaria yang berdoa kepada Rabb-nya. Dia berdoa, rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Wahai Rabb-ku, berikanlah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Doa Nabi Zakaria ini adalah isyarat pentingnya kita memohon kepada Allah supaya Allah karuniakan anak yang soleh, anak yang baik kepada diri kita. Karena sejatinya kesolehan dan kebaikan anak itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah doa Nabi Zakaria kepada Rabb-nya agar dikaruniai keturunan. Bukan cuma sekedar keturunan, tapi ada sifatnya, keturunan yang saleh. Dan Nabi Zakaria berdoa selama puluhan tahun lamanya, rambutnya sudah putih, istrinya dikira mandul, tapi kemudian sebagaimana disebutkan, Allah karuniakan keturunan yang saleh kepada Nabi Zakaria. Dan Masya Allah, doa Nabi Zakaria ini diawali dengan kata Rabbi habli min ladunka. Rabbi habli, ya Allah karuniakanlah kepadaku dari sisimu. Habli, karuniakanlah kepadaku, ini ada isyarat hibah, ada isyarat menunjukkan kalau anak itu merupakan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak yang soleh itu murni pemberian dari Allah, bukan kehebatan orang tuanya, bukan karena kecanggihan orang tuanya, tapi solehnya anak itu murni merupakan anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pelajaran menarik dari doa Nabi Zakaria ini, karena di dalam doa Nabi Zakaria ini menunjukkan keimanan yang tulus dari sosok Nabi Zakaria, yang meskipun dia telah tua renta, meskipun telah putih rambutnya, tapi dia tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada keterbatasan-keterbatasan secara logika dan sifatnya duniawi, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap bersandar dan meminta kepada Allah sehingga Allah karuniakan keturunan untuk Nabi Zakaria. Dan ada kata miladunka di situ. Tadi kan bunyi doanya gimana? Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Rabbi habli miladunka, dari sisimu. Kata Syekh Utsaimin di sini, penambahan makna dari sisimu ya Allah, ini menunjukkan bahwa permohonan yang diminta oleh Nabi Zakaria ini sangat mendalam, sangat penuh kesan dan penuh makna, sehingga Nabi Zakaria benar-benar merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya anak soleh itu adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. kata dzurriyatan thayyibah, keturunan yang baik, keturunan yang soleh, ini menunjukkan bahwa seorang hamba tidak cukup berdoa hanya dengan minta keturunan saja. Hendaknya dia lengkap meminta kepada Allah berupa keturunan yang baik, keturunan yang saleh. Maka bagi sesiapa yang baru menikah atau bagi sesiapa yang sedang berjuang menjadi pejuang garis dua, semoga selalu diselipkan doa yang lengkap agar Allah berikan bukan hanya sekedar karunia momongan, tapi juga karunia yang soleh dan soleha. Dan ada yang menarik lagi nih, kata Syekh Utsaimin di balik doa ini, ya, diawali dengan kata hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika di sini, menggunakan kata hunalika di sini mengisyaratkan bahwa doa ini dilakukan langsung tanpa menunggu dan tanpa menunda-nunda. Jadi kata hunalika di sini menunjukkan hikmah kepada kita bahwa kalau kita punya kesempatan untuk berdoa, langsung saja berdoa, jangan ditunda-tunda. Sebagaimana Nabi Zakaria berdasarkan ayat ini, dia punya harapan pengen segera punya momongan, maka dia terus langsung berdoa tanpa ditunggu-tunggu, tanpa ditunda-tunda. Nah, insyaallah doa-doa semacam ini nanti akan kita tadaburi, akan kita hikmahi di buku terbaru insyaallah. Sekarang sudah proses penyusunan. Nanti insyaallah sehabis selesai buku Indahnya Pengasuhan Islam, kita akan bahas buku berikutnya. Judulnya Doa Puncak Terpenting Segala Teori Parenting. Nanti kita akan bahas doa-doa seputar parenting Islami yang bersumber dari Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, kiat untuk bisa mencetak anak yang soleh dan soleha adalah dengan berdoa. Dengan doa yang isinya meminta agar dikaruniakan keturunan yang soleh, doa supaya diberikan keturunan yang baik, ya. Semisal doanya Nabi Zakaria, semisal pula doanya siapa? Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya. Itu diantara doa. Bahkan para ulama juga mengingatkan kita untuk bisa dapat anak yang baik, hendaknya kita juga bukan cuma sekedar doa di waktu umum saja, di waktu-waktu mustajab, tapi juga ketika sebelum berhubungan, hendaknya kita juga tidak lupa untuk baca doa. Sudah hafal belum doanya? Insya Allah sudah mungkin, ya, hafal semua doanya insya Allah. Apa doanya? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ini doa andalan ini, ya, harus dihafal karena doanya merupakan doa yang sangat indah dan sangat bermanfaat untuk anak-anak kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa baca doa ini ketika dia sebelum berhubungan, maka keutamaannya lam yadurrahu syaitanu abadan. Setan tidak akan bisa memberikan mudarat, tidak akan bisa memberi bahaya untuk anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Ini doanya indah nih. Sudah hafal belum, Mas? Hafalkan, ya, sebelum praktek nanti. Masya Allah, belum nikah sudah kajian parenting, ini manfaatnya, ya. Hafalkan doanya, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, ya, dan jauhkanlah setan dari apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami. Ini menunjukkan bahwa anak hasil dari hubungan badan itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ketika orang membaca doa sebelum berhubungan badan, para ulama menerangkan apa di antara manfaatnya. Tadi sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa lam yadurruhu syaitanu abadan. Setan tidak akan bisa memberikan bahaya kepada bayi yang dikaruniai dari hubungan tersebut. Ada pendapat tafsiran ulama terkait dengan apa maksud lam yadurruhu syaitanu abadan. Ada yang mengatakan yang pertama, setan tidak akan mampu merasuki anak yang lahir tersebut. Jadi anak yang lahir dari hubungan badan yang diawali dengan baca doa, maka manfaatnya adalah anak tersebut ketika dia hidup nanti, dia tidak akan bisa kerasukan, gak bisa kesurupan. Ini pendapat ulama. dalam menafsirkan kalimat lam yadurrahu syaitanu abadan. Ada juga yang mengatakan bahwa di antara maksud dari kalimat lam yadurrahu syaitanu abadan adalah setan tidak mampu untuk menggoda dirinya melakukan kekufuran. Setan tidak akan mampu mengganggu bayi yang baru lahir ini selama dia hidup dari kekufuran. Ada juga yang berpendapat setan tidak akan mampu membuat dia keluar dari agama Islam. Sehingga orang tua yang berhubungan badan hendaknya tidak lupa untuk membaca doa ini. Lihat bagaimana doa itu menjadi senjata bagi orang beriman. Bahkan ketika sebelum berhubungan badan saja, kalau pengen selamat anaknya, kalau pengen jadi anak yang baik, jadi anak yang selamat dari gangguan-gangguan setan, maka jangan lupa baca doa. Masya Allah ya. Maka inilah indahnya parenting Islam, selalu mengaitkan segala yang berkaitan dengan pengasuhan itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bersandar kepada Allah sepenuhnya. Maka ini kiat yang pertama untuk bisa mencetak anak yang soleh dan solehah, yaitu dengan berdoa. Kemudian di antara kiat yang berikutnya supaya bisa mencetak anak yang soleh dan solehah adalah ikhtiyaru zaujati salihah. Mencari istri yang solehah. Kalau sudah dapat gimana Ustaz? Gimana Pak Mehmet kalau sudah dapat? Berarti didik yang sudah ada untuk jadi wanita yang solehah. Gitu ya Pak ya? Enggak mesti cari lagi kalau sudah punya ya Pak ya? Didik yang sudah ada juga bisa insya Allah. Karena istri kita itu nanti akan jadi ibu bagi anak-anaknya. Dan masya Allah ya, kita jumpai kisah-kisah wanita-wanita mukminah terdahulu, bagaimana mereka itu mendidik anak menjadi sosok yang soleh dan solehah, itu ternyata dimulai dan diinisiasi dari ibu yang solehah terlebih dahulu. Imam Malik, Imam Syafi'i bisa sehebat itu dididik oleh seorang ibu yang sangat luar biasa. Bahkan mereka mendidik anaknya tanpa kehadiran suaminya. Lihat istrinya Imran, namanya siapa? Ibu Imran. Istrinya Imran namanya Hana ya. Hana. Dikisahkan di surat Ali Imran bagaimana Hana itu ketika beliau tengah mengandung ya, dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya nazar di sini? Ada yang namanya nizar? Lihat istrinya Imran yang bernama Hana ya, dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata istrinya Imran? Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Di surat Ali Imran ayat 35 diabadikan bagaimana nazar istrinya Imran, dia pengen anak yang di dalam kandungannya ini menjadi anak yang saleh, yang berkhidmat, menjadi orang yang senantiasa memuliakan Baitul Maqdis. Qadarullah sayangnya yang lahir bukan laki-laki ya. Anaknya Imran yang lahir saat itu siapa? Perempuan, namanya Maryam. Sehingga nazarnya ini tidak bisa tertunaikan, karena kalau anaknya laki-laki bisa jadi pelayan Baitul Maqdis. Tapi qadarullah anaknya perempuan. Tapi yang pengen kita garis bawahi di sini adalah Hana istrinya Imran adalah seorang wanita salihah. Lihat bagaimana salihahnya seorang perempuan ketika dia sedang mengandung anak saja, dia sudah punya visi ke depan, sudah punya cita-cita anaknya ini nanti mau dijadikan apa. Dia pengen anak yang dikandungnya ini nanti jadi pelayan di Baitul Maqdis. Masya Allah. Ini kalau anak dikandung oleh seorang wanita yang salihah, orientasinya akhirat, orientasinya untuk kebaikan-kebaikan umat, maka pentingnya mencari pasangan yang nanti kelak akan menjadi ibu bagi anak-anak kita. Dan kalau sudah punya ibu bagi anak-anak kita, kita didik istri kita karena nanti istri kita akan menjadi madrasah, menjadi sekolah bagi anak-anak kita. Semoga Allah mudahkan kita semua ya. Kemudian para ulama juga menyebutkan di antara kiat untuk bisa mencetak anak yang soleh dan solehah adalah dengan memberikan nama yang baik. Tasmiyatul maulud bilismil hasan, memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik, karena nama ini punya pengaruh ya kepada sosok yang sedang dinamai. Oleh karenanya Nabi SAW sering sekali kita jumpai banyak riwayat beliau mengganti nama-nama para sahabat yang nama-namanya itu mengandung makna keburukan. Maka Islam memandang penting arti dari sebuah nama, sehingga ini bagian dari kiat supaya mencetak anak yang soleh dan solehah, yaitu memberikan nama. Kemudian diantara kiat berikutnya untuk bisa mencetak anak yang soleh dan solehah adalah dengan cara husnu tarbiyatihim wa ta'dibihim, dengan menempuh metode yang baik dalam mendidik mereka, dalam mengasuh anak-anak. Karena pendidikan yang baik akan membuat anak tumbuh jadi baik. Dan panjang lebar sudah kita bahas ya, bagaimana seni mendidik yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Kemudian di antara cara juga disebutkan dalam kitab ini supaya anak itu menjadi anak yang baik, anak yang soleh, di antara yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah jadi teladan. Jadi teladan, qudwah salihah. Karena sejatinya anak-anak itu meniru dan mencontoh orang tuanya. Bahkan termasuk mencontohkan untuk berbakti pada orang tua. Maka ini harus dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Kan soleh itu artinya apa? Al-qa'imu bihukukillah wa hukukinnas, kata Ibnu Hajar. Soleh itu artinya orang yang menunaikan hak Allah dan hak manusia. Jadi sederhananya orang soleh itu adalah orang yang rajin ibadah dan berakhlak baik kepada sesama. Jadi tidak hanya terfokus pada rajin ibadah saja, tapi soleh itu mencakup juga akhlak yang baik kepada sesama manusia. Ini kalau kita mengacu pada definisinya Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Nah pun demikian, untuk rajin ibadah dan berakhlak yang baik ini perlu dicontohkan oleh orang tuanya. Maka termasuk pula berbakti kepada ibu bapak, kita sebagai orang tuanya juga mencontohkan dengan berbakti kepada simbah kakek neneknya anak kita, yang tidak lain tidak bukan itu juga merupakan orang tua kita. Nabi SAW bersabda, birru aba'akum taburrukum abna'ukum. Kata Nabi SAW, berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Birru aba'akum taburrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan ikut berbakti kepada kalian. Oleh karenanya, mari kita juga terus belajar untuk meningkatkan bakti kita kepada orang tua kita, meskipun kita sudah jadi orang tua. Dan di antara kiat berikutnya supaya bisa mencetak anak yang soleh dan solehah adalah it'amuhum al-halal, memberikan makanan yang halal kepada anak-anak kita. Karena asupan halal yang masuk ke dalam tubuh anak itu mempengaruhi semangat mereka di dalam melakukan amal ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu minat thayyibat wa'malu shalihan." Makanlah yang baik-baik kemudian beramal solehlah. Dalam ayat ini Allah gandengkan perintah kulu minat thayyibat dan wa'malu shalihan. Makanlah yang baik kemudian beramal solehlah. Ada korelasi, ada keterkaitan antara makan yang halal, makan yang baik dengan semangat beramal soleh. Ketika seseorang dimasukkan di dalam tubuhnya makanan-makanan yang haram, maka biasanya akan membuat dia jadi bermalas-malasan melakukan amal ketaatan. Sebagiannya atau seluruhnya. Sebagian anak-anak muda di zaman sekarang memberikan syubhat ya. YouTuber-YouTuber ada yang bilang, gue gak apa-apa nih minum-minum alkohol, gue juga masih sholat kok. Seolah-olah kalau dia tetap sholat, minum alkohol itu jadi ternormalisasi begitu saja. Padahal dia akan merasakan dampak buruknya. Dia akan berkurang semangatnya dalam mengerjakan amal-amal ketaatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena di tayangan-tayangan YouTube yang dilihat oleh remaja-remaja di masa sekarang ini, iklan-iklannya terpampang jelas. Minuman-minuman alkohol ya, di podcast-podcast, di obrolan-obrolan, di layar-layar. Padahal kita gak bisa main-main dengan minuman terlarang semisal ini, karena bisa melumpuhkan generasi, bisa membuat orang jadi anti dengan ketaatan. Karena begitulah kaitannya, makanan haram itu bisa membuat orang jadi tidak semangat melakukan ketaatan. Kulu minat thayyibat wa'malu salihat. Kemudian diantara kiat berikutnya untuk bisa mencetak anak yang soleh dan soleha adalah tajnibuhum korona asu. Jauhkan anak-anak kita dari teman yang buruk. Jauhkan anak-anak kita dari teman yang buruk, karena teman-temannya anak kita itu akan bawa pengaruh juga buat anak-anak kita. Orang tua ngajarin yang baik-baik, anak pulang ke rumah tiba-tiba bisa marah-marah, bisa nesu-nesu, bisa melakukan kata-kata yang negatif dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yang disebutkan di sini oleh Syekh, di antara kiat mencetak anak yang soleh dan soleha adalah tajnibuhum jironasu. Jauhkan juga anak-anak kita dari tetangga yang buruk, karena tetangga juga punya pengaruh dengan anak-anak kita. Baik, ini kiat-kiatnya ada banyak, tapi ini diantara yang penting yang semoga bisa menginspirasi kita, ayah bunda dan teman-teman semua, agar anak-anak kita bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan semoga nanti anak-anak kita yang tidak lelah untuk terus mendoakan kita meskipun kita telah meninggal dunia. Kita baca berikutnya.
5: Ibnul Qayyim rahimahullah menuturkan, siapa saja yang tidak peduli pada pendidikan dan hal yang bermanfaat bagi anaknya, serta menelantarkan anaknya begitu saja, maka sungguh dia telah benar-benar berbuat buruk kepada anaknya. Banyak sekali anak-anak menjadi rusak disebabkan orang tuanya yang tidak peduli dan mengabaikan pendidikan agama bagi anak-anaknya, yakni dalam hal kewajiban-kewajiban maupun amalan-amalan sunnah. Jadi, pengasuhan adalah perkara yang amat penting. Orang tua selayaknya selalu hadir untuk anak-anaknya dengan memberi perhatian dan menerapkan pilar-pilar pengasuhan ini, lalu menyerahkan dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Orang tua tidak boleh menyandarkan hatinya kepada sebab-sebab ataupun pilar-pilar pengasuhan ini. Akan tetapi, orang tua harus memasrahkan segala urusannya dan bersandar kepada Allah Ta'ala semata, yang akan memberikan kesolehan untuk anak dan sekaligus menjaga anak-anaknya dengan penjagaan Allah terhadap hambanya yang soleh. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan, manakala seseorang bertakwa kepada Allah dalam mendidik anaknya dan menempuh metode yang sesuai syariat dalam mengarahkan anaknya, maka aku tidaklah mengira melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah kepada anak-anaknya. Kita memohon kepada Allah agar menolong kita semua dalam mengasuh anak-anak kita dan membimbing anak-anak dengan metode yang benar. Semoga pula Allah memberikan kesolehan dan melindungi anak-anak kita dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi, serta menjadikan mereka menjadi orang yang terbimbing di atas petunjuk, bukan menjadi orang yang tersesat lagi menyesatkan. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan merespon setiap doa. Semoga salawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya.
4: Walhamdulillah. Ada quote yang sangat penting tadi disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Kata beliau, "Fala adzunnu anna ahadan ittaqallaha fi auladihi wa salaka sabila syari'ati wa tawjihihim illa annallaha subhanahu wa ta'ala yahdi auladahu." Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, manakala seseorang bertakwa kepada Allah dalam mendidik anaknya dan menempuh metode yang sesuai syariat dalam mengarahkan anaknya, maka aku tidaklah mengira melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada anak-anaknya. Berarti kuncinya orang tua adalah yang pertama bertakwa, kemudian yang kedua menempuh metode sesuai syariat di dalam mendidik anak-anaknya. Maka insyaallah ketika ini semua sudah ditempuh, kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan hidayah kepada anak-anak kita dan Allah akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Semoga Allah karuniakan kepada kita anak yang soleh dan solehah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua, memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Menjadi orang tua itu memang capek, memang lelah, tapi jangan sampai kita menyerah. Lelah boleh, capek boleh, tapi jangan menyerah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah salah memilih pundak dalam memikul beban. Maka insyaallah ayah bunda, kita kuat selama kita diberikan kekuatan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus belajar, mari kita sama-sama saling mengafirmasi dan saling menyemangati satu sama lain, karena semangat kita jadi orang tua itu kan kadang turun, kadang turun banget gitu ya. Makanya kita perlu saling mengecas semangat di kajian-kajian parenting semisal ini, agar kita bisa saling menguatkan satu sama lain, agar kita bisa kembali waras dalam membersamai dan mendidik anak-anak kita tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan pertolongannya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi majelis kita ini, dan alhamdulillah dengan demikian telah tuntas satu buku ini kita kaji, indahnya pengasuhan Islam, buku yang kami susun yang terinspirasi dari kitabnya Syekh Abdul Razak yang berjudul Rokais fi Tarbiyatil Abna. Dan insyaallah di kajian yang berikutnya kita akan masuk di pembahasan kitab yang baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan menerima amal-amal kita. Saksikanlah ya Allah, kami sebagai orang tua sudah berkenan untuk belajar menjadi orang tua yang baik, maka berikanlah hidayah ya Allah untuk anak-anak kami tercinta. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Intahaina, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang,
0: Radio Mutiara Quran,
6: للذاكرين والذاكرات، إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwati fillah, di tahun politik biasanya kita menemukan terjadi pertikaian, permusuhan, saling mencela, menggibah, bahkan menfitnah, saling menyebarkan hoax. Dan itu mengakibatkan perpecahan di antara kita, anak bangsa, bahkan di antara kaum muslimin, bahkan satu rumah. Terjadi perpecahan antara saudara dengan saudara yang lain, antara anak dengan bapaknya. Sementara perpecahan itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Tali Allah di sini maksudnya adalah petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kebenaran yang mutlak. Janganlah kalian berpecah belah. Allah membenci perpecahan tersebut. Apalagi perpecahannya itu gara-gara hal sepele. Gara-gara berbeda pilihan. Gara-gara berbeda pilihan calon pemimpin misalkan. Maka di antara nasihat para ulama di tahun-tahun politik seperti saat ini, jauhi sebab-sebab perpecahan. Yang pertama, jauhi saling mencela. Jauhi saling mengolok-olok. Termasuk dalam hal ini adalah melabeli dengan label-label yang buruk, menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Ya, saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah saling mengolok-olok antara laki-laki beriman dengan laki-laki beriman yang lainnya. Boleh jadi yang diolok ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang mengolok-olok. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Demikian pula wanita-wanita yang beriman, janganlah saling mengolok, janganlah mengolok-olok wanita beriman yang lainnya. Boleh jadi yang diolok-olok ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum. Jangan saling mencela antara kalian. Perhatikan, ungkapannya adalah wala talmizu anfusakum. Jangan mencela diri kalian. Ya Allah Subhanahu wa taala menganggap kita orang-orang beriman ini satu jasad, satu tubuh. Ketika kita mencela saudara kita sesama mukmin, pada hakikatnya kita sedang mencela diri kita sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling melabeli, menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Bisalismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik yang mengandung kefasikan setelah seorang itu beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak bertaubat, termasuk dalam hal ini adalah bertaubat dari sikap saling mengolok, mencela, melabeli dengan gelar-gelar yang buruk, maka merekalah orang-orang yang zalim. Maka kuncinya adalah jangan saling mencela, mengolok-olok, melabeli dengan gelar-gelar yang buruk. Inilah kunci yang bisa mempertahankan persatuan kita. Yang paling dirugikan jika kaum muslimin berpecah belah adalah kaum muslimin sendiri. Dan yang paling diuntungkan adalah musuh-musuh mereka. Maka jauhi sikap ini. Di samping ini adalah dosa besar. Ini justru akan melemahkan kaum muslimin. Namun sangat kita sayangkan justru di tahun politik seperti ini, hal yang dilarang inilah yang banyak kita temukan. Termasuk di warung kopi, Bahkan di kolom-kolom komentar, kita sangat disayangkan sekali. Banyak di antara kita panen dosa dari lisan mereka, ya. Ketika menggibah saudara mukmin mereka yang lain, gara-gara berbeda pilihan politik misalkan, atau gara-gara berbeda pilihan calon pemimpin, atau mungkin menggibah calon pemimpin tersebut, memfitnah dia, melabeli dia dengan gelar-gelar yang buruk. Sangat disayangkan banyak di antara kita yang panen dosa melalui jari jemarinya di kolom-kolom komentar. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita melalui ayat yang mulia ini, Al-Hujurat ayat yang ke-11, agar kita jangan menyesal di kemudian hari. Kita belum tentu mendapatkan keuntungan dari pilihan politik kita, dari siapa yang kita coblos. Namun kita sudah pasti akan merugi melalui dosa-dosa yang lahir dari lisan kita dan tangan-tangan kita di kolom komentar, jika kita melakukan celaan, fitnah, menyebar hoax, menggibah, dan melabeli dengan gelaran-gelaran yang buruk. Karena itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan memberikan kita taufik untuk bersatu di atas yang hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: My favorite.
1: My favorite.
2: Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita di dalam kehidupan dunia ini pasti memiliki teman, memiliki teman dekat atau sahabat, memiliki siapa yang mendampingi kita. Nah, dari kita lahir sendirian sampai nanti kita menjalani kehidupan ini, sampai nanti kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, siapakah teman dekat yang terus mendampingi kita dan tidak pernah mau meninggalkan kita? Itulah adalah teman sejati kita, sahabat kita, yang harusnya kita sangat care dan peduli kepada dia, yang kita benar-benar bukan cuma slogan dan pernyataan saja, yang benar-benar sehidup semati dengannya. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Nanti ketika kita meninggal dunia, kita sudah jadi jenazah, kita akan dihantarkan oleh tiga golongan besar. Yang dua pulang, yang satu setia menemani kita. Yang pulang adalah keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, ternyata bukan teman dekat kita, tidak setia kepada kita. Kita diantarkan oleh keluar harta kita, mungkin kendaraan, bahkan bantal penyanggah jasad kita pun dibawa balik, dibawa pulang. Tikar alas dibawa pulang. Dan yang satu lagi, amal, amal kita. Keluarga dan harta pergi meninggalkan kita, pulang. Walaupun dengan pasangan ibu-ibu ketika dahulu mengatakan janji sumpah setia sehidup semati, katanya sehidup semati. Iya, kalau sehidup semati ntar dulu. Iya, apalagi ada istri-istri yang mengatakan, "Mas, kamu boleh niat, boleh nikah lagi, tapi dengan syarat langkai dulu mayatku." Iya, akhirnya ketika istri yang meninggal dunia dilangkain dulu mayatnya. Iya, dilangkain dulu mayatnya karena syarat yang diminta oleh istrinya untuk menikah lagi. Wallahi billah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Teman yang kita temui di dalam kehidupan ini, ada yang setia mendampingi, ada yang pergi meninggalkan kita. Ternyata keluarga, siapapun dia, secinta apapun kita dengannya, sehebat apapun pengorbanan kita terhadapnya, dia pergi meninggalkan kita. Tidak akan mau lama-lama menemani kita. Bahkan ketika jasad kita baru saja meninggal dunia pun, dia akan berpikir untuk kapan secepatnya segera dikubur. Tidak akan pernah mau. Misalnya, andai kata ada, ya, dan tidak ada memang ya, andai kata ada keutamaan, misalnya berpahala bagi siapa yang membiarkan jenazah ayah atau ibunya selama sebulan atau sepekan saja, jangan sebulan, 3 hari saja. Barang siapa mendiamkan jenazah ibunya 3 hari, dia akan mendapatkan pahala begini dan begitu. Misalnya seperti itu, misalnya ada, maka keluarga kita termasuk orang yang paling pertama mengkhianati keutamaan dari hal tersebut jika ada. Karena mereka mendiamkan selama 3 hari. Kalau bisa pagi meninggal, pagi dikuburkan, gak usah nunggu siang, gak usah nunggu sore. Karena memang keutamaannya adalah segera dimakamkan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan orang yang bahagia hidupnya di dunia dan setelah kehidupan dunia adalah mereka-mereka yang memanfaatkan apa yang ditemukan oleh Allah di muka bumi ini, apakah itu keluarga maupun harta, dia memanfaatkannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang paling bahagia adalah seperti itu. Ketika diberi pasangan, diberi anak, dan dengan pasangan dan anak ini tadi kemudian mereka sama-sama bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Karena semua yang menjadi pendamping hidupnya di kehidupan dunia ini, apakah itu pasangan ataukah anak, mereka akan menjadi teman dan terus akan mendampinginya, tidak hanya di dunia tapi terus sampai di surga kelak. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk hati kami, penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah bagi kami, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang yang bertakwa, pemimpinnya orang bertakwa. Ini doa kita. Doa kita itu mengharapkan pasangan kita dan anak-anak kita penyejuk hati kita. Doa kita untuk menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa, bukan pemimpinnya pelaku dosa dan maksiat, bukan sebagai tokoh dari kesesatan dan penyimpangan, bukan pemimpin di dalam kelalaian. Ya, sebagian kita dikenal karena jago main game gitu misalnya, dikenal karena hal-hal yang bersifat kelalaian atau bahkan dosa, yang seperti itu bukanlah lil muttaqina imama. Tapi dikatakan imam bagi orang yang bertakwa karena memang dia selalu menjadi pelopor-pelopor kebaikan, menjadi pembuka-pembuka pintu kebaikan. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau ketika menyebutkan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, kata beliau, tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang hamba melebihi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangannya dan anaknya adalah orang-orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang saleh, karena ketika keluarga itu adalah terdiri dari orang-orang yang saleh dan salihah, maka mereka nantinya akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh, di alam akhirat, dijadikan satu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang-orang yang nanti diberi catatan amalnya dari sisi kanannya, maka dia nanti akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah, dan dia nanti akan kembali kepada keluarganya, dikembalikan kepada keluarganya masrura, dalam keadaan bahagia. Subhanallah. Juga di dalam surat At-Tur Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti dengan oleh anak-anaknya sebagai orang-orang beriman juga seperti orang tuanya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, nanti kami akan satukan mereka di dalam satu surga, disatukan dalam satu surga. Wama alatna min amalihim min syai, dan kami tidak lagi melihat perbedaan amal yang satu dengan yang lainnya. Adapun sebaliknya, mereka-mereka yang terlalaikan dengan keluarganya, terlalaikan dengan hartanya, maka mereka akan menyesal karena pertemuan yang pernah terjadi. Itulah kenapa di akhir surat Abasa, Abasa wa tawalla, Allah menyebutkan bagaimana di hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu seseorang ketemu dengan saudaranya, dia akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, ketemu umminya, ketemu abinya, dia lari. Wa sahibatihi wa bani, ketemu istri dan anak-anaknya, dia akan lari. Padahal harusnya menjadi hari reuni, ya, sudah terpisah bukan lagi setahun, dua tahun, bisa jadi ratusan tahun enggak ketemu. Pada yaumul mahsyar, ketika dibangkitkan semuanya, malah ketemu dengan orang yang dicintainya. Nanti dulu, menghindar, lari. Ditemukan dengan hartanya. Mereka mengatakan, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Dalam surat Al-Fath ayat 11, Allah menyebutkan bagaimana mereka menyesal dengan mengatakan bahwa harta kami, keluarga kami telah menyibukkan kami darimu ya Allah, telah menyibukkan kami dari mengingatmu ya Allah, dari beribadah kepadamu ya Allah, ampuni kami ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, itulah orang-orang rugi. Faulaika humul khasirun, itulah orang-orang rugi. Dan ditempatkannya ayat ini di dalam surat Al-Munafiqun harus menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita. Yang seperti itu adalah sifatnya orang munafik, yang disibukkan dengan harta dan anak-anaknya dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sifatnya orang munafik. Wal'iyadu billah. Jika ternyata kita, na'udzubillah Allahumma ba'idna min kulli syar, ternyata ada di antara kita yang seperti itu, bahwa prioritas hidupnya adalah hartanya, prioritas hidupnya adalah anak-anaknya, walaupun harta itu haram, dia tidak peduli asal jumlahnya bertambah. Walaupun dia memberikan fasilitas yang haram bagi anak-anaknya, yang penting anaknya happy dan bahagia, dia tidak peduli dengan itu semuanya. Wal'iyadhu billah. Itu akan menjadi bagian dari sifatnya orang-orang munafik. Pernah malaikat Jibril alaihi salam memberikan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun nasihat ini bukan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita semuanya. Dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang mengatakan, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta. Fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta. Fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta. Fa innaka majziyun bih. Ya Muhammad, inna syarafal mu'min qiyamul lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas." Malaikat Jibril alaihi salam mengatakan, "Wahai Muhammad, silakan kamu hidup semau-maumu. Silakan hidup semau-maumu. Tapi yakini kamu bakal mati. Silakan kamu cintai siapapun yang ingin kamu cintai. Tapi yakini kamu bakal meninggalkan siapapun yang kamu cintai itu. Silakan kamu berbuat semua semau-maumu apa yang ingin kamu perbuat. Tapi yakini kamu bakal dibalas terhadap apa yang kamu perbuat. Wahai Muhammad, ketahuilah kemuliaan orang beriman itu ketika dia melaksanakan qiyamul lail. Orang yang menjaga qiyamul lailnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu ciri dan sifatnya orang bertakwa. Dan harga diri dan kehormatan orang beriman adalah ketika dia tidak butuh orang tapi butuh Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada manusia tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kehormatan bagi seorang mukmin.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Surat Al-Hujurat.
3: Al-Hujurat.
4: Surat Al-Hujurat terdiri atas 18 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyah, diturunkan sesudah surat Al-Mujadilah. Dinamai Al-Hujurat atau kamar-kamar, diambil dari perkataan Al-Hujurat yang terdapat pada ayat 4 surat ini. Ayat tersebut mencela para sahabat yang memanggil Nabi Muhammad SAW yang sedang berada di dalam kamar rumahnya bersama istrinya. Memanggil Nabi Muhammad SAW dengan cara dan dalam keadaan yang demikian menunjukkan sifat kurang hormat kepada beliau dan mengganggu ketentraman beliau. Pokok-pokok isinya. 1. Keimanan. Masuk Islam harus disempurnakan dengan iman yang sebenar-benarnya. 2. Hukum-hukum. Larangan mengambil keputusan yang menyimpang dari ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Keharusan meneliti sesuatu perkabaran yang disampaikan oleh orang yang fasik. Kewajiban mengadakan islah antara orang Muslim yang bersengketa karena orang-orang Islam itu bersaudara. Kewajiban mengambil tindakan terhadap golongan kaum Muslimin yang bertindak aniaya kepada golongan kaum Muslimin yang lain. Larangan mencaci, menghina, dan sebagainya. Larangan berburuk sangka, bergunjing dan memfitnah, dan lain-lain. 3. Adab sopan santun berbicara dengan Rasulullah SAW. Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar satu sama lain kenal-mengenal. Setiap manusia sama pada sisi Allah. Kelebihan hanya pada orang-orang yang bertakwa. Sifat-sifat orang-orang yang sebenar-benarnya beriman.
1: Al-Hujurat.
4: Kamar-kamar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya, orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ya

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hujurat menerangkan tentang akhlak yang baik yang berhubungan dengan sikap orang mukmin terhadap Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap mereka terhadap saudara-saudara mereka seagama, sopan santun dalam pergaulan dan pergaulan antar bangsa. Juga surat ini menerangkan bagaimana sikap orang mukmin dalam menerima berita dari orang-orang fasik. Kemudian surat ini ditutup dengan menerangkan hakikat iman dan keutamaan amal orang-orang mukmin. Hubungan surat Al-Hujurat dengan surat Qaf. 1. Pada akhir surat Al-Hujurat disebutkan bagaimana keimanan orang-orang Badui dan sebenarnya mereka belum beriman. Hal ini dapat membawa kepada bertambahnya iman mereka dan dapat pula menjadikan mereka orang yang mengingkari kenabian dan hari berbangkit. Sedang pada awal surat Qaf disebutkan beberapa sifat orang kafir yang mengingkari kenabian dan hari berbangkit. 2. Surat Al-Hujurat lebih banyak menguraikan soal-soal duniawi, sedang surat Qaf lebih banyak menguraikan tentang ukhrawi.
1: Soal jawab.
2: Ya, pertanyaan pertama, apakah ketika kita sholat kemudian kita sujud kan sebanyak-banyaknya doa gitu ya, disarankan seperti itu. Nah, bolehkah ketika sholat itu kita doanya pakai bahasa Indonesia gitu ya, tidak pakai bahasa Arab. Kemudian yang kedua, jika kita keseharian kita kan tadi kaidahnya adalah apabila kita melakukan kebiasaan, suatu kebiasaan, maka akan meninggalnya itu dalam kebiasaan tersebut gitu ya, kaidahnya seperti itu. Nah, apabila kita kebiasaannya itu melakukan kegiatan-kegiatan, amalan-amalan yang bukan diniyah, misalkan mengajar matematika gitu ya, atau dokter gitu ya, bidang-bidang tersebut. Jadi kesehariannya itu melakukan kegiatan itu gitu. Kemudian ketika meninggal, sedang dalam ngoperasi orang gitu ya, atau pas lagi ngajar matematika tersebut gitu ya, apakah itu mendapat pahala dan masuk ke husnul khotimah? Itu aja Ustaz, jazakumullahu khairan.
3: Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama tentang apa tadi?
2: Doa ketika sujud
3: ketika
2: boleh
3: sujud,
2: bahasa Indonesia ya.
3: Boleh atau tidak berbahasa Indonesia? Sebagian ulama, sebagian ustaz membolehkan. Sebagian ustaz membolehkan. Seingatan Ustaz Firanda termasuk yang berpendapat seperti itu. Kalau saya itu lebih cenderung kepada pendapat yang sebaiknya enggak. Sebaiknya pakai bahasa Arab. Ya, saya berpendapat seperti itu. Saya mengambil kehati-hatiannya aja. Ya, mengambil kehati-hatiannya saja. Karena setahu saya memang ada polemik, ada perbedaan di situ. Maka amannya kalau saya mengatakan yuk enggak, pakai bahasa Arab aja. Apalagi lebih bagus lagi kalau bahasa Arab doanya itu diambil dari Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Toh juga kalau kita pengen baca doa dengan bahasa Indonesia, kan momennya masih banyak di luar sholat, iya kan? Waktu-waktu mustajab di luar sholat ada atau tidak? Banyak banget. Kapan? Sore hari Jumat, terus antara azan dengan iqomah, terus pas hujan, nggak mesti lebat bu. Terus apa lagi? Pas safar, terus pas puasa, banyak banget. Maksudnya ada alternatif yang lain. Ada alternatif yang lain. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua apa tadi?
2: Itu Ustaz, aktivitas sehari-hari,
3: aktivitas
2: yang
3: dunia.
2: Bukan di bidang dunia, yeah. Gitu.
3: Apakah orang apakah orang dapat pahala dari aktivitas duniawinya? Orang dapat pahala dari aktivitas duniawinya seandaikan niatnya baik. Seandaikan niatnya baik. Saya kasih contoh. Seorang kepala rumah tangga, profesinya sebagai dokter atau profesinya sebagai desainer, itu aktivitas duniawi atau ukhrawi? Duniawi. Atau sebagai pedagang, apakah dia dapat pahala saat dia menjalankan aktivitas-aktivitas tadi? Tergantung niatnya. Kalau dia niatnya adalah untuk memberikan nafkah, bekerja untuk memberikan nafkah buat keluarganya, dapat pahala. Dan mudah-mudahan kalau dia wafat dalam keadaan seperti itu, mudah-mudahan dia wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, karena sedang menjalankan kewajiban dia sebagai seorang kepala rumah tangga. Oke. Ustaz, ini dokter masih jomblo. Belum punya istri, belum punya anak. Terus kalau dia meninggal dunia gimana Ustadz? Kan dia bukan sedang menjalankan kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Jawabannya, dia sedang menjalankan kewajiban untuk menafkahi dirinya. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, seandainya kita punya harta, maka harta itu nomor satu, anfiq ala nafsik. Nafkahilah dirimu sendiri. Fa in fadula, kalau masih sisa, maka nafkahilah keluargamu. Berarti nafkah kepada kita sendiri harus. Supaya apa? Supaya kita enggak minta. Oke. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat pahala lagi? Niatnya membantu orang. Dokter niatnya membantu orang. Kalau membantu orang boleh gak ngambil duit? Boleh gak? Bantu orang nih niatnya, saya nolong orang nih, boleh gak ngambil duit? Ngambil upah boleh gak? Boleh, gak apa-apa. Tapi di dalam hati niatnya juga sekaligus ingin bantu. Nah kalau niatnya pengen bantu kan mestinya kan ngeliat-ngeliat pasiennya. Kalau pasiennya kelihatan gak mampu, ya mestinya jangan terlalu mahal. Subhanallah, ada seorang dokter spesialis bedah. Kalau ngelihat pasiennya itu gak mampu, dia punya kotak. Punya apa? Kotak. Terus ada ininya, apa namanya? Ada bolongannya. Dia bilang sama pasiennya, Pak, silakan Bapak masukin terserah berapa yang dimampu. Dan dia gak akan ngeliat isinya. Kalau dimasukin kotak kan rasanya apa? Buat yang masukin kan nyaman. Beda kalau misalnya, silakan Pak semampunya. Mana coba Pak amplopnya sini. Habis diterima terus diapain? Dibuka. Gimana perasaannya? Ya gak enak. Tapi untuk menjaga perasaan itu, dokter itu mengatakan, sudah masukin aja ke amplop, saya gak akan lihat isinya berapa. Dan ini, subhanallah, baru kemarin ada dapat faedah, dipraktekkan oleh, mirip dengan itu dipraktekkan oleh Imam Ibnul Mubarak. Siapa? Imam Ibnul Mubarak. Imam ini spesial dibandingkan ulama-ulama yang lain. Kenapa? Karena beliau bukan hanya ulama tapi sodagar yang kaya raya. Beliau pernah menghajikan orang sekampung. Punya travel dong, Ustaz. Zaman itulah. Tapi di awal beliau mengatakan, Ayo, iuran. Apa? Iuran. Semuanya pada iuran, ngasih ke amplop gitu ya, dikumpulin di suatu wadah, dan Imam Ibnu Mubarak gak buka, itu, ditutup, gak buka. Akhirnya satu rombongan itu berangkat kemana? Ke Mekah, makan, minum, kendaraan, semuanya di sana, biayanya semuanya sudah gitu sampai pulang. Begitu pulang, ayo kita bikin walimah, ya syukuran, selesai, safar, selamat. Ya, akhirnya bikin walimah, semuanya sudah makan, kenyang, terus kotaknya diapain? Dibuka. Ini punya kamu, dibalikin semua. Dan seluruh biaya haji itu semuanya ditanggung oleh Imam Ibnu Mubarak. Pertanyaannya, kenapa kok di awal ngumpulin duit dari warga kampungnya? Kenapa coba? Biar apa? Biar gak malu. Kalau semuanya serba gratis kan, mau makan banyak kan, wah kayaknya gak pantas deh, udah gratis, minta fasilitas ini, fasilitas itu. Sengaja Imam Ibnu Mubarak pengen berinfak, tapi tidak membuat yang diinfaki merasa malu dan segan. Itu tujuannya. Subhanallah. Dan itu jarang. Jarang dilakukan oleh orang-orang kaya. Kecuali manusia-manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya Bu, intinya jangan lupa niatnya diperbaiki. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus itu insya Allah akan menjadi amal salih. Wallahu a'lam bishawab.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan peran orang tua dan keluarga ya, terkait pendidikan anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mencontohkan beliau sebagai figur kepala negara, sebagai guru bagi para sahabat beliau, sebagai suami bagi istri-istri beliau, sebagai ayah juga bagi anak-anak beliau, bahkan terkadang sebagai panglima perang karena beliau juga turun berjihad. Di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa itu, beliau diriwayatkan masih punya waktu untuk turun langsung mendidik anak-anak. Dalam beberapa momen kita mendapatkan riwayat ketika dalam suasana jalan-jalan, Rasulullah SAW mendidik Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, memberikan wejangan dan nasihat ketika beliau memboncengnya ya, di atas tunggangan beliau. Dan itu diriwayatkan langsung oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalimat-kalimatnya bahkan dihafal oleh Ibnu Abbas. Rasulullah SAW ketika itu mengajarkan, ya gulam inni u'adimuka kalimat, wahina aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, jaga batasan-batasannya, jangan langgar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan menerjang apa yang menjadi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya jangan melakukannya, jaga batasan-batasan Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Ihfadillaha tajidu tujahaka, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, jaga syariatnya, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu, menolongmu, membimbingmu, memberikanmu hidayah dan pertolongan. Nah, di momen-momen seperti ini, hendaknya seorang ayah tidak lupa memberikan wejangan dan nasihat kepada anak-anaknya. Ingatkan mereka tentang Allah subhanahu wa ta'ala, perkenalkan mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan mereka adab. Tentu dalam acara-acara seperti ini, family gathering ya, kita banyak acara kebersamaan, makan bersama. Di situ orang tua bisa mengajarkan adab kepada anak-anaknya. Di samping waktu-waktu bersama itu adalah waktu yang berharga. Ingat, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat terkait anak-anaknya adalah orang tua mereka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini sekaligus mengisyaratkan bahwasanya orang tua harus punya waktu yang cukup untuk membersamai anak-anak mereka supaya mereka bisa mendidik anak-anak mereka, memperkenalkan agama Allah Subhanahu wa taala, memperkenalkan Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah memberikan taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita merasakan satu keadaan dalam hidup kita yang kita merasa sulit? Tentunya kita semua pernah merasakan keadaan yang menyulitkan kita. Dan setiap kita tentunya kesulitan itu relatif. Ada yang kita pandang kecil, ada yang kita pandang besar. Bagaimana ketika kita menghadapi satu kesulitan yang besar dalam hidup kita, apapun bentuknya, dan bagaimana kemudian agama kita menuntunkan kita untuk menghadapi kesulitan tersebut sehingga kita kemudian mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah kisah yang menarik, kisah nyata yang pernah dialami oleh ulama salaf kita. Kita akan coba sampaikan kisah ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Hasan Ibn Battal rahimahullah ta'ala. Beliau ini adalah salah seorang di antara ulama yang mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari. Dan di dalam kisah ini pun

Kata Imam Abu Bakar Ar-Razi rahimahullah, ketika aku berada di Asbahan, yaitu ketika aku sedang belajar hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam kepada guruku yang bernama Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala, aku mengambil hadis dari beliau. Wa kana hunaka syaikhun akhar ya'rafu bi Abi Bakr ibn Ali. Kemudian kata Imam Abu Bakar Ar-Razi rahimahullah, di kota tersebut, di Asbahan, juga dikenal ada seorang syekh, seorang alim yang bernama Abu Bakar bin Ali rahimahullahu ta'ala. Wa kana alaihi madarul futya. Syekh ini, yaitu Abu Bakar bin Ali rahimahullah, adalah termasuk di antara seorang alim yang menjadi rujukan umat di dalam meminta fatwa-fatwa agama. Fahasadahu ba'du ahli al-balad fabaghahu 'inda sultan. Akan tetapi sebagaimana kita maklumi, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik apapun, sesoleh apapun seorang manusia, pasti ada saja yang tidak menyukainya. Pasti ada saja yang hasad kepadanya. Begitu juga yang dialami oleh Imam Abu Bakar bin Ali rahimahullahu ta'ala ini. Sebagian orang di negerinya hasad kepada beliau. Mungkin karena ilmu yang Allah anugerahkan kepada beliau. Mungkin karena kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Sehingga mereka, orang-orang yang hasad itu, kemudian membuat makar untuk beliau. Melaporkan beliau kepada penguasa, membuat isu-isu yang miring tentang beliau sebagai seorang alimul ummah. Sehingga apa yang terjadi? Fa'umira bisijnihi. Penguasa pun memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk menangkap Imam Abu Bakar bin Ali, kemudian menjebloskannya ke dalam penjara. Wa kana dhalika fi syahri Ramadan. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Qala Abu Bakrin rahimahullahu ta'ala. Kemudian dilanjutkan kisahnya, yaitu Imam Abu Bakar Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, فَرَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي الْمَنَامِ وَجِبْرِيلَ عَنْ يَمِينِهِ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ لَا يَفْتُرُ مِنَ التَّسْبِيحِ. Kata Imam Abu Bakar Ar-Razi rahimahullah, beliau mengatakan, di malam hari kemudian, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku juga melihat di sebelah kanan Nabi alaihi salatu wasallam beliau didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Luar biasa. Dan aku melihat, kata Imam Abu Bakar Ar-Razi rahimahullah, di dalam mimpiku itu malaikat Jibril senantiasa menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Dia tidak pernah putus mengucapkan untaian kalimat-kalimat tasbih untuk Allah Subhanahu wa taala. Faqala lin-nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Qul li Abi Bakr ibn Ali." Katakanlah wahai Abu Bakar Ar-Razi rahimahullahu taala, sampaikanlah pesanku ini, yaitu kepada Abu Bakar bin Ali yang saat itu dia berada di dalam penjara. Sampaikan pesanku, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, yad'u bi du'ail karbi alladhi fi sahih al-Bukhari hatta yufarrijallahu anhu. Sampaikanlah kepadanya, hendaklah dia, yaitu Abu Bakar bin Ali rahimahullahu taala, berdoa dengan doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibebaskan dari kesulitan, agar diangkat kesulitan-kesulitannya. Dan doa tersebut terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Masya Allah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Abu Bakar Ar-Razi rahimahullah melanjutkan, fa'asbahtu fa'ataitu ilaihi wa akhbartuhu birru'ya. Maka ketika di pagi hari, aku pun kemudian segera mendatangi, menjenguk, menengok Imam Abu Bakar bin Ali rahimahullah yang ada di dalam penjara. Aku mendatangi beliau, kemudian aku sampaikan kepada beliau tentang apa yang aku lihat di dalam mimpiku itu. Fada'a bihi fama baqiya illa qalila hatta ukhrija minas sijan. Kemudian aku sampaikan kepada beliau, wahai Imam Abu Bakar bin Ali rahimahullah, aku bermimpi Rasulullah

0: alaihi salatu wasalam berpesan kepadaku untuk menyampaikan kepadamu agar engkau di dalam penjara ini, dalam kondisi sulit yang engkau alami ini, engkau berdoa dengan doa yang Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah ajarkan kepada para sahabatnya dan ajarkan kepada kita semuanya. Dan doa tersebut terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Maka kemudian Imam Abu Bakar bin Ali rahimahullah membaca doa tersebut, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak lama kemudian Imam Abu Bakar bin Ali rahimahullah beliau kembali merdeka, beliau kembali dibebaskan dari penjara. Faidah kisah ini disebutkan oleh Imam Abu Hasan Ibn Battah rahimahullah, beliau mengatakan, fa fi hadhihi ar-ru'ya shahadatun nabi sallallahu alaihi wasallam li kitabil bukhari bisihhati bihadrati jibril sallallahu alaihi wasallam wasyaitan la yatasawwaru misuratin nawiyyi fil manam. Di dalam kisah ini mengandung faedah yang sangat besar, yaitu bagaimana persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keutamaan, akan kemuliaan kitab Sahih Al-Bukhari, sebuah kitab hadis dari seorang imamul muhaddisin yang kita sudah mengenalnya dengan pengenalan yang baik, yaitu Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Karena tidaklah mungkin ketika pesan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam mimpi yang dialami oleh Imam Abu Bakar Ar-Razi rahimahullah, tidaklah mungkin syaitan benar-benar bisa menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu doa apakah? Doa di saat sulit apakah yang pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya itu, yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Dan doa ini juga disebutkan oleh murid dari Imam Al-Bukhari, yaitu Imam Muslim di dalam sahihnya. Doa tersebut datang dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u 'indal karbi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berada dalam kesulitan, kerap kali beliau kemudian mengucapkan ucapan ini. Dan hendaknya kita semua bisa menghafal doa ini dan kita amalkan. Yaitu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim. Kita ulang sekali lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika dalam kondisi sulitnya, beliau mengucapkan la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil karim. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha agung lagi maha bijaksana. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dialah Rabb, pemilik arsh yang agung. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Rabb, sang raja yang menguasai langit dan bumi. Wa Rabbul arshil karim, begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb, pemilik arsh yang mulia. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Hari ini kita akan menyelesaikan bab nomor 151 dalam kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu bab yang berjudul orang yang mendengar keburukan kemudian dia ikut menyebarkannya. Kali ini kita akan membaca hadis nomor 326 yang ada di halaman 331 berupa asar dari seorang tabi'in yang bernama Atha. Siapa namanya? Atha. Nama lengkapnya adalah Atha bin Abi Rabah. Siapa namanya? Atha bin Abi Rabah. Beliau berkata, "Annahu kana yara an-nakala 'ala man asha'a az-zina." Atha berpendapat bahwa orang yang menyebarkan perbuatan zina pasti dia akan mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang ikut menyebarkan perbuatan apa? Zina. Pasti dia akan mendapatkan azab dari Allah. Yaqulu asya'al fahishah. Karena orang ini ikut andil dalam menyebarkan kekejian. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita mendengar ada aib. Ada aib yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian kita mencerita-ceritakan aib itu kepada orang lain. Mencerita-ceritakan. Maka orang yang mencerita-ceritakan ini, dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Akan diazab oleh siapa? Oleh Allah. Bentuknya apa? Terserah Allah. Terserah Allah. Bisa saja bentuk azabnya adalah dia terjerumus kepada aib yang sama. Dia terjerumus kepada aib yang sama. Berarti kalau dia mencerita-ceritakan orang lain berzina, bisa jadi dia akan dihukum oleh Allah suatu hari berzina. Na'udzubillah min dzalik. Atau orang-orang yang dia sayangi melakukan perbuatan keji tersebut. Maka ini bukan sesuatu yang ringan. Seandainya kita mendengar ada orang mempunyai aib, melakukan perbuatan yang tercela, maka seharusnya yang kita lakukan adalah apa? Apa ini? Diam. Jangan diceritakan kepada orang lain. Satu. Dua. Nasihati. Apa? Nasihati. Yang pertama apa? Diam, jangan cerita-ceritakan kepada orang lain. Yang kedua, nasihati. Kalau ada orang melakukan perbuatan aib, maka jangan ikut menyebarkan aib itu dengan cara cerita-cerita sama orang lain. Jaga mulut kita. Karena dikhawatirkan kalau kita ikut mencerita-ceritakan, maka aib itu akan tersebar kemana-mana. Sesuatu yang awalnya dianggap aib, karena sudah terlanjur kesebar kemana-mana, akhirnya lama-lama dianggap biasa. Satu, diam. Jangan cerita-cerita. Yang kedua, apa tadi? Nasihati. Orang ini dinasihati. Dan nasihati yang baik itu adalah secara japri. Apa japri? WA. WA di grup apa tadi? Di japri itu adalah langsung hubungi orangnya. Bukan di depan umum. Langsung nasihati kepada orangnya. Kamu melakukan kayak gini, ini adalah perbuatan yang jelek. Takutlah dengan azab Allah Azza wa Jalla. Dinasihati dengan cara yang baik. Bukan disebarkan di grup-grup. Itu namanya bukan nasihat, itu namanya mempermalukan. Ustaz, kalau saya nasihati langsung gak berani Ustaz. Takut dipukulin. Terus gimana Ustaz? Ya minta tolong sama orang lain. Sama siapa misalnya minta tolong? Sama Ustaz, gak apa-apa. Ustaz minta tolong dinasihati si Fulan, gak apa-apa. Ya, loh nanti cerita-cerita dong Ustaz. Katanya tadi suruh diam Ustaz. Kalau niatnya untuk nasihat gak apa-apa. Kalau niatnya untuk nasihat gak apa-apa. Kalau niatnya untuk nasihat berarti cukup kepada Ustaz aja, gak usah kepada teman-teman yang lainnya. Sudah siap? Sudah siap? Pertanyaan pertama. Yang belum pernah dulu ya, yang angkat tangan yang belum pernah dulu. Kalau gak ada yang angkat tangan, baru boleh. Siapa nama tabi'in tadi? Mas Musa udah pernah? Bener? Siapa namanya? Bin Abi. Masya Allah, bagus Musa. Atha bin Abi Rabah. Kalau dengar orang lain melakukan aib, langkah yang pertama adalah
3: diam.
2: Nanti dulu saya tunjuk. Orang pernah? Belum. Apa yang pertama? Diam. Maksudnya diam apa? Jangan cerita sama orang lain. Bagus. Yang kedua, Kenzi pernah? Belum? Ya, apa? Nasehati, bagus. Nomor satu Musa, nomor dua Urwah, nomor tiga Kenzi. Nanti ambil hadiahnya. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kelompok teroris Assassin. Hassasiyun atau Hassasiyin atau yang lebih populer dengan Assassin adalah sekelompok pembunuh yang berideologi Syiah Ismailiyah An-Nizariyah. Kelompok ini didirikan oleh Al-Hasan As-Sabah yang berafiliasi pada Nizar, putra Raja Kerajaan Fatimiyah, Mustansir Billah. Raghib As-Sirjani menyatakan, kelompok Syiah itu banyak sekali. Di antara mereka ada kelompok Batiniyah Ismailiyah. Kelompok ini terpecah lagi menjadi dua, Al-Musta'liyah dan An-Nizariyah. Nisbat kepada dua orang putra Khalifah Daulah Fatimiyah, Mustansir Billah, Al-Musta'li dan Nizar. Setelah Mustansir Billah wafat, terjadi perselisihan. Siapakah yang lebih berhak menggantikannya sebagai Khalifah Daulah Fatimiyah yang baru? Perdana Menteri Fatimiyah saat itu, Badr Al-Jamali, mengangkat Musta'li sebagai khalifah menyisihkan sang kakak, Nizar. Sedangkan menteri senior lainnya, Al-Hasan As-Sabah, lebih memilih keimaman Nizar. Karena tidak memiliki kekuatan politik di Mesir, Al-Hasan As-Sabah mengajak Nizar hijrah dari Mesir menuju Syam. Disinilah lahir sekte Syiah Ismailiyah An-Nizariyah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syiah Batiniyah. Akidah mereka adalah setiap ayat Al-Quran memiliki makna-makna zahir yang bisa difahami orang-orang awam. Adapun makna batin tersembunyi, maka hanya mereka yang bisa memahaminya. Al-Hasan As-Sabah, sang pendiri ajaran ini, mencekoki pengikutnya dengan bius yang disebut Al-Hashishi, semacam ganja. Pengikutnya pun teler, tak maksimal daya pikirnya. Mereka menjadi tunduk dan hilang kesadaran. Hasan pun ditaati secara penuh. Hasan juga menyediakan duniawi yang lebih memabukkan lagi, sebuah kebun yang dinamainya Al-Jannah atau surga. Wanita-wanita muda jelita dimasukkan sebagai bidadari surga buatannya, menggoda dan menghibur para pengikut yang memang sudah linglung dan bingung. Mabuk hashishi pun kian berlipat dengan mabuk dunia. Saat sadar dari pengaruh hashishi, mereka mengatakan, supaya kembali ke surga, harus menaati asyikh, yaitu Al-Hasan As-Sabah. Tidak heran, mereka mudah diperintah dan dipengaruhi, hingga disuruh membunuh dan membantai agar bisa terus tinggal di surga. Akhirnya, mereka menjadi pecandu hashishi dan dikenal sejarah dengan Hashashiyin atau Assassin. Dalam perjalanannya, kelompok ini menjadikan benteng Alamut sebagai markas. Dari sana juga penyebaran ajaran dan asas kerajaan ditetapkan. Siapakah Al-Hasan As-Sabah? Al-Hasan As-Sabah lahir di kota Rai tahun 430 Hijriah. Ia tumbuh di lingkungan masyarakat Syiah. Saat berusia 17 tahun, Hasan memilih sekte Syiah Ismailiyah yang dibawa oleh Daulah Fatimiyah sebagai ideologinya. Tahun 471 Hijriah atau 1078 Masehi, ia pergi berhaji menemui imamnya, Al-Mustansir Billah. Sekembalinya dari sana, ia menyebarkan ajaran itu di negeri Persia. Banyak benteng telah berhasil ia pengaruhi, dan yang paling strategis adalah benteng Alamut, yang berhasil ia dakwahi dengan pemikiran Syiah Ismailiyah pada tahun 483 Hijriah. Pada saat imamnya, Al-Mustansir Billah, wafat pada tahun 487 Hijriah atau 1094 Masehi, Menteri Badr Jamali melakukan percobaan pembunuhan pada putra tertua Al-Mustansir Billah, Nizar. Ia lebih menginginkan sang adik tiri, Al-Musta'li, yang naik tahta, karena Al-Musta'li adalah anak dari saudarinya. Terpecahlah Ismailiyah menjadi dua, barat dan timur. Timur memilih Nizar sebagai imamnya dan barat mengangkat Musta'li sebagai imam pengganti Mustansir Billah. Hasan hijrah menuju Syam, kemudian menetap di benteng Alamut. Di sanalah ia menyebarkan doktrin Al-Ismailiyah An-Nizariyah pada tahun 518 Hijriah atau tahun 1124 Masehi. Hasan wafat tanpa meninggalkan keturunan. Assassin di Syam. Assassin muncul di Syam dengan beberapa orang pucuk pimpinan, di antaranya Bahram al-Istirabadi dan Ismail al-Farisi. Pamor mereka menanjak tatkala pemimpin Aleppo, Ridwan bin Tatushi, menjadi seorang penganut Ismailiyah. Orang-orang Ismailiyah dari Persia pun bertatangan ke negeri Syam. Tokoh utama mereka di Syam adalah Sinan bin Sulaiman bin Mahmud, yang lebih dikenal dengan Rashiduddin. Ia berasal dari Basrah. Sinan adalah seorang pengajar di benteng Alamut. Para penganut Ismailiyah sangat menghormati dan tunduk padanya. Benteng-benteng lain yang dikuasai oleh Ismailiyah di Syam adalah benteng Banias, Al-Qadmus, Mashab, Al-Kahf, Al-Khawabi, Al-Manikeh, dan Al-Qlayyah. Dari tanah Syam ini pula, mereka bekerja sama dengan pasukan Salib. Di antaranya dengan memerangi pasukan bantuan dinasti Saljuk yang datang dari Mosul untuk membantu pasukan Islam di Syam dalam memerangi pasukan Salib. Mereka menyerahkan Banias kepada pasukan Salib, bergabung dengan pasukan Salib yang berada di Antakya untuk memerangi Nuruddin Zangki di Aleppo. Termasuk juga melakukan beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap Salahuddin Al-Ayyubi, membunuh tokoh-tokoh Islam. Pertama, pembunuhan terhadap Menteri Agung Nizam Al-Mulk, salah seorang menteri dari Alp Arslan, penguasa dinasti Saljuk. Nizam Al-Mulk adalah seorang yang dikenal dengan gagasannya membangun madrasah-madrasah Nizamiyah. Nizam Al-Mulk dibunuh di kota Asfahan pada 10 Ramadan 485 Hijriah, bertepatan dengan 14 Oktober 1092 Masehi. Salah seorang anggota asasin menyamar sebagai seorang pengemis, kemudian mendekat kepada Nizam Al-Mulk. Saat itulah ia mencabut pisau yang ia sembunyikan dan menikam sang menteri. Kedua, pembunuhan terhadap pemimpin Mosul, Al-Amir Maudud bin At-Tuniktikin. Ia merupakan panglima jihad melawan pasukan Salib. Saat di Damaskus, Al-Amir Maudud menyiapkan pasukan untuk menghadapi pasukan Salib. Hari Jumat, bulan Rabiul Awal, 507 Hijriah atau Oktober 1113 Masehi adalah hari wafatnya. Ia ditikam seorang asasin seusai menunaikan sholat Jumat di Masjid Damaskus Al-Kabir. Saat berjalan di teras masjid dengan pengecut, seorang asasin menikamnya dengan sebilah khanjar hingga Al-Amir Maudud pun tewas. Ketiga, pembunuhan terhadap Al-Amir Aksungkur Al-Hajib, seorang pemimpin Mosul dan panglima jihad melawan Batiniyah dan pasukan Salib. Pada hari Jumat 8 Dzulqa'dah 520 Hijriah, bertepatan dengan 26 November 1126 Masehi, Al-Amir Aksungkur Al-Hajib menunaikan sholat Jumat di Masjid Jami' Mosul. Ia sholat di saf pertama, 12 orang asasin menyerangnya tanpa ampun. Mereka menghujamkan khanjar padanya. Beliau pun syahid, insya Allah, karena serangan tersebut. Keempat, pembunuhan terhadap pemimpin besar, penakluk pasukan Salib, dan pembebas negeri Syam, Imaduddin Zangki. Pasukan Salib merasakan betapa sulitnya mengalahkan Imaduddin Zangki. Mereka membuat makar, bagaimana caranya menyingkirkan Imaduddin. Maka digunakanlah para pengkhianat asasin untuk menghabisi nyawanya. Pada tanggal 6 Rabiul Awal 541 Hijriah, bertepatan dengan 12 November 1146 Masehi, Imaduddin Zangki mengepung benteng Ja'bar di kota Raqqa, Suriah sekarang. Para asasin bergerak, bersepakat dengan pasukan Salib menyelinap ke kamp pasukan Islam. Malam harinya, mereka berhasil masuk ke kemah Imaduddin yang sedang tertidur, lalu membunuhnya. Kelima, percobaan pembunuhan terhadap Salahuddin Al-Ayyubi. Percobaan pembunuhan terhadap Salahuddin adalah yang terbanyak dilakukan, tapi semuanya berbuah kegagalan. Pada tahun 570 Hijriah atau 1174 Masehi, Raja Saleh Ismail datang menemui pemimpin asasin, Rashiduddin Sinan. Raja Saleh Ismail menawarkan harta yang banyak untuk membeli nyawa Salahuddin Al-Ayyubi. Tanpa menunggu lama, Sinan mengumpulkan anak buahnya dan memerintahkan mereka mengendap masuk ke kamp pasukan Salahuddin. Rencana ini berhasil diketahui. Para asasin ini pun hanya datang mengantarkan nyawa. Pada tahun 571 Hijriah atau 1176 Masehi, Rashiduddin Sinan kembali mengirim sejumlah asasin untuk menghabisi Salahuddin Al-Ayyubi. Salah seorang asasin berhasil menghujamkan pisau di kepala Salahuddin. Namun Salahuddin memakai pelindung besi di kepalanya. Asasin itu kembali mengayunkan pisaunya dan berhasil melukai pipi Salahuddin. Percobaan kedua telah memakan waktu. Para asasin itu sudah dikepung oleh pasukan Salahuddin. Mereka semua tewas ditumpas. Penutup, asasin adalah kelompok sayap Ismailiyah. Mereka adalah segerombolan teroris pembunuh bayaran. Target pembunuhan mereka adalah raja-raja dan para pemimpin yang memusuhi dan menghalangi pergerakan sekte Ismailiyah. Aksi dan pengkhianatan mereka begitu dikenal sejarah, sampai-sampai kata assassination dijadikan padanan untuk menyebut aksi pembunuh bayaran yang disewa untuk membunuh pimpinan politik atau kepala negara karena alasan politik.
2: Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bertanya, man asbaha minkumul yawma sa'iman, siapakah dari kalian yang pada hari ini berpuasa? Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, ana. Beliau mengatakan, saya. Qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, faman tabi'a minkumul yawma janazatan, siapakah yang pada hari ini sudah mengantarkan jenazah, mengantarkan jenazah ke kuburan? Abu Bakar pun menjawab, ana, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi bertanya, faman at'ama minkumul yawma miskina, siapakah yang pada hari ini pernah memberikan orang miskin makan? Abu Bakar pun menjawab, ana, saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, faman 'ada minkumul yawma maridan, siapakah yang pada hari ini pernah menjenguk orang yang sakit? Qala Abu Bakr radhiyallahu an, Abu Bakar menjawab, ana. Dia lagi mengatakan, saya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah, tidaklah terkumpul pada seorang amal-amal ketaatan ini kecuali ia akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, kesempatan kita hidup di dunia ini singkat, maka penuhilah ia dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia, sekecil apapun yang kita lakukan dari kebaikan akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah kecil, yarah, ia akan melihatnya. Sekecil apapun. Sampai digambarkan tentang dzarrah ini, yaitu seperti rumah yang masuk sinar matahari ke dalamnya. Kemudian ada di sinar itu benda-benda yang terbang. Itulah dzarrah. Atau hal-hal yang kecil yang lain. Sekecil itu amal perbuatan yang ia lakukan, ia akan temukan. Akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kelak di akhirat, seandainya ia menebus dirinya dengan sepenuh bumi emas, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina kafaru wa matu wahum kuffar, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau ibtadali. Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran, tidak akan diterima tebusan dari seorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Seandainya sepenuh bumi ini emas, tidak akan diterima kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan kita hidup di dunia ini yang singkat, isilah ia dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti puasa, seperti mengantar jenazah, seperti memberi makan orang miskin, seperti menjenguk orang yang sakit, tidaklah terkumpul amalan-amalan ini pada diri seorang kecuali akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang ringan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
4: Mutiara Riyadus Salihin.
5: Bab ke-35 dari kitab Riyadus Salihin, yaitu bab haqqiz zauji 'alal mar'ah. Bab tentang hak seorang suami dari istrinya atau kewajiban seorang wanita kepada suaminya. Hak seorang suami terhadap istrinya. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 34 yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Ini ayat menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Ya, laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Dan menunjukkan ini adalah, atau ayat ini menunjukkan bahwa kaum laki-laki memiliki keutamaan di atas kaum wanita. Sehingga oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, beliau menegaskan tentang bagaimana pentingnya kedudukan laki-laki, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya tampuk kepemimpinan itu harus dipegang oleh laki-laki. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan bahagia, tidak akan pernah menang satu kaum apabila kepemimpinan mereka dipegang oleh seorang wanita. Jadi kepemimpinan itu adalah di tangan kaum pria. Itu diantara atau satu ayat yang menegaskan bahwasanya ayat An-Nisa ayat 34 menegaskan bahwasanya kepemimpinan dan keutamaan itu adalah dimiliki kaum pria. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa hadis tentang hak kaum pria, yaitu hak suami dari seorang wanita. Di antaranya adalah hadis ke-281 di mana Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, falam ta'tihi, fabata ghadbana 'alayha, la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha." Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma, "Idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha, la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha." Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha. Dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyihi." Apabila seorang suami memanggil istrinya, mengajak istrinya untuk menuju ranjangnya, yaitu mengajak untuk berhubungan, ya, berhubungan badan. Falam ta'tihi, tapi ternyata sang istri tidak mau mendatanginya, yakni sang istri enggan. Apabila sang suami mengajak istri untuk berhubungan badan, tapi sang istri ternyata enggan. Fabatat ghadban atau fabata ghadbana 'alaiha, yang akhirnya hal itu menyebabkan sang suami bermalam, menghabiskan malam harinya dalam keadaan marah kepada istrinya, mangkel, bededeg, ya, mangkel. Mangkel itu apa? Marah, jengkel, ya. Jadi sang suami kesal. Malam itu melewatkan malamnya, saat itu melewatkan malamnya dengan penuh kekesalan, ya, kemarahan, kejengkelan kepada siapa? Kepada istrinya. Ya, saya ulangi, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan badan tapi kemudian sang istri menolak, enggan, maka sang suami atau maka menyebabkan sang suami kemudian bermalam dengan penuh kemarahan kepada sang istri, apa akibatnya? La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Maka para malaikat akan melaknat istri tersebut, wanita tersebut, sampai pagi hari. Subhanallah. Ya. Ini hukuman bagi seorang wanita yang menolak ajakan suami. Dari hadis ini jelas menunjukkan tentang keutamaan atau besarnya hak suami. Ya, sampai apabila permintaan suami tidak dituruti, terutama dalam permintaan yang satu ini, ya, tanpa alasan yang jelas, tidak ada udzur syar'i, maka wanita tersebut akan dilaknat oleh malaikat karena membuat marah suami tadi, akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Subhanallah. Kalau dilaknat manusia biasa itu masih ringan. Tapi kalau sudah sampai dilaknat oleh malaikat, maka ini adalah sesuatu yang sangat berat. Karena malaikat itu doa baiknya dan doa buruknya dikabulkan oleh Allah. Mustajab. Doa malaikat itu mustajab, baik doa yang baik ataupun doa yang buruk. Dan ini adalah doa yang buruk, karena laknat itu artinya adalah at-tard wal ibad an rahmatillah, ya, menjauhkan dan mengusir dari rahmat Allah. Jadi selama semalam suntuk, sang malaikat akan mengatakan kepada wanita tadi, ya, Allahu yal'anuk, Allahu yal'anuki, atau laknatullahi 'alaiki, laknatullahi 'alaiki, terus begitu. Mudah-mudahan laknat Allah menimpamu, mudah-mudahan laknat Allah menimpamu, terus begitu. Ya, dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Ya, enggak terasa mungkin. Bisa saja tidur angler. Angler itu apa? Nyenyak. Ya. Malah mungkin terkadang merasa puas dalam hati istrinya, karena bisa apa? Sebagian istri itu bisa nolak permintaan suami, nek boso jawone kawus gitu. Rasakno, ya gitu. Ya, rasakan. Malah terkadang sambil memaki suaminya, tapi tidak sadar bahwasanya ternyata ada yang melaknat dia sampai pagi hari. Makanya ini menunjukkan besarnya hak sang suami dari istrinya, ya, atau besarnya kewajiban sang istri kepada suaminya. Nah,
4: Mutiara Riyadus Salihin.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa'ad

Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allahu yabda'ul khalqa thumma

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

0: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
2: Ustaz mau tanya, kalau misalkan kita berniat mengamalkan misalkan dana lah, uang ke seseorang dengan lillahi ta'ala, tapi seseorang itu ternyata diceritain ke orang-orang, artinya riya gitu. Apakah amalan yang kita berniat ngasihnya itu kena juga tidak, apa pahalanya dapat apa tidak gitu?
3: Barakallahu
2: syukran.
3: Naam, afwan. Yang pertama, sedekah itu sebaiknya memang diserahkan sendiri. Itulah kenapa di antara keutamaan hadis yang Nabi SAW sampaikan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, 7 golongan manusia yang Allah berikan naungan kepadanya di satu hari yang tidak ada naungan kecuali dengan naungannya. Di antaranya dalam 7 golongan itu adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yaitu seseorang yang bersedekah dengan sedekah tertentu yang dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan dengan tangan kanannya atau oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan kepada kita utamanya sedekah itu jangan ada orang tahu, ya, jangan sampai ada orang mengetahuinya. Ya memang ketika sedekah tidak ada orang tahu, tapi kemudian bikin share di status alhamdulillah bisa sedekah di yayasan ini misalnya. Ya, bikin update status sama saja. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, bagaimana jika kita bersedekah melalui seseorang? Kita berharap tidak cerita-cerita. Ternyata orang itu malah cerita-cerita. Sampai banyak orang tahu dan kemudian sampai ke kita. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah amalan itu diterima atau tidak? Terkait dengan hal ini, kita tanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita besar hati dan besar kepala kita ketika kita mengetahui banyak orang tahu, atau kita malah sedih? Ya, ketika kita, wah alhamdulillah ternyata banyak orang tahu juga akhirnya. Ketika kita happy dengan informasi itu, maka itu kita support riaknya teman kita. Ya, kita ikut riak dengan itu. Namun ketika sedih, ya Allah, ana bukan untuk melakukan ini supaya dikenal orang, bukan untuk diketahui orang, ya Allah, tapi ternyata ini yang terjadi. Kita sedih dengan itu. Ini pernah disampaikan kepada Nabi. Ada seorang, ya Rasulullah, ada orang beramal karena Allah, ikhlas karena Allah, tapi qadarullah dia terkenal, ya Rasulullah, dengan apa yang dia lakukan. Nabi SAW menyatakan, tilka bushra ajilil mu'min, itulah kabar gembira yang disegerakan bagi hamba Allah yang beriman. Dia tidak suka, tapi karena baiknya, karena solehnya, dibuat orang ini harum namanya. Seperti ulama-ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibn Hanbal, dan para ulama-ulama salaf yang lainnya. Mereka tidak suka amalannya diketahui orang, tapi Allah langgengkan namanya di dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Hadis Arba'in Nawawi.
4: Bahasan kita pada hadis yang ke-21 daripada hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. An Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala. Dari Sufyan bin Abdullah, semoga Allah tabaraka wa ta'ala ridho kepadanya, ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, qulli fil islami qawlan, La as'alu anhu ahadan ghairak. Ucapkan kepadaku di dalam Islam sebuah ucapan yang aku tidak akan lagi bertanya tentangnya kepada siapapun selain engkau. Katakan kepadaku, ucapkan kepadaku, ajarkan aku sesuatu dalam agama Islam yang aku tidak akan lagi bertanya kepada seseorang selain engkau ya Rasulullah. Qal, Rasulullah SAW bersabda, Qul amantu billahi thumma istaqim. Kata Nabi SAW, ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, hadis ini di dalamnya nasihat dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam untuk seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, yaitu Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala an, ketika ia meminta

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau untuk beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian istiqamah di atas iman tersebut sampai akhir hayat.
1: Teman-teman, Allah subhanahu wa ta'ala di bentangan alam semesta ini, di langit maupun di bumi, senantiasa memamerkan dan memperlihatkan keindahannya, keindahan ciptaannya. Kita menyelam ke dasar laut, kita menemukan keindahan. Kita naik ke puncak gunung atau bukit, kita melihat keindahan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyusuri pantai, kita akan menemukan keindahan ciptaan Allah, dari pasirnya, dari kerangnya, bahkan dari semua binatang dan tumbuhan yang Allah ciptakan, banyak kita menemukan keindahan. Sekali lagi, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha indah. Salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Jamil, yang maha indah dan yang maha mencintai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu jamil, dia maha indah. Salah satu di antara namanya adalah Al-Jamil, yang maha indah, dan dia mencintai keindahan. Karena dia mencintai keindahan, maka dia menciptakan keindahan. Maka setiap kali kita berjalan di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita melihat keindahan ciptaan Allah di alam semesta ini, hendaknya itu selalu mengingatkan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakannya. Dengan demikian, maka kita telah beribadah kepada Allah menggunakan nama-namanya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an utala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Mutiara Nasihat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Tidak sedikit anak-anak kita kalau ditanya nanti kalau besar pengen jadi apa, tidak sedikit dari mereka yang menjawab pengen jadi artis. Pengen jadi artis. Kenapa? Hah? Terkenal. Terus duitnya banyak, ya. Rumahnya megah, kendaraannya mewah. Padahal banyak dari artis-artis itu justru malah meninggalkan keartisannya, yang biasa disilahkan dengan hijrah. Orang pengen jadi artis, malah artisnya meninggalkan keartisannya. Kenapa banyak artis yang hijrah? Padahal punya popularitas, punya harta banyak, kenikmatan-kenikmatan duniawi dia miliki. Kenapa? Karena dia merasa tidak tenang. Karena dia merasa tidak tenang. Banyak yang hijrah atau banyak yang belum hijrah? Banyak yang belum hijrah. Berarti yang belum hijrah tenang? Belum tentu. Tapi kalau enggak hijrah, semua orang ketika dia menjauh dari Allah, pasti Allah akan mengirimkan sinyal. Sinyal itu adalah berupa ketidaktenangan. Apa? Ketidaktenangan. Cuman ada yang segera menyadari sinyal tersebut, ada yang menyadari tapi mengabaikan, sehingga lama-lama sinyal itu semakin mengecil dan akhirnya hilang. Dan itu bukan hanya bicara tentang artis saja. Kita pun juga sering mendapatkan sinyal itu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika saya membuka dengan artis, bukan berarti kemudian jenengan nyongudu artis iki. Bukan. Kita pun juga sering mendapatkan sinyal itu. Cuman ada yang kemudian mendapatkan sinyal dan dia langsung berusaha memperbaiki diri, ada yang mendapatkan sinyal dan mengabaikan sinyal itu. Contoh misalnya, ini bawaannya arep mangkat memecit, rasanya apa? Ngerasa-rasa apa tuh? Itu berarti apa? Sinyal. Sholat ujarku ya arep khusyuk, tapi jangan pikirannya mengendi-ngendi. Itu sinyal dari Allah SWT. Sinyal bahwa kita ini sedang ada masalah. Masalah itu adalah dosa dan maksiat. Tidak mungkin ujuk-ujuk orang jadi malas. Tidak mungkin. Kalau enggak ada apanya? Kalau enggak ada sebabnya. Wong tidur sudah cukup. Jam 9 sudah tidur. Kenapa kok bangun subuh susah banget? Begadang enggak, tidur cukup, kenapa susah bangun? Kalaupun bangun ketika sholat, teklak-tekluknya kenapa? Ada apa? Dan sebenarnya ketika kita merasa tidak gelisah gara-gara dosa, harusnya pertama kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Hah? Karena tandanya kita masih punya iman. Apa kata Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi? Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban, Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikal mu'min. Tandanya mukmin itu merasa bahagia setelah beramal soleh dan merasa gelisah setelah berbuat maksiat. Itu mukmin. Apa tandanya mukmin? Merasa bahagia setelah beramal soleh dan merasa gelisah setelah melakukan dosa. Amal soleh contohnya apa? Sholat. Nah sekarang saya tanya sama jenengan, bersolat jenengan bahagia apa? Bok sholatnya gawak. Ada enggak orang habis sholat ngersula? Sholatnya tau temen gimana orang perasaan. Aku tuh bermacul mawan, kesel banget. Ada enggak orang habis sholat kayak gitu? Ada. Di wonge. Loh katanya habis beramal soleh terus hatinya apa? Tenang. Berarti amalnya belum patia soleh.
9: Karena amal soleh itu bukan cuma luarnya, tapi juga hatinya. Jadi amal dianggap soleh itu bukan hanya dilihat dari luarnya. Luarku ya gerakan sholatnya, rukuknya, sujudnya, berdirinya, itu gerakan luar. Amal itu dilihat dianggap soleh bukan hanya diukur dari luarnya, tapi juga dari dalamnya. Berarti amalnya kurang soleh. Kurang soleh mungkin hatinya kurang khusyuk. Pikirannya ketika sholat bukan kepada bacaannya imam, tapi kemana-mana ya. Kurang ikhlas mungkin ya. Atau karena riya mungkin ya. Jadi kalau kita ada sinyal ketidaktenangan, maka pertama bersyukur, berarti tandanya kita masih punya iman. Yang kedua, bersyukur itu bukan berarti dilanjutkan.

0: BK, cinta lama bersemi kembali. Hati-hati gue. Ya, grup WA alumni SMA. Ya, grup WA alumni SMP. Hati-hati gue. Ketemu sama teman lama, akhirnya berkomunikasi. Awalnya cuma tanya kabar lama-lama dan seterusnya. Hati-hati. Langsung wah iki masalah iki. Terus priwe Ustaz solusine? Metu. Wah. Langsung kaya gue, iya. Gue nanti memutus silaturahim. Silaturahim apa sih? Dulure, Pak. Silaturahim itu kan menjalin hubungan kerabat. Untuk kerabat kok silaturahim? Itu namanya menjauhi zina, bukan memutus apa? Silaturahim. Wala taqrabu, wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Itu mendekati zina. Maka putus. Ya. Jadi setelah syukur, berusaha mencari apa? Pemicunya apa? Kemudian diperbaiki. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab. Mohon penjelasan atas kegiatan reuni sekolah. Bagaimana saya tidak suka karena suka dianggap sebagai kegiatan silaturahim, padahal bukan. Apakah di sana nanti acara banyak? Apalagi di sana nanti ada acara maksiatan. Tapi saya diam saja dan saya minta diminta iruan. Bagaimana Ustaz kalau saya berniat tidak akan mendatanginya? Iya, jangan datang kalau kita tahu itu maksiat. Dan itu bukan syarat rahim atau syarat rahmi. Yang namakan dengan syarat rahim atau syarat rahmi itu adalah hubungan dengan karib kerabat kita yang ada hubungan tali darah dengan kita. Adapun dengan reunian itu adalah persahabatan, ya, ukhuwah dan sadaqah. Dan itu kita lihat kalau seandainya di situ ada maksiat, maka jangan kita termasuk orang yang penyokong terhadap maksiat. والله تعالى

0: Situs game online resmi dan bersertifikat. Wah, cukup satu ID bisa memainkan semua game dan langsung dapat bonus member 100%.
1: Wah, jelas.
0: Bonus harian dan bulanan. Wah, minimal deposit 5.000. Wah. Menarik.
1: Enak. Keren.
0: Wingi kan aku nyile. Kue satu saya wis tak balik gitu lek.
1: Ya, terus?
0: Saiki aku harap nyilih neh. Neng rasa oke oke, tenang weh. Rasa oke oke, 5.000 weh cukup.
1: Lek. 5.000 ya tak kei weh lah. Rasa jilih gue malah perkara utang loh.
0: Harap kok weh? Oke, matur suwun loh lek. Kira cepet.
1: 5.000 toh?
0: Oh. Lek, uduk sing, uduk cash lek maksudku ditransfer weh. Transfer wae.
1: Lah iki pas ono.
0: Ojo ditransfer wae men. Aku arep iki lho daftar iki lho game online le, arep daftar game online iki ben iso nggih deposit 5.000 cukup.
1: Deposit.
0: Heeh.
1: Kok ora asing ngene iki. Sik delok.
0: Gile. Situs game online resmi lek bersertifikat. Cukup 1 ID. Dijamin gacor lek jackpot. Wah.
1: Iki judi online lek berbalut game
0: kok judi online to iki game le game
1: ngeli saiki
0: nek dhewe menang main game engko iso entuk hadiah iki iso gacor iso jackpot
1: yo nek misale kalah
0: nek kalah yo wis ora entuk lah
1: yo kuwi ngono kuwi ya kuwi judi to yo piye to ki
0: lah judine nang ndi
1: aduh iki
0: yo nek misale aku kalah ming kelangan 5.000 lak kecil to le
1: lagi wingi lho dhewe syuting bab masalah kuwi.
0: Apa?
1: Aja nyepelekke bab dosa, tapi karo sapa iki lho sing dhewe gawe dosane iki. Ki kuwi tontonan iki, beritane iki.

0: Berita apa?
1: Oke, ini beritanya ini. Ki, banyak pelaku judi online ini. Nah, ini sampai jual rumah
0: tanah.
1: Sawah, ini. Sawah, mobil, anak istri rak diurus. Ini oke banget ini, dampak negatifnya.
0: Tapi mergo main game online mau?
1: Lah iya ke judi online kuwi. Ono sing nganti ketangkep polisi.
0: Wah, ketangkep polisi lek.
1: Iya, mergo kuwi judi online kuwi.
0: Moh aku wedi ana ketangkep polisi, gak sida aku.
1: Kuwi durung sepiro kuwi dibandingkan ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya, hukumannya lebih berat daripada hukuman riba lek. Hukuman riba paling ringan, menzinai ibu kandungnya sendiri. Iya toh? Lah iki lebih berat. Mbok bayang kaya apa wong iki hukuman riba wis ngene iki kok. Kowe ngerti ra? Ono ning Quran surat Al-Maidah ayat 91 yo dijelaske bab iki. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamer dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, kerusakan maisir lebih berbahaya dari riba dan dosanya juga lebih besar. Karena maisir memiliki dua kerusakan. Sek pertama, memakan harta haram. Sek kedua, terjerumus dalam permainan yang terlarang. Lagi lo, maisir ini benar-benar telah memalingkan seseorang dari zikrullah, dari sholat. Juga mudah timbul permusuhan, saling benci. Lah nek utang terus lah disaur, lah diiki kan oke toh kejadian sih gitu. Oke. Ki nek ngene iki ketoke mending kowe rasa HP-nen bae iki.
0: Aja
1: dibuak bae wis
0: kuwi. Mah HP mung sih. Wis
1: bener kuwi nek dibuak iki. Lah wingi ngono kae, saiki judi online.
0: Kuwi
1: wis buak bae toh.
0: Ora. Sing 5000 mau sida ora? Kok wehke aku. Lek sida ora. Nek ora aku nyilih 100.000 lek.
1: Ruwet kok iki.
0: Tak nggo tuku bensin.
1: Pas bensin.
0: Wah. Piye iki? Arep gacor ra sida aku. Wedi dosa aku. Astagfirullah. Ora usah weh.
2: Yuk, bagikan video ini pada orang yang Anda cintai untuk menyebarkan kebaikan dan pahala.
3: Mutiara Tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah Anda?
1: Seorang muslimah, dia tahu hak yang harus ditunaikannya, hak Tuhan, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hak suaminya, sebagaimana hak itu bukan diberikan oleh seorang penghulu atau pengadilan agama terhadap seorang suami, tapi hak yang memang Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada setiap istri untuk menunaikannya. Maka dia tahu bagaimana menempatkan dirinya di hadapan suaminya, berusaha untuk mentaati semaksimal apa yang dia bisa, untuk tidak melanggar apa yang membuat marah dan emosi sang suami, berusaha untuk mencari ridhonya, memasukkan rasa senang dan bahagia di dalam hati sang suami, walaupun suaminya dalam kondisi yang lemah, dalam arti ketika dia sedang fakir, sedang susah hidupnya, sedang sempit rezekinya, tetap dia menyadari bahwa hak itu tidak bertambah dan berkurang karena bertambah dan berkurangnya ekonomi dan harta sang suami. Jangan ketika suaminya lagi banyak harta maka abang sayang, ketika suaminya lagi miskin maka abang di bisa melanjutkan dengan kencang lagi. Iya, jangan sampai sayang dan tidak sayangnya terhadap suami itu diukur dengan seberapa ruwet uang belanja yang diterima. Ya, oh lagi banyak maka disayang-sayang suami, lagi banyak. Ya, ketika lagi rezekinya lagi sempit, lagi susah, kemudian dia gimana mau disayang, uang nggak masuk, nggak ada biaya untuk menyayangi karena tidak ada duit. Allahul musta'an. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melihat belajar dari istri-istri salehah terdahulu yang mereka mendampingi suaminya di dalam keadaan senang maupun susah. Kita melihat bagaimana mereka wanita-wanita yang bersabar dan tetap berbuat ihsan kepada semua, berbuat baik kepada suaminya walaupun di saat terpuruknya sang suami secara ekonomi. Kita melihat bagaimana mereka tetap melayani suaminya, tetap membantu, tetap menjalankan semua tanggung jawabnya sebagai seorang istri di rumahnya. Dan kita akan mencontoh di antara wanita terbaik yang pernah hidup di muka bumi, yaitu Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita menyadari akhwati fillah bahwa orang-orang hebat yang pernah hidup di muka bumi itu tidak serta-merta hebat karena oh ya pantas dia nabi jadi hebat gitu. Jadi orang luar biasa. Kalau dilihat gelar kenabian mungkin, tapi coba lihat ujian apa yang mereka hadapi. Bagaimana ibadah mereka, perjuangan dakwahnya. Demikian pula wanita-wanita hebat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Firaun sebagai contoh misalnya. Siapa namanya? Asiyah, istri Firaun. Istri Firaun ini di antara wanita yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tapi jangan dikira bahwa ya dia istri orang yang paling hebat. Ya benar, yang paling hebat kekafirannya, yang bertentangan 180 derajat dengan keimanan yang ada dirinya, yang akibatnya karena imannya kepada Musa membuat dia disiksa sampai mati dalam penyiksaan tersebut. Kemudian juga misalnya Ummahatul Mukminin, kita membaca atau mendengar kisah Khadijah radhiyallahu anha, atau Ummahatul Mukminin Sauda binti Zam'ah, Aisyah dan yang lain sebagainya. Yang semua ini, kalau ya istri Nabi enak ya jadi istri Nabi. Misalnya, seringkali sebagian orang menghayalkan bagaimana jika jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhwati fillah, harus anti pahami bahwa menjadi istri Nabi itu kalau dia adalah wanita yang salihah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala dua kali lipat daripada wanita-wanita yang lainnya. Dua kali lipat. Namun sebaliknya, kalau sampai maksiat, berbuat dosa, maka dosanya dua kali lipat daripada orang-orang yang lainnya. Maka pernah terjadi, karena sebagian istri Nabi merasa, kok susah amat jadi istri Rasulullah SAW. Harus sering bersabar, Seringkali kita mendengar hadis Nabi SAW pulang nanya, apa ada yang bisa dimakan hari ini? Tidak ada ya Rasulullah, baik kalau gitu saya puasa. Ini bukan sekali dua kali Nabi SAW mengalami yang seperti ini. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwa kami pernah melihat bulan, kemudian bulan, kemudian bulan. Di dalam dua bulan berturut-turut, tidak ada seorang pun dari rumah-rumah istri Nabi yang menyalakan api untuk masak sesuatu. Dua bulan gak masak? Berapa hari bisa kuat gak masak ibu-ibu? Hah? Kalau sampainya suaminya bilang, insya Allah mah karena rezeki lagi seret nih, sepertinya seminggu ke depan kita gak masak ya. Bisa-bisa lapor RT nih. Iya, KDRT nih. Iya, ini kekerasan dalam rumah tangga. Kami kalau makan makanan yang dimasak, kalau dapat hadiah dari tetangga, maka sampai Urwah ibn Zubair, ya ummah, mayu ayyishukum, kalau begitu kalian makan apa? Dua minggu nggak makan, nggak nyalain api, nggak nyalain kompor, kami cuma makan kurma dan minum air saja. Ada yang kuat begitu? Dua bulan? Hah? Siap jadi istri Nabi? Jangan dilihat enaknya, tidak ada orang dimuliakan oleh Allah hanya karena modal gelarnya saja. Hanya karena modal sesuatu yang didapat. Oh iya kan buat istri Nabi, pasti kafling surga lah. Oh iya anak Nabi, cucu Nabi, pasti surga. Enggak ada ceritanya begitu. Semua orang yang dimuliakan oleh Allah di Al-Quran dan Sunnah adalah orang-orang yang memang penuh dengan perjuangan. Tidak serta-merta Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu karena beliau sepupu Nabi dan menantu Nabi kemudian ya pasti dapat kafling surga. Lihat perjuangannya Ali radhiyallahu anhu. Dari mudanya dia pernah menggantikan Nabi SAW di tempat tidurnya yang resikonya adalah mati. Resikonya mati di dalam banyak medan jihad dari Badr, Uhud sampai Khaybar dan semuanya. Di ketika Nabi SAW hidup, ketika beliau SAW wafat, perjuangan Ali bin Abu Thalib sedemikian luar biasanya. Cucu Nabi Al Hasan wal Husain pun demikian, penuh dengan perjuangan yang luar biasa dalam iman dan dakwahnya dan jihadnya radhiyallahu anhuma. Mereka berjihad sampai ke Persia di bawah pasukannya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Bukan mereka cuma pengangguran, duduk makan enak, ya cucu Nabi pasti surga. Tidak ada seperti itu. Tidak ada ceritanya seseorang dapat fasilitas khusus dari Allah Subhanahu wa taala karena ongkang-ongkang kaki saja dan tidak ada perjuangannya. Demikian pula sekedar sebagai contoh, ya ummahatul mukminin, ketika mereka pernah sekali waktu merasakan begitu sempitnya nafkah yang mereka terima, maka mereka coba ngomong satu dengan yang lainnya, coba deh kita bicara dengan Nabi SAW untuk ditambahin uang belanjaannya. Maka mereka satu dengan yang lain bicara, mendatangi Nabi SAW dan minta tambahan uang belanja. Dan itu membuat galau hati Nabi SAW. Nabi SAW tidak bisa menjawab permintaan ini. Beliau diam saja. Dan itu, di saat itu, kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq menemui Nabi. Ketika Abu Bakar menemui Nabi SAW diizinkan oleh beliau, tidak lama datang lagi Umar Ibn Khattab minta izin menemui Nabi. Kata Umar, ketika saya menemui Nabi SAW, saya melihat beliau sedang duduk dan istri-istri beliau sedang mengelilingi beliau. Beliau terlihat bahwa beliau sedang sedih, sedang galau. Nabi diam, tidak mengucapkan apapun. Yang lain juga, istri-istri Nabi juga menundukkan kepalanya diam. Di situ Umar mengatakan, saya akan menyampaikan sesuatu yang insya Allah menyenangkan hati Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau Bintu Kharijah ini istrinya Umar, kalau istri saya minta nafkah yang lebih dari kemampuan saya sentil dia. Kata Umar begitu. Mendengar ucapan begitu, Nabi SAW tertawa. Kata Nabi, ini istri-istri saya lagi minta tambahan uang belanja, yang kata Nabi, saya tidak sanggup untuk itu. Maka kemudian Abu Bakar berdiri dari tempat duduknya, menghampiri Aisyah putri beliau, istri Nabi SAW, disentil oleh Abu Bakar. Umar pun berdiri menghampiri siapa? Putri Umar siapa? Yang istri Nabi, Hafsah. Ya, didatangi Hafsah, disentil oleh Umar. Kamu jangan minta dari Nabi apa yang beliau SAW tidak sanggup. Kalau meminta sesuatu, minta ke saya. Jangan menyusahkan hati beliau SAW. Karena kalau sampai menyusahkan hati beliau, Allah sampai marah, kalian semuanya tidak akan selamat dunia akhirat. Jika Allah sampai marah, ini bahayanya kalau tidak benar menjadi seorang istri Nabi. Maka kemudian tidak lama turun ayat. Turun ayat yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk menyampaikan kepada istri-istrinya. Memberikan tawaran kepada mereka. Mau dunia atau mau akhirat? Kalau mau dunia, saya ceraikan, saya kasih harta yang banyak. Dapat dunia, semua apa yang kamu minta. Tapi kalau mau akhirat, harus sabar hidup miskin dengan Nabi SAW. Dapat dunia dan akhirat. Artinya dapat Nabi SAW di dunia, dan di surga dapat surga. Allah turunkan surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinataha fata'alainakum umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wad-dara al-akhirata fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Ayat 28 dan 29 dari surat Al-Ahzab. Allah berfirman, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Mut'ah itu harta yang banyak. Aku berikan kepada kalian harta yang banyak, dan aku ceraikan kalian kalau kalian menginginkan dunia. Dan jika kalian semuanya menginginkan keridhaan Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat, kebahagiaan di akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antara kalian dengan pahala yang besar. Maka Nabi SAW pertama kali mendatangi Aisyah. Wahai Aisyah, Allah perintahkan kepadaku untuk menyampaikan pesan Allah SWT kepadamu, kepada kalian istri-istriku. Aku sampaikan pesan ini, jangan segera dijawab. Diskusi kamu dengan orang tuamu, kata Nabi SAW kepada Aisyah. Maka Nabi SAW membacakan dua ayat ini. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, dan seterusnya. Kata Nabi SAW, jangan segera dijawab. Musyawarah dulu kamu dengan kedua orang tuamu. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, untukmu aku harus musyawarah dengan kedua orang tuaku? Tidak. Aku pilih Allah dan Rasulnya. Aku pilih kehidupan akhirat. Aku pilih kehidupan. Aku sabar hidup menderita di dunia ya Rasulullah, asal bersamamu nanti di surga. Sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhun. Kemudian Nabi SAW pun membacakan ini kepada istri-istrinya yang lain. Semua istrinya yang lain bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa jawaban Aisyah? Kata Nabi SAW, Aisyah menjawab seperti ini. Maka yang lain mengatakan, kami menjawab seperti jawabannya Aisyah, kami pilih engkau dan Rasulnya. Jadi tidak gampang akhwati fillah untuk mendapatkan perjuangan, untuk mendapatkan hal yang hebat. Perjuangannya berat. Saya tidak yakin apakah ada wanita di zaman ini yang mau sabar seperti istri-istri Nabi. Ya, silahkan melihat, bisa dilihat di YouTube. Ya, seperti apa sih maket rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Seumur hidup Nabi SAW tidak pernah duduk di atas kursi, nggak pernah, di bawah, tidak punya perabotan, tidak ada pernak pernik. Hasan Al Basri radhiyallahu anhu menyampaikan, ketika saya memasuki rumah Aisyah, plafon rumahnya bisa saya pegang dengan tangan, pendek. Ya, saya masuk rumah itu dengan kusen pintu yang saya harus membungkukkan kepala untuk masuk ke rumahnya. Plafon bisa saya pegang. Saya tidak melihat ada perabotan apapun. Cuman satu rak saja yang gantung. Yang rak itu dipakai untuk naruh gandum. Yang simpenan makanan gandum atau kurma. Gak ada perabot. Alasnya tanah. Plafonnya bisa dipegang. Gak ada listrik, gak ada listrik, cuman lampu yang dinyalakan kalau waktu malam. Dan itu mereka bertahan hidup seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha di antaranya. Setelah suaminya meninggal, Rasulullah SAW dimakamkan di mana? Di rumah itu, di kamarnya beliau. Ya, sehingga Aisyah memasang tirai, mengecilkan lagi kamarnya, dipasang tirai untuk masuk ke kamar Nabi SAW, untuk ke makam Nabi SAW. Dia pasang tirai untuk antara pembatas antara makam beliau dengan tempat tidurnya Aisyah. Setelah ayahnya meninggal, Abu Bakar ditaruh di sebelahnya lagi. Ya, semakin sempit rumah Aisyah radhiyallahu anha, semakin kecil. Setelah Umar meninggal dunia, diminta dimakamkan di situ, maka kata Aisyah, biasanya kalau saya keluar masuk ke ruangan itu, saya taruh ada satu tempat kecil untuk naruh pakaian di sana. Biasanya ketika Umar masih belum dimakamkan di sana, saya keluar masuk nggak pakai kerudung. Tapi ketika Umar mulai dimakamkan di kamar itu, ketika masuk ruangan itu saya pakai kerudungku. Kubur padahal. Ya. Orang sekarang keluar rumah nemuin tukang belanjaan. Ya kan kerudung kalau pakai dipakai ke pengajian, Ustaz. Ya. Kalau cuman orang belanja, nerima barang dari GoFood dan lain sebagainya, enggak perlulah. Begitu? Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Putri beliau Fatimah, istri dari siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau tidak punya pembantu, punya beberapa anak. Ya, Fatimah ini punya beberapa anak. Beliau punya yang sampai besar Hasan dan Husain. Ada punya anak satu lagi laki-laki namanya Muhsin, meninggal dunia ketika masih kecil. Kemudian punya anak perempuan namanya Ummu Kulthum. Ada beberapa anak putri dari Fatimah radhiyallahu anha, dari Ali bin Abi Thalib, yang Ummu Kulthum itu nanti ketika besar nantinya dinikahkan dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ketika di rumah tanpa pembantu dengan banyak anak ini, beliau menyediakan semuanya dengan tangannya sendiri, mengadon sendiri, enggak pakai mesin, enggak pakai mixer, enggak pakai apa, ya, untuk buat makan suaminya dan anak-anaknya. sampai tangannya melepuh, maka dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pertama dia bicara sama suaminya, saya ini sepertinya butuh pembantu, tapi Ali nggak sanggup pada waktu itu, nggak punya kemampuan untuk menyediakan pembantu buat dia. Sampai suatu hari Ali bin Abi Thalib menyampaikan, ini saya dengar ayahmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya dengar ayahmu dapat beberapa budak. Coba minta dengan ayahmu supaya dibantu satu saja untuk bisa membantumu di rumah. Kemudian Fatimah pun berangkat menemui ayahnya. Tapi ketika sampai di rumah ayahnya, beliau malu, enggak berani bicara. Ya, enggak berani ngomong ini ke ayahnya, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia balik enggak berani ngucap. Enggak berani ngucap ke ayahnya. Dan sebaliknya gantinya menantunya yang datang, yaitu Ali bin Abi Thalib, datang menemui Nabi, menemui Rasulullah. Kasihan Fatimah, dia sendirian mengerjakan semua pekerjaan rumahnya sampai tangannya melepuh, sampai rusak tangannya. Kata Nabi, kata Ali bin Abi Thalib, bantu, saya ingin minta supaya engkau bisa membantunya setidaknya dengan seorang pembantu untuk membantunya di rumah. Tapi Nabi SAW jika misalnya mendapatkan hadiah budak, bukan untuk prioritas dirinya atau keluarganya, beliau tidak akan mungkin memberikan kepada diri, untuk dirinya atau keluarganya, tapi tidak memperhatikan kaum muslimin yang lainnya. Apalagi ada yang lebih susah hidupnya daripada beliau dan keluarganya. Maka Nabi SAW tidak mengabulkan permintaan Ali dan Fatimah. Tidak dikabulkan, enggak dikasih. Sebaliknya, Nabi SAW pun mendatangi rumah Fatimah ini, mendatangi Ali dan Fatimah, menemuinya, dan kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada mereka, maukah kalian saya ajari sesuatu yang lebih baik ketimbang seorang pembantu? Kalau kalian jalankan ini, Allah akan memberikan kebaikan kepada kalian melebihi pembantu. Maka Nabi SAW mengajarkan, ketika kalian mau tidur, baca Subhanallah 33 kali, baca Alhamdulillah 33 kali, dan baca Allahu Akbar 34 kali. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Kata Nabi SAW, fahuwa khairun lakuma min khadim, itu lebih baik dari seorang pelayan atau pembantu. Dan ini dijaga oleh Ali bin Abu Thalib, pesan ini seumur hidupnya. Tidak mungkin dia tidur kecuali membaca ini. Dan boleh ibu-ibu praktekkan hal ini. Kalau melihat bahwa pekerjaan ibu begitu banyak, begitu melelahkan, kebayang, ya Allah, besok kok kayaknya sibuk banget. Sampai malam kayaknya kuat gak ya dikerjain sendiri. Coba amalkan ini. Alhamdulillah, anda termasuk alhamdulillah walillahilhamdu wal minnah. Seringkali saya membayangkan besok ini bakal sibuk, bakal ini, bakal kesana kemari dan seterusnya. Tapi ketika malamnya saya amalkan ini, ternyata besoknya begitu semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kebayang kuat enggak saya? Contohnya diantaranya hari ini. Masya Allah, saya bakal banyak agenda sampai nanti malam. Ya, nanti siang saya ada meeting dan sorenya nanti ngantar istri ke dokter dan macam banyak PR yang harus saya kerjakan hari ini, luar biasa. Saya bayangkan, dan seringkali seperti ini, tapi saya yakin dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anda sangat yakin sekali, karena ini bukan sekali anda jalani, bahwa ketika kita mengamalkan apa yang menjadi pesan Rasulullah SAW, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Tiba-tiba kita punya kekuatan, kita bisa mampu, kita bisa menyelesaikan itu semuanya, dan bukan karena pintar dan hebatnya kita, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ini adalah lebih baik dari seorang pembantu.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Ahad 5 Sofar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Afifi Abdul Wadud LC Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Tertipu Dunia. Ya Sobat Qur'ani yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun sore ini anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah, bagaimana ini kita bisa berkesempatan untuk sama-sama belajar, untuk mengingatkan diri kita masing-masing berkaitan dengan status kita di dunia ini, karena sungguhnya kehidupan kita ada dua kehidupan, kehidupan yang kita lalui dan kehidupan yang nanti kita akan menetap selamanya. Kehidupan yang kita lalui adalah dunia sekarang ini, dan kehidupan yang akan kita huni dengan menetap adalah kampung akhirat, sehingga dikatakan dengan istilah darul qarar, kampung di mana kita akan menetap di kehidupan tersebut. Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang kehidupan kita yang sekarang ini, kehidupan yang penuh dengan tipuan. Wamal hayatud dunya illa mata'ul uruh. Tidak lain, kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan tipuan. Ini adalah peringatan Allah SWT. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang kesekian kali tertipu oleh kehidupan dunia, yang penghuni dunia sudah abad-abad, ribuan abad, atau mungkin sudah jutaan abad. Dari Nabi Allah Adam alaihissalam sampai nanti ketika Allah itu menghadirkan kiamat. Dan kita sekarang adalah merupakan bagian generasi yang menghuni dunia. Dan sama nasib kita, perjalanan kita akan berjalan menuju kampung akhirat. Yang sampai kita menjadi orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti dengan wasiatnya, inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji Allah bagi orang yang beriman dan bertakwa, Allah akan berikan surga dunia, surga akhirat, itu benar. Janji Allah kepada orang yang kafir, orang yang durhaka, Allah akan ancam dengan neraka, itu benar. Di sini kita diingatkan Allah SWT bahwa semua yang Allah telah sampaikan pada manusia itu adalah perkaranya adalah hak benar. Termasuk diantaranya Allah menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia, dan itu benar. Sehingga Allah wasiatkan, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kalian tertipu oleh kehidupan dunia, dan jangan tertipu syaitan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa yang Allah nasihatkan kepada kita dan ingatkan kepada kita. Dan tentu wasiat Allah ini, karena sungguhnya telah sangat banyak manusia yang mereka tertipu dengan kehidupan dunia, dan Allah dengan kasih sayangnya menasihatkan kita, anda wahai manusia, kaum muslimin, kaum mukminin, jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Allah mensifatkan tentang dunia ini kehidupan yang memang memberikan pemandangan yang masya Allah sangat menakjubkan, sangat mengagumkan. Tetapi itu akan kemudian lenyap, kayak lenyap seketika, sekejap setelah menampakkan keindahannya bagi orang yang mereka tertipu. Paling tidak ada ayat Allah yang bunyinya, idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat, apabila bumi itu telah mengambil perhiasannya dan telah mengambil keindahannya dan perhiasannya, ini menampakkan keindahan, keelokan, kemudian perhias sehingga dunia nampak sekilas itu cantik, menarik, seperti tumbuhnya bunga-bunga, tumbuhnya tanaman-tanaman. Kalau tanaman buah kemudian tumbuh sempurna berbuah sehingga sangat mengagumkan. Yuk jibus sura'a azza, yuk jibul kuffara, mengagumkan para penanamnya. Tetapi dan sampai kemudian wadhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Dia menyangka akan bisa menguasai dunia tersebut, akan bisa menguasai indahnya, yakni tanaman-tanaman tersebut. Waja'alnaha hasidan kalam takhna bil amsi. Allah katakan, Allah jadikan tanaman yang kelihatan hijau, bagus, sangat menarik, atau buah yang siap untuk dipanen akan dia kuasai. Tahu-tahu Allah jadikan tanaman itu hancur binasa, seakan-akan tidak pernah tumbuh sama sekali sebelumnya. dihancurkan Allah dengan datangnya yaitu musibah atau azab, sehingga orang yang ingin atau yang dia menghayal untuk menguasainya itu sama sekali tidak mendapatkan apapun dari apa yang dia bayangkan dari ini keindahannya dunia. Kadzalika nufassilul ayati lalahum yatafakkarun. Demikianlah kami Allah menjelaskan pada kalian ayat-ayat agar mereka berpikir. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar manusia mereka berpikir. Allah inginkan kita bertafakur, kita merenung, kita berpikir tentang kehidupan dunia yang ada sekarang ini. Betapa banyak manusia yang mereka dengan ambisinya tertipu untuk mengejar dunia, harta, jabatan, kedudukan, sampai pada tingkat kemudian ambisinya itu membuat dia lupa dengan Allah, lupa dengan kampung akhirat, lupa dengan kematian, padahal dia diciptakan untuk itu. Dunia ini Allah sediakan semuanya untuk manusia sesungguhnya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menjadikan dunia seisinya untuk kalian. Allah jadikan dunia seisinya untuk kita semuanya. Silakan diolah, silakan dimanfaatkan dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Allah curahkan semua nikmat-nikmat itu kepada manusia. Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan semua yang ada di langit dan di bumi untuk manusia, sehingga manusia bisa menguasai angkasa, bisa menguasai daratan, bisa menguasai lautan. Itu semuanya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah curahkan nikmatnya yang sangat banyak. Alam tara annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Lihat nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Dan itu semuanya termasuk min fadlillah, di antara karunia Allah kepada para yang di hambanya. Yang Allah inginkan dunia di tangan Anda, tetapi untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian justru mengikuti tipuan syaitan, dunia menjadi tujuan, sehingga dia kejar dunia sampai melupakan Allah, gak peduli dengan agama Allah, gak ingat lagi dengan Allah. Dia lupa kalau dunia itu adalah hari-hari untuk persiapan menghadapi kematian untuk dia kembali kepada Allah Ta'ala. Ini karena disebabkan oleh ambisi manusia tentang ini dunia. Tahuilah, dunia akan menampakkan keindahannya yang sangat luar biasa sampai orang tertipu untuk bisa mendapatkannya, tahu-tahu kemudian ludes. Kita dengan dunia mau tidak mau akan dipisahkan Allah Ta'ala sewaktu kita masih hidup atau sewaktu kita dimatikan Allah Ta'ala. Silakan antum mau cari dunia setinggi langit, silakan, tapi ingat, kalau enggak dunia yang lari dari Anda, Anda yang akan dibuat putus dari dunia, itu dengan kematian. Sebagaimana yang Allah ingatkan di dalam ayat afara'aita immata'nahum sinin thumma ja'ahum makanu yu'adun ma akhna anhum makanu yumatta'un. Allah katakan, bagaimana pendapat Anda, kata Allah, bagaimana pendapat Anda, pandangan Anda tentang orang-orang yang telah kami berikan kenikmatan bahkan sinin bertahun-tahun, sehingga ada yang menjadi raja seumur hidup, ada yang menjadi konglomerat dari lahir sampai kematinya. Allah berikan dunia yang berlimpah ruah kepada mereka. Kemudian thumma ja'ahum makanu ya'adun, lalu datang kepada mereka apa yang dijanjikan Allah, itu kematian. apa yang mereka bisa perbuat dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan kekuasaannya itu? Apakah mereka bisa menahan diri untuk mati? Apakah triliunan hartanya itu bisa membuat dia tertahan dari kematian? Apakah emas batangannya yang berton-ton itu bermanfaat untuk dia? Kata Allah, ma akhna anhum makan yumata'un. Semua yang mereka nikmati dari perkara dunia itu, apa dan siapa itu sudah tidak lagi bisa memberikan manfaat ketika telah datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah janjikan? Satu, kematian. Kalau sudah mati, datang kematian, maka apapun dan siapapun sudah tidak berguna. Anda punya uang jutaan, miliaran, bahkan triliunan, enggak bisa dipakai untuk menahan kematian. Anda punya jabatan yang luas, jabatan yang tinggi, kekuasaan yang luas, tidak bisa dipakai untuk menahan, yaitu kematian. Anda punya teman-teman dokter spesialis yang sangat pandai mengobati orang, banyak yang sembuh, tapi tidak akan bisa, yaitu Anda minta tolong untuk mencegah kematian. Maka kematian datang, semua kenikmatan akan terputus. Maka kita diingat oleh Nabi SAW, aktiru dzikra hatimilatat, perbanyaklah oleh kalian mengingat, yaitu penghancur kelezatan, yaitu al-maut, yaitu kematian, agar ambisinya untuk menguasai dunia itu tidak, yaitu menggebu-gebu, agar dia dibuat ingat kalau dia akan kembali kepada Allah, sehingga apa yang telah dia persiapkan menghadap Allah Ta'ala. Sehingga kata Imam Antaka, orang yang mereka banyak mengingat kematian itu, dia akan semangat beramal, segera bertaubat, dan dia akan qanaah dengan apa yang didapatkan di perkara dunia. Yang dengan mengingat kematian itu akan menjadi rem cakram kita untuk, atau dalam ambisi mendapatkan dunia, yang kalau hanya tujuannya sekedar numpuk-numpuk, mau ditumpuk-tumpuk seberapa banyaknya pun, begitu mati semuanya melangkrak, ditinggal untuk orang lain, bukan untuk Anda lagi. Allah ingatkan agar kita senantiasa waspada, jangan sampai kita terlena, tahu-tahu kita habis umurnya dan kemudian kita harus masuk kubur tanpa membawa bekal, yaitu apapun. Kemudian ayat yang kedua diantaranya yang Allah ingatkan berkaitan dengan dunia, i'lamu annamal hayatu dunya la'ibun walahun wazinatun watafakhurum bainakum watakathurum fil amwali wal aulad. Allah katakan, ketahuilah bahwa hakikat kehidupan dunia itu laibun, permainan, walahun, sendoguru, wazinatun, berhias-hias, berbagus-bagusan, bagus-bagusan rumah, bagus-bagusan kendaraan, bagus-bagusan pakaian, bagus-bagusan, sehingga dia bisa pamer, dia bisa menampakkan kebagusannya, keindahannya. Wa tafakhurum bainakum, dan berbangga-banggaan, umu-umuan, aku saiki wis dadi jenderal, aku saiki wis dadi menteri, aku saiki wis dadi wong sugih konglomerat, umu-umuan, sehingga berlomba-lomba untuk pula merendahkan yang lainnya. Wa qatahuru wa takathurum bil amwali wal aulad, dan banyak-banyakan dalam urusan harta dan anak-anak. Ini bagi orang yang mereka tidak faham tentang hakikat kehidupan dunia. Dunia itu urusannya hanya soal gituan, main-main, sendoguru, membuat dia capek dan lupa. Tiap hari dipermainkan oleh dunia, dipermainkan harta, dipermainkan jabatan. Kegiatannya itu hanya, ya ini di rumah mikir, kemudian ke toko ngelusi duit, kemudian terus gitu tiap hari, terus tahu-tahu mati. Dia lupa, enggak mau sholat, enggak mau ini baca Quran, enggak mau zikir, hanya hobinya ngumpulkan duit, ditumpuk-tumpuk terus duitnya itu, tahu-tahu mati melangkrak dia, hanya yang apa yang telah pernah dia nikmati.
5: Main-main membuat dia capek dan kemudian tertidur. Berhias-hias, berbagus-bagus, kalau tidak punya duit, memperbagus pakaian, memperbagus rumah, memperbagus mobil, memperbagus perabot, memperbagus macam-macam. Kemudian watafakur, sombong-sombongan satu dengan yang lainnya, sehingga pamer-pameran, kilo tas kurang miliar, kilo gelang kursa merenteng tekan sikut, ini lo, sehingga pamer-pameran semuanya dipamerkan, sehingga umuan berbangga-banggaan dan per ini banyak-banyakan dan urusan menumpuk harta dan juga anak-anak. Allah katakan bahwa apa yang mereka kumpulkan di perkara dunia itu seperti tanaman yang nampak kemudian hijau, kemudian mengering, kemudian kuning, kemudian hancur. Tinggal kemudian Allah ingatkan, wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratu minallahi wa ridwanun. Allah bicara tentang hakikat dunia, kemudian tamsilnya dengan tanaman itu. Kemudian Allah ingatkan tentang akhirat. Di akhirat yang nanti akan Anda atau kita berjalan ke sana, di akhirat hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, wa fil akhirati adzabun syadidun. Adab yang pedih. Yang kedua, wa maghfiratu minallahi wa ridwanun. Ampunan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, wahai manusia yang sedang hidup di dunia, arah perjalanan Anda kemana? Anda berjalan menuju kepada ujungnya adab, atau Anda berjalan menuju kepada ujungnya adalah ampunan dan keridhaan Allah Ta'ala. Ini mesti Anda pastikan dari awal, dari sekarang, supaya Anda langkahnya jelas. Gak apa-apa antum bekerja, antum jadi pegawai, antum jadi bos, antum jadi konglomerat, gak masalah. Tapi arah jalan Anda harus Anda tentukan dari sekarang. Kemana Anda arah kehidupannya itu? Apakah Anda mengarah kepada yang hanya ujungnya adab, sehingga dunia ini tempat Anda jadikan tempat main-main, sendoguro, kemudian berpuas-puasan, berbangga-banggaan, mengumbar nafsu syahwat, tenggelam dalam maksiat, tenggelam dalam kelalaian, tahu-tahu mati, kemudian azab. Ataukah Anda bersama dengan Anda kerja, Anda usaha, Anda punya segala macamnya itu, Anda jadikan ini aset yang dikelola untuk mengarah kepada kehidupan kamu akhirat yang sukses. Allah yang jelas sudah terangkan gamblang dua pilihan ini. Anda sekarang adalah meraleng angan yang sedang berjalan, bekerja, beramal, nanti akan ketemu Allah, yaitu masuk ke kampung ini akhirat. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika katam famulaqi. Wahai manusia, Anda itu sekarang sedang bekerja, beramal, kemudian nanti pasti akan ketemu Allah Ta'ala, karena Anda sedang berjalan menuju titik yang terakhir, yaitu kehidupan ba'dal mamat. Maka wasiat Allah di akhir ayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan tipuan. Jangan sampai manusia dia tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia, dengan tipuan-tipuan kemegahan kehidupan dunia yang membuat hati Anda kemudian dibuat, yaitu berangan-angan tentang mewahnya dunia dan sampai lupa tentang hakikat jati diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani billah, yang ketiga, Nabi kita diantaranya mengatakan dalam sebuah hadis tentang dunia ini, bahwa inna dunya halwatun hadiratun. Dunia ini manis dan hijau. Manis itu kalau disesep gimana? Disesep santai atau terus dilepeh? Ya, disesep santai. Barang manis biasanya kalau nyesep ya santai. Dunia itu manis dan hijau. Hijau itu kalau dipandang nyengsemkan, yaitu mata. Ah. Kalau Pak Tani pergi ke ladang atau ke sawah atau ke kebun, terus tanamannya itu tumbuh bagus, subur, hijau, royo-royo, itu esok tekan sore kadang dia rakroso. Sangat dibuat terkagum-kagum dengan tanaman yang tumbuh indah, bagus, cantik, melek. Dunia itu seperti itu, kata Nabi, inna dunya khulwatun hadiratun. Dunia itu betul-betul membuai manusia nampak, yaitu indah dan sangat manis. Tapi kata Nabi, fattaqud dunya, takutlah anda dengan urusan dunia, karena sifat dunia adalah menipu. Menipu. Dunia menipu. Pandangan dipandang mata, masya Allah, membuat orang kesengsem, kemudian berambisi untuk menguasai. Dicicipi sedikit, rasanya enak, yaitu ngeresep, kemudian manis, sehingga ambisi untuk kemudian dia memperbanyak. Tapi kata Nabi, ingat, fattaqud dunya, takutlah anda tentang fitnahnya dunia. Dunia ini fitnah bagi anda, ujian, tipuan, ini akan menjadi bencana, akan merusak agama anda bagi yang tidak waspada. Dunia ini kelihatannya masya Allah, tapi sungguhnya di balik itu kesengsaraan. Kalau kata Ibnu Qayyim, dunia ini tamsilnya itu satu, kayak wanita pelacur. Kayak wanita pelacur. Namanya wanita pelacur. Tukang gandan. Sehingga enggak ada pelacur itu owok-owok, enggak ada pelacur ya dandan yang bagus, raini dipoles-poles, disidu-sidu, dipengesi, dipermak, dibobok-bobok. Tampil seksi, menarik. Tapi kalau sudah anda menikmati pelacur, tinggal kehancuran yang akan anda dapatkan. Tertipu dengan yaitu pelacur. Enggak ada orang bahagia dengan pelacur, enggak ada. Enggak ada. Yang ada tinggal kesengsaraan dan kebinasaan. Kenikmatan saat, ya bisa, boleh jadi nikmat sesaat. Tapi berikutnya adalah tatapan panjang tentang kehidupan yang dia ini alami. Hancur. Ini adalah orang mereka tertipu dengan jadi dunia. Tidak ada penggila dunia itu yang punya coba bahagia, enggak ada. Penggila dunia itu, kalau dia mencarinya itu penuh dengan kezaliman dan penuh dengan rasa capek. Adanya capek dan buahnya kezalimannya. Dikatakan Ibnu Qayyim, muhibbud dunya la yanfaqu min thalath. Penggila dunia itu enggak akan pernah lepas dari tiga hal. Satu, hammun lazimun. Adanya itu gelisah terus, resah terus, bangun usaha gelisah, usaha udah jadi gelisah pula, bertahan gak ya, sehingga bagaimana mati-matian untuk mempertahankannya. Nah udah settle, gelisah lagi, membuat usaha yang kedua, terus begitu adanya itu, belum berpikir tentang pesaing-pesaingnya, belum berpikir tentang yaitu bagaimana trik-trik untuk mempertahankannya, sehingga pikirannya itu diperes habis untuk ini hal itu. Itu kalau orang yang mereka sekedar dunia untuk dunia. Kata Ibnu Qayyim, hamun lazimun, gelisah terus. Gelisah terus karena manusia itu enggak pernah puas. Tidak pernah puas berkaitan dengan dunia. Mau baru mengumpulkan sudah dapat satu lembah, harusnya sudah puas,

hanya nuruti kepuasan, bukan soal kecukupan kebutuhan, tapi kepuasan. Enggak puas-puas. Jangan disangka itu orang tambah tua, tambah enggak doyan dunia, tambah kemaruk dengan dunia itu, tambah tua, tambah kemaruk. Jangan disangka ini hanya yang muda. Tapi kata Nabi, manusia itu usianya tambah lama itu tambah muda. Maksudnya tambah tua usianya, tapi tambah muda kemaruknya dengan urusan yakni dunia. Yang kedua kata Ibnu Qayyim, watak bunda imun. Terus adanya capek. Sehingga dia, karena dia diperbudak oleh dunia. Bukan dunia menjadi pembantu dia, tapi dia diperbudak oleh dunia. Akhirnya capek. Mikir, kemudian belum ada lagi ada masalah-masalah yang dia pecahkan. Dia capek. Kemudian yang lebih tragis, yang terakhir, wa hasratun la tanqadi. Dia, yaitu penyesalan yang tidak ada lagi habisnya. Karena sudah terlambat, nyesalnya sudah tinggal di akhirat yang tidak mungkin kembali ke dunia. Maka penyesalan, ungkapan mereka itu penyesalannya, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku hidup ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal yang dulu aku enggak lakukan. Tapi enggak mungkin, Allah enggak akan kabulkan itu. Yang lain lagi mengatakan, Rabbi, lau akhartani ila ajalin qarib, ya Rob, undurkan barang sebentar aja kehidupanku, ya Rob. Minta diundurkan, minta dikasih tambahan waktu walaupun sebentar aja. Menunjukkan waktu itu penting banget. Waktu itu berharga banget. Yang kelewatnya waktu kita itu, kita kehilangan sungguhnya itu harta yang sangat mahal kalau di itu diuangkan atau dihartakan. Sekarang pemain ikhwan, kan Nabi katakan, mangkala subhanallah wa bihamdi, barang siapa mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi, hurisat lahu nakhlatun fil jannah, Allah akan tanamkan satu pohon korma di surga. Pohon korma tumbuh sempurna sampai berbuah yang gerandul gitu, mau harganya berapa? Berapa harganya kira-kira? Mau antum kalau suruh beli atau mau dijual itu harganya kira-kira berapa? 10 juta laku enggak? Prospek pohon ini bagus, subur, kemudian gemerandul, buahnya sangat yaitu menarik. Laku enggak 10 juta kira-kira? Sangat laku. Kata Nabi, membaca subhanallah wa bihamdi itu dia akan ditanamkan satu pohon kurma di surga. 1 menit antum di Bangjo di lampu merah itu, 1 menit baca subhanallah wa bihamdi, dapat berapa kira-kira? 10 dapat enggak? Lebih insyaallah. 10 umpamanya. Kalau 10 juta kali 10 berarti berapa? 100 juta. Antum kehilangan 100 juta gimana? Berbesmili enggak? Bisa guru-guru. Tapi kita kehilangan waktu bukannya 1 menit, bahkan berjam-jam pun itu kita santai-santai. Kayak enggak kehilangan apa-apa, kayak kehilangan debu. Karena kita memang tidak tahu cara menghargai waktu berkaitan dengan kampung akhirat kita. Bagi orang yang mereka tahu tentang harga waktu untuk membangun kampung akhiratnya, tidak ada penyesalan yang lebih mendalam melebihi ketika dia menyanyikan waktu yang ada. Kata Ibnu Qayyim, kata sahabat Ibnu Mas'ud, mana dimtu ala syai kana dami ala yaumin gharabati syamsu naqasa fi ajali walam yasid fi amali. Tidak ada penyesalan yang aku rasakan lebih mendalam dibandingkan dengan lewatnya 1 hari, mataharinya tenggelam, berarti umurku jatah umurku berkurang 1 hari, sedangkan amalku tidak bertambah. Itu bagi seorang mereka tahu harga waktu sangat sedih, sangat menyesal. Maka kata Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal maut, menyanyikan waktu itu lebih parah dibandingkan dengan kematian.

0: Kenapa? Fa inna idha'atal waqti taqta'uka 'anil lay wa 'anil akhirah. Kalau menyanyiakan waktu itu akan berdampak memutuskan Anda dari Allah dan kampung akhirat. Anda hati Anda, hati Anda putus dari Allah. Anda tidak punya harapan mendapatkan surga di kampung akhirat, itu mau digantikan apapun dari dunia dan seisinya, enggak ada nilainya. Enggak akan mencukupi. Adapun kematian, wa amal maut yaqtauka 'anid dunya, memutuskan Anda dari dunia. Anda kehilangan dunia, mengalami kematian, tapi Anda mendapatkan Allah dan surga, semuanya tergantikan bahkan dengan berlipat-lipat kali, ratusan lipat kali dari kenikmatan dari perkara dunia. Dunia ini, kata Nabi, itu memang indah, bagus, tapi penuh dengan, ya takutlah dibalik indahnya, yang manisnya, hijaunya dunia, adalah ancaman besar bagi bencana, apa bencana besar bagi agama kita. Dunia adalah fitnah yang banyak menipu manusia sehingga mereka kemudian tidak peduli dengan yakni agama Allah Subhanahu wa taala. Apa nibillah? Dunia yang sangat hebat ini yang membuat manusia banyak tersihir oleh dunia, Allah paling tidak mengungkapkan dengan dua kalimat tentang dunia ini. Satu, mataul ghurur. Ini kenikmatan yang menipu. Kenikmatan yang menipu. Sekarang saya tanya, ikhwan, orang mengejar-ngejar dunia itu puncak tujuan terakhirnya apa sih? Apa? Orang ngejar-ngejar dunia, mengerahkan segala cara untuk mendapatkan dunia, puncak terakhirnya yang diinginkan apa? Hah? Kaya, hanya sugetok gitu. Kebahagiaan, ada orang, hartanya banyak, kadang-kadang dia tinggalkan, malah pengen hidup di tengah hutan. Saya pengen tenang, pengen nyaman, pengen bahagia, pengen jauh dari hiruk pikuk. Ketenangan, kebahagiaan. Tapi meraih ketenangan, kebahagiaan itu dengan mengejar dunia, itu kayak mengejar fata morgana. Apa itu? Fata morgana? Dari kejauhan, kayak nyung ngimplah-ngimplah, bagi orang kausan, tinggal dia kejar ke tempatnya seakan-akan dia akan bisa memuaskan minum airnya sampai tempatnya ngaplu, enggak ada apa-apa. Berapa banyak orang mereka berawal dengan ambisi untuk mengejar dunia, begitu sampai atau sampai pada apa yang dia inginkan, pengen sugih dari wong sugih, kecekel, pengen terkenal di wong terkenal, kecekel, pengen di pejabat dhuwur sampai dia dapat juga. Tapi berapa banyak begitu sampai tempatnya enggak dapat apa yang dia bayangkan dulu. Kok dadi wong sugih ya nyatanya kok ngene-ngene wae. Dadi wong pejabat dhuwur ya gini-gini. Artinya kebahagiaan yang dibayangkan itu kayak lenyap, kayak enggak ada. Dadi ya pancen sugih-sugih yo. Pancen iya dadi pejabat iya. Pancen iya jadi terkenal iya. Oh, nyatanya ada orang terkenal malah bunuh diri. Followernya udah jutaan. Duitnya sudah sangat banyak. Karena memang urusannya ada urusan, yaitu hati, yaitu manusia. Pertama, mata ulukuru. Artinya, orang mereka mengejar dunia hanya akan berakhir dengan ancaman ketertipuan terhadap perkara dunia ini tersebut. Yang kedua, diungkapkan dengan mata un qalilun. Mata un qalilun. Mata ul qalil. Kehidupan, kenikmatan yang sebentar. Sebentar banget. Kita ini standar hidupnya kalau umat Muhammad berapa ya kawan? 60 sampai 70 tahun. Akmaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat itu antara 60 sampai 70 tahun. Antum pembawaan kasih bonus sampai 100 tahun itu pokoknya udah dipolokan sampai 100 tahun dan gelegean dalam menikmati dunianya. Tapi ketahuilah, inna yauman inda rabbika kalfi sanatin mimma taudun. Satu hari di sisi Allah itu kayak 1000 tahun dalam hitungan kalian. 100 dengan 1000 berapanya? 1/10. Satu hari berapa jam? 24 jam. 1/10 24 jam berapa? 1/10-nya berapa? 2,4 jam. Tadinya Anda dikasih umur oleh Allah 100 tahun itu hanya kayak 2,4. Dan itu enggak ada orang ceritanya uripe dari awal sampai akhir gelegeen terus, senang terus, enggak ada. Tadinya ada itu hanya 2,4 jam. Sangat singkat dibandingkan dengan umur yang akan didapatkan di kampung akhirat. Ini semuanya kalau kita beriman. Kalau kita enggak beriman, semua omongan yang tadi itu kayak yaitu angin lalu, pret-pret, ngomong apa ora nyambung. Ini semuanya kita bicaranya berangkat dari bahasanya orang yang mereka memang sudah beriman kepada Allah, kepada kampung akhirat, kepada agama Allah. Matematikanya seperti itu. Sehingga Allah katakan dunia itu adalah betul-betul mataun qalil. Nabi kita kalau mau ditawari Allah Ta'ala, gunung Uhud itu akan Allah wujudkan jadi emas untuk Nabi. Berapa bobotnya gunung Uhud? Ikhwan, gunung Uhud itu berapa? 400 miliar ton atau 415 ton. Panjangnya itu kira-kira 7 kilo. Kemudian lebarnya itu kira-kira 2-3 kilo. Tingginya kira-kira 120-an atau sampai 150-an meter. Belum itu yang ke bawahnya. Ada karena gunung itu kayak gigi. Ada akarnya, ada yang nampak di atas tanahnya. Sehingga dikatakan pasak bumi kayak paku, ada yang mendelep, ya ini untuk pasak bumi. Ah, Nabi kalau mau Allah jadikan Uhud itu emas untuk Nabi. Tapi kehidupan Nabi, Nabi memilih kehidupan bahkan dalam doanya Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wa wahsyurni fi suratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, hidupkan aku, kumpul matikan aku sebagai orang miskin, dan kumpulkan aku sebagai orang miskin. Miskin di sini, banyak orang salah pengertian, kata para ulama, miskin di sini maksudnya adalah tawadu. Rata-rata orang miskin itu tawadu. Tidak sombong, tidak angkuh. Tapi tampilan Nabi kehidupannya sederhana. Sederhana. Sampai pernah Nabi dicari-cari oleh sahabat Umar, kemudian didapatkan Nabi bangun tidur dalam keadaan masih ngeplek tiker di tubuhnya beliau. Umar sampai nangis. Ya Rasulullah, Kisra dan Kaisar kayak gitu, padahal mereka ini kafir. Wa anta Rasulullah, sedangkan engkau Rasulullah, ya Rasulullah. Kata Nabi, ya Umar, amma tarda anna lahumud dunya walana al-akhirah. Wahai Umar, tidakkah Anda ridho sani untuk mereka dunia, untuk kita ada kampung akhirat. Kaum muslimin, membangun kemuliaan di dunia itu dengan takwa kepada Allah Ta'ala, dengan ketakwaan kepada Allah, dengan kejadian berias, dengan ketakwaan, dengan ketaatan, dengan dia menjadi hamba Allah yang benar-benar berias dengan kebaikan, itu kemuliaan seorang muslim. Yang dengan itu pula kita akan ditolong dan akan menjadi mulia dalam kehidupan. Kita bukan kehidupan ala binatang yang hanya memuaskan nafsu berias dengan yaitu kekenyangan syahwat, puasan syahwat, itu bukan kemuliaan hakiki. Tapi hiasan berasurangin yang paling utama, bagaimana hidup dengan ketakwaan kepada Allah, yang dengan itu Allah akan muliakan kita di tengah-tengah kehidupan itu. Boleh mendapatkan dunia, boleh dia memiliki dunia kayak Sulaiman, kayak Utsman bin Affan, kayak Abdurrahman bin Auf, tapi yang penting adalah mereka hidup dengan ketakwaan. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ketika beliau berpesan kepada para panglimanya yang dikirim ke medan-medan pertempuran, wasiat-wasiat Umar bin Abdul Aziz yang pertama adalah bertakwalah kalian kepada Allah dalam kondisi apapun. Takwa menjadi bekal utama dalam kondisi apapun. Tidak boleh dia mencari jalan keluar yang bahkan keluar daripada ketakwaan. Karena apabila seorang itu dia bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan yaitu buah-buah yang sangat indah dalam kehidupannya di dunia maupun di akhiratnya. Inna lil muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah SWT di antaranya Allah akan berikan kepada mereka, dia akan berada di surga-surga yang penuh dengan kenikmatan dan mata air yang ini berlimpah ruah. Di dunia itu di akhirat. Di dunia Allah akan berikan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang mereka beramal saleh, laki-laki atau perempuan, sedangkan dia mukmin, Allah akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, kelapangan dada, kenyamanan. Tidak akan orang mengalami kenyamanan hidup, hatinya kelapangan, kelapangan hati, ketenangan hati, kecuali dia berada dalam kehidupan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Enggak ada ahli maksiat yang bahagia, enggak ada. Walaupun dia dipuaskan dengan maksiat, enggak ada yang mereka merasakan hatinya lapang, dadanya tenteram, enggak ada. Dan setiap masalah kehidupan kita akan selesai dengan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihim. Wa may yattaqillaha wa yu'tim lahu ajran. Pada siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki di arah tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ini semuanya janji-janji yang sangat agung dari Allah kepada orang mereka betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, jangan sampai kewaspadaan kalian kepada musuh melebihi kewaspadaan kalian terhadap maksiat. Karena maksiat kunci kekalahan. Sehebat apapun ada memiliki persenjataan yang ini canggih, maksiat sumber kekalahan. Maksiat sumber kehinaan. Kemenangan kita bukan karena jumlah kita yang lebih banyak dan senjata yang lebih canggih. Bahkan rata-rata setiap nabi dan para sahabat menghadapi peperangan-peperangan yang ada selalu jumlahnya lebih kecil dan lebih sesederhana perbekalan yang dibawa. Perang Badar, jumlah kaum muslimin berapa ikhwan? Berapa jumlahnya muslimin? 300 musuh 1001 banding 3. Perang Uhud, muslimin berapa? Berapa muslimin perang Uhud? 1000 musuh 3000, 1 banding 3. Itu pun 1000 lalu membela 300 orang kaum orang munafik tengah jalan, dan Allah ingin membersihkan muslimin dari kotoran-kotoran munafik kayak sampah kotoran yang mereka, supaya pisahnya mereka dan muslimin adalah hikmahnya Allah membersihkan mereka dari ini muslimin kotoran-kotoran yang ada. Allah selalu berikan kemenangan bukan karena jumlah mereka lebih banyak, bukan persenjataan dan kelengkapan yang lebih komplit, tapi karena ketakwaan mereka kepada Allah Ta'ala. Kekuatan ini ketakwaan mereka kepada Allah Ta'ala. Usaha secara fisik dan materi sudah maksimal, sisanya tinggal tawakal kepada Allah Ta'ala. Salahuddin Al-Ayyubi ketika beliau keliling ke kemah-kemah muslimin, lalu didapatkan di kemah muslimin mereka menghidupkan salat malam, baca Al-Quran, berwirid. Kata Saluddin, min hauna ta'tinas, min hauna ya'tinas. Dari sini akan datang kemenangan. Kalau didapatkan khimah itu enggak ada tanda-tanda kehidupan, mati semuanya di situ, ini tidur semuanya, enggak ada, mereka bangun malam minhauna ya ini taktil hasimah, dari sini akan ini terjadi kekalahan. Sehingga kemenangan muslimin ketika mereka memiliki ketakwaan kepada Allah, menjaga betul hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan memberikan bantuannya kemenangan pada kaum muslimin. Dunia ini adalah mataun qalil dan menjadi ancaman manusia yang sangat ini besar, tapi menjadi ancaman manusia yang sangat besar. Lengah dia memperlakukan dunia, dia akan menjadi orang yang dihabisi oleh ini dunia, akan menjadi orang yang dihancurkan oleh ini dunia. Nabi memberikan gambaran tentang qalilnya kehidupan dunia dengan ungkapan, satu, dunia ini enggak lebih daripada sayap seekor nyamuk. Lawakan hati dunia tak tilu indallahi janah ba'udah masyaqal qadra syarbatan ma. Seandainya dunia itu senilai dengan sayap seekor nyamuk, Allah tidak akan memberikan minum orang kafir walaupun dunia tidak senilai dengan sayap seekor nyamuk. Dua, dunia enggak senilai dengan bangkai seekor kambing. Nabi jalan-jalan ketemu ini bangkai kambing, lalu Nabi tawarkan kepada mereka, kepada para sahabat, ayyukum, apakah ada antara kalian annalau birhamin, ada enggak di antara kalian yang ingin memilikinya dengan membayar satu dirham? Kata Nabi, kata ini para sahabat, manuhibbu anaulana, Nabi enggak ada, kami yang ingin memilikinya enggak ada. Wa manasna bi, dan untuk apa? Apalagi pakai bayar lagi. Barang bosok pakai bayar untuk apa? Kata Nabi, ayo analau hanya, kalau begitu siapa yang mau di antara kalian yang membawa gratis? Ana ulaku, sudah enggak usah bayar untuk kalian. Ya Rasulullah, law kana hayyan kana aiban. Kalau ini hidup, kami merasa aib memilikinya itu. Li'annau asak, karena kambing ini cacat. Wa kaifa wa huwa mayyit, bagaimana lagi ini menjadi bangkai, sudah menjadi bangkai. Kata Nabi, latunya ahwanu alallah min hadha alikum. Nabi ingin menjelaskan dengan pelajaran tadi, dunia lebih hina dibandingkan dengan bangkai ini bagi kalian. Sehingga dunia tidak lebih daripada bangkai kami. Ketiga, dunia tidak lebih dari tetesan air yang ketika jemari kita dicelupkan ke lautan lalu diangkat, lihatlah air yang nempel di jemari itulah dunia, yang tersedia di lautan itulah akhirat. Mad dunya fil akhirah illa misru ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima yarjib. Dunia dan akhirat itu tamsilnya kayak Anda, di antara Anda mencelupkan jemarinya ke lautan, lalu angkatlah air yang nempel di jemari Anda, itulah dunia, dan sisanya di lautanlah akhirat. Yang keempat, dunia enggak lebih daripada orang mampir, tiba mampir, terus sebentar, ngeyup, lalu pergi. Anna wa dunia, ini aku dan dunia, mafali, ini perumpamanku dengan dunia adalah, misru rahib, karrahib, istadala tahta sajarah faraha fatarakahu. Aku dan dunia kayak orang atau pengendara yang mampir sebentar di bawah pohon, ngiyup, istirahat, kemudian meninggalkannya, kemudian pergi. Yang lebih tragis lagi, Nabi tampilkan dunia dengan apa yang keluar dari perut manusia. Sebelum masuk ke perut itu, wah, membuat ngiler, keprek, susu, semongko, nongko, jus, pengen dilahap semuanya. Kalau udah keluar dari perut gimana? Masih ngiler juga. Itu akibat akhir orang yang mereka tergila-gila dengan dunia. Ambisinya Masya Allah, dan berakhir dengan kesengsaraan yang dia dapatkan. Ini semuanya ikhwan, penjelasan Allah, penjelasan Rasulnya, sehingga kita diingatkan Allah, fala taghurrannaka, jangan sampai Anda tertipu oleh kehidupan dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai Anda tertipu kehidupan dunia. Hendaklah kita membangun orientasi kita kampung akhirat. Wabtaghi fi ma ataqallahu dar akhirah. Carilah oleh Anda ini kampung akhirat. Jangan tertipu dengan ini dunia. Dunia dicari, tetapi bukan dimasukkan ke hati. Dunia di tangannya, bukan di hatinya. Dunia dipegang untuk mengabdi kepada Allah, bukan dunia menguasai hati Anda. Kalau Anda dikuasai dunia, Anda akan menjadi budak-budak dunia. Tapi kalau Anda memegang dunia, maka dunia menjadi budak pelayan bagi Anda untuk mengantarkan ke kampung ini akhirat. Saya mesti dulu, ada pertanyaan? Demikian ikhwan, kita konsumsi dulu, minta maaf, terima kasih banyak. Sesok mohair, wassalallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: مُتِيَارَةٌ تِلَاوَةٌ

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Saya mau tanya tentang vaksin. Ketika anak kami lahir 2 hari setelah itu divaksin dengan HBO, mungkin hepatitis mungkin ya. Hepatitis maksudnya, hepatitis B. Ya, hepatitis B maksudnya. Ya, karena begitu lahir langsung hepatitis. Ya, hepatitis B ya. Mohon rekomendasi vaksin apa saja yang kami jalani untuk anak agar kami mengerti ya. Pemerintah kita ya punya program 7 vaksin untuk anak. 7 vaksin untuk anak ya. Ada 7 vaksin, jadwalnya dan sebagainya nanti silakan tanya ke puskesmas saja. Semua vaksin sama. Saya anak-anak saya pun saya vaksinkan di puskesmas, sama semuanya. Enggak masalah. Lengkap sudah kita lengkap. Dengan izin Allah untuk melindungi dari wabah. Ya. Karena sekali kena wabahnya itu bahaya-bahaya. Kalau kena. Ya, jadi silakan nanti ke sana. Ada jadwalnya. Dulu saya waktu ketika belajar masih dokter umum, ketika masih praktek dokter umum, saya hafal ini apa saja ya, ada vaksin hepatitis B, ada campak, ada HIV dan sebagainya. Tapi sekarang

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Tanya Jawab.
2: Kemudian di sini ada pertanyaan, ketika di akhirat nanti kita akan dikisos karena kezaliman atau kesalahan kepada sesama manusia, hingga ada manusia yang bangkrut karena amalannya diambil oleh orang-orang yang pernah dia sakiti. Peristiwa ini ketika di mahsyar atau di kantarah. Kalau di kantarah dan dia bangkrut, apakah tetap masuk surga? Karena setahu ana yang sudah di kantarah tidak akan masuk neraka. Mohon penjelasannya. Nah, kisos di hari kiamat berdasarkan dalil ini ada dua kali. Yang pertama adalah kisos secara umum di antara manusia yang beriman maupun yang kafir, kisos terhadap kezaliman-kezaliman di antara mereka, baik kezaliman yang berkaitan dengan fisik atau harta atau kehormatan, dan ini terjadi di padang mahsyar. Ini terjadi di padang mahsyar. Dan hadis yang berkaitan dengan al-muflisun, orang-orang yang bangkrut, adalah berkaitan dengan kisah ini. Terjadi di padang mahsyar ketika manusia yang mukmin maupun yang kafir semua masih ada dalam satu tempat, yaitu di padang mahsyar. Adapun kisah yang terjadi di kantarah, dan kantarah ini adalah sebuah tempat antara neraka dengan surganya Allah Azza wa Jal, dan disitulah berkumpul orang-orang yang beriman, maka terjadi di sana kisah di antara orang-orang yang beriman saja. Dan kisah yang dimaksud tidak sama dengan kisah yang terjadi di padang mahsyar, tapi yang ada di sana adalah akan dihilangkan oleh Allah Azza wa Jal dari hati-hati orang-orang yang beriman perasaan tidak enak atau ghil, atau di sana ada prasangka yang tidak baik yang ada di antara orang-orang yang beriman di dunia. Kadang sama-sama orang yang beriman, sama-sama ahlu sunnah, sama-sama belajar akidah yang sahihah, tapi ada di antara kita sesuatu, ada perasaan yang tidak enak di antara kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukan satu dengan yang lain dan akan menjadikan masing-masing ridha kepada yang lain. Allah akan hilangkan apa yang ada di dalam dada mereka berupa ghil. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, dan kami akan hilangkan dari dada-dada mereka al-ghil. Dan di antara makna al-ghil adalah perasaan yang tidak enak di antara sesama orang yang beriman. Wallahu ta'ala a'lam. Kisah yang ada di kantarah tidak sampai kemudian menjadikan seseorang masuk ke dalam neraka, karena itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang beriman, baik yang tanpa hisab dan juga tanpa azab, maupun mereka yang terlebih dahulu sebelumnya diazab di dalam neraka. Jadi kalau sudah sampai kantarah, maka langkah selanjutnya adalah akan masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Zaid bin Amr bin Nufail, ayah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, merupakan putra dari paman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia hidup sebelum Islam datang dan sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan fitrah atau tabiatnya yang lurus, dia pun mendapat petunjuk untuk menyembah Allah, sehingga dia tidak pernah menyembah berhala-berhala ataupun menyembelih binatang untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala itu, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum musyrikin di Mekah pada saat itu. Dia pernah berkata kepada penduduk Mekah, "Wahai kaum Quraisy, Allah telah menurunkan hujan untuk kalian, menumbuhkan tanaman untuk kalian, dan menciptakan kambing untuk kalian. Tetapi mengapa kalian menyembelih binatang-binatang ini untuk selain Allah? Bagaimana hal ini bisa terjadi?" Mendengar hal ini, Khattab bin Amr bin Nufail pun berdiri dan memukul wajahnya. Lalu dia berkata kepadanya, "Celakalah kamu, sungguh kita sudah terlalu bersabar terhadapmu." Selanjutnya, Khattab menyiksanya dengan siksaan yang pedih, hingga akhirnya Zaid pun terpaksa keluar dari Mekah. Dia tidak pernah kembali ke Mekah kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Hal itu karena dia merasa takut kepada pamannya, Khattab, ayah Umar radhiyallahu anhu. Di Mekah, Zaid bin Amr mengadakan pertemuan dengan Warqah bin Naufal, Abdullah bin Jahsh, dan Umaymah binti Harith, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain mereka, dalam pertemuan itu ada juga Utsman bin Huwairits. Zaid berkata kepada mereka,
1: "Demi Allah, kalian semua telah mengetahui bahwa kaum kalian telah menyimpang dari ajaran-ajaran agama Ibrahim. Mengapa kita bertawaf mengelilingi batu yang tidak bisa mendengar dan melihat, serta tidak dapat memberikan madarat dan juga manfaat? Wahai kaum, carilah agama untuk kalian semua. Demi Tuhan, kita bukanlah apa-apa."
0: Mereka kemudian berpencar ke segala penjuru negeri untuk mencari agama yang benar. Adapun Warqah bin Naufal telah memeluk agama Masihi, sementara Abdullah bin Jahsh dan Utsman bin Huwairits masih melanjutkan pencarian terhadap agama yang benar itu. Hingga akhirnya datanglah Islam. Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu pun beriman dan masuk Islam. Hingga akhirnya dia terbunuh sebagai syahid dalam perang Uhud. Lalu dia dijuluki dengan julukan Asy-Syahid Al-Mujaddad, syahid yang tangannya terpotong. Tinggallah Zaid bin Amr yang telah pergi ke negeri Syam untuk mencari agama Ibrahim alaihi salam. Hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang pendeta di Syam. Dia menceritakan hal itu kepada pendeta tersebut. Sang pendeta pun berkata,
1: "Sesungguhnya kamu sedang mencari agama yang sudah tidak ada. Oleh karena itu, pulanglah ke Mekah, karena sesungguhnya Allah akan mengutus kepada kalian orang yang memperbaharui agama Ibrahim itu. Pergilah, lalu berimanlah kepadanya dan ikutilah dia."
0: Ketika Zaid masih berada dalam perjalanan menuju Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus sebagai rasul. Saat itu, Zaid belum mengetahui bahwa Rasulullah telah diutus. Sayangnya, kematian telah lebih dulu menjemputnya sebelum dia beriman. Dia telah dibunuh oleh sebagian orang Badui, yakni orang Arab pedalaman. Ketika kisah ini diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menceritakan tentang sosok Zaid.
1: "Sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, seorang diri, sebagai satu umat yang terpisah."
0: Menjelang hembusan nafas terakhirnya, Zaid berkata,
1: "Ya Allah, jika engkau memang tidak menghendaki kebaikan ini, agama Islam untukku, maka janganlah engkau halangi anakku, Sa'id, darinya."
0: Hingga pada suatu hari, ketika Sa'id sedang berada di Mekah, dia mengetahui bahwa Rasulullah telah diutus. Karenanya, dia beserta istrinya, Fatimah binti Khattab, yang merupakan saudara perempuan Umar bin Khattab, segera beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keislaman mereka berdua itu terjadi pada awal munculnya Islam, sebelum masuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam rumah Arqam bin Abi Arqam, yakni Darul Arqam. Sa'id masih merahasiakan keimanannya dan dia sangat sabar menghadapi siksaan yang berasal dari kaumnya. Sehingga dia pun tidak diusir dari Makkah seperti yang dialami sebelumnya oleh orang tuanya. Akan tetapi, kemudian Umar mengetahui keimanan Sa'id. Umar pun bermaksud membunuhnya. Lalu dia memukulnya hingga darah mengalir dari wajah Sa'id. Akan tetapi, kesabaran Sa'id dalam menghadapi sikap Umar inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab masuknya Umar radhiyallahu anhu ke dalam Islam. Sa'id pergi berhijrah ke Madinah bersama istrinya Fatimah sebelum terjadinya perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memilihnya dan mengutusnya untuk pergi bersama Talhah bin Ubaidillah dengan tujuan agar dia mengetahui jumlah pasukan kaum musyrikin dan memata-matai gerak-gerik mereka. Oleh karena itu, Sa'id pun tidak ikut serta dalam peperangan Badar. Akan tetapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberinya bagian ghanimah, yakni harta rampasan yang diperoleh dalam perang tersebut. Dia dianggap seperti orang yang ikut serta dalam perang itu. Setelah itu, Sa'id ikut serta dalam setiap peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertempur dengan menggunakan pedangnya dan beriman dengan menggunakan hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang Sa'id, Sa'id bin Zaid di surga. Sa'id merupakan salah satu dari 10 orang yang mendapat kabar gembira bakal masuk surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Dia memegang teguh janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi kaum musyrikin di negeri Persia, sehingga melalui tangannya dan juga tangan sahabat-sahabatnya, Allah pun memadamkan api yang menjadi sesembahan kaum Majusi, dan berkat perjuangannya pula, para penduduk Persia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah penaklukan terhadap negeri Persia selesai, Sa'id tidak tinggal diam. Dia mengangkat pedang dan barang-barangnya untuk pergi ke negeri-negeri lain yang sedang diperangi oleh kaum muslimin. Kali ini, sasarannya adalah negeri Syam, di mana pada saat itu sedang berlangsung pertempuran yang sangat menentukan antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi, yaitu Perang Yarmuk. Di atas kertas, nampaknya kemenangan lebih dekat kepada pasukan Romawi, karena jumlah mereka sangat banyak, sementara jumlah kaum muslimin sangat sedikit. Kekalahan bangsa Romawi berarti jatuhnya negeri Syam secara keseluruhan ke tangan kaum muslimin. Karenanya, kedua pasukan itu pun sama-sama mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk menghadapi pertempuran ini. Pasukan Romawi datang dengan jumlah personel 120 ribu pasukan. Sedangkan jumlah pasukan kaum muslimin hanya 24 ribu pasukan saja. Kedua pasukan ini saling berhadap-hadapan. Para pendeta dan uskup datang sambil membawa salib-salib mereka, sambil mengeraskan suara mereka untuk membaca doa-doa. Ketakutan pun merasuk ke dalam hati kaum muslimin ketika pasukan Romawi mengulang-ulang doa-doa tersebut. Suara mereka laksana gunung-gunung yang bergeser dari tempatnya. Pemimpin kaum muslimin yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah berdiri untuk memberikan khutbah kepada kaum muslimin. Dia berkata, "Wahai hamba-hamba Allah, tolonglah Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian. Bersabarlah, sesungguhnya kesabaran akan menyelamatkan kalian dari kekufuran dan akan menyebabkan kalian diridhoi oleh Tuhan kalian. Tetaplah kalian diam sampai aku memberikan perintah kepada kalian. Ingatlah selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Di antara kaum muslimin, keluarlah seorang laki-laki. Dia berkata kepada Abu Ubaidah,
2: "Wahai Abu Ubaidah, sekarang aku akan pergi dengan harapan aku dapat gugur sebagai syahid dan aku akan keluar untuk memerangi mereka. apakah kamu mempunyai pesan yang akan kamu kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?"
0: Abu Ubaidah menjawab,
2: "Ya, kirimkan salam dari kami untuk beliau dan katakan kepada beliau bahwa kami telah mengetahui bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kami adalah benar."
0: Melihat itu, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu pun berkata,
2: "Ketika aku melihat lelaki tersebut telah menaiki kudanya, menghunus pedangnya, dan melesat menuju musuh-musuh Allah guna memerangi mereka, aku pun meletakkan lututku ke tanah. Lalu aku melemparkan anak panahku ke arah seorang anggota pasukan berkuda dari bangsa Romawi. Saat itu, Allah menghilangkan rasa takut dari dalam hatiku. Maka, aku pun langsung masuk menembus barisan musuh. Aku memerangi mereka hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kami."
0: Abu Ubaidillah telah mengetahui dengan baik kesungguhan keimanan Sa'id. Karenanya, Abu Ubaidillah pun menyerahkan misi penaklukan Damaskus kepada Sa'id. Lalu dia menjadikan Sa'id sebagai wali gubernur di sana. Ketika semua orang yang hidup pada masanya sudah berpulang ke hariban Allah, Sa'id bin Zaid masih tetap hidup sampai masa dinasti Bani Umayyah.
1: Masa-masa akhir hayat Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu.
0: Pada masa dinasti Bani Umayyah, Sa'id bin Zaid menangisi sahabat-sahabat Islam yang telah meninggal sebelumnya. Tinggallah dia seorang diri, menyaksikan terjadinya fitnah, kerusuhan, dan menyaksikan bagaimana kehidupan dunia dengan segala macam perhiasannya telah masuk ke dalam hati kaum muslimin. Maka Sa'id pun lebih memilih untuk kembali ke Madinah dan tinggal di sana. Pada waktu itu, yang menjadi gubernur Madinah adalah Marwan bin Hakam bin As. Saat itu, seorang wanita yang bernama Arwa binti Uwais keluar. Lalu dia berkata,
2: "Sesungguhnya Sa'id telah mencuri tanahku dan telah memasukkannya ke bagian tanahnya."
0: Sungguh, perkataan itu sangat menyakitkan hati Sa'id bin Zaid, sahabat Rasulullah dan salah satu dari 10 orang yang mendapat kabar gembira berupa surga. Karenanya, Sa'id pun berkata,
2: "Ya Allah, jika dia berbohong, maka hilangkanlah penglihatannya dan bunuhlah ia di tanahnya sendiri."
0: Seketika itu pula, hujan turun dari langit sampai di perbatasan tanah yang menurut wanita itu, Sa'id telah melampaui batas tersebut. Seketika, mata wanita itu pun menjadi buta dan hanya selang beberapa hari, wanita itu terjatuh dalam sebuah lubang yang berada di tanah miliknya hingga ia meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa Sa'id bin Zaid yang terzalimi dan telah dituduh sebagai seorang pembohong dan pendusta. Pada suatu pagi, penduduk Madinah dikagetkan oleh suara seorang pelayat yang menangisi kepergian Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Peristiwa itu terjadi pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, tepatnya pada tahun ke-50 Hijriah. Dia dikuburkan oleh Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Salam sejahtera baginya. Demikian, wallahu a'lam.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: 가 안 돼 안 돼 안 돼
1: topik kita pada malam hari ini adalah yaitu cerdas dalam menggunakan media sosial. Kalau dulu dunia itu hanya yang terdampar di muka bumi, sekarang ada dunia lain yaitu disebut dunia maya. Ya, dunia maya. Di mana dunia di maya ini penuh dengan misteri. Di samping dia punya peluang kebaikan, dalam waktu yang sama juga mempunyai peluang untuk membawa bencana dan keburukan bagi umat manusia. Dengan dunia sosial banyak perdagangan-perdagangan, informasi-informasi, ilmu, dakwah, ya, politik dan berbagai hal saling tukar informasi. Namun dalam waktu yang sama ada orang-orang yang salah guna atau tidak tepat guna menggunakan media sosial ini. Jadikan sebagai media untuk bergunjing, memprovokasi, mengadu domba, menyebarkan kebohongan, ya, memfitnah, dan tidak sedikit terjadi pembulian di media sosial terhadap sebuah organisasi, aliran, paham ataupun masyarakat, bahkan pribadi orang pun dibuli, ya, mematikan mata pencarian orang lain dan berbagai macam bentuk kejahatan lainnya. Yang lebih uniknya, kejahatan di dunia maya ini sangat sulit untuk dilacak dan dikejar pelakunya. Dan kejahatan di dunia maya ini dosanya luar biasa, tidak bisa dibendung dengan waktu dan tempat. Bisa jadi kebohongan itu berada pada 5 tahun yang lalu, hari ini bisa menjadi suatu yang viral lagi kebohongan itu. Kalau dulu kan ibu-ibu bertetangga itu paling gunjingnya 1-2 rumah, ya, 1 RT gak nyampe biasanya gunjing. Sekarang bukan 1 RT, antar negara bisa gunjing, ya kan? Antar negara ibu-ibu bisa gunjing, ya. Dari Padang bisa info ke Jember gitu kan, saling tukar. Sekarang luar biasa, jadi sampai di dalam waktu yang sama punya peluang untuk jadikan sebagai tempat untuk menyebar kebaikan, namun dalam waktu yang sama pun terbuka peluang yang besar untuk merusak keimanan dan keyakinan manusia. Hari-hari ini, di akhir ini, betapa banyaknya menyebar informasi-informasi yang isinya fitnah, adu domba. Terutama yang melakukannya bukan orang-orang awam, tapi dia adalah tokoh-tokoh, dan berbicaranya bukan di masjid, bukan di tempat-tempat orang awam, tapi di lembaga resmi menginformasikan berita-berita yang penuh dengan kebohongan. Seperti yang terbaru di sebuah lembaga negara, seseorang mencampaikan pemikirannya yang begitu sesat dan menyesatkan, mengatakan bahwa agama Islam itu belum sempurna, ya, dan semacam banyak tanggap omong-omongannya, dan itu diterima, didengarkan oleh orang-orang, bukan orang biasa, yang orang-orang berpendidikan. Ini suatu hal yang aneh. Kebohongan menjadi santapan, ya, sajian. Kemudian juga di sebuah acara resmi di sebuah provinsi, seorang tokoh dari Ormas mengatakan, membahas masalah bahwa ketika Saudi Arabia telah merdeka, ya, lalu mereka membakar kitab-kitab hadis. Ini bohong dan dusta di hadapan orang banyak, dan kemudian kedustaan ini menyebar, apalah dosa yang akan ditanggung oleh orang mengomong seperti ini. Dan kenapa saya bahas ini? Karena itu bukan hal yang biasa. Kalau dia berceramah di masjid menginformasikan hal yang dusta masih sederhana, tetapi dipanggil oleh sebuah lembaga negara dan bicara di hadapan orang berpangkat yang punya jabatan dengan kebohongan seperti ini, apa yang terjadi? Dan kebohongan-kebohongan ini bukan isapan jempol, telah menimbulkan fitnah dan adu domba tengah masyarakat luar biasa. Ini bahayanya. Dan tidak menyadari dia itu sebuah dosa di dalam berdusta dan berbohong itu. Ada lagi seorang mubalig yang lagi viral mengkritik salah satu buku ulama, Syekh Saleh Fauzan, mengatakan bahwa kitab Tauhid Syekh Saleh Fauzan itu membentuk orang jadi zombie, katanya. Zombie aja gak ada di dunia ini, malah mengatakan kapan ada orang menjadi zombie. Ini dai apa latar belakang ilmunya seperti berbicara dan mengaku sebagai, dan orang-orang intelektual. Dan dua kali saya mengikuti seminar, dan itu seminar nasional diadakan oleh kampus Islam, isinya semua bohong dan dusta, mengatakan, mengaduk-aduk yang tidak berdasarkan informasi yang akurat. Bakal dia sebagai seorang akademisi dan tidak bisa mengumpulkan data yang benar, terutama ketika dibicara tentang Syalbani, kata ikut saya itu. Yang diambil sumbernya apa? Dari kitab Sakaf, dari orang-orang yang mencela, tapi tidak pernah mengumpulkan kitab-kitab atau penjelasan dari yang dituduh. Dan ini tidak fair. Dan begitu banyak mereka berupaya membuat kebohongan di tengah umat, bahkan di dunia institusi pendidikan sekalipun, tidak lepas dari kebohongan dan hoax seperti ini. Nah, ini bukan hal yang biasa. Ya, mengarikan informasi-informasi kepada khalayak ramai tanpa ada rasa beban dalam berdusta. Ini manusia sudah betul-betul sudah berani dan tidak ada rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang aneh. Dan kedustaan itu menjadi sesuatu yang dinikmati oleh sebagian orang. Ya. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini kita mencoba belajar bagaimana cerdas menggunakan media ini. Sebagaimana kita katakan tadi, kalau dulu anak kita mau keluar rumah malam hari, mau nonton film atau apapun, bermain, tidak pada waktunya, bisa kita kunci pagar atau pintu rumah. Sekarang bisa enggak? Selagi ada kuota, sinyal bagus, walaupun dia di kamarnya bapak kunci, justru semakin aman kalau dikunci dia. Hah? Dan semua dinikmati berbagai macam bentuk pemikiran yang enggak tahu apa yang didengarnya, apa yang ditontonnya, apa yang dibacanya. Dan tidak sedikit orang yang mengalami stres. Ya, karena dia tidak punya filter, tidak punya apa namanya itu ilmu dalam menggunakan media ini. Semua ditonton, semua dibaca, semua ditanggapi. Ini bahaya yang luar biasa. Padahal setiap apa saja yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita kirim, yang kita share, yang kita itu menjadi pertanggungjawaban di akhirat kelak. Bukan hal perkara yang mudah. Dan yang lebih aneh lagi, yang dipitnah, yang dituduh itu kadang-kadang bukan orang biasa, seorang ustadz dibully kadang-kadang. Bayangkan, ya, karena orang-orang yang memegang alat apa media ini tidak punya ilmu, ya, seakan-akan dia tidak punya beban di dalam menyampaikan sebuah cacian, makian, kata-kata kasar, menghina, mengadu domba dan seterusnya. Sehingga keberkahan dicabut daripada alat-alat komunikasi tersebut dari dia. Membawa petaka dalam keluarga, betapa banyak alat komunikasi ini membawa petaka dalam keluarga. Perselingkuhan, pergaulan, enggak bisa dibacalah. Kenapa? Karena tidak cerdas di dalam menggunakan alat media ini. Ya, ustadz pun gak lepas dari hal ini. Terlambat balas aja itu dianggap, kita kan belum sempat balas nih, ada 3 WA, 4 WA atau di grup semacam itu. Itu kadang-kadang ya kita gak tahu ya, diberi kata-kata yang sedap aja oleh mereka gitu. Jadi gak pantas seperti itu. Dan juga waktu, tidak mengenal waktu kan. Jam 1 malam kadang-kadang ngirim pesan, ya orang sudah tidur. Mesti kita harus tahu. Dan tidak beda jauh ketika kita ngetuk ke media orang lain, mesti diperhatikan waktu yang tepat. Jangan sembarang kirim pesan. Dan jangan pula buru-buru ketika belum sempat dibalas lalu ditanggapi umpamanya dengan negatif, zuuzon dan terusnya. Banyak sekali hal-hal yang terjadi. Hal perkara sepele menjadi perkara-perkara yang besar gara-gara media. Gara-gara media. Dan semua orang sekarang ingin viral. Ya. ingin viral semua, ingin terkenal semua, sehingga berupaya melakukan tingkah-tingkah yang aneh, ya, atau mencari viewer, mencari pengikut, ya, melakukan hal-hal yang aneh, hal-hal dianggap lucu. Padahal yang dilucu-lucukan, yang diolok-olok itu kadang-kadang adalah materi-materi yang tidak pantas dijadikan sebagai bahan olokan. Nah, dari inilah para ikhwan, jangan menjadikan media yang antum gunakan, yaitu menjerumuskan antum ke dalam neraka.
2: Tanya jawab.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, Ana mau nanya. Ana mempunyai sebuah mobil Innova. Kemudian mobil tadi kita gabungkan ke PT Perusahaan Transportasi atau Travel.
4: Sebentar. Anda gabungkan
3: ke PT Perusahaan Transportasi
4: ke
3: atau Travel.
4: PT... Ya, Travel. Anda sewakan. Bukan.
3: Ya, digabungkan. Travel tadi yang menjalankan.
4: Anda serahkan
3: ke PT perusahaan
4: ke jasa Travel.
3: Ya.
4: Dengan dengan akad bagi hasil atau gratis?
3: Bagi hasil.
4: Alhamdulillah. Terus?
3: Terus perusahaan Travel tadi kebetulan itu punya teman dekatnya suami.
4: Terus?
3: Semua mobil yang ada di perusahaan Travel tersebut, mobil itu kan asuransi semuanya. Dan mobil anak aja yang tidak asuransi.
4: Karena mobil kami, Anda tidak asuransi.
3: Ya, karena kami tidak mau, karena asuransi itu riba.
4: Betul.
3: Tanpa kita ketahui, perusahaan asuransi tersebut mengasuransikan mobil kita tadi.
4: Mengasuransikan sendiri.
3: Ya, tanpa terus kita ketahui.
4: Terus.
3: Kebetulan, Ana dengan suami pergi ke kantor Travel tersebut. Keceplosan adminnya menyampaikan, Pak, ini polis asuransi mobil Bapak udah keluar katanya kan. Dan Ana pun heran, kami kan tidak ada masuk asuransi. Ya itu kan free dari perusahaan kami katanya. Itu kan free dari perusahaan kami katanya kan.
4: Terus.
3: Jadi kami bilang udah balikan aja polis asuransinya lagi. Kami enggak usah asuransi. Cukup asuransi dari Allah aja.
4: Sebentar. Dan, mereka menagihkan asuransinya ke Anda atau gratis?
3: Tidak. Cuma digratiskan aja, dianggap free katanya.
4: Oh, ya udah halal kok.
3: Ya, itu yang jadi
4: halal, halal. Karena Anda tidak berbuat riba, tidak berbuat gharar, Anda dapat hadiah. Hadiah mengandung gharar enggak ada masalah. Ya, saya katakan saya hadiahkan untuk kamu sesuatu di dalam sini. Nih, bagus, Masya Allah, Ustaz Irwandi ini. Hah? Mau? Mau Ustaz? Apa Ustaz? Kayaknya uang Ustaz susah Ustaz. Ternyata ini. Wah itu Ustaz. Gharar apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh, namanya hadiah. Antum tak mau juga gak ada masalah. Kan hadiah. Alhamdulillah. Boleh Ibu, tenang aja boleh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Begini Ustaz, saya bekerja di perusahaan importir spare part sepeda motor Ustaz.
4: Masya Allah.
5: Jadi di perusahaan kami dibolehkan membeli barang dengan pembayaran potong gaji Ustaz.
4: Membeli barang dari perusahaan.
5: Ya.
4: Dengan potong gaji.
5: Ya. Jadi kita kan punya sepeda motor juga. Jadi kalau rusak sepeda motor kita bisa beli barang di perusahaan
4: dengan pembayaran potong gaji.
5: Jadi berjalannya waktu keluarga saya juga punya motor.
4: Keluarga Anda?
5: Ya, punya motor.
4: Jadi punya rusak motor.
5: Rusak motornya. Jadi kalau beli di luar lebih mahal, Ustaz.
4: Terus
5: beli di perusahaan saya murah.
4: Terus.
5: Jadi dia minta tolong saya belikan barang di perusahaan saya. Kalau dari perusahaan tidak masalah. asal keluarga tidak masalah beli barang. Nah, jadi pembayarannya tetap di akhir bulan saat pas terima gaji dipotong. Kebetulan saudara ini dia bayar langsung sama saya. Setelah barangnya saya kasih, dia bayar. Saya pergi ke kasir kantor. Kantor bilang nanti gajian aja bayarnya gitu.
4: Terus
5: uangnya saya pakai, Sat. Uangnya saya pakai gitu, Pak. Jadi itu hukumnya gimana, Sat? Uangnya terpakai, jadi saya mikir saya pakai uangnya karena gajian nanti ada pembayarnya gitu, Sat.
4: Saudara Anda ke Anda membeli atau titip beli?
5: Titip beli, Sat.
4: Tolong belikan, ya, uang.
5: Ya, jadi saya ambil barangnya di gudang melalui kepala gudang.
4: Bentar, titip beli tanpa ada fee pertambahan?
5: Tidak ada, Sat. Titip berapa beli harga dari kantor?
4: Terus Anda ambil, Anda serahkan ke dia, Anda beli?
5: Ya, tidak.
4: Bentar.
5: Saya tetap membayarnya pas akhir bulan, Sat.
4: Iya, Anda beli. Saya kan nggak nanya bayar-bayar. Anda beli barangnya dan pembayaran akhir bulan dengan harga yang lebih murah.
5: Ya.
4: Tidak ada masalah uangnya Anda pakai.
5: Tetapi ya nggak apa-apa itu, Sat.
4: Nggak apa-apa.
5: Saya kasih uang.
4: Tidak apa-apa.
5: Syukran, jazakallah khair, Sat. Selama ini saya masih mikir itu juga, Sat.
4: Alhamdulillah.
5: Ayah. Iya.
4: Nah, sekarang tidurlah, masih ada waktu lagi sedikit lagi.
5: Syukur jazakallah khair, Sat.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini ada berada, yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Ahad 6 Sofar 1448 Hijriyah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk menemani istirahat malam hari ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Jazuli Ruhan Bashir MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Suka Dipuji, Dampak dan Cara Mengobatinya.
1: Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, terutama karunia yang semakin mendekatkan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak semua nikmat kita syukuri, karena nikmat bisa jadi anugerah, bisa jadi malapetaka. Nikmat yang kita syukuri yang menambah kedekatan kita kepada Allah. Karena setiap nikmat yang kita peroleh dari Allah itu akan ditanya. Kalau nikmat yang kita peroleh dari Allah Jalla wa'ala tidak menghasilkan dan melahirkan ibadah, akan menjadi sebab beratnya hisab. Makanya nikmat yang kita syukuri apapun itu, nikmat yang menambah ibadah dan kedekatan kita kepada Allah. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, hidup ini adalah untuk bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur kita akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa syukur kita pasti, sesuai dengan janji Allah Jalla wa'ala, kita pasti akan kehilangan kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kalau kita bicara syukur, maka salah satu rukunnya adalah ikhlas. Jadi kalau kita ingin bersyukur, ya kita harus jaga ikhlas. Karena hidup ini akan berarti dan bermakna ketika kita isi dengan ikhlas. Manusia itu memiliki harga diri, kemuliaan dengan ikhlas. Karena yang mengangkat derajat manusia hanya Allah Jalla wa'ala. Manusia tidak bisa mengangkat derajat manusia. Yang bisa mengangkat derajat kita hanya Allah secara hakiki. Dan yang membuat Allah mengangkat derajat kita, satu, apa itu? Ikhlas. Makanya Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, kemudian juga dalam hadis jelas sekali, Al-Bayyinah ayat 5 berfirman, Allah berfirman, wa ma umiru illa li'abudullah mukhlisin lahuddin. Tidaklah manusia disuruh untuk beramal kecuali ikhlas karena Allah. Kemudian juga hadis Rasulullah SAW, Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dikatakan kepada orang yang paling kaya di dunia, orang terkaya di dunia, lalu Allah celupkan ke dalam neraka. Satu kali celupan, celup gitu. Lalu Allah Jalla wa'ala berkata, berfirman kepada orang terkaya di dunia, lalu Allah celupkan ke dalam neraka, satu kali celupan, celup, lalu diangkat lagi, kata Allah, apakah setelah kamu masuk ke neraka, satu kali celupan, kamu masih ingat dengan nikmat dunia yang pernah kamu miliki, yang pernah kamu rasakan di dunia? Apa kata orang itu? Padahal dia orang terkaya. Setelah dia masuk neraka, satu celup, tep, siboh. Dia lupa. Dia lupa mobil Bugatti-nya, dia lupa mobil Lamborghini-nya, dia lupa istana rumahnya. Rumahnya ke istana, tanahnya hektaran, dia lupa. Semua kenikmatan dunia yang dia rasakan selama di dunia, dia lupa. Karena masuk neraka satu celup, tep. Lalu Allah berfirman, kalau aku kembalikan kamu ke dunia, tapi kamu harus menebus semua kesalahanmu dengan seluruh hartamu, apakah kamu bersedia? Lalu orang itu menjawab, ya Allah, siap sampai saya tidak punya harta demi menebus dosaku agar aku tidak masuk neraka. Aku siap biar jadi miskin, tapi selamatin neraka ya Allah. Tapi Allah kemudian menjawab, tapi semua itu sudah terlambat. Tidak ada lagi kesempatan untuk selamatin neraka. Lalu apa kata Allah? Padahal dulu waktu kamu di dunia, aku hanya minta satu. Tapi itu tidak kamu penuhi. Apa yang aku minta? Cuma satu aku minta. Semua kekayaan aku kasih, anak aku kasih, istri, suami, semua perusahaan aku kasih. Tapi aku tidak minta hartamu dan apa yang kamu miliki saat itu. Aku hanya minta satu selama kamu hidup di dunia, ikhlas. Tetapi kamu abaikan itu. Fa abait, kata Allah, tapi kamu abait. Jadi abai itu dari bahasa Arab. Fa abait, kata Allah, tapi kamu abai. Kamu abaikan permintaanku itu. Satu, ikhlas. Maka engkau sengsara di akhirat. Hadis yang mulia ini memberi pelajaran penting kepada kita. Kita dengan segala yang apa Allah, ya, dengan segala yang Allah berikan, cari ikhlas. Ikhlas itu banyak sekali manfaatnya untuk hati, pembersih hati terbaik, penguat jiwa. Orang yang kuat ikhlasnya, kuat menahan diri dari segala godaan. Nabi Yusuf tidak tergoda wanita, rayuan, bujuk rayu wanita, karena ikhlas. Nabi Ibrahim bisa hampir menyembelih anaknya, menghadapi ujian berat, karena ikhlas. Nabi Musa menghadapi tantangan yang begitu berat, musuh dakwah yang begitu bengis dan sangat berbahaya Fir'aun. Kenapa beliau kuat sampai berani mendatangi Nabi apa Fir'aun, lalu menasihati dengan lembut? Semuanya dia kuat karena ikhlas. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, tapi yang merespon dakwah beliau hanya segelintir orang. Tapi beliau kuat, tidak mengeluh, tidak putus asa, karena ikhlas. Jadi manfaat besar dari ikhlas itu bagi jiwa itu sangat besar. Makanya kalau ikhlas memberi manfaat besar bagi jiwa wanita, jiwanya lemah, berarti wanita harus lebih ikhlas. Ikhlas dari dalam hal apa? Ikhlas merawat rumah, ikhlas mendidik dan membesarkan anak, ikhlas melayani suami, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat para jemaah, ikhlas itu tidak mudah. Banyak sebab. Karena ikhlas itu kunci surga. Dan kita dengan hikmah Allah Jalla wa'ala, Allah biarkan iblis menghalangi kita dari ikhlas. Dengan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala, hadir iblis, makhluk yang paling tidak suka kita ikhlas, sehingga dia selalu dengan mengerahkan anak buahnya, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghalangi kita dari ikhlas. Para jamaah sekalian, di antara senjata, senjata yang sangat ampuh yang digunakan oleh iblis untuk menghalangi dan menghancurkan ikhlas kita kepada Allah Jalla wa'ala, adalah di mana dia mendorong kita, memfasilitasi penyakit yang paling berbahaya yang menggerogoti ikhlas, yaitu suka dipuji. Di antara penghalang ikhlas yang ada, yang paling kuat daya penghalangnya, itu suka dipuji. Tidak mungkin ada di hati seorang muslim ikhlas selama dia mengidap penyakit suka dipuji. Dia akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Sulit sekali para jemaah. Bahkan dalam ibadahnya pun ikhlasnya hanya sedikit sekali, lebih kepada mencari perhatian manusia. Ketika tidak ada orang, dia batalkan, gugurkan pahala ibadahnya. Dengan apa? Dia bercerita, tadi malam saya tahajud loh, kemarin saya umroh, alhamdulillah. Bahkan dia riak dengan dia foto tuh, dia di belakang Ka'bah, dia foto-foto, dia taruh di status, dia taruh di ini, segala macam. Luar biasa. Dihembus terus oleh iblis, bagaimana amal kita gugur, tidak lagi mengandung unsur ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Para jemaah, kita fokus pada pembahasan suka dipuji. Kesimpulannya adalah, suka dipuji oleh manusia penghalang terbesar ikhlas, penyakit yang paling mematikan ikhlas, dan disepakati ulama sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita hari ingin mendeskripsikan deskripsi daripada suka dipuji. Apa itu deskripsinya? Deskripsi daripada suka dipuji adalah ta'alluqul qalbi. Jadi hati ini bergantung, ada ketergantungan. Ketergantungan hati kepada apa? Kepada keinginan dia ingin dipuji. Jadi dia tergantung. Jadi semangat amalnya, semangat untuk berbuat, melakukan sesuatu itu bergantung pujian. Ada pujian semangat, tidak ada pujian, tidak ada dukungan, tidak ada perhatian, dia tidak semangat. Kemudian apa? Wal farah bihi, dia jadi sedih dan senangnya bergantung pada adanya pujian. Ada pujian senang, berbunga-bunga hatinya, tidak ada pujian, bahkan hinaan, hatinya sedih. Tersayat-sayat jiwanya. Sakit hati saya. Dan sakit hatinya itu karena tidak dipuji, dihina. Usaili, dia berusaha bagaimana orang muji dia. Sawan kana saksu mustahiqul limadhi aula. Padahal terlepas dari apakah dia memang layak dipuji atau tidak, pokoknya pengen dipuji. Wa minas sifati nafsiyah, dan ini adalah penyakit hati. Penyakit jiwa, ada kelainan

dampak negatifnya. Orang yang beramal tuh lebih kepada adanya pujian, sanjungan, perhatian. Jadi ada pujian, ada sanjungan, perhatian, ada dukungan, apapun yang datang dari manusia, mulai dia bergerak, berbuat, melakukan hal-hal yang menurut dia baik. Yang pertama, dampak terhadap agama. Orang yang suka dipuji, dampak kepada agamanya apa? Ikhlasnya semakin tertekan. Seorang yang suka dipuji pasti semakin sulit ikhlas dalam beramal. Itu mengancam agama, karena agama itu ikhlas. Alalillah dinul khalis. Ketahuilah agama bagi Allah, agama Islam itu agama yang berdasarkan ikhlas. Lah kalau dia suka dipuji, dia tidak lagi mudah untuk ikhlas. Selalu dia cari perhatian, dukungan. Ya, kalau nggak ada dia, adalah nggak semangat. Jadi motor penggerak amal dia hanya pujian, sanjungan. Jadi yang pertama dampak negatifnya adalah semakin lemah ikhlas di dalam hatinya. Yang kedua, dia akan semakin jadi riaknya. Penyakit ria semakin menjadi. Jadi ria itu awalnya muncul dari apa? Dari suka dipuji. Ya makanya dia suka mengekspos dia. Semua kegiatan dia selalu diekspos, diperlihatkan kepada manusia. Awalnya apa? Karena suka dipuji. Tidak mungkin ada ria, perbuatan memperlihatkan kebaikan kepada orang lain, kalau tidak diawali dengan penyakit suka dipuji. Kalau dia tidak suka dipuji, dia akan lebih menyembunyikan kebaikan daripada memperlihatkannya kepada manusia. Dia suka memperlihatkan. Semuanya dilihatin sama dia. Dibuat konten, memberi bantuan kepada orang, di konten. Para jamaah sekalian, asal amal itu disembunyikan. Tidak semua amal bisa dibuat konten. Tidak semua kebaikan. Kalau sifatnya memberi motivasi, boleh, tapi sebagian kecil amal saja. Tapi kalau sebagian besar amal, bahkan semuanya dibuat konten, itu berarti sudah bukan ikhlas karena Allah aja lagi. Tapi memang betul-betul karena ingin diperhatikan, ingin mendapatkan dukungan. Banyak faktor, yang pasti faktor duniawi, dukungan ya, atau mungkin dia mau jadi nyalon pemimpin daerah, atau mau jadi caleg, atau apapun itu akan ada di sana. Nah, jadi riya itu awalnya suka dipuji dan ini berdampak kepada agama. Apalagi dampak negatif ya yang berimbas kepada aspek agama adalah apa? Gurur wal ujub, merasa hebat. Wih, ibu ini masya Allah, sudah cantik, kaya, baik lagi, besar di kepala dia. Oh, saya cantik ya. Oh, ternyata saya baik ya. Oh, saya banyak duitnya ya. Semua yang ada di sekitar saya jangan macam-macam. Ya, kalau enggak ada saya, kalian ya, semua yang selama ini kalian diam. Karena semuanya saya yang biayai. Lah, ibu-ibu ini kan paling suka kalau ada orang kaya. Apalagi suka nraktir, diajak jalan-jalan, duh, saya yang nanggung. Itu luar biasa, pasti ibu-ibu ini suka muji si ibu ini. Itu biasa itu. Di alam ibu-ibu begitu. Ya, banyak. Tapi di sini enggak ada. Insyaallah. Maksudnya enggak ada sedikit. Ya. Jadi orang itu kalau sudah suka dipuji, lama-lama dia bangga diri. Karena sering dipuji. Dia bangga dengan kelebihan-kelebihan dunia dia. Nah, ini beberapa dampak kepada agama seorang. Tiga penyakit ini sudah bahaya. Kalau orang suka dipuji, ikhlasnya semakin lemah, riaknya semakin menjadi, bangga dirinya semakin membahayakan para jamaah. Baik, sekarang dampaknya terhadap jiwa, apa dampaknya? Al-qalaq wal-witr. Orang yang suka dipuji, yang shock, terpukul ketika dihina,

0: dia akan menjadi seorang yang jiwanya mudah goncang, kolak, tiba-tiba nangis. Kenapa? Gimana ya? Itu orang kalau ngomong kok nggak mikir dulu, sakit saya Allah. Padahal kenapa dibilang, ibu, misalnya begini, ngapain sih ngaji? Udah jelek, ditutup-tutup lagi. Ngapain tutup? Ya Allah, sakit hati saya dibilang jelek, sakit hati. Sampai nangis, gak mau ngaji lagi. Kenapa? Dia keluar rumah, pengen ngaji pakai jilbab, dibilang gak cocok wajahnya pakai jilbab, udah buka aja, jelek, udah jelek. Akhirnya masuk hati, dia gak mau ngaji lagi. Kenapa? Sakit hati saya. Kolak, goncang. Sampai teriak-teriak. Hello, udah gak terima, awas saya tutup di akhirat. Cuma hanya karena dibilang jelek. Padahal kalau jelek dibilang jelek, ya harusnya gak marah. Kalau jelek dibilang cakep, baru marah. Ya, itu. Sekarang orang mengungkapkan fakta, kan? Anda jelek, kok marah? Kalau dibilang, Anda cantik. Berarti apa? Dia bohong. Memfitnah kita itu berarti. Harusnya kita, alhamdulillah, dibilang jelek, alhamdulillah. Justru itu apa? Dia sedang mentransfer pahala kepada. Tapi enggak, bagi orang yang sakit jiwa, suka dipuji, enggak begitu. Kolak, mudah goncang. Tawatur, gelisah. Gelisahnya itu luar biasa. Enggak bisa tidur dia. Kok bisa ya ada wanita ngomongnya begini ya? Aduh, enggak nafsu saya makan, enggak benar deh. Ntar saya samperin tuh orang, benar saya samperin. Kok bisa dia fitnah saya? Ya difitnah enggak terima. Enggak nyenyak, enggak bisa tidur. Hanya difitnah. Ikhwan wa akhwati fillah, jamaah, kita hidup untuk diuji oleh Allah. Ujian terberat ujian hati. Justru ketika difitnah, bersyukur. Di situ ada transfer pahala besar. Kenapa kita sakit hati? Kenapa kita gelisah? Kenapa kita merasa enggak terima? Justru di situ bersyukur kepada Allah, difitnah, dihina. Tapi kenapa ada orang bisa goncang jiwanya, gelisah, sampai pengaruh ke tidurnya, istirahatnya, makannya, semuanya berpengaruh, enggak nafsu lagi, enggak nyenyak tidurnya? Karena memang dia mengidap penyakit suka dipuji. Apalagi yang berikutnya? Athar as-salbiyyah 'alal qalb. Dampak negatif dari suka dipuji, i'timadiyah, ketergantungan kepada pujian manusia, perhatian orang. Dia enggak semangat dia. Melakukan sesuatu kalau enggak ada orang, enggak banyak masanya. Wah, kalau enggak ada yang hadir, misalnya ustaz gitu, atau seorang ustazah, kok yang hadir dikit ya? Enggak semangat ah datang lagi. Karena dia lihat jamaah banyak atau dikit. Kalau banyak jamaahnya, oh senang dia, berarti dia diidolakan. Kalau dikit, buat apa saya datang? Orang jamaahnya dikit, saya enggak dihargai. Jadi ketergantungan. Saya suka itu. Ya. Kenapa ya? Saya suka kumpulan ya. Komunitas ibu-ibu ini, kenapa? Orangnya gimana? Orangnya banyak yang suka memuji. Tapi saya gak cocok nih sama pengajian ini. Ibu-ibunya tuh sering jelek-jelekin, sering menghina. Jadi kita para jemaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita menganggap pujian itu menjadi motor, penyemangat. Hinaan bagi dia adalah yang mematahkan semangat. Dan ini adalah pemahaman yang keliru para jamaah. Dari mana dasarnya hinaan orang itu yang mematahkan semangat? Dari mana dalilnya bahwa pujian itu berarti kita harus semangat, harus termotivasi karena banyak yang mendukung, banyak yang memuji apa yang sudah kita lakukan? Dari mana dasarnya? Imam Ahmad berkata rahimahullah, orang ikhlas itu ketika dia berbuat, dia tidak perhatikan pujian dan celaan manusia. Ketika dia melakukan sesuatu yang positif, dia tidak lihat ada pujian atau ada hinaan, gak peduli dia. Karena dia harapkan ridha Allah. Karena dia tidak mengharapkan ridha manusia. Yang dicari ridha Allah Rabbul Izzati wal Jalal, hanya Allah yang bisa memberi pahala, hanya Allah yang bisa memberikan semua manfaat. manusia tidak bisa memberi apapun, ngapain saya terlalu berharap pada pujian manusia? Dipuji, dihina bagi dia sama saja. Itu orang yang ikhlas. Dia tetap berbuat untuk Islam dan kaum muslimin. Dipuji, dihina, dicemooh, enggak apa-apa, biarin aja. Walaupun lidahnya netizen, lidahnya masyarakat itu menyakitkan, enggak apa-apa. Dan dia tidak sakit hati kalau dihina. Biarin aja. Kuat. Orang ikhlas jiwanya kuat. Dihina macam-macam dia akan kuat. Dibanding-bandingkan dengan wanita lain begini, kuat, enggak apa-apa. Kenapa? Karena kita hidup untuk ikhlas, bukan untuk pujian manusia. Ingat, kita hidup untuk meraih ridho Allah, bukan mendapatkan ridho manusia. Enggak penting. Hari ini mereka ridho, besok mereka benci. Itulah sifat manusia berubah-ubah, dinamis manusia. Dan kita akan kecewa, kok kemarin dukung, kok sekarang enggak? Kemarin suka, sayang, kok sekarang malah benci, malah menjauh dari saya. Kok begini? Ya itulah manusia. Manusia itu enggak ada yang stabil. Yang stabil itu hanya Allah. Allah selalu ridha, Allah selalu sayang. Ketika Allah tidak pernah berubah, ya harusnya kita cari ridha Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Baik, apalagi itu? Penyakit suka dipuji, dampak terhadap jiwa apa? Takalluf wa tasannu. Gimik, pura-pura. Penyakit suka dipuji itu menimbulkan penyakit. Gimik, suka pura-pura baik. Apa kabar? Sehat? Iya. Gak ada ngomong di belakang. Jadi orang yang suka pura-pura dengan kebaikan itu karena memang suka dipuji. Jadi kebaikannya itu dia asli. Penuh hidupnya dengan kepura-puraan. Tapi dia tidak bisa pura-pura kalau safar. Kenapa safar disebut safar? Perjalanan jauh disebut safar? Karena artinya perjalanan jauh itu memperlihatkan. Safar itu memperlihatkan artinya. Makanya kalau ingin tahu karakter seorang, ajak dia safar. Ini teman saya nih baik banget, baik, peduli, suka membantu, sopan, lembut, ini itu. Ajak dia safar keliling-keliling Bandung 3 hari 3 malam, pusing-pusing tuh. Akhirnya apa? Baru ketahuan tuh, aduh capek. Ini ketahuan aslinya, pelit, egois, itu ketahuan. Setelah safar, ya safar nggak harus 3 hari lah, tapi safar yang melelahkan baru dia ketahuan aslinya. Makanya kata safar itu dari kata asfaro, artinya memperlihatkan karakter asli seorang, itu arti kata safar. Makanya diambil perjalanan jauh, bukan perjalanan dekat ya. Perjalanan jauh dinamakan dengan safar, karena safar itu diambil dari bahasa Arab yang artinya memperlihatkan. Artinya safar, perjalanan jauh yang jaraknya kurang lebih 84 kilo lebih, itu akan memperlihatkan karakter asli seorang. Ya ketahuan nanti karakter aslinya. Ketahuan dia merasa dirinya kaya, sok ini, kelihatan sekali. Mungkin di Jakarta, di sini masih pura-pura. Tapi setelah sampai di sana, dimanapun tempat tujuan safar kita, kelihatan aslinya. Gitu. Gimik itu karena suka dipuji. Ketidaksiapan kita untuk dihina oleh orang, maka hidup kita penuh dengan kepura-puraan. Jadi gampang dianalisa ya, diagnosa ya. Oh, ini orang kok hidupnya penuh dengan pura-pura gitu. Iya kan? Misalnya gini. Perempuan. Dia pakai jilbab. Kalau ada orang, ada tetangga atau ada calon mertua atau gimana yang diharapin apa gitu ya, dia pakai jilbab. Tapi kan dibuka. Oh, kok orang dia kok pakai jilbab kalau ada bertemu orang tertentu? Oh, aslinya enggak begitu. Oh, berarti penyakit, dia mengidap penyakit. Penyakit apa? Suka dipuji. Semua kepura-puraan, gimmick itu, takalluf wa tasannu, sebabnya apa? Karena mengidap penyakit suka dipuji. Dampak yang berikutnya apa? Secara sosial dan jiwa, su'niyah bita'amul, muamalahnya pasti niatnya buruk dengan siapapun, pasti niatnya gak baik, cenderung kepada niat yang tidak baik. Hati-hati kalau kita punya teman dekat dia mengidap penyakit suka dipuji, hati-hati dalam muamalah. Hutang jangan dikasih, Kerjasama, jangan menjalin kerjasama dia. Kenapa? Seundinya. Seundinya. Saya para jemaah mengalami itu para jemaah. Bagaimana saya ditipu ratusan juta, orang jenggotan, judatnya hitam. Oh itu pura-pura baik. Dia pelayani sampai dia siapin rumah kosong. Kata dia, Ustadz kalau mau nginap kesini silakan, sesiapkan 24 jam silakan, begini-begini. Akhirnya dia cerita, kemudian dia perlihatkan di masjid kami bangun, ada marmer segala macam, ini fasilitasnya. Akhirat saya, pokoknya ini ada sekolah gratis. Wah, bener kepura-puraan. Setelah uang kami diterima sama dia, dan banyak korban diterima, habis uangnya, dia tidak tanggung jawab, mau pasang badan. Allahu Akbar. Selama ini mana jidat hitamnya, jenggotnya? Kalau amanah orangnya kembalikan. Uang habis karena keteledoran dia, karena keteledoran dia. Tapi dia bilang, aduh ini saya pasang badan, mana ada orang udah salah pasang badan. Kalau dia tanggung jawab. Saya gak ada duit begini-begini, lihat kepura-puraan. Seundinya, buruk dalam muamalah. Kalau dia ikhlas lillahi azza wa jal, dia akan minta maaf, apa yang bisa saya lakukan, mungkin saya jamin rumah saya. Gak ada bahasa pasang badan tuh, gak ada. Banyak sekarang, nipu, bohong, ketahuan, ketangkap, pasang badan. Orang pasang badan di penjara, belum tentu bebas dari tuntutan akhirat, tetap dituntut dia. Kenapa pasang badan? Karena selama ini dia penuh dengan pura-puraan. Dan hati-hati, banyak orang yang seperti itu. Banyak sekali jemaah jamaah. Ini baru kemarin. Ada seorang jamaah di Jakarta Selatan, dia orang kaya. Dia WA ke saya, udah gak tahan dia. Saat saya punya teman, pinjam uang sama saya. Dia bilangnya sebulan dibayar. Dia bilang pada saat pinjam sama saya, uang gak sedikit. Jangan kasih tahu keluarga saya kalau saya minjem. Sampai sebulan ibu-ibu ini nggak bayar, nggak ada kabar, di WA nggak dijawab, di telepon nggak diangkat. Padahal sebulan loh, ini sebulan, dua bulan, tiga bulan. Ustaz gimana nih, boleh nggak saya ngomong sama anaknya? Anaknya kaya. Kata saya bilang, bu, ibu datangin anaknya bilang, tapi saya udah janji. Dia bilang jangan bilang ya keluarga saya, ibu ini orang pengkhianat. Nggak ada masalah, ibu datangin anaknya bilang, ibu ya, ibu anda utang sama saya gak dibayar-bayar. Oh gitu Ustaz ya, siap. Sekarang ini zaman gak amanah ibu. Banyak sekali orang seperti itu. Mulutnya manis, penuh dengan kepura-puraan. Mudah-mudahan di sini semuanya tidak seperti itu. Semuanya di sini jujur, amanah. Saya pesan, hidup jangan punya utang, gak enak. Kalau utang misal darurat, segera bayar. Ingat yang paling mahal sekarang apa? Kepercayaan. Wallah kepercayaan. Kita gak punya uang, kadang orang nawarin karena percaya sama kita. Kita pengen butuh modal, ditawarin. Orang rebutan. Karena sekarang yang paling kita rasakan krisis kepercayaan. Gara-gara orang tidak amanah, tidak jujur, banyak orang nipu. Sehingga orang-orang berduit ini mikir, kita kadang-kadang kena dampaknya. Banyak sekali kita rasakan dampak, susah banget cari uang, modal. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya kita minjem sama bank. Minjem sama ini, rentenir, na'udzubillah. Karena orang-orang yang baik itu sudah sering dimanfaatkan kebaikan mereka sama oknum-oknum. Ya, jadi kembali lagi, bahwa orang yang suka dipuji, pasti buruk muamalahnya. Buruk muamalahnya, hati-hati. Nah, sekarang sesi terakhirnya adalah, bagaimana cara mengobatinya? Bagaimana cara mengobati penyakit suka dipuji? Yang pertama, doa kepada Allah Jalla wa'ala. Doa kepada Allah, ya muqallibal qulub. Orang yang suka dipuji selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, saya minta semua harus hafal doa ini. Dan mudah kok dihafal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ketika kita lebih berbunga-bunga kalau dipuji, kalau dihina sakit hati, tolong banyak doa ya muqallibal qulub. Yang kedua, banyak ingat mati. Banyak ingat mati. Banyak mengingat mati. Bahwa kita bawa, kalau kita meninggal yang kita bawa apa? Pahala. Pujian orang gak kita bawa. Ingat mati, berjamaah. Jadi kita ingat yuk, yang ingat tuh pahala, kebaikan yang berpahala, bukan kebaikan yang mengandung unsur riaknya, sum'ahnya. Banyak mengingat mati. Kemudian yang berikutnya, melihat kekurangan kita. Kenapa dia suka dipuji? Karena selalu melihat kelebihannya. Orang yang sering melihat kekurangan dirinya, dia tidak akan suka dipuji. Misalnya, aduh ibu baik banget, ibu Masya Allah orangnya udah cantik, kaya, baik, sopan. Maaf, jangan puji saya. Doakan saya. Anda tidak tahu aib saya. Tuh lihat. Kenapa kita tidak suka dipuji? Karena kita sering lihat aib kita. Orang yang sering dipuji itu karena dia sering melihat kebaikan kita, kelebihan. Iya, kok saya cantik sering ngaca. Oh iya cantik. Lah, buat apa cantik wajah tapi gak cantik hati? Lihat aib. Perhatikan kekurangan diri kita para jemaah. Orang yang suka melihat kekurangan dan aib dirinya, dia lebih cenderung suka didoakan, bukan dipuji oleh manusia. Kemudian apa lagi? Ya. Tadakkur khuturatur riya, dia tahu betapa bahayanya riya. Riya itu dapat menggugurkan pahala. Membasmi, memberangus yang namanya pahala, habis. Kapan kita berbuat karena ingin dilihat orang, itu habis pahalanya. Tidak ada pahala sama sekali. Kemudian apalagi terapinya, pengobatannya, berlatih ya untuk menyembunyikan amal, upayakan untuk sering menyembunyikan amal. Kecuali yang bersifat syiar. Apa itu syiar? Amal yang terlihat, misalnya harus ngaji, jalan dari rumah, naik angkot atau naik mobil, naik motor. Itu kan kelihatan, namanya syiar. Gak mungkin, saya ini kalau naik motor kelihatan. Gimana kalau saya berangkat dari sebelum subuh? Dari sebelum subuh, sebelum matahari terbit, saya udah berangkat. Saya udah tidur tuh di rumil sini. Supaya orang gak ada tahu. Itu kan menyusahkan namanya. Syiar tidak perlu disembunyikan. Apa yang perlu disembunyikan? Al-Quran bisa. Sedekah bisa disembunyikan. Sembunyikan sedekah. Salat sunnah sembunyikan. Dikir sembunyikan. Semua amal yang bisa disembunyikan, sembunyikan. Yang tidak bersifat syiar. Bantu keluarga, kita ngirim ke orang tua uang, gak ada yang tahu, suami pun gak tahu, itu uang saya. Ya, kita bantu saudara kita dari uang kita, gak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Ya, kita apa lakukan semua, bahkan anak kita hafalin Quran, berapa targetnya suami gak tahu, luar biasa. Bahkan anak mungkin kita ini, kita apa, pokoknya semua kebaikan yang bisa sembunyikan, sembunyikan. Orang yang suka menyembunyikan kebaikan, ketaatan, ibadah, insya Allah dia akan terhindar dari penyakit suka dipuji. Tahajud malam-malam, kalau suami, wah ini suami kayaknya bangun nih, ah gak jadi tahajud. Terus kalau dia, wah ini nyenyak nih, bismillah, wudu. Ya, kamar mandi kemudian salat. Allahu akbar. Sampai Al-Hal Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, dia salat tiap malam tahajud. Kemudian dia diam-diam dari istrinya. Istrinya tidur, dia bangun. Setelah tahajud witir dia nangis. Sesenggukan dia. Lalu istrinya bangun. "Bang, kenapa?" "Lagi pilek." "Ayo zukam, saya pilek." Padahal dia senggukan nangis di hadapan Allah, "Ya Allah, ampuni dosaku. Aku sudah umur sekian, dosaku begitu banyak, ampuni ya Allah, Engkau Maha Pengampun ya Allah." Kedengeran istrinya bang. "Kenapa, Mas?" "Enggak, saya lagi flu," kata dia. "Apa bohong?" "Itu tauriah boleh. Untuk menyembunyikan kebaikan dari istrinya pun, dari suaminya pun dia sembunyikan. Hanya diri Allah yang tahu." Kalau orang suka dan nyaman yang menyembunyikan kebaikan sebisa mungkin, insya Allah hatinya aman dari suka dipuji. Berlatih dari mana? Tahajud. Coba tahajud diam-diam. Karena sunnah tahajud tidak ngajak-ngajak. Gak perlu kita. Yang ngajak itu twitir. Kalau kita mau sholat twitir baru mau ngajak istri atau suami, "Bang bangun bang, witir yuk." Tapi tahajud tidak perlu ngajak, tidak boleh. Sebaiknya tidak ngajak, masing-masing saja tahajud itu. Karena begitulah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Doa. Setiap dipuji orang, doa. Doa yang diajarkan oleh Abu Bakar Siddiq. Hafal doanya? Kalau dipuji, misalnya, Masya Allah, ibu cantik sekali. Jangan astagfirullahaladzim, gitu. Jangan. Nanti dikiranya dia berbuat dosa. Loh, emang saya salah apa kok istighfar, kata dia. Apa yang saya lakukan? Apa yang kita lakukan kalau dipuji orang? Allahumma ja'anni khayram mimma yadhunnun. Allahumma ja'anni khayram mimma yadhunnun. Waghfir li ma la ya'lamun. Wala tu'akhidni bima yakulun. Hafal? Allahumma ja'anni. Atau mau bahas Indonesianya aja? Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Karena mereka menyangkanya kita baik, cantik, padahal banyak kekurangannya, gitu loh. Ya Allah, itulah Abu Bakar. Kalau dipuji nangis dia. Lalu dia berkata, ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Kemudian, ampuni dosa-dosa yang dosa-dosaku yang tidak mereka ketahui. Mereka di sini siapa? Yang memuji kita. Mereka nggak tahu kita banyak dosa. Taunya baik, solehah gitu loh. Ampuni dosa-dosaku yang mereka tidak tahu. Padahal kita di rumah sering marahin suami, melototin. Mereka nggak tahu kalau kita di rumah galak, ibu-ibu galak sama suami. Tapi di luar ibu kayaknya lebih solehah deh. Solehah namanya doang. Kan banyak aib kita yang orang nggak tahu. Makanya waghfir li bima ya'lamun, ampuni dosaku yang tidak mereka ketahui. Kemudian apa lagi? Wala tu'akhidni bima yaqulun, jangan engkau siksa aku akibat pujian mereka. Jangan engkau siksa aku ya Allah akibat pujian mereka. Dalam nggak doanya? Nah, itu dicatat, dihafal. Apa tuh doanya? Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Ampuni dosa-dosaku yang tidak mereka ketahui. Dan jangan kau siksa aku akibat pujian. Nah, itu. Habis dipuji, bentar. Saya mau doa dulu. Allah. Ini orang gila kan dipuji doa kan. Lah, itu memang harus benar. Itu amalan yang manjur insyaallah. Kemudian apa lagi? Kalau dipuji, lawan. Senang nih, dipuji berbunga-bunga. Ingat, kamu banyak dosa. Dilawan, jangan malah senang. Jadi setiap dipuji, senang. Ingat, dosa kamu banyak. Pukul, jiwa kita pukul. Kamu banyak dosa, baru dipuji gitu aja udah senang. Senang ya, senang. Para jemaah, orang yang baik hatinya, dia paling galak sama dirinya. Bukan sama orang lain. Dia lebih galak sama dirinya, baru dipuji segitu. Kamu dosanya banyak tahu. Udah. Tahu diri, jadi kita harus mukhalaf, harus lawan. Lawan hal-hal yang tidak baik dalam diri kita, dilawan. Nah, itulah para jemaah sekalian, ya. Berapa banyak solusi yang kita berikan. Yang terakhir, kita harus menyadari, pujian itu tidak semuanya baik. Bahkan bagi orang yang lemah imannya, justru itu racun para jemaah. Nabi pernah muji. Tapi rata-rata sahabat Rasulullah imannya kuat. Ingat, memuji orang tidak mutlak haram. Tidak mutlak haram, boleh kadang-kadang. Tapi lebih sering didoakan. Terutama bagi mereka yang lemah imannya, jangan dipuji. Karena itu menghancurkan iman. Pernah dengar gak? Kata Nabi Alaihissalam, kalau ada orang memuji saudaranya, maka orang itu lempar pasir. Pernah dengar? Iya, karena lebih menghancurkan pujian itu. Makanya kata Nabi alaihi salam, "Ukhthu fi wujuhil maddahin turab." Lempar, siram pasir orang yang suka muji kamu, kata Rasulullah. Siram, karena dia sedang menghancurkan kita. Karena orang itu hidup tanpa ikhlas enggak mungkin. Hidup ini untuk ikhlas, menghancur ikhlas terbaik apa? Suka dipuji. Makanya lempar aja, buat apa kita dipuji? Dia menghancurkan kita, menghancurkan agama kita. Tapi jangan langsung dipraktekin. Dipuji, diam. Allahu Akbar. Kok di sini siram pasir? Ya, hadisnya begitu bunyinya. La haula wala quwata illa billah. Diingatkan, kok suruh ustaz? Ini hadis. Tapi jangan sepraktekkan, diingatkan dulu. Ini lama-lama saya siram pasir loh. Saya setiap ketemu kamu puji lagi, saya siram pasir loh, ayo loh. Takut-takutin aja. Karena nanti takutnya kena pasal lagi. Kena pasal apa? Penganiayaan, orang sampai buta matanya gara-gara siram pasir kan bahaya. Ya kita lihat sikonnya lah. Tapi hadis ini konteksnya apa? Bahwa kita tidak suka, tidak boleh suka dipuji. Bahwa pujian itu lebih cenderung menghancurkan iman, hati, membahayakan jiwa. Saya kira demikian materi kajian kita pada hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa merubah perilaku kita yang awalnya suka dipuji menjadi suka ikhlas, suka lebih cenderung mencari ridha Allah tabaraka wa taala, karena hidup kita adalah untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat, dan hakikat pujian manusia itu lebih membahayakan agama dan jiwa kita dan yang lain, banyak sekali dampaknya. Jadi kita harus sadar diri, dan kita mohon kepada Allah Rabbul Azizatil Wajalal agar Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas dalam bertutur kata dan beramal. Wassallallahu wasallam wa barakin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: مطيرة تلاوة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Tilawah.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: راديو مطيرة قرآن saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Teman-teman, barakallahu fikum. Kita sama beberapa ikhwah sedang jalan-jalan dan menemukan tempat yang subhanallah luar biasa eksotis ini. Antum tahu perjalanan kita menuju ke sini itu perjalanan yang luar biasa berat. Jalannya berbatu, kemudian di kiri dan kanan itu pepohonan semak belukar, dan orang tidak ada yang menyangka bahwasanya di balik gunung bebatuan, kemudian di balik katakanlah hutan semak belukar, ada pemandangan yang indah seperti ini. Ini mengingatkan kita kepada salah satu hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah, hujibatil nar bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Dalam riwayat yang lain disebutkan huffatil jannatu bil makarih. Surga Allah subhanahu wa ta'ala itu ditutupi atau dikelilingi oleh hal-hal yang tidak mengenakkan, hal-hal yang jiwa kita itu tidak menyukainya. Sebaliknya, neraka itu ditutupi atau dikelilingi oleh syahwat, perkara-perkara yang jiwa kita itu condong untuk menyukainya, padahal itu berbahaya. Maka seseorang ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan di dunia ini, dan dia meyakini ujian dan cobaan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan dia mengeluh. Betapapun pahit dan beratnya ujian dan cobaan tersebut, maka ingat selalu hadis Rasulullah ini bahwasanya surga Allah subhanahu wa ta'ala itu dikelilingi atau ditutupi oleh perkara-perkara yang tidak mengenakkan bagi jiwa kita. Hanya perlu sedikit bersabar, setelahnya kita akan menemukan surga yang indah, surga Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Maka gambaran yang ada di dunia ini, ya, katakanlah pemandangan yang ada di belakang saya ini adalah pemandangan duniawi. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pelajaran. Ya, keindahan di dunia saja terkadang ditutupi oleh sesuatu yang tidak enak dipandang mata, sesuatu yang memberatkan. Namun jika seseorang itu bersabar melalui hal tersebut, maka dia akan bisa menikmati keindahan yang luar biasa ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesabaran dan taufik. Barakallahu fikum.

0: My favorite.
1: Ikhwan sekalian, dhalika anal ma'asi wal bid'ah kulluha man sya'aha min taqdimil hawa anis syara'. Apakah itu ahlul bid'ah ataukah maksiat, seluruhnya asalnya mendahulukan hawa nafsu, dan ini bertentangan dengan iffah. Allah Ta'ala mengingatkan, fa amma man tagha wa athara al hayat ad dunya fa innal jahima hiya al ma'wa. Orang-orang yang tagha, melampaui batas, diingatkan tidak ingat-ingat, diajak tetap tidak mau, dinasehati juga tidak bergeming dari maksiatnya, sesungguhnya dia dalam keadaan tagha. Sebagaimana Fir'aun, dia telah tagha, tughyan, melampaui batas, wa athara al hayat ad dunya, dan semua orang yang melampaui batas sebabnya umumnya cuma satu, dia mendahulukan kehidupan dunia. Maka apa akibatnya? Fa innal jahima hiyal ma'wa, tempat tinggal dia ada di neraka jahim. Kalaulah seorang ditanya di dunia, aina taskunul an, di manakah anda tinggal, ya ukhayya, ohai saudaraku, si orang ini akan mengatakan, kuntu sakantu fi makani kada, wa ana askunu fi qaryati kada, raqam kada, syari kada, saya tinggal di desa ini, di kampung ini, di jalan ini, nomor sekian. Seorang akan lantang menjawabnya, bagi orang yang tidak punya rumah di dunia, maka mungkin dia mengatakan, saya tidak punya alamat, saya baru numpang. Itu pun disebutkan di mana dia tinggal. Problemnya kita ikhwan, di akhirat kita belum jelas di mana kita tinggal. Apakah di jannatu wa hiyal ma'wa, fa innal jannata hiyal ma'wa, apakah tempat tinggalnya di surga, atau di jahim yang itu neraka yang menyala-nyala. Sebagian orang dia membangun rumah di dunia dengan sangat panjang, besar dan indah, tapi sayang dia tidak pernah mencoba membangun rumah di surga. Sebagian orang sedih di dunia, dia tidak punya rumah, tapi dia tidak pernah sedih, tidak pernah punya rumah di surga. Itulah kenapa kata Ibnu Qayyim, banyak orang sakit badannya dia rasakan, tapi sedikit orang yang sakit hatinya merasakan bagaimana hatinya sakit. Orang yang lapar tidak makan dia terasa, tapi orang yang bertahun-tahun hatinya kelaparan tidak pernah dia merasakan. Makanya ini yang dikatakan Ibnu Mas'ud, apakah ada mayat-mayat yang hidup? Kata dia, ada. Al-mayyitul ahya, mayat yang hidup. Orang ini masih makan dan minum, tapi dia sudah jadi mayat. Tiap hari dia bawa keranda mayat hatinya dan dia tidak sadar. Siapakah mereka? Alladzina la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara wa qalbuhu kalkuzi muzakhia. Orang yang tidak mengenal kebaikan. Ada satu kebaikan, tidak pernah dia tergerak untuk ikut kebaikan. Kemudian wala yunkiru munkara, dan dia tidak mengingkari satu kemunkaran. Ada kemunkaran dia tidak ingkari walaupun dengan hatinya. Wa qalbuhu kalkuzi muzakhia, maka hatinya seperti kuali yang terbalik. Sebuah periuk yang terbalik tidak mungkin bisa diisi. Ada ajakan kebaikan dia tolak, ada nasihat yang baik dia tolak, karena hatinya maklub, hatinya dalam keadaan terbalik. Sudah dia jadi mayat sebelum jadi mayat. Maka kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un kepada hati yang sudah mati, walaupun orangnya masih makan dan minum dan masih berjalan di pasar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ikhwan, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawah bighairi hudam minallah. Kata Allah, apabila kalian tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, sesungguhnya kalian mengikuti hawa nafsu. Wa man adhallu mimman ittaba'a hawa? Siapakah orang yang paling sesat kecuali mereka yang mengikuti hawa nafsu? Diajak taat susahnya bukan main. Maksiat tidak diajak, dia kerjakan. Kalau ditanya apakah ingin surga atau neraka, jawabannya ingin surga. Hatta seorang pezina, ikhwan, tiap hari zina, kalau ditanya mau surga atau neraka, dia milih surga. Bahkan orang-orang non-muslim, baik Nasrani atau Yahudi, mereka mengharapkan surga. Apakah ada sebuah kapal yang berjalan tidak di air? Mungkin hari ini sedang dirancang, ikhwan. Tapi yang banyak adalah kapal berjalan di air. Apakah mungkin seorang mendapatkan sesuatu tanpa mengambil jalannya? Mustahil. Jalan menuju surga, Nabi adalah pemegang kuncinya. Dan di antara ciri orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan ini artinya dia orang-orang yang mengikuti Nabi. Sebagai satu alasan, ikhwan, kenapa kita harus menjaga diri ini? Karena ittiba al-hawa menyebabkan apa? Dia akan menjauh dari syariat, khilaf maqsudi syar'i. Dia akan bertentangan dengan maksud syariat. Syariat ini diturunkan tujuannya menjaga diri kita dari segala kejelekan. Tetapi hawa nafsu mengotori jiwa ini. Makanya pengajian kayak gini bertentangan dengan kemaksiatan. Orang yang rajin ngaji mestinya dia makin jauh dari maksiat. Jadi mustahil orang yang dengerin pengajian senang musik. Sesuatu yang bertentangan. Kalau masih ada yang berjalan, ada masalah dalam dirinya. Semestinya ketaatan menjadikan dia jauh dari kemaksiatan. Makanya ada satu orang yang mengatakan, alhamdulillah, katanya, saya tadi malam sholat malam, walaupun dia semalaman juga bermaksiat. Tidak mungkin. Walianna al-maqsad asy-syar'i, di antara tujuan syariat ini adalah ikhrajul mukallaf an da'iyatil hawa. Menjauhkan seorang mukallaf, yakni manusia ataupun jin, dari hawa nafsunya. Bukankah kita dalam mukaddimah setiap tausiah ataupun ceramah, para dai mengatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Kami berlindung kepada Allah dari jeleknya jiwa ini. Maksudnya adalah hawa nafsu yang buruk, yang dia innan nafsa la ammaratun bisu, itu yang kita berlindung kepada Allah. Sebagaimana halnya menjauhkan diri seseorang dari jeleknya perbuatan. Karena perbuatan dan hawa nafsu ini kalau tidak dikekang oleh iman, maka dia condong kepada perbuatan jelek. Seperti kedua mata selalu condong untuk yang buruk. Kalau bukan karena iman, tidak akan dia bisa menghindar. Kalau bukan karena iman, lisan kita cenderung berkata yang jelek. Tetapi dengan iman, seorang akan menjaganya. Kemudian alasan yang lain, ikhwan. Sahibul hawa la hakamata lahu wala zamam wala zimam wala qaid lahu wala imam ilahahu hawah. Sesungguhnya pemilik hawa nafsu, imamnya itu adalah hawa nafsunya. Makanya dia berjalan dan berbuat dan berkata sesuai keinginan hawa nafsunya. Tak ada satupun yang mengekang jiwanya. Haitsu matawallat maraqibuhu tawalla. Kemana dia mengarah, kesitulah dia jalan, karena kendaraannya adalah hawa nafsunya. Padahal seperti seekor kambing yang melihat pada gembala rumput di tangannya, lalu digiringlah kambing ini ke tempat penyembelihan. Si kambing tidak tahu bahwa dia akan disembelih. Yang dia lihat cuma rumput di tangan si gembala tadi. Begitulah hawa nafsu, ikhwan. Syaitan dan iblis mengajak kita ke neraka. Setelah dijerumuskan ke neraka, mereka bilang apa? La talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan saya, salahkan diri kalian. Kenapa kalian mau saya ajak? Begitu intinya. Salisan, yang ketiga, sahibul hawa laisa lahu ma'ayir wala maqayis al-thabitah. Orang yang mengikuti hawa nafsu tidak pernah punya patokan, rujukan, tuntunan.

0: caranya tidak pakai kursi, pakainya karpet, duduk. Bukankah kita sama-sama baik, yang penting hati kita baik? Beliau mengkiaskan seperti pakai baju batik dan pakai baju seragam dan yang lain, apa bedanya? Enggak ada bedanya. Mengambil agama selain Islam itu mengambil neraka. Beda. Apakah hanya untuk urusan nikah saja, ikhwan? Seorang laki-laki sampai dia rela mengorbankan keluar dari Islam hanya untuk mencari seorang wanita yang dia mengajak ke neraka. Walaupun wajahnya cantik misalnya, hartanya banyak. Apakah karena laba yang beberapa juta uang, lalu dia mengorbankan emasnya sebuah kejujuran? Apakah juga hanya karena sesuatu dunia, lalu dia korbankan pahala yang Allah janjikan? Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal mubtariqatu min ahli dhalal taj'alu laha dinan wa usulu dini qad ibtad'u bi ra'yihim thumma yuriduna 'ala dhalika al-Qur'an wal hadis. Orang-orang yang seperti ini, ikhwan, kadang-kadang itu menjadikan agamanya itu adalah akalnya. Akalnya itu dijadikan seperti agamanya. Tapi kan ini bertentangan dengan akal saya. Lebih parah lagi, hawa nafsunya dijadikan sebagai agamanya. Jadi kalau keinginan hawa nafsunya belum tercapai, maka lanjut semua dihalalkan karena hawa nafsunya sebagai agamanya. Rabian yang keempat, sahibul hawa idza kana indahu syai minal ilmi syar'i, apabila seorang yang mengikuti hawa nafsu, jika dia memiliki sedikit dari ilmu, maka dia akan tahu bahwa dirinya salah. Bahkan kalau fitrahnya masih lurus, fitrahnya akan mengatakan anta khati', kamu dalam keadaan keliru. Tapi semua ini ditutup dengan hawa nafsunya. Saya sangat yakin setiap perampok aslinya dia sadar bahwa merampok itu haram. Sebagaimana pezina yang berzina, awalnya dia tahu bahwa zina itu sesuatu yang haram. Tapi karena maksiat yang dikerjakan terus-terusan, itulah yang membuat apa yang diketahuinya ditutup. Dan inilah yang dikalahkan, fitrahnya ditutup oleh kemaksiatannya. Sahibul hawa, sesungguhnya pelaku dan pemilik hawa nafsu, umumnya dia meremehkan dosa dan akhirat. Ini juga masalah yang berikutnya, dia meremehkannya. Mungkin dia mengatakan nantilah urusan akhirat, nanti nomor 12, atau mungkin nanti saya akan taubat kalau saya sudah tua. Seorang pezina selagi dia masih aktif, dia akan mengatakan nanti kalau saya sudah resen atau saya sudah expired baru saya taubat. Dia menggampangkan urusan seperti ini. Disebutkan juga oleh sebagian salaf, dan ini tambahan ya kawan, kata Sa'id ibni Unaisah, inni ambasah mabtada'a rajulun bid'atan illa ghalla sadruhu anil muslimin. Umumnya pelaku maksiat dan para pelaku bid'ah dan pengikut hawa nafsu, mereka itu hatinya dalam keadaan hasad terhadap kaum muslimin. Di hatinya sempit kalau berurusan dengan kaum muslimin. Bahkan intinya seluruh maksiat yang dia lakukan umumnya akan membawa dia kepada keburukan sikap kepada orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran.

Barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari Studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Ramuan verbal.
2: Assalamualaikum Sensei, anak saya 5 tahun terkena cacar air diiringi batuk dan bersin. Sepertinya ada gejala flu-nya dan sudah timbul lentingan airnya Sensei. Dan juga ada demam. Mohon sarannya yang harus dikonsumsi oleh anak saya.
3: Ya. Cacar itu sendiri sebenarnya di usia-usia di bawah 7 tahun pada anak-anak ya, tetap tidak lepas dari kelemahan dari sistem pencernaan dan pernafasan. Ya, termasuk cacar itu sendiri adanya timbulnya panas dan sebagainya. Kalau sekiranya sistem kinerja pencernaan anak tersebut bagus dan pernapasannya akan menjadi bagus, maka kekebalan tubuhnya akan meningkat dan tidak akan mudah terserang penyakit yang datang dari luar. Baik itu penyakit cacar yang muncul demam silih berganti, ya artinya terkadang dingin, terkadang kemudian panas. Ya. Maka bahan obat yang sering digunakan adalah mengeluarkan cacarnya. Ya, di antaranya yang sering digunakan adalah bisa menggunakan air temulawak, diparut kemudian diambil airnya, kemudian diminumkan sekitar 1 sendok teh. Ya, boleh ditambah dengan madu 1 sendok teh, atau air temulawak 1 sendok teh, kemudian diaduk jadi satu, berarti kurang lebih sekitar 1 sendok makan, kemudian diminumkan kepada anak, lakukan pagi dan sore. Ya, sehingga nanti cacarnya keluar, kemudian demamnya menjadi reda. Ya, dan kalau sekiranya sehabis kemudian sembuh, ya, Allah sembuhkan kemudian masih ada bekas-bekas cacarnya, maka biasanya bekas cacar ini diobati dengan baby corn atau jagung kecil atau putren, jagung yang muda itu, kemudian ditumbuk, kemudian dibalurkan pada bagian yang masih berbekas pada cacarnya. Demikian, mudah-mudahan langgat penyakitnya dan bermanfaat bagi para mendengar dan manusia yang lainnya. Selanjutnya,
2: baik.
0: Mutiara Tilawah.

Kemudian para jamaah, khususkan waktu untuk berbincang dengan istri kita. Berbincang, ngobrol sama istri kita. Jangan sok. Kadangkala kita udah masuk rumah, kemudian istrinya udah nyiapin minum, ya Masya Allah. Mau cerita nih istri, bang aku ada cerita nih. Aduh aku capek, kata dia. Mau tidur. Capek aku di kantor, subhanallah. Kita harus menghususkan waktu untuk berbicara dengan dia. Kenapa kok harus? Karena dia seharian di rumah gak ngomong sama siapapun. Kita di luar ngobrol sama teman kita, ngobrol sama sahib kita, kesana kemari. Sampai rumah kita, istri kita cuma punya kita aja, maaf. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Bittu 'inda khalati Maimunah, fatahaddatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan thumma raqad." Alaihi salatu wasalam, akhlak yang mulia. Beliau itu nabi alaihi salatu wasalam. Sampai rumahnya, kata Ibnu Abbas, ketemu istrinya Maimunah, beliau enggak langsung tidur. Beliau ngobrol dulu sama Fatimah beberapa saat, sama Maimunah beberapa saat, baru tidur. Kemudian kita lihat Nabi ini pernah ngobrol sama Aisyah. Aisyah tuh cerita tentang hadis Ummu Zara, ya, hadis tentang kisah 11 wanita yang bercerita tentang suaminya. Kalau hadis itu mau dibaca mungkin 1 jam, bisa 2 jam kita bahas tuh hadis. Aisyah cerita sama Nabi, Nabi mendengarkan. Jadi kalau istri lagi ngomong, jadilah pendengar yang setia. Kadang-kadang istri lagi ngomong nih, kita tahu ceritanya ini, kita udah tahu. Yang itu kan, Ana udah tahu tuh ceritanya, udah gak usah. Subhanallah, baru mau cerita udah diputus sama suami. Jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang Nabi yang dapat wahyu dari Allah. Aisyah cerita didengerin sama Nabi. Setelah lama Aisyah cerita sampai selesai, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar. Selesai cerita baru berkomentar, memberikan, "Oh, Masya Allah ceritamu bagus," atau gimana. Seperti itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, kalau istri kita tidak bisa ngobrol sama kita di rumah, dia akan cari teman ngobrol di luar. Sekarang ada Facebook, sekarang ada Twitter, ada apalagi medsos yang lainnya, BB. Ketika gak bisa ngobrol sama kita, dia akan cari. Dia tuh manusia, dia tuh punya ruh, dia tuh bukan pembantu di rumah kita. Kalau kita sekedar jadi bos seperti itu, subhanallah, hati-hati. Maka tolong dihargai pendapat istri kita. Ngomong sama istri kita yang baik, kalau nyuruh pun minta tolong sama istri kita, agar istri kita tidak cari tempat lain. Istri kita kadang-kala nih, Masya Allah, udah pakai baju bagus, udah cantik, ya, bukain pintu, kita capek dari tempat kerja kita. Usahakan kita ketika capek melihat istri kita seperti itu, ucapkan kata-kata yang indah, Masya Allah, cantik banget kok hari ini, Masya Allah. Kadang-kala buka pintu, kemasukan jin dari mana? Allahu Akbar, udah capek-capek nungguin, ya. Banyak suami-suami yang seperti ini.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل الأفضل للإمام يوم الجمعة أن يبكر للمسجد مثل بقية المبكرين من المأمومين، أم أن الأفضل البقاء في البيت أو خارج المسجد حتى إذا دخل صعد المنبر؟ ما هو الأفضل والسنة في ذلك؟
3: الأفضل والسنة في ذلك أن يبقى الإمام في بيت أو في أي مكان، وأن لا يحضر إلى المسجد إلا عند حضور وقت الصلاة. هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا ينبغي العدول عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمجرد استحسان الإنسان للشيء. فالإمام الذي يبقى ولا يأتي للمسجد إلا إذا جاء وقت الصلاة أفضل من الذي يتقدم ويحضر مبكرا.
4: Manakah yang lebih afdal bagi imam sholat Jumat, bersegera datang ke masjid sebagaimana makmum, ataukah tetap di rumahnya di luar masjid sehingga ketika masuk masjid bisa langsung naik mimbar? Mana yang lebih afdal dan yang merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini? Kemudian Syekh menjawab, yang lebih afdal dan yang merupakan sunnah dalam hal ini adalah agar imam tetap di rumahnya atau tetap di tempat yang lainnya dan tidak datang, tidak masuk ke masjid kecuali ketika telah tiba waktu sholat. Inilah petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seyogianya kita sebagai kaum muslimin tidak meninggalkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya karena menganggap baiknya yang seperti ini. Dengan demikian, sang imam tetap di rumahnya dan tidak datang ke masjid terlebih dahulu kecuali ketika telah tiba waktu sholat. Hal ini lebih afdal dari imam yang bersegera datang dan hadir ke masjid di hari Jumat. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, tinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun income, tolong jangan pernah menomorduakan orang tua dalam hidup. Jangan pernah menomorduakan orang tua. Apa artinya yang kita miliki? Harta yang banyak, tanah yang luas, kemuliaan di mata manusia. Tapi kalau ridho orang tua kita nggak dapat, buat apa? Buat apa hafal Quran? Buat apa hafal sunnah? Buat apa senang bersedekah? Buat apa dipandang mulia oleh manusia? Kalau sama orang tua kita nggak akur.

Sama orang tua berantem, sama mertua gak ngomong udah 2 minggu, sama tetangga gak kenal, gak demen sama tamu. Kita disuruh berbuat baik, ibadah yang paling dekat di orang tua. Fala takullahumma uff, jangan berkata uff. Uff disitu diterjemahkan kayak orang ambil napas. Suhan, iya bu, tolong belikan telur dong 2 kilo. Ya Allah, beli telur, tuh uff. Jangan berkata ah, jangan berkata cih, apalagi sampai menghardik, mencaci, memaki. Orang tua kalau sudah manggil samina, wah tuan anak. Tidak ada kata tidak kalau orang tua sudah mengatakan sesuatu yang baik. Wa kullahuma qaulan karima, katakan kepada keduanya perkataan yang karim, sesuatu yang mulia. Makanya ayat selanjutnya mengatakan yakni.

Merendahlah kamu, merendahlah kamu di hadapan orang tuamu. Babi burung merendah di hadapan induknya. Jadi jangan cuma gara-gara pendidikan kita yang agak tinggian dikit, titel yang agak panjang depan dan belakang nama kita, membuat kita menjadi orang yang sombong di hadapan orang tua kita. Jangan. Ridhonya Allah ada di ridho orang tua, murkanya pun sama. Ini kelebihan Uwais Al-Qarni ini, yang orangnya belum hidup zaman sahabat. Nabi pernah mengatakan, nanti ketika kau menaklukkan Syam, wahai Umar, Umar bin Khattab, berdoa, mintalah doanya Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais ya Rasulullah? Belum ada orangnya. Dia bukan penghafal hadis, dia bukan penghafal Quran, dia bukan ulama, dia tidak selevel dengan Hasan Basri, dengan Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, dengan Ahmad bin Hanbal, dengan Abu Hanifah, Malik. Cuma kelebihan Uwais itu meletakkan posisi di tempat yang benar. Anak mencintai orang tua, berbakti kepadanya. Dia letakkan orang tua di atas kepalanya. Dia letakkan orang tua di atas kepalanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa, dan orang yang paling bertakwa yang kedua setelah dia mentauhidkan Allah, orang yang wabil walidain ihsan. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Orang tua berbuat ihsan. Orang tua enggak bosan, mulutnya ini enggak kering basah doain anak. Duha enggak putus, tahajud dirutinkan. Cuma minta derajat buat anak-anak. Sekarang kamu jadi baik karena doa mereka. Kata Rasulullah begitu. Siapa yang menyangka kalian besar karena doa orang-orang seperti mereka? Bahagiakan hati mereka. Rasakan kenikmatan memandang dua pemandangan paling indah di atas dunia. Memandang Ka'bah dan memandang wajah orang tua. Ini kalau antum kolaborasikan, punya rezeki, antum bayarkan ke travel, antum tuntun tangan orang tua antum. Ayo bu, angkat tangannya bu. Bismillah, Allah Akbar. Pas lampu hijau bu ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah Akbar. Subhanallah. Ibu ini rukun Yaman ibu, pegang. Baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah.

0: kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal,

0: amalan yang diterima. Dibaca satu kali.
1: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayya.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari akhir kelak. Ya Sobat Quran yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah bahagia sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Senin 6 Sofar 1448 Hijriah. Seperti biasa Sobat Qurani, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah ke tengah-tengah ruang dengar Anda yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Muhammad Nursidin Hamdi Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Pakaian dan Perhiasan Bagi Laki-Laki.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhtasatuha wa kula muhtasatin bid'atun wa kula bid'atin dolalatun wa kula dolalatin finnar amma ba'd. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga ada ini kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali, bertatap muka kembali setelah berpisah, tidak bertemu beberapa bulan ya. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita umur yang panjang dalam ketaatan, dalam kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, istiqomah dalam beribadah ila yaumil qiyamah. Dan besok ketika Allah mengambil roh kita, semoga Allah memberikan rezeki yang sangat berharga, yaitu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, ibu-ibu rahimani wa rahmakumullah, masih di pakaian dan perhiasan laki-laki. Kenapa jamaahnya ibu-ibu kok judulnya pakaian dan perhiasan laki-laki. Karena di dalam keluarga itu kita saling menasehati, saling mewasiatkan, saling tahu sebagaimana bapak-bapak kadang-kadang, bukan kadang-kadang, diwajibkan belajar tentang haid, ya. Padahal yang haid ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga wajib belajar, karena bapak-bapak itu pasti punya ibu-ibu, punya perempuan, baik itu istrinya, ibunya, anaknya, adiknya, kakaknya, bulenya. Dalam satu rumah itu jarang sekali yang satu rumah satu kakak itu laki semua. Ya ada mungkin tapi jarang. Ya, begitu juga ketika ini jamaahnya ibu-ibu, panjenengan ibu-ibu juga punya bapak-bapak, ya. Punya bapak-bapak atau punya laki-laki, baik yang suaminya, bapaknya, adiknya, anaknya dan seterusnya. Nanti giliran sampai waktunya ya pakaian dan perhiasan perempuan, tapi ini didahulukan yang laki-laki dulu. Sampai kepada bab hal yukrohu lirrajul labsul ahmar, apakah bapak-bapak boleh pakai pakaian merah gitu ya. Sebetulnya supaya sesuai dengan judul tadi saya harus pakai merah dulu gitu ya. Kok lupa tadi ya, lupa ya. Supaya sesuai dengan judul. Apakah boleh bapak-bapak pakai pakaian merah? Sebentar, jawabannya nanti dibahas. Uang ini judul kok. Judul tidak jenengan yang jawab. Pakaian yang merah. Boleh enggak ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi lubsir rajul li saubil ahmal ahmar? Jawabannya adalah ulama berbeda pendapat tentang bapak-bapak memakai pakaian merah. Tapi sering ya lihat bapak-bapak pakaian merah itu? Jarang ya? Tapi ada ya? Saya punya merah itu dua, seragam satu, kemudian yang tidak seragam satu ya. Tapi ulama berbeda pendapat. Karena saya juga pernah ditegur ketika saya pakai merah itu, Ustaz bukannya laki-laki gak boleh pakai pakaian merah gitu ya. Oh ya dikaji dulu. Ya. Ya, jawabannya adalah ikhtalafal ulama fi hukmi lubsir rajul li tsaubil ahmar. Ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidak laki-laki memakai pakaian merah. Bahkan perbedaan pendapatnya itu sampai fi sab'ati aqwal, sampai tujuh qaul. Tidak tujuh kol, ya. Tujuh kaul. Gitu. Kalau tujuh kol kan setengah truk. Tujuh kaul gitu ya, tujuh kaul. Tujuh pendapat. Dan akan diringkas menjadi dua saja. Supaya cepat selesai. Ya. Akan diringkas menjadi dua saja, supaya tidak bingung mikirnya. Dua itu, pendapat yang pertama mengatakan makruh, pendapat yang kedua mengatakan boleh. Gimana? Sudah ditulis dulu. Oh ya, ya enggak apa-apa, lebih menguatkan. Sampai mana terakhir? Yang tidak boleh. Oh, ini sudah ya? Kok pembatasannya saya masih di situ? Oh, lupa pindah berarti ya? Oh, Masya Allah. Berarti sudah tahu itu ya? Oh, Masya Allah, luar biasa. Wah, ini jamaahnya luar biasa berarti ya. Langsung paham. Makan malah sudah dipraktekan mungkin ya? Bapaknya dibelikan jubah merah. Sampai apa berarti? Adab berpakaian sudah? Adab berpakaian, sudah? Oh, sudah. Sudah sampai apa? Oh, sudah panjang berarti ya. Masya Allah, alhamdulillah. Sampai memanjangkan jenggot itu sudah. Berarti al-fitrah khomsun itu. Oh, yang terlahir dilarang guza. Itu sudah, dilarang guza sudah berarti ya. Oh ya, sekarang berarti masuk perhiasan cincin berarti ya. Masuk perhiasan cincin ya. Masya Allah, luar biasa. Berarti saya lupa mindahanu ya. Pembatas. Zinatul khotim wanahwi, perhiasan cincin. Dan laki-laki masih laki-laki ya. Pas berarti saya praktek, saya bawa cincin. Boleh atau tidak kan gitu ya. Kalau nanti tidak boleh akan saya langsung lepas gitu ya. Akan saya kasih yang perempuan. Kalau memang hukumnya tidak boleh ya. Perhiasan cincin. Tahrimu haram bagi laki-laki memakai cincin emas. Tahrimu khatimil dhahabi ala rijal, haram laki-laki memakai cincin emas. Kalau tidak emas boleh, wong laki-laki itu sudah emas kok make emas ya. Jadi mas-mas nanti ya, maka tidak boleh. Kalau ibu-ibu wong mbak ya, maka boleh pakai emas ya. Jadi haram bapak-bapak pakai cincin emas. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istona'a khatiman min dahabin. Istona'a khatiman min dahabin fakana yaj'alu fasahu fi batini kafaihi idza labsuhu. Fa sana'a an-nas thumma innahu jalasa 'alal mimbar fanaja'ahu faqala inni kuntu albasu hadzal khatim waj'alu fasahu min dakhil. Faroma bihi tumakola wallahi la albasuhu abadan fanabadan nas khawatimahum. Bahwa Ibnu Umar pernah bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang cincin emas. Dipegang cincin emasnya itu, kemudian dia genggam. Pegang genggam ini cincin emasnya. Kemudian Rasul naik mimbar dan berkhutbah. Inni kuntu albasu hadzal khatim wa asy'alu fasahu min dakhil. Cincin ini asalnya dipakaikan ke aku, maka aku genggam begini ya. Setelah Rasul mengatakan seperti itu, kemudian melempar cincinnya. Wallahi la albasahu abadan, demi Allah aku tidak akan pernah memakai cincin emas selama-lamanya. Fanabadan nas khuatimahum, maka kemudian jamaah pada saat itu banyak yang melepas cincin emasnya. Berarti sebelum hadis itu, dulu bapak-bapak pada memakai cincin emas, tapi semenjak itu kemudian mereka melepaskan. Dan berlaku sampai sekarang, kita tidak boleh memakai cincin emas untuk bapak-bapak. Kalau beli boleh enggak? Boleh. Nanti dipakaikan untuk istrinya, untuk anaknya, dan yang lain-lain yang perempuan. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda annahu naha an khatimiz dhahab, bahwa Nabi melarang laki-laki memakai cincin emas. Nabi melarang laki-laki memakai cincin emas. Ya, jadi cincin emas dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki. Kemudian Abu Hurairah juga meriwayatkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a khatiman min dahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu. Nabi pernah melihat seorang laki-laki yang memakai cincin emas, kemudian dilepas paksa oleh Nabi dan kemudian dilempar, ya. Lepas paksa gitu oleh Nabi dan kemudian dilempar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bersabda, yakmitu ahadukum ila jumratin min narin faja'aluha fiyati. Apakah suka kalau kalian mengambil bara api dari neraka kemudian dipasang di tangannya atau di jarinya? Jadi kalau laki-laki memakai cincin emas berarti sedang memasang bara api neraka dipasang di jarinya. Padahal keselomot api sedikit saja kita sudah panasnya luar biasa, ya. Apalagi kok terkena bara api, kok bara api dari neraka. Faqalu lirrajuli ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian para sahabat yang lain setelah Nabi pergi mengatakan kepada pemilik cincin tadi, khudh khatimaka fantafi' bihi. Nabi kan sudah pergi, ambil aja cincin yang tadi dilepas Nabi, dibuang itu, diambil, dimanfaatkan yang lain, tapi jangan kau pakai. Ternyata si laki-laki ini menjawab, la wallahi la akhiduhu abadan wa qatarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak akan mengambil kembali sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah. Inilah sahabat. Kalau kita mungkin ya tetap disuguh toh iman-iman, ya Allah. Tak suguh iman-iman kan gitu, ya. Padahal sahabat-sahabat yang lain menyarankan, ambil aja, Nabi sudah pergi, tapi jangan kau pakai, dimanfaatkan yang lain. Dia malah bersumpah, demi Allah, aku tidak akan mengambil sesuatu selama-lamanya yang sesuatu itu pernah dibuang, dilempar oleh Rasulullah. Jadi sahabat itu cinta dan patuhnya terhadap Rasulullah seperti itu. Nah, kita harusnya seperti itu, harusnya. Ya, meskipun kalau belum bisa 100%, ya berapa persen menuju ke sana, kan itu, ya. Kadang-kadang kita kalau ada hukum yang bertentangan dengan nafsu kita itu kadang-kadang kan lama menerimanya, ta? Iya, padahal ya harus seperti itu gitu. Hukum yang datang dari Al-Qur'an, hukum yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menerima sepenuh hati. Bahkan kayak sahabat ini contohnya, demi Allah, aku tidak akan mengambil barang yang barang itu sudah dibuang oleh Rasulullah, padahal itu emas. Mungkin jenengan tanya pirang gram, nggak tahu gram-gramannya, ya. Ya mungkin banyak gitu, tapi lebih berharga mematuhi Rasulullah daripada hanya senilai cincin. Nah, kadang-kadang kita masih berharga cincinnya daripada, atau berharga dunianya daripada mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis Abi Umamah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yalbas hariron wala dhahaban. Mangkana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah seseorang itu memakai sutra atau memakai emas. Jadi untuk laki-laki dilarang memakai sutra, kecuali sutra kecewa. Kalau sutra kecewa boleh. Sutra kecewa tahu Bu? Sutra-sutraan itu ya. Ya, sutra palsu ya. Ya, lah yang sutra beneran kayak apa enggak ngerti kok. Ya, enggak ngerti. Pabriknya aja sudah tutup kelihatannya di daerah Sukorejo itu ya. Jadi kita enggak ngerti. Jadi yang sutra enggak boleh. Kemudian emas, kalau emas masih tidak boleh bapak-bapak memakai sutra dan memakai emas atau memakai emas. Itu enggak boleh, baik itu cincin, gelang, mungkin apa namanya jam tangan gitu, ada emasnya juga mungkin mahal gitu kalau ada emasnya ya. tidak boleh ya. Tapi kalau ibu-ibu boleh ya, dengan gelangnya berupa jam tangan itu nggak apa-apa, emas ya. 24 karat ya, asalkan tidak satu karat ya. Kalau satu karat itu bahasa Jawanya saru gitu ya. Iya. Wa qad taqaddama hadisu Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dan telah lewat hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi mengatakan khurima libasul harir wa dhahab ala dzukuri ummati wa uhilla li inasihim, diharamkan kaum laki-laki dari umatku memakai sutra dan emas, dan dihalalkan bagi umat-umatku yang perempuan. Jadi kalau yang perempuan boleh pakai perhiasan emas, bahkan dianjurkan juga dibolehkan memakai pakaian sutra. Jadi kalau di rumah jenengan ada sutra, jenengan yang pakai boleh ya, tidak bapaknya yang make ya. Fa ulima min hadhihin nusus wa ghairiha tahrimut takhattumi bil dhahabi alar rijal. Maka dalil-dalil yang sudah disebutkan tadi menunjukkan bahwa haramnya memakai cincin emas. Jadi yang haram itu cincin emas. Kalau tidak dari emas berarti tidak dilarang. Pahalan istijabul kasirun minal muslimi lihada wa alqaw dablatan zahab alati ubtulu biha taklita lil kufar wa takdisan za'amulil hayati zawjiyah. Maka kemudian ketika terjadi namanya tukar cincin, ternyata yang ditukar sama-sama emas, dan terkadang kemungkaran dobel-dobel. Misalnya baru lamaran, sudah pegang-pegangan, sudah mungkar. Kemudian tukar cincin, cincinnya sini dipakaikan ke laki-lakinya, sini yang laki-lakinya memakaikan ke perempuannya, emas, sudah pegang-pegangannya, ketemuannya, yang ditukar emas, yang laki-laki dipakaikan cincin emas, bisa jadi yang seperti itu justru kemungkaran dan keharaman yang banyak, meskipun seolah-olah beralasan agar nanti kita setelah akad nikah supaya tambah erat. Ya enggak bisa tambah erat dengan sesuatu yang haram, maka tidak boleh ya. Maka tukar cincin itu dalam Islam kan enggak ada, tukar cincin antara calon mempelai itu ya enggak ada. Bahkan kalau dilaksanakan seperti itu akan menjadi kemungkaran-kemungkaran yang berlipat-lipatnya. Ya tadi kadang kita kalau nerima hukum itu kadang ya sek ora apa-apa, engko nek iso terus nerima ngono suwi-suwi gitu toh. Mungkin pertama kali lho kok ngono. Ya memang begitu gitu ya. Tapi kalau sahabat tadi kan masya Allah luar biasa ya. Bawa cincin ketemu Rasul, dipaksa dicabut, kira-kira misalnya hari ini, atau kita itu dilahirkan dulu pada zaman Rasul gitu, terus bawa cincin emas terus langsung dicabut paksa oleh Rasul, dibuang, kira-kira terima enggak? Kan belum tentu ya. Makanya kita itu dilahirkan hari ini, itu mungkin kalau dilahirkan pada zaman Nabi, mungkin jadi balane Abu Jahal sampai Abu Lahab. Iya kan berat, jadi sahabat Nabi kan berat kan. Allah tahu kita enggak kuat mungkin kalau dilahirkan dari dulu ya, maka lahirkan sekarang aja biar menjadi lebih baik kan. Iya gitu. Lihat dipaksa dicabut, dibuang. Setelah dibuang Nabi pergi dan mengharamkan, sahabat yang lain bilang, ini Nabi sudah pergi ambil saja. Wallahi demi Allah aku tidak akan mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Nabi. Masya Allah. Ya berarti hukum tukar cincin itu tidak berasal dari Islam. Maka sebaiknya ya untuk dihindari lah. Nikah ya secara Islam saja gitu ya. Ya kan mungkin cincin yang ditukar kan mesti emas toh, apa yang satu enggak emas gitu ya. Nah, orang emas itu dipoyok, iyalah cincinnya ra emas ngono ya. Iya. Wong cilik dipoyoki kadang oh emas cilik gitu ya. Wis tersono-ono terus ya, makanya enggak usah aja gitu ya. Ya, kalau dibuat mas kawin boleh gitu. Tapi tuker apalagi terus saling padahal belum suami istri, maka itu tidak boleh. Labaksa bikhotimil fiddoh, laki-laki tidak mengapa memakai cincin perak. Memang perak dan emas itu dua perhiasan yang selalu saling disebut ya. Jadi enggak mengapa laki-laki memakai cincin perak, fiddah itu perak ya. Jadi kalau emas itu kuning, kalau perak itu putih ya. Perak itu putih atau yang disebut emas putih itu perak itu. Emas putih itu perak. Biasanya kalau kita beli jualnya agak sulit. Jualnya agak sulit untuk perak itu. Kalau di daerah Jogja itu, di daerah Kota Gede itu ada yang jual perhiasan perak dan harganya mahal-mahal. Tapi saya pernah ke situ mau beli, tapi tanya dulu, "Mas, saya mau beli yang bagus itu. Tapi besok kalau bosan tak jual sini lagi, sini mau beli enggak?" "Enggak mau," gitu. "Oh, lah enggak mau enggak jadi beli wehan." Ternyata belinya ya kayak beli jam kayak gini. Beli jam itu kalau janjian dengan bakule, "So, nek aku bosan tak didol rene ya," kan enggak mau tuh bakule jam. Ya, beda dengan emas ya. Enggak janjian pun jelas sudah tahu, beli di salah satu toko, besok kalau bosan dijual situ lagi mau. Bahkan ketika emas muda badi ya. Dengan kalau punya beli emas 2 tahun yang lalu, maka dijual hari ini badine 50% ya. 2 tahun yang lalu itu emas 23 atau 22 karat itu 900.000. Hari ini sudah 1.800.000 ya. Jadi kalau 2 tahun yang lalu dengan beli, hari ini bisa untung 100%, hampir 100% ya. Atau 75%. Itu emas. Kalau perak dijual lagi sulit, mungkin hanya orang-orang yang menerima aja perak. Padahal perak itu ya emas putih itu ya, emas putih. Tapi tidak seperti emas. Maka laki-laki boleh menggunakan cincin perak ya, dalam bahasa Arabnya namanya fiddah. Jadi yusra ulub sukhatimil fiddah lirijal, bahkan dianjurkan karena cincinnya Rasulullah itu perak ya, perak yang putih nih ya. Rasulullah pakai cincin ya, pakai cincin, dan cincinnya Rasulullah dari perak, dan di cincinnya itu tertuliskan Muhammadur Rasulullah. Jadi di cincinnya itu ada tulisannya Muhammadur Rasulullah gitu ya. Masya Allah, enggak tahu dulu ngukirnya di mana gitu ya. 1500 tahun yang lalu loh. Ya, ngukirnya di mana, buatnya di mana? 1500 tahun yang lalu. Cincinnya kok sudah bertuliskan seperti itu ya. Jadi Anas mengatakan ittaqada an-nabiy khatiman min fiddati naqshah ya, Muhammadur Rasulullah. Faka'anni au bisas al-khatim fi isba'in nabi au fi kaffi. Jadi Nabi memakai cincin yang terbuat dari perak sehingga dianjurkan laki-laki untuk memakai cincin dari perak. Enggak, jadi saya lepas ini, berarti karena boleh ya. Ini tidak emas dan ini perak insya Allah. Maka boleh dan tetap dipakai. Yukrahu lirajul lubsul khatim fil usbu'il wusta awis sababah. Dimakruhkan laki-laki memakai cincin di jari tengah atau di jari telunjuk. Ini makruh. Jadi yukrahu lirajul lubsul khatim fil usbu'il wusta awis sababah, di tengah atau di apa namanya jari telunjuk. Itu makruh. Dalam hadis Burdah dia berkata, qala Aliun, Ali berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an attakhatamu fi isbi'i hadhihi wa hadhihi. Nabi melarang aku memakai cincin di dua jari ini. Berarti jari tengah dan jari telunjuk. Melarang. Qala fa'auma'a ilal wusta wallati taliha. Yaitu jari tengah dan sebelahnya, atau yang disebut dengan jari telunjuk. Asyara ila sababati wal wusta, telunjuk dan tengah. Maka memakainya tidak di itu, boleh di kelingking ya, atau di jari manis, tapi kalau di jempol ya wagu gitu ya. So, cincin kok di jempol, ada pernah lihat yang cincin pakai di jempol? Iya. Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah berkata, wa ajma'al muslimun ala anna sunnah ja'ala khatimar rajul fil khonsiri. Ulama sepakat bahwa laki-laki memakai cincin itu di jari manis, ini namanya apa ini, sebelah kelingking ini ya. Sepakat sunahnya di situ, baik kanan maupun kiri. Boleh ya, kiri boleh, kanan juga boleh gitu ya. Kanan atau kiri boleh. Ammal mar'ah, adapun perempuan, fa'ina tatakhidhu khawatima fil asabi' kulliha. Kalau perempuan di jari mana saja boleh. Kalau perempuan enggak tahu, tapi kalau di jempolan tadi ada. Artinya di semua jari boleh kalau perempuan. Kalau laki-laki hanya di jari manis gitu ya. Qalu wal hikmah fi kaunihi fil khansiri annahu ab'adu minal imtihan fiha yata'ata bil yadi li kaunihi tarfan wali annahu la yusghilul yad amma tatana waluhu min asghaliha bi khilafi ghairil khansari. Jadi dianjurkan di situ ya, hikmahnya memang mudah dalam hal yang lain ya. Nah, yang lain itu kurang indah dan kurang mudah untuk laki-laki, sehingga dimakruhkan memakai di jari tengah atau di jari telunjuk. Hal yubahu syai'un minan dhahab lidharurah, bolehkah laki-laki memakai emas karena udur, karena darurat itu? Saya pernah tahu itu, tangan saya itu disengat kalau jengking di kendal dulu ya, dan pas tangan sini itu. Kemudian teman saya bilang, tak pinjemi cincin emasku, nanti biar bisanya itu tersedot oleh emas. Ternyata benar dipakai kena ngono, plek itu kayak ada yang nyedot itu, dan akhirnya bisanya bisa hilang. Ini pernah saya ngalami sendiri itu ya. Jadi ternyata emas itu bisa nyedot bisa ya. Lah ngudur kayak gitu boleh ndak? Ya wong udur ya berarti bu boleh. Nek wis entek upase dicopot ora terus ditinggo terus. Karena kan apa namanya? Sebagian peneliti, kenapa perempuan itu boleh pakai emas, kalau laki-laki tidak boleh pakai emas? Itu ada interaksi antara emas dengan badan dalam gitu. Kemudian setelah itu kemudian dibersihkan lewat haid. Tapi kalau laki-laki enggak, sehingga nanti bisa berbahaya gitu, bisa berbahaya. Sehingga laki-laki tidak boleh memakai emas. Ya kalau darurat seperti itu yang saya katakan tadi ya berarti boleh. Nah, kebetulan yang disengat yang jari, kalau yang sini gimana ya, mungkin ditempel lagi talen gitu ya, atau gimana gitu ya. Ya. Dalam hadis Abdurrahman bin Torofah dari kakeknya, anahu usiba anfuhu yaumal kulab fil jahiliyah. Ya ternyata ada seseorang yang hidungnya itu tersengat sesuatu ya. Maka kemudian dibungkus daun. Ya. Maka kemudian lapor ke Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan di hidungnya itu untuk dikasih emas. Ya. Emas itu untuk menghilangkan sengatan itu. Ya. Jadi ketika seperti itu maka diperbolehkan ketika darurat. Di antara darurat yang lain, fihi istibahatu istikmalil yasir minadz dzahab lirijal idza darurah karabtil asnan bihi wa majara majrahu mimma la yajri ghairuhu fihi majrah. Misalnya ini giginya ogek-ogek atau apa ya, goyang-goyang. Dan ini harus diikat sampai beberapa minggu, mungkin sampai satu bulan gitu, biar kenceng. Kalau enggak nanti bisa pada lepas. Dan ternyata enggak bisa diikat kecuali dengan emas. Lah nek nggo bendrat itu kan ya. Iya, nayang-nayang masuk badan kan bahaya gitu ya. Nah, kalau pakai benang ya mungkin enggak kuat gitu ya. Maka satu-satunya yang untuk mengikat gigi-gigi yang goyang itu dengan emas, maka boleh, namanya darurat. Tapi kalau enggak ada apa-apa kok dipasang pasang gigi emas ya enggak boleh gitu ya. Ya enggak boleh, itu udzur. Itu. Jadi yang buat ngikat itu kan yang paling aman adalah emas ya, emas karena tidak berkarat. Kalau lainnya kan bisa berkarat. Wabiyata kola aksarul ulama, sebagian besar ulama mengatakan seperti itu. Amma makana li ghairi darurah fahuwa bakin fi haqqir rajul. Kalau enggak darurat ya tetap haram ya. Tetap haram kalau tidak darurat ya. Jadi yang dibolehkan adalah ketika darurat. Jadi diperbolehkan. Nah, kalau ibu-ibu atau perempuan ya tidak darurat pun boleh gitu ya, tidak darurat pun boleh. Ya kalau laki-laki ya ketika darurat ya. Kalau tidak darurat maka berarti tidak diperbolehkan. Nah, darurat-daruratnya seperti itu. Gambaran daruratnya seperti tadi ya. Misalnya tersengat gitu ya. Dan saya sudah mengalami sendiri. Tapi jenengan enggak perlu praktek. Karena doanya enggak perlu disengat kalau jengking gitu ya. Tapi ternyata benar-benar disengat boleh itu. Kalau sekarang enggak tahu kalau rumah sakit atau apa kan mungkin disedot atau apa gitu ya. Kalau dulu kan belum ada alat canggih yang seperti itu ya. Sehingga boleh ya menggunakan emas ya untuk digunakan mengambil bisa yang ada di badan. Ini tentang masalah perhiasan emas bagi bapak-bapak. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Nggih, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian itu hanya menguatkan, penelitian tidak menjadi sumber hukum. Jadi misal bejana yang dijilati anjing harus dibersihkan 7 kali basuhan yang awalnya dicampur dengan tanah itu. Kemudian penelitian ternyata menemukan bahwa virus anjing itu namanya rabies ya. Virus rabies itu ketika nempel di badan seseorang itu tidak bisa hilang kecuali dengan tanah. Terus itu nggak bisa hilang, misalnya dengan rinso, dengan baiklin itu nggak bisa hilang. Nah, ketika nanti ditemukan obat penghilang virus rabies selain tanah, apakah boleh kemudian mencucinya tidak menggunakan tanah itu? Maka penelitian tidak menetapkan sebagai hukum, hanya untuk penguat. Maka sebetulnya umat Islam itu harusnya yakin dulu, penelitian itu bisa penting, bisa enggak. Lah kalau yang tidak muslim itu kan baru percaya ketika sudah ada penelitian. Sekarang misalnya, yang lebih ekstrim lagi misalnya, Nabi pergi ketika Mi'raj itu dari Mekah ke Palestina, berangkat Isa, pulang sebelum subuh sampai Mekah kembali. Jangankan 1500 tahun yang lalu, hari ini aja masih belum masuk akal. Karena dari Mekah ke Palestina itu terbang 4 jam. Terbang 4 jam. Berarti kalau pulang pergi 8 jam. Berarti dihitung habis Isya itu misalnya jam 8. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Persis apakah ada pesawat yang terbang tok nang kono terus minger-minger tok balik nek enggak turun kan ya enggak ada. Dan bandaranya juga enggak ada di Mekah. Kan itu toh. Artinya hari ini pun tidak masuk akal, apalagi 1500 tahun yang lalu. Kemudian Abu Jahal ketika mendengar pernyataan itu, maka segera pergi dan ketemu kepada Abu Bakar As-Siddiq, ngomong, temanmu itu tambah orang genah, nganu Abu Bakar, kenapa? Lah, mosok ngomong habis Isa pergi ke Palestina kok jam segini subuh sudah sampai rumah kembali. Maka Abu Bakar jawabannya, yang ngomong temanku Muhammad beneran, ya bener. Maka Abu Bakar jawab, mbok lebih dari itu aku tetap percaya kalau yang ngomong Muhammad. Bahkan memang ekstrimnya orang muslim itu begitu. Ketika barang ini putih tapi Nabi ngomong hitam, maka lebih percaya omongannya Nabi daripada kenyataan itu. Orang muslim harusnya seperti itu gitu ya. Ya, lah sehingga untuk emas itu ya boleh bagi perempuan, meskipun sebagian penelitian gitu, mungkin nanti penelitian yang lain menyimpulkan lain lagi ya. Maka tetap boleh, baik bagi perempuan yang datang bulan ataupun yang memang qadarullah tidak pernah datang bulan. Begitu Bu. Ada lagi? Ada pertanyaan yang tulisan tadi, benar? Tidak ada? Lanjut dulu. Ya, lanjut dulu. Oke, okay, monggo. Resiko pekerjaan. Resikonya gimana ya? Coba diulang lagi kok. Kita kok aneh. Coba. Apa ya kok resiko pekerjaan ya? Atau dipaksa ya? Seragam. Sutra berarti seragam ya. Kalau yang emas itu, benangnya ada emasnya. Oh, seragam dalam pekerjaan benangnya ada emasnya gitu ya. Mungkin emas-emasan kalau benang itu ya. Ada tuh itu yang apa namanya bordil kayak emas itu ya. Mungkin emas-emasan kalau itu. Saya enggak tahu ya, enggak tahu kalau kok bisa resiko pekerjaan, mungkin seragam atau mungkin apa gitu. Ya intinya kalau benar-benar darurat boleh darurat. Kalau sutra kemarin sudah dijelaskan, yang campuran, kalau sutra itu kalau lebih baik yang lebih banyak yang tidak sutranya boleh. Kalau sutranya hanya sedikit-sedikit boleh. Tapi kalau emas, saya kok belum ngerti ya. Maksudnya emas kok resiko pekerjaannya apa, benangnya emas? Atau kalau cincin ya lepas saja. Kalau memang dipaksa ya, kamu harus pakai cincin emas ini. Kalau enggak, saya pecat ya, enggak tahu gitu ya. Iya. Jadi kalau darurat boleh. Kalau tidak darurat berarti tidak boleh ya. Ada lagi. Pak Ustadz mau tanya, seorang wanita giginya dipasang emas. Seorang wanita, kalau meninggal apakah harus dilepas dahulu? Andai kata tidak apabila andai kata tidak ketahuan. Kalau yang paling bawah itu kalau enggak ketahuan ya enggak apa-apa. Hukum kalau tidak ketahuan maka menjadi terbebas dari hukum. Kemudian kalau dipasang gigi emas ya, kalau giginya itu menyatu, sudah menyatu dengan gigi, yang kalau melepas ya kayak wong motol untu beneran, itu enggak usah karena menyakiti. Tapi ada yang pasangan Bu, jadi luk, ada toh. Nah, bahkan makanya ada apa namanya? Ada anekdot gitu. Bapak-bapak gosok gigi sambil ngerokok, bisa ndak gitu. Ya bisa wong giginya dilepas gosok di sini gitu ya. Lah, artinya kalau pasangan yang seperti itu ya tetap dilepas, wong itu harta. Kalau itu emas loh. Tapi kalau yang sudah menyatu dengan gigi sehingga kalau di lepas itu sama halnya melepas anggota badan mayit, maka tidak diperbolehkan ya, tidak dianjurkan. Kalau tidak ketahuan enggak apa-apa, namanya tidak ketahuan. Sama dengan pen ya. Pen belum diambil dia meninggal, apakah harus diambil? Enggak boleh ya. Karena dia bedel-bedel orang yang sudah meninggal itu seperti kata Nabi, seperti hidupnya. Jadi enggak boleh. Atau apalagi yang lain, mungkin ring jantung itu pakai platina itu lebih mahal daripada emas loh itu. Apakah kalau meninggal terus harus dibedel, dijukuk ringnya? Ya enggak, insya Allah ya. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf pertanyaan lepas dari kajian hari ini ya, boleh. Ustaz mau tanya, saya pernah hubungan suami istri karena bapak punya gula tinggi dan tidak bisa dipaksa, hampir sempat saya sekarang takut jadi tidak berani. Itu bersama apakah saya ini berdosa? Oh, apakah saya ini berdosa gitu? Oh, ya pertanyaannya. Ya melayani itu satu semampunya, kemudian berbuat baik itu tidak hanya dalam satu hal itu ya. Dengan yang namanya patuh, taat, cinta sama suami itu kan tidak hanya satu hal ya. Berbuat baik terhadap suami sebagaimana suami berbuat terhadap istri bukan hanya satu hal, tapi banyak hal. Hak dan kewajiban itu banyak banget. Maka seharusnya seorang suami istri, baik itu suami maupun istri, sama-sama TST, tahu sama tahu gitu ya. Misalnya sekarang yang sudah mbah-mbah, misalnya ada yang sudah mbah-mbah, misalnya sudah mbah-mbah masih punya pasangan, mungkin kan beda ketika dulu masih mbak-mbak kan itu ya. Kan beda toh, tapi kan ya pernah mbak-mbak jenengan tuh. Iya. Yang namanya fisik itu pasti berubah. Yang namanya kesehatan pasti berubah, bahkan kehidupan pun ini juga berubah. Tapi yang tidak boleh berubah kalau bisa itu kan dalam Al-Qur'an disebut mawaddah warohmah. Sakinah mawaddah warohmah. Sakinah itu tentram, tenang. Alatnya untuk tenang itu salah satu dari dua. Yang satu adalah dengan alat mawaddah. Para ulama memberi makna mawaddah itu 50 tahun ke bawah. Itu mawaddah, namanya cinta dan semangat. Ya, itu 50 tahun atau 45 tahun ke bawah. Rohmah itu 50 tahun ke atas. Jadi alat untuk sakinah itu mawaddah dan rohmah. Mawaddah itu ketika muda, rohmah itu ketika tua. Jadi tetap sakinah, karena kita saling memahami hak dan kewajiban. Ketika muda hak kewajibannya apa, ketika sedengan nanti hak kewajibannya apa, ketika sudah sepuh nanti hak kewajibannya apa. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Saya pernah enggak cerita di sini bahwa jamaah umroh umurnya 85 sama 80. Bapak-bapaknya, bapak-bapak atau kakek-kakek ya 85 dan ibu-ibu apa nenek-nenek 80 itu ya. Lah si bapaknya itu suatu saat keluar dari kamar, dodok-dodok di kamar istrinya, kan kalau laki-laki sekamar sama laki-laki, ibu-ibu sama ibu-ibu gitu ya. Keluar dari kamar dodok-dodok, ternyata pintunya sudah terkunci, ternyata sudah pergi bersama teman-temannya. Terus nyari saya, ketemu di lobi. Ustaz, istri saya di mana? Ya enggak tahu Pak, maksud harus ngetot ke istri ini jenengan terus aku ngono. Kan yang saya bimbing kan banyak juga. Enggak, pokoknya harus carikan istri saya di mana gitu. Waduh lah ya guys. Akhirnya saya share di grup, siapa yang bareng sama ibu ini gitu. Saya sampai sekarang lupa namanya juga. Ibu ini itu. Ternyata di grup ada yang jawab, tapi dia sepuh kan enggak pakai HP, sudah ya enggak tahu. Oh, ibu ini bersama teman-temannya satu kamar ke masjid gitu. Kemudian saya bilang sama bapaknya, Pak, istri jenengan ke masjid sama teman sekamar. Enggak mungkin, istri saya enggak bisa pergi kecuali dengan saya. Gitu. Ya. Ini umur 85 sama 80. Kalau ini pengantin baru-baru sebulan, dua bulan, enggak heran kan itu ya. Pasti kan itu ya. Tapi ini 85 sama 80 loh. Saya lihat itu terus runtang, runtung, gondel-gondelan gitu. Ya Allah, indah ya kan gitu. 85 sama 80 loh Bu. Oh, no. Lah harapannya dari muda sampai tua ya begitu gitu ya. Kalau yang namanya ya tadi, ya sekali lagi tak ulang biar jelas, yang namanya melayani itu bukan hanya satu hal ya. Melayani itu banyak hal ya. Buatkan minum ya namanya melayani ya. Nggih, kemudian buka ke minyak kayu putih, blonyok ke gigir ya namanya melayani kan gitu toh. Lah nek wis tuwa kok masak mungkin kan bukan parfum tapi kan minyak kayu putih, gosok gitu toh. Kan gitu toh. Nek kene nek delok kene nek kok rada pegel kan itu ya. Kan gitu. Pasang ke koyok, pasang ke apa itu juga melayani. Yang kemudian terpenting itu tadi TST, tahu sama tahu. Karang yo umure wis padha tuane iki lho yo kon piye kan itu toh. Kan gitu

wis dhewe-dhewe uripe kaya ngene ngono ya. Ya kasihan ya. Dalam satu keluarga itu mungkin beda-beda. Iso uga sing tuwa dhisik wis ora iso apa-apa dhisik bojo wedoke. Ono sing tuwa dhisik ora iso apa-apa dhisik bojo lanange. Kemarin itu barusan ada yang meninggal. Suami istri yang meninggal suaminya dan ternyata koma itu hampir 6 bulan. Koma itu hampir 6 bulan. Jadi pindah-pindah rumah sakit tetap enggak sadar. Kalau bangun itu sadari mau kedep-kedep tok. Enggak bisa ngomong. Tapi istrinya selalu sayang melayani suaminya. Itu tanda-tanda wanita ahli surga. Kan itu ya. Tapi di sisi lain saya pernah mendapatkan istrinya yang lumpuh. Lumpuh duluan sehingga suaminya yang ngurus ya. Karena yang namanya ngurus yang paling tepat itu tetap ngurus istri itu suaminya, ngurus suami istrinya. Kan enggak sebebas dengan anaknya, misalnya kan gitu toh. Misalnya jenengan punya anak, apa mana anaknya jenengan lanang sing jenengan wedok, ya ngurusnya mesti ora sempurna atau sebaliknya. Tapi beda dengan suami istri kan gitu ya. Maka di situ ladang pahala. Jadi sekali lagi tak ulang lagi, melayani itu banyak hal. Yang penting TST dan ridho sama ridho, insya Allah tidak mengapa. Gitu ya Bu, buat ibu yang tanya enggak perlu nyatat identitasnya siapa gitu ya. Dan berlaku untuk semuanya insya Allah. Ada lagi? Cukup? Teruskan ya? Insya Allah ya. Kemudian zinatul kahli lirijal, apakah boleh laki-laki menggunakan celak? Celak ya. Celak itu bukan yang di atas ini loh Bu. Ya, kalau yang di atas ini enggak celak. Bengesan itu ya. Celak itu cara makainya ini dibuka, kemudian di jepit antara katup atas dan bawah kemudian ditarik seret gitu ya. Karena yang celak itu namanya celak. Boleh enggak iktihalur rajul idza kana litaqwiyatil basar wa jala al-ghasyawah anil ain wa tanzifuha wa tathiruha auli asli tatyib labak sabihi. Celak itu kalau memang sebagian mengatakan celak itu bisa membersihkan mata, bisa mengawetkan apa namanya itu tutup mata yang kadang terkena katarak itu kemudian jadi bersih, jadi sehat, mungkin mengurangi plusnya. Dulu kan kalau muda ini kan jelas tuh Bu. Sekarang kacamata ketinggalan tuh gini enggak kelihatan itu ya. Oh ya Allah harus disambung kacamata. Berarti wes tua. Harus sadar gitu. Nah, wes tua kan ya kudu sadar. Lah katanya dengan memakai celak itu bisa mengurangi plus, mengurangi minus, ya katarak terus dan yang lain. Kalau memang dalam penelitian seperti itu maka tidak mengapa, boleh. Itu bukan perhiasan tapi justru kesehatan ya. La siyaman idza kana bil ismit al asli, apalagi ketika dengan celak yang asli. Kalau di toko-toko di Mekah, di Madinah, di Jeddah itu banyak yang jualan celaknya, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Fa inna khaira akhalikum al-ismit ya yajlul basar wa yambutu syi'r, kata Nabi, sebaik-baik celak kalian adalah ismit namanya. Nanti bisa nanya di sana ismit kayak apa gitu atau tanya Mbah Google nanti ya. Tapi kalau di Mekah Madinah banyak itu. Karena akan menyehatkan mata dan bisa menumbuhkan bulu ya. Mungkin ada orang yang bulu matanya enggak tumbuh gitu ya. Karena bulu mata itu juga untuk berfungsi untuk nyaring gitu ya. Coba kalau misalnya ini enggak tumbuh itu ya, keringet itu kan bisa sini lari ke sini toh. Nah, karena disaring oleh ini. Kok ono sing bocor ini ya disaring oleh ini gitu ya. Coba bulu mata itu kan

0: yang atas beloknya kemana? Ke atas. Yang bawah beloknya, yang belokkan siapa? Allah, gitu ya. Enggak bisa habis pikir kalau yang atas belok ke bawah, yang bawah belok ke atas, terus piye? Kan gitu. Ini kadang nikmat yang seperti itu, kadang kita enggak sadar kalau itu nikmat loh. Wis ana loro ana sing belok ke bawah, nyocok-nocok toh. Iya itu, ya Allah, ya Rabbi. Itu nikmat yang luar biasa lah, di antaranya disehatkan, dipupuk dengan celak ya. Maka celak itu boleh bagi laki-laki. Wa amat takahul li ajli tazyin wa tajamul falam yasbut fihi hadisun fima alam. Kalau celak itu untuk hias bagi laki-laki, maka tidak ada dalil yang menganjurkan ya, yang menganjurkan. Ya, berarti kalau hanya sekedar untuk hiasan, saya kira ya tidak tepat gitu ya, tidak tepat. Wa qad ruwiya anna nabiyya kana yahtakilu fi ainihil yumna salasa marrat wal yusra marratain. Nabi pernah bercelak sebelah kanan 3 kali, kalau sebelah kiri 2 kali. Ya, falladhi yudhiru annahu laysa minas sunnah kama yaqtakitu kadhi minan nas, hanya kalau untuk perhiasan insyaallah tidak dianjurkan. Tapi kalau untuk kesehatan dianjurkan. Kata Syekh Utsaimin Al-Alamah Ibnu Utsaimin mengatakan, wa ammar rijal famahalu nadrin wa ana mutawaqifun fih wa qad yufarriqu fihi baina syabab alladhi yakhsha min ihtikalihi ya fayamna wa bainal kabir alladhi la yakhsha dzalika min al-ihtikalihi falayamna. Kalau untuk perhiasan, apalagi orang yang masih muda, saya kira malah menjadi subhat nanti orang yang memandang gandenge pol ternyata polesan gitu ya, kan gitu ya. Maka kalau untuk kesehatan dianjurkan. Tapi kalau untuk perempuan, baik untuk perhiasan atau untuk kesehatan, apalagi perhiasan untuk suaminya, maka sangat-sangat dianjurkan bagi perempuan. Gitu ya, bagi perempuan. Kemudian untuk al-khidab lirijal, apa namanya, memakai pacar ya. Apa namanya, nah pitek ya, itu bagi laki-laki boleh enggak? Maka bagi laki-laki ya tidak gitu ya, kalau memang untuk perhiasan ya. An-nahyu anit tazakfur ya, pitek dengan za'faron atau apa namanya itu ya. Jadi nabatun asfar yusbigu bihi asyibab wa yatakhidu tiban linisa yutlabi aljism walaya juzuli rajul istikmaluhu. Untuk laki-laki tidak diperbolehkan. Yang dianjurkan adalah perempuan. Perempuan dianjurkan. Kalau laki-laki maka tidak diperbolehkan ya, menggunakan pacar atau pitek atau apa namanya gitu ya. Jadi yang dianjurkan adalah untuk perempuan. Gak tahu kalau itu untuk obat ya, gak tahu obat apa ya. Apakah ada obat yang model kayak gitu gitu ya? Atau nah obat itu kan betadin. Di sini kena betadin terus merah-merah gitu ya. Ya. Jadi kalau untuk laki-laki maka tidak dianjurkan, karena itu adalah perhiasan perempuan, bukan perhiasan laki-laki. Lah kalau perempuan kadang di kuku, kadang ada yang di tangan-tangan sini, ketika dikasih hias itu menjadi bagus ya, menjadi indah, dan untuk suaminya ya, untuk suaminya bukan untuk yang lain ya. Kemudian zinatut tip, memakai parfum. Tip minan zinah al mustahabbah, kalau pakai parfum justru laki-lakilah yang sangat-sangat dianjurkan ketika pergi dari rumah, baik menuju ke masjid atau majelis taklim. Ini untuk laki-laki. Yang tidak dianjurkan bagi perempuan. Makanya saya punya teman yang bakul parfum, itu ada parfum perempuan. Loh kok iso parfum perempuan iki piye to Mas bedane? Parfum perempuan iku sing iso mambu wangi wong sing cedak tok betul-betul hidunge ditempelke jarene. Sehingga kalau suaminya jelas wah enak banget gitu, tapi bau itu tidak keluar. Yang jejeran pun tidak mampu, katanya begitu. Aku urung buktekke. Iya, itu teman jamaah di Tlogo Mulyo ya. Nek Bu nganu tahu Mas Antok itu. Nah, katanya punya parfum perempuan itu modelnya begitu katanya. Jadi kalau ditempel ya wangi, tapi yang mencium bau wangi yang betul-betul hidungnya ditempel ke badane. Kalau ndak, ndak. Lah kalau parfum pada umumnya kan sini yang make kanan kiri semuanya yang mencium baunya gitu ya. Makanya pakai parfum yang baunya kerak-kerakan kalau bahasa Jawanya ya, itu perempuan kan diharamkan untuk keluar karena menimbulkan fitnah. Ya, kadang-kadang urung-urung wonge lewat wangine ra karuan. Walah, ono bidadari lewat. Sasat nek muni bidadari sik apik, ono kuntilanak lewat. Jadi repot kan itu ya. Nah, kalau untuk bapak-bapak dianjurkan, ya dianjurkan. Bahkan Nabi mengatakan inna khairati birrijal ma dhaharu rihuh wa khafiya launuh. Sebaik-baik parfum bagi laki-laki adalah yang baunya semerbak tapi warnanya tidak mencolok. Enggak tahu atau dulu kan warnanya gitu ya, gitu ya. Terus wa khairu tibbin nisa ma dhaharu launuhu wa khafiya rihuh. Sebaik-baik parfum perempuan adalah yang warnanya indah tapi baunya hanya nempel aja, yang mencium baunya yang dekat banget saja. Nah mungkin itu benar parfum untuk perempuannya. Nanti coba jenengan kalau mau beli nyari di atau di itu tetangganya Bu Murti ya Bu ya, Mas Santok ya, dekat sama jenengan tuh yang pinggir masjid Baitul Izzah itu lah. Ya katanya jual parfum untuk perempuan sifatnya seperti itu ya, sehingga yang harus nempel gini kalau enggak ya enggak bau itu ya. Nah, untuk laki-laki maka dianjurkan. Jangan sampai ada itu, ada nuwun sewu laki-laki mungkin inginnya itu tawaduk dan inginnya mungkin apa ya, lillahi ta'ala atau gimana, tapi keliru gitu ya. Jadi dia ke masjid jamaah pakai jubah, baunya tengi era karuan, sebel sasi rada dikumbah gitu kan ya. Enggak boleh itu ya. Menyakiti yang lain. Yang lain kan dadi jejer ngambune ya ora enak-enak kok. Iya gitu ya. Nah, terus enggak boleh. Malaikat pun terganggu. Malaikat terganggu apalagi orang gitu ya. Nabi selalu bau wanginya. Nabi selalu bau wangi kalau pergi ke masjid. Aisyah mengatakan, "Kuntu atyabun nabi bi atyabi ma yajitu hatta ajitu ya wa bi sutayyib fi ra'sihi wa lihyatihi." Akulah yang selalu melumuri ya bahasanya itu ya, mengoleskan ya wewangian nabi ketika nabi mau pergi. Saya oleskan di kepalanya dan di jenggotnya. Enggak tahu ada parfum yang untuk jenggot mungkin gitu ya. Kalau sekarang kan sampo aja. Mungkin ada parfum yang untuk jenggot. Kata Aisyah, Aisyah yang memolesinya ya, yang memolesinya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Ibnu Battal, yukhadhu minhu anati barijal la yas'alu fil wajhi. Memang parfum laki-laki itu tidak di muka, tapi di pakaian dan di jenggot, di kepala. Bihilafiti bin nisa ya, li'annahuna yutayyibina wujuhahuna wa yatazayyana bidzalika. Jadi kalau perempuan parfumnya boleh dioleskan di mukanya. Mungkin yang parfum perempuan begitu, atau sekarang ya ya skincare yang dipasang di skincare yang dipasang di pipi itu mungkin itu yang dimaksud parfum perempuan gitu ya. Lah nek wong lanang kok pupuran pedaan kan ya ya nek dadi nganten kan mungkin gitu ya. Ning harusnya ya ndak kan itu ya. Karena tidak di pipi gitu ya. Ya kalau perempuan di situ fa inna tajibar rajul fi wajhihi La yusra. Jadi perhiasan laki-laki di mukanya itu tidak disyariatkan karena minat tasbih bin nisa, karena menyerupai wanita, maka tidak diperbolehkan. Wa atyabutib al-misk kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik parfum adalah minyak misik. Tapi kadang kalau saya pakai misik itu istri saya enggak suka. Kadang sok repot. Bu sungguh kuwi bawa habune. Misik itu yang hitam itu. Yang hitam memang baunya menyengat, tapi memang laki-laki malah suka. Tapi kebanyakan perempuan tidak suka, ya Bu ya. Bener jenengan enggak pada suka yang hitam itu toh. Nah, katanya mampu apa ngono. Padahal itu katanya yang paling bagus itu ya. Itu ada misik, ada za'faron, ada apa. Tapi Nabi mengatakan itu misik yang paling utama. Apalagi misik Hajar Aswad, ada misik Madinah gitu. Tapi enggak tahu perempuan enggak pada suka yang seperti itu ya. Karena mungkin kuat baunya atau gimana gitu ya. Jadi itu apa namanya? Parfum at tibu la yuraddu. Kemudian ketika ada orang mau ngasih parfum, laki-laki ini tidak boleh menolak. Kelihatannya kalau di Indonesia belum begitu semarak berlaku lah. Kalau di Masjidil Haram itu ada orang sedekah parfum itu bukan satu botol, tapi sedekah mung dulit ketok gitu ya. Ya, jadi bawa parfum itu ada orang liwat itu didulit kayak gitu, dulit kayak. Jadi satu botol kecil itu bisa bersedekah banyak orang gitu ya. Kelihatannya kalau di kita kan belum umum itu. Sudah ada di kita belum umum. Malah kadang mau minyak mau apa wis. Jangan-jangan bisa dijelantah. Itu ya. Jadi kalau dikasih satu botol baru mau. Tapi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu berlaku. Ada di pintu itu orang lewat kasih dulit-dulit itu. Kalau mau minta di tangannya kayak bakul itu ya. Itu ada. Lah kalau ada yang mau ngasih itu enggak boleh nolak gitu ya. Bapak-bapak enggak boleh nolak. Anas mengatakan anahu kana la yuraddu tib. Ya, Nabi tidak pernah menolak ya. Ya, la yuraddu atib, tidak pernah menolak. Man urido alaihi rihan fala yuraduhu. Fa innahu khafiful mahmal ya, tiburih ya, karena itu termasuk sedekah yang ringan, sedekah yang ringan dan berpahala sehingga tidak perlu ditolak, apalagi kok sedekahnya satu botol ya diterima. Iya. Tapi parfum itu ada yang harga 5.000 satu botol kecil, ada yang harga 1 juta. Enggak tahu bedanya ya apa ngono. Nggih. Apa? Komposisinya ya. Mosok kok 5.000 sampai 1 juta perbandingannya? Kalau yang 1 juta itu mungkin pasang sekali seminggu ya hilang mungkin ya. Wangi terus mungkin. Lah saya pernah ditipu di Mekah, di Madinah, di Thaif itu kadang-kadang ada bakul-bakul yang suka nipu. Jenengan harus hati-hati kalau ke sana. Jadi 10 botol dijual 5 real gitu toh. Engko contohnya dulu iki wangine ra karuan. Mbok dituku isine banyu, ya Allah. Urung tekan omah ki wis ora mambu. Saya pernah di Thaif itu, di Thaif. Yang jualan itu cewek dari Ethiopia kelihatannya, hitam itu toh. Nah, bawa contoh murah-murah bisa bahasa Indonesia, murah. 5 real, 5 real. Terus tak jaluk contohnya, saya mau beli yang ini, dikejar, saya lari itu dikejar sak kenane, dan ini mau dibeli enggak boleh. Oh, penipuan itu. Jelas yang dijual enggak sama, wong mau dibeli yang contohnya itu tidak boleh. Oh ya Allah gitu. Ngono ya seneng Mekah Madinah ya ana wong apus-apus. Karena masih dunya ya. Masih dunya. Makanya jenengannya juga harus waspada kalau belanja-belanja, hati-hati. Ngenyang ya boleh. Ojo iki ning Mekah lho aja ngenyang, ngono ya ngenyang ya ora apa-apa, jenenge ngenyang iku ora nggawa gitu ya. Nah, dan kita harus hati-hati itu ya. Enggak tahu itu parfum ada yang murah, ada yang sedengan, ada yang mahal, dan saya suka parfum yang dijual kis. Enggak tahu dari siapa itu. Saya sering beli kalau sudah habis itu ya. Itu sedengan dan enak itu baunya ya. Tadi saya sudah pesan, nanti pas pulang mau beli juga insyaallah ya. Karena parfum untuk laki-laki adalah sunnah. Sampai di sini, karena bab berikutnya insya Allah sudah masuk ke pakaian dan perhiasan wanita. Ya, insya Allah nanti dibahas seluas-luasnya, dikupas tuntas gitu ya. Karena jenengan perempuan dan akan membahas urusan yang perempuan, pakaian plus perhiasan, dan semoga bisa kita amalkan. Yang monggo kalau ada pertanyaan. Ini pembatasnya tak pindah biar gak keliru ya. Ada Bu Murni pertanyaan mungkin lewat WA ini. Kalau ada pertanyaan, persilahkan. Lewat lesan boleh, lewat tulisan boleh, WA ke Bu Murti boleh. Karena kan ketika sudah beruban, kemudian dikasih warna hitam itu kan menipu, sehingga menjadi kelihatan muda, itu yang tidak boleh. Jadi ya, kalau masalah semirnya atau semir itu kan hanya salah satu dari nama. Jadi yang jelas tidak boleh mengubah rambut yang sudah putih diubah menjadi hitam apapun caranya kan gitu ya. Ya jadi ya jangan. Iya ya. Kan mencabut uban satu aja itu kan iman-iman karena dulu akan besok akan menjadi sinar ketika di mahsyar. Begitu ya. Jadi biar kelihatan kalau sudah separuh putih ya nggak apa-apa, sudah waktunya gitu ya. Insya Allah ya. Cukup, nggak ada pertanyaan? Jenengan Bu, sudah ke Aceh belum? Nengok putrane. Insya Allah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sampai di sini. Insya Allah pertemuan berikutnya, pakaian dan perhiasan perempuan atau wanita insyaallah. Sekian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nur Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa